0: pengambilan keputusan. Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Zaini. Ketersediaan air menjadi salah satu kunci dalam mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan akibat karhutla. Hal ini juga karena cuaca ekstrim El Nino. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kita harus menyiapkan diri sebaik mungkin agar El Nino yang berhimpit dengan masa kemarau tidak...
2: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa ketersediaan air menjadi salah satu faktor utama dalam menghadapi cuaca ekstrim yang berpotensi berlangsung lama akibat fenomena El Nino. Hal itu disampaikannya usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menegaskan ketersediaan air bersih dalam masa cuaca ekstrim akibat El Nino menjadi salah satu hal yang penting. Sebab dijelaskan Menko AHY, ketersediaan air tersebut untuk menjaga kelembapan lahan gambut, kebutuhan air dalam sektor pertanian, hingga memenuhi keterbutuhan air bersih untuk keperluan rumah tangga.
1: Dari sisi infrastruktur, tentu kami menyoroti kesiapan infrastruktur sumber daya air. Yang paling penting adalah bagaimana kita memastikan kesediaan air bersih ini bisa tetap terjamin. Misalnya memastikan bendungan dan waduk kita memiliki debit air yang cukup untuk suplai air bersih, suplai air baku bagi masyarakat, dan juga untuk mendukung irigasi. Irigasi ini penting karena kita harus memastikan air tetap mengalir ke sawah-sawah kita dan menjamin produktivitas pertanian kita tidak terlalu terganggu.
2: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Tuku Faisal Fatani, mengungkapkan dalam memitigasi kekeringan dan karhutla akibat cuaca ekstrim El Nino, BMKG bersama pihak terkait lainnya telah bersiap melakukan modifikasi cuaca. Hal ini dijelaskan Tuku Faisal agar suhu panas akibat cuaca ekstrim yang diprediksi akan terjadi berkepanjangan tidak menurunkan volume permukaan air tanah yang mengakibatkan kekeringan suatu lahan.
3: Beberapa modifikasi cuaca bekerjasama dengan BNPB, bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan, dan juga dengan swasta untuk pengisian waduk, ya, pengisian waduk-waduk yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebakaran hutan dan lahan, tadi saya sebutkan ada 6 provinsi yang menjadi fokus kita semua, itu ada Riau, Jambi, Sumatera Selatan, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Itu juga dilakukan secara berkala, operasi modifikasi cuaca untuk menjenuhkan tanah di sana, tanah gambut di sana, agar dia tidak mudah terbakar.
2: Kendati demikian, Kepala BMKG Tuku Faisal Fatani menuturkan, modifikasi cuaca untuk antisipasi dampak El Nino ini tidak dilakukan serta-merta di seluruh daerah. Sebab dijelaskannya dalam modifikasi cuaca tersebut dilakukan dengan melihat tingkat kekeringan suatu daerah serta ketersediaan air yang dibutuhkan selama musim cuaca ekstrim dampak El Nino. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: 99 zona musim, sehingga tadi 240 waduk itu kita lihat bagaimana kondisi ketersediaan airnya.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Danantara dalam rapat KSSK masih sebatas memberikan masukan, tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Tapi dalam keputusan, Danantara tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu.
5: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan keikutsertaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara BPI Danantara dalam rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK tidak melanggar undang-undang karena undang-undang membolehkan hal tersebut. Berbicara usai rapat KSSK di kantor Lembaga Penjamin Simpanan LPS Selasa malam, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kehadiran Danantara untuk pertama kalinya dalam rapat KSSK hanya sebatas memberi masukan dari sisi dunia usaha. Danantara tidak punya hak suara dalam pengambilan keputusan KSSK.
4: Di undang-undangnya boleh tuh di boleh diikuti oleh lembaga dan pihak lain yang diundang. Jadi kita SSK-SSK boleh mengundang pihak lain di luar KSSK. Tapi dalam keputusan, kadang-kadang tidak akan punya hak suara, kira-kira gitu. Yang beri masukan dan melihat proses berjalan seperti apa, dan kita harapkan sih nanti kebijakannya kalau penting banget, dari tanda kayak mengangkat nih. Dalam mengambil keputusan yang dia akan keluar kalau hal yang penting sekali, yang berhubungan dengan bisnis. Tapi kalau yang umum, sekarang masih umum, ya dia bisa ikut mendengarkan keputusan apa yang kita ambil.
5: Selama ini rapat KSSK yang dilakukan setiap 3 bulan sekali hanya melibatkan anggotanya, yaitu Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan OJK, dan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Denantara langsung mengikuti rapat KSSK Selasa malam setelah Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar Denantara masuk dalam KSSK. CEO Denantara Rosan Ruslani mengatakan Presiden menyebutnya KSSK Plus dengan keikutsertaan Denantara.
6: Saat ini KSSK ini kita juga untuk melibatkan Denantara dalam pengambilan setiap keputusannya supaya mempunyai dampak juga langsung ke perekonomian dan usaha, tidak hanya dari segi skala monitor aja, jadi lebih di whole ekosistemnya. Jadi arahannya adalah KKSK plus dan
5: sementara itu, hasil rapat Komite Stabilitas Sistem Keuangan KSSK baru akan disampaikan pada hari Senin depan. Rapat KSSK memberikan penilaian terhadap kondisi dan perkembangan sistem keuangan dalam dan luar negeri dalam 3 bulan terakhir. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mempercepat penyusunan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP sebagai infrastruktur ekonomi desa. Berbagai kementerian akan mengintegrasikan layanan mulai dari penyaluran bantuan sosial hingga penyerapan hasil produksi masyarakat melalui koperasi tersebut. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Pemerintah terus mematangkan tata kelola koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP melalui rapat koordinasi lintas kementerian yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan di Jakarta kemarin. Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian memaparkan peran masing-masing untuk mempercepat operasional koperasi sebagai pusat layanan ekonomi desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, KDKMP bukan sekedar koperasi maupun supermarket. Menurutnya, koperasi akan menjadi infrastruktur pemerintah di tingkat desa yang menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah sekaligus menjadi penyerap hasil produksi masyarakat.
8: Bagaimana selalu kami jelaskan bahwa koperasi ini bukan supermarket. Karena di benaknya teman-teman dulu itu koperasi itu supermarket. Jadi sekali koperasi ini adalah infrastruktur pemerintah untuk nanti menyalurkan barang-barang subsidi ya, dan barang-barang bantuan pemerintah. Dia sebagai infrastruktur. Misalnya nanti Pak Mentan saya minta nanti menyampaikan misalnya soal beras dan lain-lain. Kedua, juga bisa berfungsi sebagai optiker. Ya, optiker terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras.
7: Pemerintah juga menyiapkan koperasi sebagai titik layanan berbagai program lintas kementerian. Salah satunya melalui penyaluran bantuan sosial yang dilakukan secara bertahap setelah koperasi siap beroperasi. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan, pada tahap awal pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial di sekitar 900 KDKMP yang telah siap beroperasi. Menurutnya, bank penyalur tetap menjalankan fungsi seperti saat ini, sementara agen bank akan berada di lingkungan koperasi.
9: Itu kan lewat dua, kalau nggak lewat Himbara, lewat PT POS, ya kan? Nah, sekarang kita akan coba untuk menyalurkan di KDMP. Di KDMP itu kan posisinya di desa, sehingga penerima manfaat jauh lebih besar, mudah mengakses. akses gitu ya.
7: Pemerintah berharap penyelesaian peraturan presiden tentang tata kelola KDKMP dapat mempercepat operasional koperasi di berbagai daerah. Dengan demikian, KDKMP diharapkan tidak hanya menjadi penyalur berbagai program pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Jaksa Penuntut Umum KPK mendakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo menerima gratifikasi 5,7 miliar rupiah dari Blu-ray Cargo. Berikut laporan Muhammad Isnin Suhanda.
10: Terhadap penerimaan gratifikasi berupa sejumlah uang tersebut di atas, terdakwa tidak melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari sebagaimana ditentukan undang-undang, padahal penerimaan itu...
11: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia dengan terdakwa mantan Kepala Seksi Intelijen Cukai Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar mengagendakan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum KPK. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mendakwa Budiman Bayu Prasojo telah menerima uang sejumlah 5,7 miliar dan sejumlah mata uang asing dari pemilik perusahaan rokok berkaitan dengan cukai.
10: Menerima gratifikasi yaitu menerima uang yang seluruhnya berjumlah 525 juta rupiah dalam bentuk mata uang dolar Singapura, 5 miliar 278 juta 500 ribu rupiah, 10 ribu dolar Amerika Serikat, 119 ribu 755 dolar Singapura, 4 ribu 700 dolar Hongkong, dan 8.100 ringgit Malaysia.
11: Sementara itu, advokat pendamping terdakwa Yanuar Fajri mengatakan akan melakukan perlawanan dalam persidangan mendatang. Menurutnya, Budiman Bayu Prasojo hanya menjalankan tugas jabatan dan membantah menerima gratifikasi seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
12: Kami akan mengajukan perlawanan atas surat dakwaan. Iya, tim advokat ya.
13: Itu ya. Demikian ya terdakwa ya. Jadi advokat akan mengajukan perlawanan terhadap surat dakwaan penuntut umum ya. Kami berikan kesempatan minggu depan ya.
11: Bayu didakwa telah melanggar pasal 12B, jungto pasal 18 Undang-Undang Tipikor, jungto pasal 20 huruf C, jungto pasal 127 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
14: Laporan khusus.
15: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah...
16: Pemerintah akan menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui 900 koperasi desa Merah Putih. Saat ini, pemerintah masih menyelesaikan penyaluran bantuan sosial triwulan ketiga sebelum skema baru diterapkan. Setelah penyaluran tersebut selesai, bantuan sosial triwulan keempat direncanakan mulai disalurkan melalui jaringan koperasi desa Merah Putih. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, operasional Koperasi Desa Merah Putih akan dilakukan secara bertahap mulai akhir Agustus 2026.
15: Batas kemarin yang diarahkan oleh Bapak Presiden bahwa ini adalah garis contoh, garis ekonomi yang ditetapkan oleh Bapak Presiden, kemudian implementasi strategi transformasi dan juga letakkan dasar-dasar ekonomi yang sesuai dengan pasal 33 yang kemarin ini dapat langsung dipimpin oleh Pak Menko Bidang Pangan. Terima kasih.
16: Skema penyaluran bantuan sosial melalui Koperasi Desa Merah Putih tidak mengubah mekanisme penyaluran yang selama ini berjalan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan, keluarga penerima manfaat akan menjadi anggota Koperasi Desa Merah Putih dan dapat membelanjakan kebutuhan pokok melalui koperasi tersebut seiring pelaksanaan penyaluran bantuan sosial secara bertahap.
17: Yang kedua, produk-produk dari penerima manfaat bisa dijual di KDMP. Yang ketiga, penyaluran bansos nanti secara bertahap akan dilaksanakan di KDMP, dan yang terakhir adalah pembelanjaan kebutuhan-kebutuhan pokok bisa dilakukan oleh keluarga penerima manfaat di KTMP-KTMP di tempat tinggal masing-masing. Ini tentu mendekatkan layanan, akan lebih efektif dan sekaligus menggerakkan ekonomi desa.
16: Selain menjadi sarana penyaluran bantuan sosial, koperasi Desa Merah Putih juga disiapkan sebagai infrastruktur pemerintah di tingkat desa. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, koperasi Desa Merah Putih bukan sekadar tempat berbelanja, melainkan infrastruktur pemerintah untuk menyalurkan barang subsidi, bantuan pemerintah, serta menjalankan fungsi sebagai off-taker hasil pertanian.
8: Terutama produk-produk pertanian yang menjadi prioritas pemerintah seperti beras, pembelian gabah, ya kalau di daerah itu gabahnya ditentukan pemerintah 6.500, ternyata harganya tengkulak membeli 5.000, maka koperasi bisa membeli dengan 6,5 kerjasama dengan bulog. Ya. Jadi dua itu tentu. Yang paling mendasar itu dulu yang akan dijalankan, nanti dilihat perkembangannya. Kalau koperasi yang sudah bagus, di desa itu ada potensi berbagai hal, bisa saja koperasi yang mengembangkan, ada desa wisata, ada desa tematik, ada macam-macam ya. Tetapi yang paling mendasar tadi infrastruktur dan sebagai optika.
16: Adapun jenis bantuan sosial yang akan disalurkan melalui skema tersebut meliputi program Keluarga Harapan atau PKH dan bantuan pangan non-tunai atau BPNT yang juga dikenal sebagai bantuan sembako senilai Rp200.000 per bulan. Bantuan sembako tersebut selama ini disalurkan kepada keluarga penerima manfaat dengan pencairan setiap 3 bulan sekali. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat soal pemerintah berencana menguji coba penyaluran bantuan sosial melalui koperasi Desa Merah Putih pada akhir Agustus mendatang.
14: Menurut saya, kalau koperasi desa ikut berperan menyalurkan bantuan, itu bisa mendekatkan layanan kepada masyarakat. Semoga koordinasinya berjalan baik, sehingga penyalurannya tetap tepat sasaran dan tidak mengalami kendala.
18: Menurut saya, uji coba ini bisa menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Harapannya sih setelah dievaluasi, sistem penyaluran bantuan bisa makin efektif ya, terus transparan dan makin mudah diakses oleh penerima manfaat.
19: Menurut saya, kalau penyalurannya nanti lewat Koperasi Desa Merah Putih, bisa lebih mudah dan tertata. Tentu akan membantu masyarakat. Harapan saya, semoga prosesnya tetap lancar, tepat waktu dan bantuannya benar-benar diterima oleh yang berhak.
20: Harapan saya, dengan adanya koperasi di desa ini, masyarakat nggak perlu jauh-jauh lagi ya untuk ngambil bantuannya. Ya, yang penting pelaksanaannya tetap jelas, tata kelolanya jelas, masyarakat mudah dipahami, dan nggak menyulitkan penerima bantuan ketika nanti datang ke tangan penerimanya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menanti penyaluran bansos via Kopdes Merah Putih. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Tomo Hakim.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah berencana membuat skema baru penyaluran bantuan sosial atau bansos melalui koperasi desa atau kelurahan Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan bahwa pencairan dana bansos melalui koperasi desa kelurahan Merah Putih akan memudahkan akses bantuan. Saat ini pemerintah masih melakukan simulasi skema tersebut di sekitar 900 titik koperasi desa kelurahan Merah Putih yang telah siap beroperasi. Sementara Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pemerintah akan melakukan uji coba penyaluran bantuan sosial bansos Kopdes Merah Putih setelah mulai beroperasi. Dia menyebut, uji coba kemungkinan dilakukan akhir Agustus mendatang. Kebijakan pemerintah ini dinanti masyarakat agar pemanfaatan Kopdes bisa terrealisasi langsung di masyarakat. Dalam tahap awal, mekanisme penyaluran bansos belum berubah karena tetap menggunakan bank himpunan bank milik negara atau Himbara sebagai penyalur, sementara Koperasi Merah Putih akan berperan sebagai lokasi pengambilan bantuan. Pemerintah pun telah menyiapkan dua skema, Skema pertama adalah Bank Himbara akan membuka agen di Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, sehingga penerima manfaat dapat mencairkan bantuan sekaligus membelanjakannya di koperasi tersebut. Sementara skema kedua baru bisa diterapkan apabila regulasi telah diubah. Langkah strategis pemerintah dalam skema bansos ini akan mempermudah pengambilan bantuan tersebut. Selain penerima, juga dapat langsung menggunakan uang bantuan untuk berbelanja kebutuhan pokok mereka di koperasi desa, itu sudah sangat tepat dalam memberdayakan ekonomi lokal. Yang pasti tidak boleh terjadi adanya motongan bansos yang diterima masyarakat, sehingga pemanfaatan bansos tersebut langsung terrealisasi dan bisa dinikmati langsung masyarakat. Pemerintah juga menyiapkan jenis bansos yang masuk dalam skema tersebut adalah program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Sembako atau Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Nantinya PT POS tetap akan dilibatkan untuk menyalurkan bansos kepada masyarakat di wilayah yang belum terjangkau layanan perbankan maupun kelompok rentan, seperti lanjut usia dan penyandang disabilitas. Kita tentu berharap keberadaan Kopdes Merah Putih bukan untuk menggantikan seluruh mekanisme yang sudah berjalan, melainkan memberikan pilihan lokasi pencairan bantuan yang lebih dekat bagi masyarakat. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Gempa bumi kuat yang mengguncang barat daya Jepang pada Selasa kemarin diduga dipicu oleh geseran sesar yang belum retak saat gempa kembar melanda wilayah yang sama satu dekade yang lalu. Para ahli pun memperingatkan bahwa aktivitas gempa susulan yang kuat masih berpotensi berlanjut. Demikian disampaikan oleh kantor berita Kyodo, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Pusat gempa terbaru berkekuatan magnitudo 7,1 yang berpusat di prefektur Kumamoto tersebut berlokasi tidak jauh dari pusat gempa darat serupa berkekuatan magnitudo 6,5 pada 14 April 2016 serta magnitudo 7,3 dua hari setelahnya. Ketiga gempa ini sama-sama mencatatkan skala intensitas seismik tertinggi yaitu level 7 pada skala Jepang di sejumlah wilayah di prefektur ini. Gempa pada 2016 lalu merusak kawasan itu dan menewaskan lebih dari 270 orang. Dari dunia olahraga, tunggal putri Indonesia, Nikadek Dinda Amartia Pratiwi mengatasi rasa takut dan keraguannya terhadap dirinya sendiri untuk merebut tiket babak utama Super 300 Taipei Open 2026 di Taipei Arena, Taiwan pada Selasa kemarin. Dinda memastikan tepat pada babak utama setelah mengalahkan wakil Malaysia Kisona Selvadurai 2 game langsung dengan skor 21-10, 21-18 pada final kualifikasi. Dinda mengawali perjuangannya dengan menundukkan wakil tuan rumah Li Yushuan 21-14, 21-5 pada pertandingan pertama kualifikasi. Tidak lama berselang, Dinda harus kembali turun ke lapangan untuk menghadapi Kisona dalam pertandingan penentu menuju ke babak utama. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

01 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ada peristiwa yang sebetulnya layak membuat kita sungguh-sungguh menjadi miris, yang menjadi prihatin. Di beberapa tempat terjadi kecelakaan, lalu banyak orang bukannya fokus menolong korban tetapi malah menjarah barang yang tercecer akibat kecelakaan itu. Itu terjadi di beberapa tempat, antara lain di Sumatera Utara, di Jawa Barat, di beberapa tempat yang lainnya. Sekali lagi, ini sesuatu yang layak membuat kita miris dan sangat prihatin. Kenapa bisa terjadi? Kenapa bangsa kita ada yang berperilaku seperti ini? Ini sungguh-sungguh perilaku dari orang yang sudah tidak lagi punya kepekaan antara benar dan salah. Sungguh-sungguh bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa maupun prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini menunjukkan bahwa orang-orang itu tidak lagi takut karma buruk, tidak lagi takut dosa, sungguh-sungguh kehilangan akal sehat sehingga berperilaku sangat biadab. Saudara dan saudari, tentu saja ini bukan perilaku semua orang, ini perilaku sebagian kecil dari bangsa Indonesia. Tetapi ini layak menjadi perhatian kita. Ini menunjukkan bahwa di masa modern betul-betul ada sebuah krisis nilai. Kita kehilangan sosok panutan yang bisa betul-betul mempengaruhi warga bangsa ini untuk menjalankan tindakan yang benar, tindakan yang penuh kewelas asihan dan memenuhi prinsip-prinsip keberadaban. Maka ini memang betul-betul layak menjadi pemicu bagi kita untuk bersama-sama mengkilaukan Pancasila, kembali menghayati sila-sila Pancasila, sehingga dengan demikian semakin banyak orang punya perilaku yang Pancasilais. Ya. Saya sangat kagum kalau ada orang misalnya kehilangan sesuatu lalu orang lain menemukan mengembalikannya. Ya. Di negeri-negeri yang maju hal seperti ini biasa, dan mestinya kita juga punya perilaku yang luhur seperti itu. Tidak mengambil apa yang bukan menjadi hak kita. Ya. Ini layak untuk terus-menerus kita gaungkan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Purwokerto pagi ini.
2: Baik, pendengar Pro 1, kembali Citra dan juga Putri menyapa Anda di Purwokerto pagi hari ini. Dan pendengar, sebelum kita melanjutkan aktivitas, tentunya ada satu informasi juga yang wajib sekali untuk disimak ya, karena ini berkaitan dengan perakiraan cuaca untuk hari ini hingga esok pagi. Dan kali ini kami sudah terhubung bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kami sudah terhubung bersama dengan Mbak Maya nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Mbak Maya.
3: Halo, selamat pagi Mbak Citra.
2: Iya, Mbak Maya bisa langsung menginformasikan nih terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini esok pagi seperti apa? Silakan.
3: Iya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Berikut ini akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Cilacap, dan Kebumen yang berlaku hari ini, Rabu tanggal 29 Juli 2026, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Perakiraan cuaca untuk wilayah Banyumas diperkirakan berawan, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk perakiran cuaca, wilayah Purbalingga dan Banjarnegara diperakirakan berawan. Terdapat potensi hujan ringan pada sore hari. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 18 hingga 27 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 90%. Kemudian untuk perakiran cuaca wilayah Cilacap dan Kebumen, secara umum diperakirakan cerah berawan. Angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 35 km per jam. Suhu udara berkisar antara 22 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 90%. Himbauan kepada masyarakat, di mana kondisi saat ini dengan minimnya curah hujan, dapat menimbulkan kekeringan dan juga dapat meningkatkan kerawanan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Untuk itu, kami menghimbau agar tidak membakar di area lahan yang mudah terbakar dan juga selalu menghemat penggunaan air bersih. Masyarakat dapat mengupdate atau memperbarui informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG dengan menggunakan aplikasi atau melalui sosial media di info BMKG dan melalui website di www.bmkg.go.id. Demikian laporan perakiran cuaca hari ini, Mbak Citra.
2: Iya, baik. Terima kasih kembali Mbak Maya atas waktu dan juga informasinya pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
3: Iya, selamat pagi.
2: Iya, baik. Pendengar Pro 1, itu dia tadi info perakiran cuaca ya bersama dengan BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Dan mudah-mudahan informasi tadi ini bisa menjadi salah satu bekal ya sebelum Anda memulai aktivitas Anda di pagi ini.

0: Aduh, lagunya NMES nih kayak pagi-pagi kita dengerin lagu NMES kayak mellow banget gak
1: sih? Iya, jadi keinget ibu dia yang pengen pulang.
0: Jadi pengen ketemu mama.
1: Iya, aduh,
0: ya ampun. Ya, pasti di Purwakarta pagi ini kita berdua Ciput masih akan terus temani Anda sampai nanti di jam 10 pagi aja. Nah, Putri, kalau kita lihat nih beberapa waktu terakhir ya, kamu sadar gak di Banyumas ini lagi rame banget sama berbagai kegiatan dan juga festival?
1: Iya.
0: Ya, ini hampir setiap hari nih. Bukan setiap hari sih ya, hampir setiap saat nih ada aja yang menarik perhatian masyarakat.
1: Iya, betul sekali ya. Festivalnya ini lumayan banyak di wilayah Kabupaten Banyumas ya. Kayak misalnya kemarin tuh ada Festival Banyumas Kota Lama, ada Festival Balon Udara ya. Sampai ada juga festival berbasis desa wisata. Ini jadi contoh bagaimana ruang kreatif di masyarakat ini semakin terbuka ya.
0: Betul, betul banget. Dan kalau misalnya ada festival ini kan biasanya yang ikut merasakan dampaknya ini bukan cuma penyelenggara aja ya, betul. Tapi ada pedagang-pedagang kecil yang ikut berjualan juga. Ada pelaku UMKM yang memperkenalkan produk, ada penginapan yang akhirnya ramai gitu ya, sampai juga tempat wisata yang akhirnya mendapatkan kunjungan.
1: Betul banget Cit, karena festival ini bisa jadi salah satu cara untuk menggerakkan ekonomi yang ada di daerah Banyumas ya. Nah, ini yang jadi pertanyaan menarik nih Cit, ini apa dampaknya udah benar-benar terasa di masyarakat luas?
0: Nah
1: ya,
0: itu dia.
1: Nah, apakah juga festival yang digelar ini cuma ramai saat acara berlangsung aja, abis itu sepi? Mudah-mudahan gak kayak
0: enggak
1: gitu
0: kayak
1: ya.
0: Gitu ya. Iya benar, karena sebenarnya ini sebuah festival ini Putri, kalau kita ngomongin festival ya, itu bukan cuman soal panggung yang meriah aja atau mungkin juga musik-musik yang menghibur, tapi banyaknya pengunjung yang datang. Ada nilai yang lebih besar juga, yaitu bagaimana budaya lokal ini semakin dikenal dan juga produk masyarakat ini semakin berkembang, dan Banyumas tentunya punya daya tarik tersendiri.
1: Iya benar banget Cit. Nah, festival itu juga harus di apa ya, harus dikelola dengan baik ya Cit ya. Biar kayak misalnya fasilitasnya udah bagus belum?
0: Oh, terus, setuju.
1: Terus pasca kegiatannya nih jadi PR juga nih untuk wilayah Banyumas ya. Apakah setelah kegiatan ini kebersihannya benar-benar sudah menjadi pertimbangan juga, sudah menjadi agenda juga bahwa nanti kalau kegiatan selesai maka wilayah Banyumas udah kembali bersih lagi, rapih lagi, keamanannya juga penting ya. Kemarin juga ada peristiwa menarik juga ya Cit ya, di festival di ini, festival di Batu Raden itu yang kasus yang kalau gunungan itu loh. Itu ada yang kasus copet kemarin itu ya. Nah, itu juga menarik juga ya, ketika ada festival di Kabupaten Banyumas, tidak hanya kemeriahannya aja, tapi pengelolaannya harus bagus.
0: Betul.
1: Fasilitasnya harus bagus.
0: Setuju.
1: Abis kegiatan Banyumas harus bersih lagi dan keamanannya itu penting banget.
0: Paling penting, benar. Jadi nanti kita juga akan bahas nih Putri nih terkait dengan hal ini dalam dialog Purwakarta Menyapa Pagi. Ya nanti kita akan bahas lebih dalam ini ya, terkait dengan Banyumas makin ramai festival, kira-kira apa sih dampaknya gitu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: 93.1 Tro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Okay, Putri, kita masih bahas ya terkait dengan tadi banyaknya festival-festival yang ada di Banyumas nih, mulai dari acara budaya, kuliner, musik, sampai juga ada kegiatan-kegiatan kreatif anak muda.
1: Iya, betul sekali ya. Kadang akhir pekan kita jadi kayak
0: bingung ya,
1: mau kemana ya gitu ya, saking banyaknya
0: acara-acara
1: yang ada di Kabupaten Banyumas ya. Jadi kayak kepengennya tuh semuanya tuh bisa kita datengin gitu ya.
0: Tapi aku tahu sih yang utama banget pengen kamu datengin tuh kemana.
1: Pokoknya yang ada festivalnya, UMKM-nya ada, ramen ada di situ pokoknya.
0: Pokoknya bagian kuliner-kuliner gitu ya. Oke. Iya, dan kalau dipikir-pikir ya, sebuah festival itu kan memang sebenarnya bukan cuma soal hiburan aja ya. Ketika banyak orang datang gitu ya, pasti ada banyak aktivitas ekonomi yang akhirnya nih ikut bergerak. Pedagang bisa lebih ramai, UMKM bisa punya tempat buat promosi, pengunjung dari luar daerah juga akhirnya bisa mengenal wilayah di Banyumas itu sendiri juga.
1: Iya, benar banget Cit. Nah, biasanya tuh kalau kita datang di festival pasti ya yang pertama itu apa, coba foto-foto dulu.
0: Iya, benar.
1: Ya. Kita aja yang orang lokal kadang-kadang tuh kayak tetap pengen nyobain makanan khas daerah kita sendiri
0: bener,
1: ya.
0: Bener.
1: Kebayang gimana kalau misalnya orang-orang yang di luar pasti pulangnya bawa oleh-oleh.
0: Iya, mendoan ya, gitu goreng gitu kan.
1: Dan akhirnya penasaran pengen datang lagi di Banyumas, bahkan sampai nginep-nginep di Banyumas.
0: Benar. Tapi ya pasti ya, caranya biar festival ini gak cuman ramai sehari atau dua hari aja di Putri. Jadi setelah selesai acara, manfaatnya ini tetap kerasa untuk masyarakat dan juga pelaku usaha lokal.
1: Iya, benar banget. Ya festival ini bagus, bagus, banyak penontonnya. Tapi juga pastinya tujuannya adalah kita juga bisa mengangkat potensi yang ada di daerah kita.
0: Setuju banget.
1: Apalagi tahu sendiri kan Banyumas itu punya budaya yang banyak.
0: Tidak diragukan lagi ya.
1: Kreativitas di masyarakat Banyumas juga tinggi. Kulinernya enak-enak banget.
0: Harus ditekankan ya kulinernya. Benar, jadi semakin banyak festival sebenarnya ini bisa menjadi salah satu peluang besar ya. Tinggal gimana nih semua pihak ini bisa menjaga kualitas acaranya, ngelibatin masyarakat dan juga membuat setiap kegiatan ini punya dampak positif.
1: Iya, senang ya kalau misalnya nonton-nonton kayak festival ya. Misalnya ada panggungnya, penontonnya banyak. Terus pedagangnya juga, sekali lagi pedagang dengan UMKM dan jajan-jajanannya ini ya, ini bikin kita jadi ngerasa kayak senang banget ya. Apalagi banyak juga Kabupaten Banyumas nih, terutama di weekend ini kedatangan dari pengunjung-pengunjung dari luar daerah.
0: Jadi weekend ini kita ada rencana untuk kemana nih?
1: Udah banyak banget deh pokoknya.
0: Ya. Jadi kita harus list.
1: Iya, jangan lupa ngelistnya di Purbasari ya, besok tanggal 2 Agustus.
0: Oh iya, benar-benar banget itu tanggal 2 Agustus. Jangan lupa kita ketemu di sana. Ngapain coba? Ngaji bareng.
1: Betul. Ada Mutiara Pagi on stage ya. Nanti yang bersama Ustadz-Ustazah tercinta Mutiara Pagi yang bakalan ini ya ngisi pengajian ya. Luar biasa banget kita bisa ketemu langsung sama beliau-beliau ini.
0: Betul sekali. Jadi jangan lupa yang belum daftar, ayo monggo langsung segera daftar. Karena ini udah tinggal menghitung hari aja ya. Kita bisa dapat ilmunya sambil bisa jalan-jalan juga, sambil bisa menikmati kulinernya juga.

0: Okay, ada Rocket Rockers dengan sahabat selamanya. Ini sudah dihadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Dan Putri,
1: yes.
0: Dan pendengar juga Putri, yeah. Gitu ya,
1: ribet ya. Karena aku juga mendengarkan.
0: Iya, tadi balik lagi ya, ngomongin soal festival ini. Tadi bukan cuman keramaian ataupun hiburannya aja, tetapi gimana sih

Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Informasi Pro 1.
1: Mendengar dampak lonjakan harga bahan plastik masih dirasakan masyarakat Banyumas hingga saat ini. Selengkapnya dilaporkan reporter kami Damara Sakti. Silakan Damara.
2: Ya, baik pendengar, kenaikan harga bahan plastik masih menjadi beban bagi pelaku usaha kecil di Kabupaten Banyumas. Dan kondisi ini memaksa sebagian pedagang mengurangi pembelian kantong plastik karena harganya terus meningkat dibandingkan beberapa waktu yang lalu. Dan salah satu seorang pedagang jajanan pasar ini, Rosia, mengaku kenaikan harga plastik cukup berdampak terhadap biaya operasional usahanya. Dan menurutnya, memang harga plastik yang sebelumnya sekitar Rp10.000 kini mencapai Rp15.000 untuk jenis plastik kiloan maupun kantong kresek. Dan akibat kenaikan tersebut, ini UMKM terpaksa mengurangi jumlah pembeli plastik. Dan jika sebelumnya ia mampu membeli hingga 5 pack, kini hanya membeli sekitar 2 pack agar biaya operasional tetap terkendali. Dan kemudian juga Rosia juga mengaku kondisi tersebut berpengaruh terhadap keuntungan usahanya, sebab ketika ada pembeli yang membeli dalam jumlah sedikit namun tetap membutuhkan kantong plastik, biaya kemasan menjadi semakin besar dibandingkan nilai barang yang dijual. Ia berharap harga plastik dapat kembali stabil sehingga tidak semakin membebani pedagang kecil. Sementara itu dari penjual plastik, salah satu penjual plastik di Pasar Cermai ini, Azila, mengatakan selain harga yang meningkat, pelanggan juga mulai mengeluhkan kualitas kantong plastik yang dinilai lebih tipis dan mudah sobek dibandingkan sebelumnya.
3: Menurun soalnya katanya kresek itu banyak yang sobek. Mungkin karena perang ya, jadinya kan banyak kurang ya. Sebelum-sebelumnya perang kan kresek-kresek kan tebel, sekarang jadi tipis.
2: Menurut Azila, ini harga kantong plastik di tokonya bervariasi mulai dari Rp4.500 untuk ukuran kecil hingga Rp8.500 untuk ukuran sedang. Meski demikian, ia juga memastikan pasokan barang plastik hingga kini masih berjalan lancar dan dikirim sesuai dengan kebutuhan toko. Dan kenaikan harga bahan plastik ini tidak hanya berdampak pada biaya usaha pedagang, tetapi juga mulai dirasakan konsumen melalui perubahan kualitas produk yang beredar di pasaran. Demikian laporan dari Kabupaten Banyumas, Damara Sakti melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Damara laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pendengar, makin ramainya penyelenggaraan festival di Banyumas diharapkan tidak hanya berdampak pada perputaran ekonomi, tapi juga pelestarian budaya. Berikut kita akan dengarkan pendapat sejumlah warga.
4: Normalisasi sungai untuk mengurangi risiko banjir serta pengembangan rumah sakit sumber waras menjadi rumah sakit bertaraf internasional guna meningkatkan kualitas layanan publik di Jakarta.
5: Untuk meningkatkan kesejahteraan melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Karena dibangun atas tiga asas ini, Koperasi Merah Putih diharapkan dapat memperkuat ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat.
6: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1. Senang sekali saya Putri dan juga rekan saya Citra hadir kembali dalam Dialog Purwakarta Menyapa kali ini di edisi Rabu 29 Juli 2026. Dan pagi hari ini kita mengangkat tema tentang Banyumas makin ramai festival. Apa dampaknya? Nah, pendengar Pro 1, seperti biasa kami akan undang Anda untuk bergabung bersama dengan kami. Untuk berpartisipasi bersama kami melalui line telepon di 632336 atau di WhatsApp Pro 1 di 0811-2540-911. Dan juga tentunya Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui YouTube di RRI Purwokerto.
1: Ya, baik. Pendengar, dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Banyumas ini semakin aktif ya menggelar berbagai festival, mulai dari festival budaya, kuliner, musik, olahraga, hingga kegiatan berbasis ekonomi kreatif. Beragam agenda tersebut tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu menarik kunjungan wisatawan dalam menggerakkan pelaku UMKM, serta memperkuat identitas daerah sebagai destinasi yang kaya akan budaya dan juga potensi lokal. Namun di balik semarak penyelenggaraan festival muncul pertanyaan mengenai dampak yang dirasakan masyarakat. Sejauh mana festival mampu meningkatkan perekonomian daerah dan bagaimana pengaruhnya terhadap sektor pariwisata, pelestarian budaya dan kesejahteraan pelaku usaha lokal? Semua akan kita bahas tentunya dalam Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini bersama dengan tiga narasumber yang sudah hadir di studio kami. Ada siapa? Kita akan langsung sapa dulu saja yang pertama. Selamat pagi, saya ingin menyapa Bapak Erendi Kusuma Anggara AMD. Beliau ini adalah pengolah data dan informasi dari Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Pak Rendi.
2: Selamat pagi Mbak sekalian dan Bapak sekalian.
1: Sehat Mas Rendi?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Sehat. Semangat tentunya.
1: Semangat.
0: Oke. Ya, dan selanjutnya ada Bapak Irianto, Ketua PHRI Kabupaten Banyumas. Selamat pagi, Pak.
3: Selamat pagi, pendengar setia RRI Purwokerto bersama narasumber.
1: Iya, selamat pagi, Pak Irianto. Dan juga selamat pagi Pak Pujianto SE, Ketua ASPIKMAS, Asosiasi Pelaku Industri Kreatif Masyarakat Kabupaten Banyumas.
4: Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Putri, Mbak Cita.
1: Iya. Kabar baik semua, sehat nih ya.
4: Alhamdulillah.
1: Ya, baik. Saya mau tanya dulu sama Pak Rendi nih. Pak Rendi, ini kalau melihat perkembangan beberapa tahun terakhir ini ya Pak ya, ini Banyumas sering menggelar festival nih Pak. Nah, dari sisi pemerintah daerah sendiri Pak, sebenarnya tujuan utama dari banyaknya event festival di Banyumas ini untuk apa sih Pak?
2: Untuk kita dari pemerintah, untuk tujuan utamanya jelas untuk meningkatkan PAD Kabupaten Banyumas. Selain itu juga kita tujuan utamanya adalah untuk mempromosikan potensi daerah Kabupaten Banyumas ke daerah luar atau ke secara nasional. Selanjutnya tujuan kita adalah memberikan ruang kepada teman-teman kreatif untuk berekspresi. Selain itu juga kita tentunya untuk meningkatkan kunjungan pariwisata dan juga untuk meningkatkan ekonomi masyarakat seperti itu.
1: Oke, kemudian seberapa signifikan nih Pak untuk peningkatan jumlah festival ya di Banyumas dalam beberapa tahun terakhir sendiri?
2: Untuk tahun ini di Calendar of Event 2026 yang sudah kita launching, total event kita ada 48 event yang terdaftar. Dan tentunya harapan kami untuk di tahun 2027 untuk meningkat juga. Dan untuk hari ini kita sudah membuat draft kalender untuk tahun 2027. Total event yang sudah masuk ke kalender itu ada 35-an event. Dan harapan kami terus bertambah dan lebih banyak daripada tahun sebelumnya.
1: Oke. Pak. Barangkali mungkin ada takaran indikator dari keberhasilan suatu festival Pak di Kabupaten Banyumas.
2: Takarannya mungkin yang pertama dari tingkat kunjungannya. Selain itu juga kita melihat tingkat partisipasi dari pesertanya. Peserta pengisi acaranya itu jumlahnya berapa, kemudian asalnya dari mana. Selain itu juga indikator kita adalah kita kan biasanya setiap festival itu mengundang para pelaku UMKM atau pelaku usaha lainnya. Di situ juga kita biasanya mendata berapa sih pendapatan mereka selama berjualan di festival tersebut. Selain itu juga kita biasanya kerjasama dengan PHRI meminta data mungkin tingkat okupansi hunian hotel di wilayah atau daerah sekitar event itu berapa, naik atau tidak, seperti itu sih.
1: Baik. Kalau begitu kita beralih dulu nih ke Pak Irianto nih dari PHRI sendiri. Pak, sejauh ini nih Pak, bagaimana sih Pak dampak penyelenggaraan beberapa festival nih ya, khususnya di Kabupaten Banyumas sendiri terhadap tingkat okupansi hotel dan juga kunjungan ke restoran di Banyumas sendiri Pak?
3: Iya. Dengan adanya event di Banyumas ini memang berdampak positif ya terhadap hotel dan restoran untuk anggota kami di Perhimpunan Hotel dan Restoran di Banyumas, di mana selain wisatawan dari di Purwokerto maupun dari beberapa kota itu memang berkunjung ke Banyumas dan bermalam dan makan minum ada di Banyumas. Terutama dari daerah sekitar ya, terutama seperti Cilacap, kemudian Brebes, Tegal, Cirebon juga pada datang ke sini. Ada juga dari beberapa luar seperti Bandung, Jakarta juga, Solo, Jogja. Alhamdulillah ini berkunjung dengan adanya event di Banyumas ini. Otomatis tingkat okupansi hotel naik juga, demikian juga dengan restorannya.
0: Oke, ya. Baik, barangkali mungkin di spill datanya Pak, ini Pak untuk wisatawan yang menginap atau barangkali banyak juga yang cuma sekedar datang terus pulang, makan terus pulang begitu Pak?
3: Iya, jadi dengan banyaknya hotel, restoran ya terutama di Banyumas ini memang seperti di Cilacap aja banyak juga bermalam di sini. Jadi seperti Pemalang, Pekalongan, daerah sekitar maksudnya terdekat yang bisa one day gitu. Namun di bermalam juga karena menikmati malamnya di Purwokerto, otomatis juga makan di Purwokerto. Banyak restoran baru yang restoran juga bintang, dari mulai kafe-kafe yang kecil maupun restoran yang bintang maupun juga hotel yang non bintang maupun bintang saat ini di Banyumas memang bertumbuh sangat cepat dan pesat.
1: Oke, Pak, tapi kalau dari dilihat dari beberapa festival nih Pak, yang peningkatannya agak lebih lumayan ini biasanya di festival-festival seperti apa nih Pak?
3: Olahraga.
1: Iya,
3: seperti Fun Run itu. Terus kemudian juga kemarin yang di Batu Raden. Terus Jazz Festival itu. Betul, itu sangat menarik. Wisatawan dari terutama juga band-band juga demikian musik ya. Itu sangat menarik wisatawan dari berbagai kota begitu.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Arianto. Beralih ke Pak Pujanto. Nah, bagaimana dampaknya untuk UMKM sendiri nih Pak Pujanto?
4: Baik, seperti yang tadi disampaikan ya, tujuan awal Mas Rendy membuat ini dan teman-teman pun mengenalkan wisata, menarik pengunjung dan lain sebagainya. Otomatis trafiknya meningkat, maka teman-teman pelaku UMKM pun akan merasakan dampak yang positif ya. Usaha mereka menjadi lebih dikenal, kemudian mereka juga produk layanannya juga bisa dinikmati gitu. Ya artinya UMKM pun mengikuti happy lah.
1: Oke, kalau peluangnya sendiri nih, seberapa besar sih Pak peluang festival bagi para pelaku industri kreatif lokal sendiri?
4: Ya, memang itu sesuatu yang nggak bisa terpisahkan ya, di mana festival itu sebagai daya tarik trafiknya atau pengunjungnya dan UMKM yang menyediakan layanan makan, minum, dan jasa lainnya. Maka ya peluangnya semakin besar atau semakin sering dilangsungkan event-event atau festival, semakin tinggi juga potensi revenue atau pendapatan teman-teman dari UMKM.
0: Oke, yang paling berdampak Pak dari sektor UMKM itu apa Pak?
4: Nah tadi sudah dibahas juga ya Pak Ir dan Mas Rendy, makanan minuman F&B lah.
0: Tetap,
4: karena
0: ya.
4: Mereka kan nyari makan, nyari minum, dan itu kan harganya ya sangat terjangkau.
0: Worth it lah ya.
1: Baik, kemudian kalau Pak Rendy lagi nih, kalau dari Pak Rendy sendiri, festival yang paling banyak nih Pak menarik wisatawan khususnya di luar daerah, apa nih Pak?
2: Kalau untuk tahun ini Mbak ya, yang sudah kita laksanakan, yang paling banyak untuk menarik pengunjung di luar daerah jelas Purwokerto Half Marathon. Karena itu pesertanya kalau tidak salah 5.000 apa 10.000 lah, saya tidak punya datanya kan, karena di bidang olahraga. Nah itu mayoritas dari luar daerah, terutama dari daerah Jabodetabek seperti itu. Dan mereka rata-rata pasti menginap di sini. Satu hari, mereka nanti di hari minggunya mereka balik seperti itu.
0: Jadi kayak di plan gitu ya Pak ya, daftar terus ada waktu menginap semalam ya, besoknya kegiatan. Oke, baik Pak. Nah kemudian bagaimana Anda bisa ini Pak memastikan kalau festival ini gak cuma ramai pas di acaranya aja Pak, tapi ada kontinuitas lepas itu Pak?
2: Strategi kita dari pemerintah itu pasti selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak ya, baik dari UMKM, dari Aspikmas, karena setiap ada festival kita lebih sering menggandeng Aspikmas untuk pelaku UMKM-nya untuk menjajakan stand di situ, kemudian juga menggandeng PHRI untuk menyediakan akomodasi, makan, minum, dan penginapan. Selain itu kita juga berkolaborasi dengan pihak swasta ataupun pihak lainnya, seperti biasanya kita berkolaborasi dengan KAI. Kita juga rencananya akan pada saat ini akan membuat video promosi event yang ada di Banyumas, dan nanti akan ditayangkan di Videotron di stasiun Purwokerto seperti itu.
1: Oke, jadi itu salah satu upaya-upaya promosi festival di Banyumas sendiri ya. Oke, baik. Kemudian Pak Irianto, sejauh ini nih Pak, kendala-kendala yang mungkin dirasakan pelaku hotel dan juga restoran ketika ada event besar nih apa nih biasanya Pak?
3: Sebenarnya kami tidak ada kendala, tidak ada. Karena kita selalu melayani dengan sepenuh hati. Seperti biasa, tamu-tamu itu kan tamu adalah raja, jadi otomatis kita memberikan pelayanan yang excellent seperti itu. Namun dari beberapa masyarakat, apalagi kalau kami di pelaku pariwisata, tentunya dengan banyaknya event ini, kalau Purwokerto macet, ini dengan adanya kemacetan ini sangat-sangat senyum kami, Pak.
1: Macet sama dengan bahagia gitu ya.
5: Bahagia.
1: Macet adalah uang. Iya.
3: Macet cuan.
1: Macet sama dengan cuan ya, oke.
5: Wah bahaya nih Pak Irianto nih. Nah barangkali gak cuma sekedar ini aja ya Pak ya. Barangkali mungkin ada strategi Pak dari PHRI Pak. Biar wisatawan ini berkunjung lama ini Pak.
3: Iya, jadi kita berupaya dengan tadi ya dengan event tadi menyampaikan bahwa pendaftaran registrasi ulang di hari Jumat, kemudian pelaksanaan di hari Sabtu, otomatis menjadikan long weekend. Ini yang menjadikan jadi maunya tas satu malam jadinya dua malam. Seperti itu. Itu jadi kita juga berupaya di masing-masing hotel usaha itu mengadakan event-event seperti ada apa pertunjukan budaya seperti itu, dan kami juga menghimbau kepada teman-teman pelaku restoran dan hotel ketika ada tamu-tamu dari luar kota memperdengarkan lagu-lagu kayak Lengger kayak gitu, Calung Banyumasan seperti itu pada saat breakfast terutama di tempat-tempat seperti itu.
1: Oke. Jadi itu merupakan daya tarik sendiri dari wisatawan di luar, dari luar daerah ya Pak ya?
3: Betul.
1: Oke, baik. Pak Pujianto, kalau tantangan nih Pak yang barangkali sampai dengan saat ini masih dihadapi oleh pelaku industri kreatif untuk memanfaatkan nih Pak momentum festival-festival.
4: Oke, ngomongin tantangan mungkin bukan tantangan ya, tapi pelaku industri kreatif atau UMKM kan jumlahnya banyak. Mungkin menurut survei terakhir kisaran 100 sampai 200 ribu. Sedangkan ketersediaan tempat atau fasilitas yang diberikan untuk stand-stand UMKM itu terbatas.
1: Gitu
4: kan. Sehingga banyak teman-teman UMKM yang kepengin juga merasakan impact dari kegiatan itu. Mungkin itu sih lebih.
1: Oke, nah bagaimana kesiapan UMKM sendiri Pak dalam menghadapi peningkatan jumlah pengunjung Pak di wilayah Kabupaten Banyumas?
4: Ya, satu mereka jelas menyambut ini dengan antusias, kemudian mereka juga prepare ya mulai dari si produk, layanan dan lain sebagainya agar mereka juga bisa tadi menikmati apa yang Pak Ir sampaikan, ya macetnya traffic ini membuat mereka juga dapat tambahan pendapatan gitu kan. Maka semakin mereka prepare dengan matang, semakin besar potensi yang bisa mereka raup.
1: Oke. Tapi kalau cara-cara nih Pak agar pelaku kreatif lokal sendiri ini tidak hanya menjadi pelengkap acara, ada cara-cara khusus atau tidak nih?
4: Sebenarnya kalau ngomongin cara khusus enggak ya, karena biasanya mereka itu, ini kalau yang kan ada yang teman-teman UMKM memang dilibatkan secara langsung di lokasi stand yang tersedia. Ada juga teman-teman UMKM yang mungkin di ring duanya gitu ya. Jadi nggak hanya yang di lokasi tersebut gitu kan. Nah mereka ya biasanya hanya mencoba mengoptimalkan dengan promo-promo untuk membuat mereka punya daya tarik lebih sih. Sehingga bisa masuk ke tempat mereka juga.
1: Iya, jadi gak cuma pelengkap acara aja ya Pak ya, tapi juga ikut dalam festival itu sendiri. Oke, nah ini jadi bisa dikatakan festival ini jadi pasar baru buat pelaku usaha lokal ya Pak ya?
4: Betul.
1: Oke, baik. Ya, dan pendengar Pro 1, kita gak akan asik ngobrol sendiri nih sama narasumber kita di pagi hari ini. Kita juga akan undang Anda untuk bergabung bersama dengan kami yang ingin bertanya-tanya soal topik bahasan menarik kita di pagi hari ini. Kami undang Anda, dipersilakan di 632336 atau di 08112540911 atau di kolom komentar YouTube di RRI Purwokerto. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk tapi kita skip dulu. Nanti kita akan bacakan selepas ini ya. Kita akan hadirkan dulu ini Citra. Satu lagu dulu untuk menemani Anda di pagi hari ini. Ada Aaron Ashab.

0: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.
1: Baik, berikutnya Pro 1 masih dalam dialog Purwokerto menyapa pagi ini yang masih membahas ya mengenai Banyumas semakin ramai festival, apa ini dampaknya? Masih bersama dengan tiga narasumber kita pagi hari ini, ada dari Dinpora Butpar Kabupaten Banyumas, kemudian ada dari PHRI dan juga dari Aspikmas ya, yang pagi hari ini akan menemani Anda sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja untuk Anda pendengar yang ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, silakan Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-254-0911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto.
2: Oke, Pak Randy, ini yang jadi pertimbangan Pak untuk festival-festival yang masuk ke unggulan, agenda unggulan di Kabupaten Banyumas apa nih Pak?
3: Pertimbangannya yang jelas itu, kita kan arahnya ke KEN ya. Jadi untuk KEN itu syaratnya minimal sudah dilaksanakan sebanyak 3 kali. Selanjutnya juga ada target kunjungannya itu dari luar daerah. Kemudian bekerja sama dengan swasta untuk sponsorshipnya seperti itu. Kemudian syaratnya lagi itu adalah sudah memiliki perjanjian atau kerjasama dengan pengelolaan sampah. Jadi di event sekarang itu dari kementerian pun concernnya itu selain event itu rame, concernnya adalah pengelolaan sampahnya seperti itu. Nah, seperti itu sih kalau untuk event-event unggulan, selain dari tingkat kunjungan juga sponsorship, kemudian dari kualitas acaranya, concern untuk pengelolaan sampahnya itu juga sekarang lagi di banget gitu.
2: Oke, dari awal sampai akhir ya Pak ya, harus beres gitu ya.
1: Oke, dan kemudian Pak Reni, kalau sejauh ini nih Pak, upaya untuk mengevaluasi nih keberhasilan sebuah festival sendiri, baik mungkin dari sisi jumlah pengunjungnya ataupun dampak ekonominya sendiri seperti apa nih Pak Reni?
3: Kalau untuk mengevaluasinya jelas kita melihat dari tingkat kunjungan, okupansi hotel seperti itu dan restoran. Kemudian juga kita setiap tenan-tenan itu biasanya kita data berapa pendapatannya selama event tersebut. Itu menjadi indikator kesuksesan sebuah event seperti itu. Selain itu juga kita juga menggandeng influencer untuk mempromosikan event ini agar seluruh masyarakat itu mengetahui wah ada event apa seperti ini, seperti itu.
2: Ya, termasuk influencer makanan kuliner ya Pak ya. Sekarang udah banyak banget itu Pak kalau lihat Pak di Instagram, Masya Allah, TikTok. Jadi kita ternyata tahu ya ada apa, banyak sekali makanan-makanan enak di Banyumas ya Pak.
1: Makanan ya.
2: Oke, Pak Irianto, kolaborasi dengan pemerintah Pak, PHRI, pelaku usaha atau festival ini seperti apa Pak?
4: Iya, kami di PHRI ini sangat hubungan erat, dekat sekali dengan pemerintah daerah Banyumas, terutama di Dinpora Butpar sebagai penasihat kami. Juga memang kolaborasi yang sangat erat gitu ya. Jadi tentunya setiap ada kegiatan dan lain-lain, kita informasi yang sangat cepat kita tangkap seperti itu. Kemudian juga tadi Mas Randy menyampaikan masalah sampah ya di akhir event itu ya. Nah ini malahannya bicara masalah sampah di Banyumas ini kan pengolahan sampah terbaik termasuknya. Nah ini menjadikan suatu studi tiru ya. Dari beberapa kota, kabupaten, provinsi, bahkan dari luar negeri, yang ini juga mendatangkan katakanlah wisatawan ataupun pada saat studi tiru itu membawa rombongan otomatis bermalam di hotel, kemudian makan di restoran, dan itu minimal satu hari, kadang sampai juga dua hari seperti itu. Jadi ke KSM maupun juga di tempat pengolahan sampah yang di Kalibagor itu, ini mendatangkan juga keberkahan dari PHRI seperti itu.
1: Baik, kemudian Pak Irianto, kalau dari PHRI sendiri nih Pak, menurut Bapak apa nih yang sekiranya mungkin perlu ditingkatkan lagi agar festival ini semakin menarik wisatawan dari luar daerah nih Pak?
4: Iya, ini mungkin kalau tadi memang sudah dianukan melalui influencer dan lain-lain, sebenarnya sudah berusaha untuk semaksimal mungkin ya. Namun memang kita memang terus berupaya mengharapkan setiap hari malah minimal setiap minggu ya. Kalau tadi udah 30 berapa? 38 otomatis di dalam satu bulan itu sudah ada minimal dua atau tiga ya. Gitu ya. Nah kalau berharap paling nggak satu minggu sekali mungkin begitu.
2: Ya. Dipikir-pikir lagi.
4: Ya, ya karena dengan adanya penghematan anggaran kan otomatis hotel dan restoran memang mengalami penurunan seperti itu dengan adanya pemerintah daerah Banyumas ini, Kabupaten Banyumas luar biasa mendatangkan event-event juga tempat wisata yang sangat lumayan banyak sehingga mendatangkan wisatawan seperti itu.
2: Okay, Pak Irianto, selain tadi kedekatan yang bagus dengan pemerintah, Pak, barangkali mungkin ada masukan apa yang harus diperbaiki, Pak, untuk bisa agar pengelolaan di pariwisata di Kabupaten Banyumas ini makin bagus, Pak. Kayak misalnya kondisi macet ini kan selain juga memang peluang cuan itu, Pak, barangkali mungkin jadi keluhan juga ini, Pak, barangkali, Pak.
4: Iya, terutama di Purwokertonya ya. Kalau di Batu Raden tidak seperti itu juga. Namun mungkin kalau loka wisata Batu Raden itu bagi kami sebenarnya memberikan masukan seperti dikuci menggunakan air panasnya itu seperti bisa untuk pemandian. Yeah. Jadi Nyun Sewu tidak stagnasi dengan adanya seperti itu terus gitu. Jadi Nyun Sewunya ini masukan dari beberapa teman-teman pelaku pariwisata untuk meningkatkan pariwisata di Banyumas supaya tidak stagnasi dengan adanya pariwisata seperti di lokawisata maksudnya. Bisa mungkin memanfaatkan air panas yang dari pancuran 7 maupun pancuran 3 seperti itu, seperti di Guci.
2: Okay, baik. Kemudian Pak Puji, ini menyambung apa yang sudah disampaikan juga oleh Pak Irianto sendiri ya. Kalau dari Pak Puji sendiri, selaku Aspikmas nih ya, perwakilan dari teman-teman di UMKM, apa nih Pak yang kolaborasi apa yang sejauh ini sudah dilakukan dari teman-teman Aspikmas sendiri dengan pemerintah mungkin juga atau mungkin komunitas atau mungkin pelaku industri kreatif lainnya dalam membangun ekosistem sebuah festival yang kuat sendiri nih Pak Puji? Ya.
5: Memang kalau ngomongin bangun ekosistem gak bisa jalan sendiri-sendiri ya. Memang harus sinergi baik pemerintah, swasta dan lain sebagainya. Kalau dari Aspikmas sendiri memang biasanya adalah kami itu melengkapi ataupun memenuhi apa yang kemudian dibutuhkan oleh teman-teman pelaksana event. Contoh tadi disampaikan Mas Rendy, ketika ada event, ada stand-stand yang harus diisi oleh teman-teman UMKM, maka biasanya koordinasi dengan kami dan kami delegasi ke teman-teman yang memang relate untuk mengikuti di event tersebut. Kalau tadi Pak Ir bilang nginepnya di hotel, jajannya di teman-teman UMKM. Nah, betul. Dan jadi saling melengkapi.
2: Okay. Kemudian harapan dari Aspikmas barangkali Pak terhadap pelaksanaan festival ini Pak.
5: Okay, harapannya satu, mungkin pelaksanaannya tadi sama ya, diperbanyak gitu ya. Kalau hari ini mungkin setahun sekian, Pak Ir tadi seminggu sekali ya, mungkin bisa dibikin lebih masif lagi itu satu. Kemudian yang kedua, karena tadi jumlah UMKM itu banyak banget, 100-200 ribu, harapannya jangan terkonsentrasi di Purwokerto. Banyumas kan punya banyak potensi lokasi gitu ya. Tadi disampaikan di Pekuncen ada, di kecamatan lain ada. Saya membayangkan kalau di setiap kecamatan ada festival-festival yang bisa menarik pengunjung dari luar kota, maka ini luar biasa.
2: Okay, baik. Baik, pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin ikut bergabung ya untuk berinteraktif bersama kami, silakan masih ada waktu ya sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di 632336 atau di 08 11 25 40 911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Iya, dan ini sependapat dengan apa yang disampaikan dari ini ya Pak Pujianto, ini pertanyaannya dari yang sudah gabung dari Ed Biftahurrahman 1996. Ini Purbalingga event festival di Gedung Benda Kemangkon, tapi hotelnya makannya di Purwokerto. Terus ini lagi Pak, ini soal pelajaran dari event panggung kemarin ini ya, kemarin ya, yang di GOR ini. Seharusnya keamanan dan ketertiban umum ini lebih diperbaiki lagi. Monggo Pak Rendy.
3: Untuk itu memang kita sedang mengevaluasi ya untuk keamanan dan juga kesiapan dari penyelenggara seperti itu. Mungkin nanti kita selanjutnya akan menyiapkan SOP yang lebih baik lagi dan juga selalu mengingatkan penyelenggara untuk resiko-resiko yang terjadi seperti apa dan juga mengingatkan kepada penyelenggara event atau IO itu untuk selalu berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait keamanan, safety maupun apa namanya, medikal gitu atau kesehatan seperti itu.
2: Kemudian yang mungkin pemerataan itu Pak tadi yang disampaikan itu Pak, pemerataan UMKM tidak hanya berpusat di wilayah Purwokerto saja Pak.
3: Nih, itu memang salah satu tantangan kami ya di Dinas Pariwisata untuk pemerataan event yang ada di Kabupaten Banyumas. Selama ini mungkin event-event unggulan itu terpusat di Purwokerto. Harapan kami juga terbagi dari utara ada event apa, di barat apa, di selatan, di timur ada semua seperti itu. Dan kemarin kita awal tahun ada festival desa wisata petahunan itu untuk para layang, itu di Banyumas bagian barat. Kemudian kita juga ada Banyumas Ngibing, itu salah satu event unggulan kami yang ada di Kecamatan Banyumas yang rencana akan kita masukkan ke KEN. Dan harapan kami di tempat-tempat lainnya juga nanti bakal ada event-event lainnya sehingga nanti terjadi pemerataan seperti itu. Dan kami dari pemerintah Kabupaten Banyumas selalu mensupport event apapun itu, baik kesenian, kebudayaan, kuliner, olahraga, dan ekonomi kreatif lainnya.
2: Oke, terima kasih sekali nih Pak Rendy. Kita lanjut ya, ini sudah ada yang gabung lagi. Selamat pagi dari Pak Agus di Karangluas. Saya pemilik usaha kuliner, ketika ada festival pengunjung meningkat, tapi setelah acara selesai kembali sepi. Bagaimana nih agar dampak ekonominya bisa bertahan lebih lama ini? Monggo, mungkin Pak Puji ya, nanti bisa saling menambahkan.
5: Oke, menurut saya, jadi memang yang harus dilakukan teman-teman UMKM adalah tidak hanya fokus pada transaksi saat itu, tapi juga bangun brandingnya. Dengan branding yang sudah terbangun, customer akan mendapatkan kesan yang positif, maka pasca event pun mereka akan tetap terngiang, bahkan tidak menutup kemungkinan akan ada repeat order. Gitu. Jadi memang menurut saya, teman-teman UMKM harus konsen juga bagaimana membangun branding yang optimal. Gitu sih.
2: Iya, oke. Okay. Baik, terima kasih. Selanjutnya, selamat pagi untuk Bu Rina Oktaviani yang ada di Purwanegara, Kecamatan Purwokerto Utara. Assalamualaikum, selamat pagi narasumber. Bagaimana nasib para pelaku usaha kecil yang belum mampu masuk dalam event besar agar tetap mendapatkan manfaat? Pak Bujanto lagi, monggo.
5: Ya, tadi ya memang pelaku UMKM itu banyak banget ya, sedangkan ketersediaan stand biasanya sangat terbatas, gitu, sangat terbatas sekali. Waktu di half marathon saja cuma berapa Mas Rendy itu?
3: Sekitar 20.
5: Nah mas. Kan 20 padahal jumlah
2: perbandingannya jauh ya.
5: Jauh sekali. Itu juga yang memang sering kami pun ya, karena intent dengan teman-teman UMKM, kami juga sering dikomplain sebenarnya.
2: Dilema juga ya.
5: Ya betul gitu kan. Kok kami nggak diikutkan, kok kami nggak lolos dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka memang ya tadi eventnya diperbanyak, bahkan mungkin tata kelolanya, kalau kami biasanya dibikin gantian, event ini yang mengikuti biasanya siapa, maka event berikutnya siapa lagi, biar bisa semuanya adil, merasakan betul. Gitu
2: Pak Rendy mau menanggapi?
3: Iya, sama seperti Mas Puji mungkin seperti itu Mas ya, memang keterbatasan untuk yang pelaku usahanya ya, yang untuk mengikuti seperti itu. Mungkin juga nanti kita akan berharap semakin banyak eventnya, semakin juga banyak pelaku usaha yang disertakan, bukan UMKM saja target kami. Mungkin kan banyak pelaku usaha lain nanti di festival, seperti penyewaan panggung, sound system, lighting, dan lainnya. Itu nanti mungkin bisa menggandeng.
2: Jadi saling mutualisme ya. Oke. Baik, nih ada lagi yang bergabung. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Pak Fajar di Banyumas. Banyak festival yang mengangkat budaya lokal. Bagaimana nih caranya agar nilai budaya ini tetap terjaga dan tidak hanya mengejar jumlah pengunjung saja? Monggo, ini mungkin Pak Rendy ya.
3: Mungkin ya itu, setiap event kita melakukan namanya kurasi seperti itu ya. Kita dari Dinas Dinpora Budpar. Kemudian juga kita menggandeng para pelaku seniman. Jadi biar apa ya, lebih memperkenalkan apa namanya, kebudayaan-kebudayaan lokal seperti itu.
2: Oke. Lanjut lagi ke pertanyaan, Ge, Bapak-bapak. Dari Pak Wahyu Setiawan ada di Aji Barang. Apakah semakin banyak festival juga diikuti fasilitas seperti parkir, transportasi, dan kebersihan? Pak Rendy, monggo.
3: Kalau untuk parkir memang itu menjadi masalah di kita juga. Nah, kita makanya berkolaborasi dengan instansi terkait, termasuk dengan mungkin di sini di sub ya untuk pengelolaan parkir, kemudian juga untuk persampahan seperti tadi kita sudah sebutkan concern utamanya itu untuk setelah event adalah sampah, pengelolaan sampahnya. Makanya dari situ kita mensupport setiap penyelenggara event itu untuk bekerja sama dengan KSM-KSM sekitar tempat event tersebut seperti itu.
2: Oke. Monggo silakan yang masih mau bergabung di 6323 atau di 08 11 25 40 911. Ini juga ada yang memberikan
1: Ini aja nih, respon aja nih dari Sukasya nih, mantap Mas Puji katanya gitu. Terima kasih nih ya sudah gabung melalui kolom komentar di YouTube. Ada pertanyaan lagi Putri?
2: Ada ini, selamat pagi dari Bu Lina yang ada di Wangon. Ya. Ini bagaimana agar festival ini gak cuma menguntungkan hotel dan usaha besar aja, tapi juga pedagang kecil. Pak Randy sama Pak Irianto nanti ikut menanggapi, monggo.
3: Ya dari itu kita makanya menggandeng Aspik Mas untuk pelaku UMKM dan kita harapannya sih meratakan event itu di setiap kecamatan sih pengennya Mbak. Jadi setiap kecamatan tuh punya event agar pelaku UMKM di setiap kecamatan itu bisa ikut berpartisipasi seperti itu.
1: Monggo Pak Irianto.
4: Iya memang untuk apa kita semua usaha memang diharapkan bisa mengangkat semua ya. Namun memang harus ada apa seperti Mas Puji tadi sampaikan masing-masing mempunyai untuk bagaimana kita apa branding ya branding agar supaya produk yang kita jual tuh bisa meningkat seperti itu.
1: Oke, ini masih ada lagi yang gabung nih Putri dari Rizky di Purwokerto Barat. Dengan semakin banyaknya festival, bagaimana nih cara memilih konsep acara yang benar-benar memiliki ciri khas Banyumas dan mampu bersaing dengan daerah lain? Pak Randy.
3: Ya, itu makanya kita berkolaborasi dengan pelaku seni maupun pelaku kreatif. Jadi tidak hanya kita saja yang untuk apa ya ibaratnya menilai event ini seperti apa, seperti itu sih selama ini.
1: Ya, baik. Terima kasih dan baik pendengar Pro 1, kita masih undang Anda ingin berpartisipasi di pagi hari ini. Nih, kebanyakan pertanyaan ini dari UMKM ya. Ini masih ada 15 menit ke depan sampai nanti pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Oke, nah kembali ke Pak Randy nih. Kedepannya nih Pak, festival ini diarahkan jadi salah satu penggerak utama ekonomi kreatif di Banyumas Pak?
3: Ya, betul sekali Pak. Makanya itu kita selalu support event apapun yang ada di Kabupaten Banyumas. Dan kita di Kabupaten Banyumas itu kabupaten yang belum, eventnya itu belum masuk ke dalam KEN. Makanya untuk mensupport itu kita dari pemerintah Kabupaten Banyumas mensupport untuk adanya festival atau event-event unggulan yang nanti masuk ke dalam Karisma Event Nusantara. Jadi kalau sudah masuk ke KEN kan dikenal luas masyarakat nasional seperti itu. Dan promosinya dibantu oleh kementerian juga seperti itu.
1: Oke, baik. Kalau Pak Irianto nih Pak, sejauh ini nih Pak, cara menjaga kualitas pelayanan nih Pak di tengah meningkatnya jumlah pengunjung agar nanti para wisatawan nih bisa dan mau datang lagi nih berkunjung di lain kesempatan.
4: Iya, kita di PHRI selalu mengadakan pelatihan peningkatan SDM. Karena apalagi yang di frontliner ya, langsung berhadapan dengan tamu seperti front office, kemudian juga housekeeping, kemudian juga FB itu di restoran juga. Jadi kita selalu meningkatkan pelatihan-pelatihan dan kita disertifikasi setiap karyawan yang di frontliner terutama. Maupun di FB produk dan lain-lain. Jadi kita setiap insan pariwisata di hotel itu harus bersertifikasi seperti itu. Kita dengan lembaga sertifikasi.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Pujianto. Ini banyak UMKM ikut festival Pak, tapi nggak semuanya berhasil meningkatkan penjualan Pak. Nah, kira-kira kunci keikutsertaan mereka biar benar-benar mereka itu untung apa ini Pak?
5: Ya. Mungkin yang dimaksud nggak semuanya berhasil karena tadi ya nggak semuanya mendapatkan kesempatan untuk terlibat di dalam event tersebut. Maka yang pertama jelas tadi memperbanyak penyelenggaraan event dan memperluas jangkauan wilayahnya. Saya kasih contoh misalkan karena ya tadi ya UMKM tersebar di 27 kecamatan. Nah banyak mereka yang kemudian komplain nggak dilibatkan. Tetapi ketika satu wilayah misalnya saya contohkan Tambak. Tambak itu teman-teman Aspik Mas, Tambak itu rutin bikin namanya Festival One Day Tambak gitu kan. Jadi itu sebenarnya festival sederhana, pengunjung itu mengunjungi tempat-tempat UMKM yang ada di Tambak, tapi dikreat sedemikian rupa. Maka walaupun misalkan mereka nggak dilipatkan di event yang ada di Purwokerto, tapi mereka itu sudah merasakan dan creating event sendiri. Nah, bayangkan kalau seperti ini tuh ada di 27 kecamatan, maka mereka akan happy, itu satu. Kemudian yang kedua adalah, teman-teman UMKM ya tentu mereka ya menjaga kualitas, menjaga layanan dan memang brandingnya harus dibangun serta tadi biar terkoneksi secara luas sosial media mereka juga memang harus aktif dibangun sehingga pasca event pun mereka tetap bisa menikmati
1: itu salah satu cara ya.
2: Okay. Jadi kalau misalnya berkunjung ke Purwokerto kan biasanya kita browsing-browsing dulu nih Purwokerto, yes, nih ada apa, yeah, aja nih gitu ya, eventnya, kulinernya, yeah, hotelnya di mana aja begitu, yeah, ya Pak Irianto. Oke, okay, Pak, ini perlu ada kalender event nggak Pak Irianto ini untuk mempersiapkan apa namanya hotelnya, restorannya gitu Pak di Banyumas Pak?
4: Iya, yeah, sebenarnya kalau hotel itu kan selalu already ya, yeah, dalam menyambut tamu karena setiap hari kita juga selalu ada tamu, mm-hmm, yang maupun ke restoran yang kita punya, mm-hmm, begitu. Jadi mau tidak mau kita harus siap dengan apa segala apa yang kita siapkan dalam artian memberikan pelayanannya excellent, mm-hmm, gitu, dengan senyuman, keramahan tamahan, dengan fasilitas yang kita jaga, tentunya dengan kebersihan seperti itu. Jadi mau tidak mau setiap hari, setiap saat kita sudah siap memberikan pelayanan seperti itu. Jadi apalagi dengan adanya event, otomatis kita harus sangat semangat seperti, mm-hmm, itu.
2: Oke, okay. Pak Pujianto, kalau dari Aspik Mas sendiri Pak, Aspik Mas ini sebenarnya punya program-program khusus nggak sih Pak, kalau untuk teman-teman UMKM yang lain ya, agar mereka ini tidak hanya di event-event tertentu saja, tapi tetap bisa berjalan seterusnya begitu, continuous.
5: Ya, pertama memang Aspik Mas sendiri punya keterbatasan dari si anggarannya, karena memang, mm-hmm, kami membangun kemandirian ini sendiri bareng teman-teman. Jadi biasanya program-program kami adalah program yang sifatnya adalah pengembangan kapasitas usaha mereka, mm-hmm, melalui pelatihan-pelatihan. Yang ini tentunya nanti akan berdampak pada saat mereka itu melangsungkan operasional bisnis, akan dirasakan oleh customer itu. Mm-hmm. Kemudian yang kedua, bagaimana kualitas produk mereka juga dijaga dan ditingkatkan melalui PKP, penyuluhan keamanan pangan, yang kemudian, mm-hmm, nanti endingnya adalah adanya legalitas yang mereka bisa dapatkan, mm-hmm, sampai ke halal. Ini juga akan mempengaruhi trust mereka di marketnya mereka. Yeah. Nah, pelatihan branding juga, dan satu lagi selain apa namanya hanya mengandalkan penyelenggaraan yang terbatas tadi, kami membangun ekosistem di grup juga. Maka yang kami bangun adalah cross selling. Saya membayangkan antar anggota itu bisa saling mempromosikan, bisa saling kolaborasi. Maka ada ataupun nggak ada event, mereka bisa tetap hidup dan bisa tetap konsis.
2: Kapur tetap kabul gitu. Betul. Ya. Pak Randy, jika masyarakat bertanya Pak, apa manfaat langsung festival bagi warga biasa yang tidak terlibat sebagai pelaku usaha? Jawabannya apa Pak Randy?
3: Manfaatnya mungkin sebagai orang Banyumas itu bangga, karena Banyumas makin dikenal secara nasional seperti, mm-hmm, itu ya. Kemudian juga apa ya, manfaatnya ya itu untuk kebanggaan kita sebagai masyarakat Banyumas. Oh, Banyumas ini semakin kenal nasional, kemudian eventnya semakin banyak, dan harapan kami juga adanya event di Kabupaten Banyumas yang ini masuk ke dalam karisma event Nusantara seperti itu.
2: Iya, jadi sebagai hiburan juga hiburan, gitu ya. Oke. Okay. Bangga juga loh di TikTok sekarang artis-artis nasional, iya, itu pada bilang kepengen ke Purwokerto karena Purwokerto damai, menarik, orang-orangnya ya, ramah, hmm, gitu ya.
1: Kulinernya enak-enak,
2: kulinernya gitu kan. Enak-enak. Pak, target Dinpora Budpara Pak, agar festival ini bisa jadi wisata tingkat nasional Pak.
3: Ya, itu target kita di tahun 2027, festival atau event-event unggulan kita ada yang masuk ke dalam KEN seperti itu. Dan dari sekarang kita sudah mempersiapkan itu, rencananya mungkin ada Banyumas Ngibing, kemudian ada Lengger Bicara, dan juga festival Gerbek Suran Batu Raden. Itu masuk ke dalam karisma event Nusantara seperti,
2: okay,
3: itu.
2: Baik, ini sangat menarik sekali ya perbincangan kita pagi hari ini. Tapi sayang sekali ini waktunya kita sudah ada di penghujung waktu. Barangkali yang terakhir sekaligus untuk closing statement, apa nih yang diharapkan berkaitan dengan festival yang ada di Banyumas, atau mungkin juga himbauan-himbauan untuk masyarakat di Kabupaten Banyumas berkaitan dengan festival yang ada di Kabupaten Banyumas sendiri. Mungkin dari Pak Pujianto dulu, silakan.
5: Yang pertama, harapan untuk teman-teman pemerintah gitu ya, mm-hmm, diperbanyak eventnya, diluaskan jangkauan kegiatannya. Kemudian untuk teman-teman UMKM sendiri, ya kita harus perlahan meningkatkan kualitas dan layanan, mm-hmm, tadi branding jangan lupa. Terus yang kedua adalah jangan hanya mengandalkan adanya event, mm-hmm, tapi juga harus membangun kreativitas mandiri sehingga tadi ada ataupun gak ada event mereka bisa tetap bertumbuh dan berkembang.
2: Oke, Pak Irianto.
4: Yeah. Kalau kami memang berharap kepada pemerintah daerah ini memang event diperbanyak terus, karena merupakan satu kebahagiaan bagi PHRI, dan juga bukan hanya memang di Purwokerto saja, selain memang sudah ada di Batu Raden, mungkin lebih banyak juga di Batu Raden, karena sebagian hotel di Batu Raden juga banyak, dan apa UMKM maupun juga restoran juga banyak ada di sana maupun di berbagai kecamatan seperti itu. Anggota kami ada di sana juga. Dan tentunya dengan adanya banyak event, pengunjung datang ke hotel, bermalam di hotel, makan di restoran, membelikan oleh-oleh UMKM ini, Mas Puji juga akhirnya juga mendapatkan suatu keberkahan juga anggotanya begitu.
2: Iya, silakan Pak.
3: Kami dari Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas berharap partisipasi dari masyarakat, baik itu sebagai peserta acara, pengunjung event, maupun dari penyelenggara event, maupun dari relawan event, bisa juga kemudian jadi pelaku usaha yang terlibat seperti itu. Dan harapan kami tentunya utamanya masyarakat itu membantu mempromosikan kegiatan atau event-event yang ada di Kabupaten Banyumas, sehingga Kabupaten Banyumas semakin dikenal luas seperti itu.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak untuk narasumber-narasumber kami di studio dan pendengar Pro 1. Sampai di sini saja perjumpaan kita dalam Dialog Purwokerto Menyapa untuk edisi pagi hari ini tentang Banyumas Makin Ramai Festival. Apa dampaknya? Sudah dikupas tuntas di pagi hari ini dan juga kami haturkan banyak terima kasih atas atensi Anda. Kita jumpa kembali Purwokerto Menyapa besok di jam yang sama dengan membahas topik menarik lainnya. Oke, dan akhirnya pendengar, saya Citra juga Putri harus pamit dari Dialog Purwokerto Menyapa pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.

0: We done?
1: Yeah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar Pro 1 pukul 9 waktu Indonesia Barat, saatnya kami akan mengajak Anda kali ini untuk mengikuti fokus berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta.

0: 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Langkah kaki para pembeli dan derak timbang memecah kesibukan pagi di Pasar Manis Purwokerto. Memasuki pertengahan Juli 2026, sejumlah bahan pokok mencatat pergerakan harga. Salah satu yang paling mencolok adalah telur ayam ras. Dalam beberapa pekan terakhir, harga telur yang sempat berada di kisaran Rp19.500 per kilogram kini melesat naik hingga Rp26.000 per kilogram. Sikin, salah seorang pedagang sembako di Pasar Manis, mengungkapkan bahwa lonjakan ini sejalan dengan kembali aktifnya permintaan pasokan dari penyedia menu makan bergizi.

0: سيكراتيس
1: قالوا لي تو سايغان بارين تولا يا تما قلت اللور يا يقدر بارين تلور برنامج ما سما برنامج كتيكا كمارين بيغليبور bisa sekilo sampai 19.500 lalu buka sampai 26.000 25 malah 265 per kilo ketika dapur tidak pakai anjlok lagi tapi sampai 1.000 jadi saya harap ada dampaknya lah. Waktu kemarin sih saya nggak berani bilang ada dampaknya, belum ada acaranya, kok iya terasa sih.
0: Ternyata dinamika pasar tak berhenti di lapak sembako. Tak jauh dari lokasi Sikin, deretan buah-buah segar terpajang rapi. Program MBG yang menuntut keseimbangan gizi lengkap termasuk asupan serat dan vitamin turut mendongkrak permintaan buah lokal. Suparno, pedagang buah, mengaku adanya fluktuasi serupa. Pisang Raja yang menjadi salah satu menu buah favorit pelengkap MBG kini mengalami penyesuaian harga yang biasanya Rp15.000 hingga Rp25.000 per sisir kini merangkak naik.
2: Pisang Raja sisir ya ada yang 25, 30, 20, tergantung besar kecilnya.
3: Tapi sekarang lagi naik gitu.
2: Iya.
3: Biasanya itu harganya
2: biasanya berapa? Paling mentok ya 25.
3: 25.
2: Besar ke paling murah ya 15.
3: 15 sekarang naik.
2: Oke ya segitulah.
0: Fenomena ini menjadi pisau bermata dua. Di satu sisi berjalannya program makan bergizi gratis memberikan kepastian pasar bagi para pedagang. Pasokan yang terus terserap oleh catering penyedia MBG membantu menjaga roda perekonomian pedagang tetap berputar. Namun di sisi lain daya beli masyarakat umum terasa sedikit melemah. Kenaikan harga komoditas yang terjadi bersamaan dengan momen kebutuhan tahun ajaran baru membuat sebagian konsumen menahan pola belanja.
4: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Oke, baik, berikan proses itu kembali bersama Cipu, Citra dan juga Putri di Purwokerto pagi ini. Dan kali ini kita sudah ada di Halo RRI. Wow.
1: Gimana kalau kita puterin turnya dulu aja?
0: Oke.
1: Nanti kita ngomong lagi ya.
0: Pasti lupa deh ya. Oke.
1: Ini dia.
2: Halo RRI.
0: Oke, masih di Halo RRI ya, salah satu
1: RRI,
0: salah satu segmen yang selalu dekat dengan kehidupan sehari-hari.
1: Studio dimana, boleh didinginkan lagi nggak studio?
0: Udah cukup dingin ini ya. Kamu lagi panas karena apa sih sebenarnya? Iya, di segmen Halo RRI ini seperti biasa kita akan ngobrol ya berbagai hal yang ada di lingkungan sekitar kita, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik. Karena pelayanan yang baik itu sebenarnya bisa kita rasakan langsung dalam aktivitas sehari-hari.
1: Iya, dan kalau tadi kita mengupas di segmen Purwokerto menyapa tadi soal banyaknya festival yang ada di Kabupaten Banyumas, apakah berdampak pada masyarakat kita ya? Ternyata luar biasa sekali ya festival-festival yang ada di Kabupaten Banyumas ini cukup banyak, dan planningnya untuk tahun
0: 2027
1: aja 30 sekian tadi ya.
0: Iya, betul sekali. Dan memang pagi hari ini kita emang lebih spesifik ya, kita lagi banyak membahas seputar tempat wisata gitu ya.
1: Iya.
0: Dan kali ini di Halo RRI juga kita pengen ngangkat tema dulu nih seputar pelayanan tempat wisata nyaman berwisata bersama keluarga.
1: Yes.
0: Aduh, ini kalau udah ngomongin wisata tuh rasanya udah
1: kayaknya libur aja ya.
0: Pengen libur, pengen
1: libur kan?
0: Enggak ya. Masih ada. Kita enggak libur minggu ini ya. Udah, cukup. Oke.
1: Udah enggak usah dibahas lagi.
0: Iya, dari pasti tadi ya kalau kita ngomongin soal pelayanan publik ini ada banyak sekali pelayanan-pelayanan baik di fasilitas umum, transportasi, ruang publik sampai juga tempat-tempat yang sering kita kunjungi ya. Dan tadi yang akan kita bahas yaitu salah satunya tempat yang memang menyenangkan karena tempatnya asik untuk jalan-jalan. Kita akan ngobrol soal pelayanan tempat wisata yang nyaman berwisata bersama dengan keluarga. Karena kalau ngomongin soal wisata nih, biasanya yang kebayang-bayang tuh apa sih kamu, tempat-tempat yang indah gitu kan, pemandangan-pemandangan yang bagus, makanan yang enak, dan yang paling penting yang bagus buat foto-foto, iya gak sih?
1: Iya, betul sekali ya. Dan tadi menarik juga soal bagaimana perhotelan, tempat-tempat makan ya. Tadi resto-resto di wilayah Kabupaten Banyumas tuh bahkan mereka tuh prepare-nya tuh luar biasa. Tiap hari mereka siap dalam penyambutan para wisatawan ya. Itu artinya kita gak perlu ragu untuk bisa datang di Kabupaten Banyumas kapanpun, tanpa jika kalau misalnya gak ada agenda event, ini para pelaku usaha, apa namanya, pariwisata ini udah ready terus.
0: Benar-benar, dan salah satu kunci yang paling penting ya, yaitu adalah pelayanan. Karena kadang di tempat wisata yang biasa aja, tapi kalau pelayanannya oke, ramah gitu ya, tempatnya bersih, fasilitasnya lengkap, dan juga pengelolanya ini peduli dengan pengunjung, akhirnya akan ada banyak pengunjung yang datang gitu ya. Dan membawa pulang dengan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan.
1: Iya, dan membawa pulang oleh-oleh tentunya.
0: Iya.
1: Ya. Jadi UMKM ke up juga. Nah, pendengar, Kabupaten Banyumas ini juga punya banyak destinasi wisata yang jadi pilihan untuk menghabiskan waktu bareng sama keluarga.
0: Tujuh.
1: Ya, alamnya kurang apa lagi di wilayah Banyumas, Batu Raden, wahana permainannya juga banyak.
0: Edukasinya.
1: Iya, betul. Wisata edukasinya juga banyak. Terus wisata budaya di Banyumas itu juga banyak juga ya. Nah, namun kenyamanan pengunjung juga enggak boleh diabaikan.
0: Betul.
1: Kenyamanan, keamanan, kebersihan, keramahan dari petugasnya. Petugas gak boleh marah-marah kalau di ini dalam memberikan pelayanan.
0: Mungkin kayak ketika kita lagi bete sekalipun gitu ya, kalau ditanyain,
1: harus ditahan-tahan.
0: Bapak maaf, toilet di mana ya? Gak terus jutek gitu juga.
1: Gak boleh bohong.
0: Jadi gak boleh bohong.
1: Gak boleh bohong gitu. Oke.
0: Nah, kalau ngomongin soal tempat wisata, kita juga pengen kasih tahu pendengar semua nih ya. Ada sedikit informasi yang cukup menarik.
1: Yes.
0: Kenapa? Kamu tanya dong kenapa?
1: Kenapa, gitu. Citra?
0: Iya, soalnya RRI Purwokerto ini besok bersama dengan Ngapak alias Ngaji Ahad Pagi akan menggelar apa, Putri?
1: Akan menggelar kanji. Kok kita kayak
0: kita udah kayak
1: panggung, udah kayak di panggung. Jadi kaget.
0: Ya kan ini sekalian boleh. Sekalian trial gitu ya.
1: Boleh, ya, boleh. Kita akan mengelak. Besok itu ada kegiatan Mutiara Pagi dan juga Ngapak ya. Itu tadi ngaji Ahad Pagi yang bertajuk Mutiara Pagi on Stage di hari Minggu tanggal 2 Agustus ya. Dan ini mulai jam 9 sampai selesai. Bertempat di Balai Panggih Griyadi Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas Purbalingga.
0: Iya, itu kalau Mutiara on Stage-nya ya. Tapi untuk pendengar barangkali yang ingin ikut bergabung ya untuk mengikuti tadi ya acara Ngapak sendiri, bisa langsung daftar. Mendaftarkan diri. Ini nanti acaranya juga ini dimulai dari jam 6 pagi ya. Ini ada beragam acara-acara menarik dan juga nanti di endingnya akan ada Mutiara on Stage. Kita akan jumpa fans dengan Ustadz dan Ustazah gitu ya, Mutiara Pagi yang memang setiap pagi ini selalu menemani Anda-Anda semua.
1: Iya, betul sekali. Dan ini kita kemana nih? Kita ke yang, oh ini kan ada ini ya yang Halo RRI ini ya, apa ini?
0: Apa sih? Ini tiba-tiba ngalar kemana nih? Apa? Apa? Oh ada ini, ada jawaban, ya, ada jawaban
1: ya, di media sosialnya ini ya,
0: Hal RRI,
1: yang Halo RRI ini ya. Ini sudah ada beberapa yang komentar ya. Ini dari siapa aja ini Cit? Alvino Suryonegoro ya. Jam request tolong ditambah berasa rebutan bansos ya. Tom and Jerry tolong direkrut kembali. Tanyakan Cici Feni dan Pak Lek Dodi.
0: Oke,
1: siap. Terus ada lagi.
0: Itu dibaca lagi bawahnya.
1: Apa ini?
0: Ada gak sih space?
1: Digedein lagi ya,
0: Ada gak sih space acara baca puisi tematik gitu ya. Kerjasama komunitas sastra misalnya. Oh ini bagus banget nih ya.
1: Pemoter jalanan. Ya maaf ya, kacamatanya besok ganti deh. Nah ini ada beberapa respon dari pendengar di IG. Siapa tahu bisa ini ya. Udah dibacakan tadi ya. Ini langsung kita kasih jawaban dari ketua tim siaran Pak Budi Anoto SE ya. Ini dia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Pendengar RRI Purwokerto dimanapun Anda berada. Terima kasih tentunya kami ucapkan untuk kesetiaan dan kebersamaan Anda pada hari ini. Saya akan menanggapi ataupun menjawab dari Mas Alvino Suryonegoro ini yang mengatakan bahwa acara request di RRI ya, ini berasa sedang berebut bansos, rame ya, tapi dikatakan rame ataupun berebut gitu ya, dan juga kayak Tom and Jerry. Terima kasih Mas Alvino, sehingga minta ditambah jamnya acara tersebut. Ya, sekali lagi terima kasih atas antusiasme dan kecintaannya pendengar kepada kami terhadap program request lagu kami. Tentunya kami sangat mengapresiasi banyaknya partisipasi yang masuk setiap harinya. Masukan untuk menambah durasi acara tentu menjadi perhatian kami. Namun untuk Mas Alvino khususnya saat ini jadwal siaran ini telah tersusun ataupun disusun agar seluruh program ini terus dapat berjalan seimbang dan memenuhi kebutuhan seluruh pendengar. Kami akan melakukan evaluasi berdasarkan jumlah partisipasi, data pendengar, serta kebutuhan program secara keseluruhan. Jika memungkinkan, kami tentunya akan mempertimbangkan penambahan durasi atau menghadirkan sesi request tambahan pada waktu-waktu yang lain ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk perhatiannya dan kami juga berharap kepada penyiar yang berdinas ya dalam program-program request khususnya untuk bisa mengatur sedemikian rupa, misalnya ada pendengar yang berbicaranya ataupun dalam bertelpon berinteraksi sangat ataupun terlalu bertele-tele dengan bijak tentunya untuk memutus telepon tersebut dan untuk berbagi dengan pendengar yang lain. Ya. Jadi sebelumnya juga mungkin pendengar, penyiar mengingatkan kepada pendengar untuk bergantian dalam bertelepon ataupun request tembang. Bolehlah untuk salam-salam dibatasi 3 orang yang dikirimin salam. Jangan satu RT, bahkan satu kampung itu dikirimin salam. Sebenarnya memang senang ya bagi orang yang telepon, tapi kita ingat ada orang lain juga yang menunggu untuk bergantian telepon. Ya, mudah-mudahan ke depan akan lebih bagus sekali. Terima kasih untuk requestnya, untuk penambahan jam request ini. Untuk Mas Alvino Suryonegoro, yang mungkin ada di mana ini, Purwokerto barangkali ya. Terima kasih sekali lagi. Ini kayaknya melalui medsos ini. Kemudian yang kedua, kami akan menanggapi ini juga ada masukan ataupun pertanyaan dari Mas Perjalanan ya. Dari Mas Perjalanan atau Mas apa ini? Oh, dari Perjalanan. Mohon maaf kurang jelas ini ya. Jadi potret perjalanan ya. Terima kasih, ini juga hanya melalui medsos dan saya jawab melalui program Halo RRI di program 1. Ini bertanya apa ada program acara terkait membaca puisi yang bertema ataupun bertematik ya. Ini yang misalnya bekerja sama dengan seni sastra. Ya. Terima kasih sekali untuk potret perjalanan ini. Untuk acara baca puisi yang bertematik dan mengharapkan ada kerjasama dengan komunitas sastra, sementara ini di Pro 2 kalau nggak salah ini ya, ini belum ada ya. Tapi kalau untuk seni, apresiasi seni dan sastra itu ada di program 2, harinya itu hari Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan ini berkait tentang buku ya, ini tentang buku. Jadi untuk Mas Potret Perjalanan ini, bila ingin bergabung atau di situ interaksi dengan penyiarnya, silakan saja ya. Itu di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, di program 2 RRI Purwokerto, frekuensi 99 MHz ya. Untuk Mas Potret Perjalanan, terima kasih perhatiannya terhadap acara budaya di RRI. Ya, untuk 2 penanya yang mungkin ini disampaikan melalui medsos, terima kasih, ada Mas Alvino Suryonegoro dan juga ada Potret Perjalanan. Semoga tetap setia bersama kami dan kiranya juga saya menyampaikan tanggapan sampai di sini. Terima kasih sekali lagi, tetap setia dan insya Allah kami akan selalu memberikan program-program yang memberikan edukasi dan manfaat untuk pendengar dimanapun berada. Sekali lagi mohon maaf. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih ya untuk Ketua Tim Siaran Bapak Budi Anoto SE yang sudah menjawab. Tadi ada beberapa respon dari pendengar di Instagram RRI Purwokerto ya. Iya. Siapa tahu ini bisa menjadi apa ya, salah satu masukan bisa yang menjawab, luar biasa. Menjawab.
1: Iya, menjawab dari pertanyaan dari pendengar kita yang gabung melalui media sosial ya. Nanti kita lanjutkan lagi di Halo RRI untuk pagi hari ini. Masih jeda waktu 35 menit ke depan untuk menemani Anda.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Baik, pendengar, kembali di Halo RRI pagi ini. Masih banyak waktu ya Putri, sampai dengan nanti di jam 10 pagi aja. Kurang lebih 25 menitan lah ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Yang mau gabung silakan di 632336 atau di 08 11 25 4 0 9 11, atau bisa juga melalui, oh gak bisa lewat YouTube ya.
2: Gak bisa.
1: Tapi bisa juga lewat
2: kita
1: Instagram.
2: Kita bisa main TikTok aja nanti.
1: Instagram juga bisa.
2: Boleh.
1: Iya, betul sekali.
2: Oke, udah yang gabung di 632336, kita buka angkat teleponnya.
1: Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Pagi, Allah, dari siapa,
2: dari
1: mana
2: ini, Bapak?
3: Dari Pak Martono, Purbalingga.
1: Pak Martono.
3: Iya,
1: monggo silakan, Pak.
3: Saya menanyakan tanggap penaikan daya listrik dari 450 watt menjadi 100 watt. Dipungut biaya berapa?
1: Gimana Pak? Kenaikan listrik dari?
3: Dari 450 watt.
1: 450?
3: 450 watt.
1: Iya, jadi?
3: Menjadi 900 watt.
1: Oke.
3: Dipungut biaya berapa?
1: Oke.
2: Dipungut biayanya berapa?
3: Jelas ya Bu?
2: Jelas Pak.
3: Terima kasih.
1: Matur nuwun. Terima kasih untuk Pak Martono nih juga yang selalu setia di Halo RRI ya. Iya. Kali ini beliau menanya mengenai kenaikan tarif listrik ya. Boleh, daya listrik boleh. Nanti kan kami tampung dulu yang nanti akan dicoba sambungkan kepada narasumber untuk bisa langsung terjawab.
2: Iya, betul sekali. Dan sekarang saatnya kita beralih ke ini ya, pertanyaan yang kemarin sudah gabung dari Mas Didit yang ada di Teluk. Ini mohon kepada dinas terkait ini di Jalan Sultan Agung, khususnya depan kampus UNU Purwokerto ke timur, saluran airnya agar bisa diperbaiki. Soalnya setiap kali hujan deras air meluber ke jalan raya ya. Nah, kita mau
1: menghubungi reporter ya.
2: Reporter kita namanya Mas Andika yang udah ada di ini ya, di lokasi ya, untuk melaporkan gimana sih, benar enggak
1: kejadian? Benar enggak sih kondisinya seperti itu?
2: Oke, langsung aja kita akan menghubungi. Terima kasih. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, pastikan terus Anda menyimak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Sudah terhubung di pagi hari ini. Halo.
4: Iya, halo.
1: Iya. Halo, pagi Mas Andika.
4: Selamat pagi. Hari ini saya berada di depan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto ya.
2: Iya, silakan laporannya.
4: Baik. Ya, seperti yang kita ketahui kemarin bahwa ada laporan terkait dengan penyumbatan drainase di depan Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Ya, kini saya berada tepat di drainase depan UNU. Yang terlihat di lapangan adalah drainase sudah dibersihkan ya. Jadi saluran airnya sudah lebih jernih juga, sudah lebih lancar. Tadi saya juga sempat mewawancarai warga sekitar dengan dari kesaksian mereka bahwa biasanya terjadi hujan pembeludakan air saat hujan. Nah, sekarang saya ada bersama security UNU ya, Bapak Asep. Kita akan menyaksikan komentar dari Bapak Asep ya. Bapak Asep, bagaimana Pak terkait kondisi sebelum dan setelah drainase ini dibersihkan?
5: Kalau sebelum memang itu banyak sampah. Kalau ketika habis hujan apalagi itu ya. Jadi memang kondisi sampah itu gludak dari atas atau dari lingkungan ya. Jadi itu sampah datang, kondisi drainase UNU juga agak apa kecil juga. Jadi untuk aliran juga enggak maksimal. Permasalahan juga itu sebenarnya di sampah permasalahannya. Kalau untuk kondisi aliran itu bagus, cuman karena kondisinya permasalahan di sampah dari lingkungan, terutama dari ke masyarakat mungkin itu. Jadi permasalahan itu yang bikin kondisi area depan UNU itu jadi banjir terus sampai ke jalan. Jadi itu juga sebenarnya itu mengganggu lalu lintas juga sebenarnya itu, karena volume air yang keluar ke jalan itu agak besar juga kalau musim hujan. Itu untuk kondisi sekarang baik, cuman udah tak perhatiin juga kan, udah kecil dari apa ada yang bersih dari lingkungan itu, mungkin itu lalu udah lancar, udah bersih, kondisinya udah baik. Kemungkinan juga mudah-mudahan ada perhatian juga dari dinas, ada perhatian juga karena itu permasalahan juga air debit kalau keluar, kalau musim hujan itu nanti akan keluar lagi dan mengganggu kendaraan yang lewat. Dan di situ mungkin mudah-mudahan aja ada dari dinas ada perhatian dinas utama.
4: Baik pendengar, itu tadi pernyataan dari Asep ya selaku security Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto. Ya, tadi juga saya sempat wawancara dengan warga sekitar ya. Mereka mengakui bahwa belum terlihat perubahan signifikan karena sekarang juga masih musim kemarau, jadi warga juga berharap bahwa nantinya saat musim hujan tidak ada lagi pembludakan air yang mengganggu baik lalu lintas ataupun area sekitar UNU ya. Dari saya Andika dari Universitas Nahdlatul Ulama Purwokerto melaporkan untuk Halo RRI. Kembali iya. Ke studio.
2: Baik, terima kasih Andika.
1: Dan ini tadi sudah langsung eksekusi ya ke tempat yang memang sudah dikeluhkan, dan tadi memang benar, memang biasanya di situ terjadi pembludakan dan salah satu faktor utamanya adalah sampah nih ya.
2: Lagi-lagi.
1: Boleh, Mbak Desi boleh ikut ngomong deh, jadi gak susah nih, gimana?
6: Dan kemarin hari Senin kita dapat laporan dari DPU bahwa itu sudah ditindaklanjuti. Makanya tim kami pemberitaan lewat Mas Andika ini terjun langsung ke lapangan untuk melihat lokasi.
1: Masya Allah. Ini salah satu bukti ya bahwa Halo RRI ini memang benar-benar berusaha untuk menjadi salah satu jembatan ya untuk masyarakat menyampaikan segala keluhan, aspirasi dan lain sebagainya untuk pihak terkait agar bisa langsung tertangani ya apapun keluhan-keluhan yang sudah disampaikan. Dan tadi sudah terjawab, Mas Andika juga tadi menyampaikan ya bahwa sekarang sudah jauh lebih baik gitu ya, sudah ada tidak ada timbunan sampah dan lain sebagainya.
2: Baik. Dan kita akan coba ini ya membacakan semua pertanyaan yang gabung di Halo RRI. Nah nanti untuk eksekusinya kita pasrahkan ke gatekeeper kita ya. Dan saya bacakan dahulu ini yang sudah gabung melalui WhatsApp ya. Ini ya LPJU yang mana nih?
1: Ini karena lumayan banyak sekali yang masuk ini.
2: Ini banyak. Oh ini yang LPJU di Jalan HR Bunyamin, Pak Buaran ya. Assalamualaikum Mbak Putri, Mbak Citra. Dari Pak Rindra, Purwokerto Utara, ingin melaporkan tentang padamnya LPJU di Jalan HR Bunyamin, Pak Buaran, di depan gerbang Resto Sawah Atok yang sudah beberapa hari ini padam. Barangkali pihak dinas terkait bisa memperbaiki karena jalanan jadi gelap. Ya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
1: Terima kasih sekali nih ya atas masukannya. Ini salah satu hal yang cukup baik sekali karena memang cukup rawan ya kalau misal jalan ini gelap dan tentunya bisa berbahaya nih.
2: Iya, dan kemudian ada juga ini dari ini ya.
1: Yang mana nih? Pak Dani.
2: Iya, ini Pak Dani ya, ada di Purwokerto ya. Ini selamat pagi, Trans Banyumas itu dari pusat dana pusat angkot dibiarkan mati. Transportasi adalah bare minimum pelayanan publik. Terima kasih. Terima kasih Pak Dani. Ya, okay. Nanti kita akan mintakan tanggapan ya, ya atas apa yang disampaikan oleh Pak Dani kepada dinas terkait. Ini gimana nih Citra? Ada lagi ini bisa dibacakan?
1: Yang mana nih? Yang sebentar, ini, yang sebentar. Bawah. Oke. Oh, yang ini ya. Yang ini.
2: Ya.
1: Oh, oke. Okay.
2: Terlalu banyak layar ya.
1: Ya, ini terlalu banyak layar dan juga ini banyak sekali keluhan-keluhan yang masuk ya. Jadi kita harus benar-benar melihat yang mana-mana ini ya.
2: Iya.
1: Oke, ini selamat pagi RRI, untuk pendaftaran akun IKD untuk kode QR nih harus QR-nya harus datang petugas Dindukcapil ya. Saya mau ganti foto KTP lewat lewat gratis KB tapi supaya aktivasi IKD. Terima kasih dari Pak Freddy di Petir. Oke.
2: Iya.
1: Ini salah satu keluhan dari ke Dindukcapil ya.
2: Iya,
1: boleh betul. Nanti kita akan tambung juga. Terus ada lagi Putri?
2: Ya ada lagi, tapi sebelumnya saya informasikan juga ini untuk pendengar Halo RRI, kita live di TikTok juga ya. Mungkin untuk pendengar kita yang mau gabung melalui media sosial di Pro 1 RRI Purwokerto, dipersilahkan sekarang juga ya yang ingin gabung di Halo RRI yang terkait mungkin seputar keluhan, saran, kritik atau aspirasi untuk Anda yang ingin disampaikan ya di Halo RRI untuk edisi kali ini. Yang mana lagi nih?
1: Terus ada lagi nih, selamat pagi.
2: Yang mana nih? Ini ya?
1: Ini dari Mbak Ika.
2: Mbak Ika
1: ya. Ya, mau tanya ini masih seputar Dindukcapil nih kayaknya.
2: Iya.
1: Mau tanya sekarang kalau mau cetak akte kelahiran ini diberikan PDF dari pihak Dukcapil dan apakah data kita meskipun sudah diberikan PDF ada salinannya di Dukcapil? Bagaimana bila mana PDF-nya hilang di HP? Terima kasih.
2: Iya, baik.
1: Oke, jadi ada dua nih ya yang untuk ke Dukcapil, nanti mungkin bisa dibantu Mbak Desi untuk bisa langsung menjawab ataupun merespon pertanyaan nih dari pendengar yang sudah bergabung sama kita di
2: Halo RRI.
1: Halo RRI. Oke deh kalau begitu, karena nih banyak sekali dan kita harus coba untuk menghubungi narasumber. Kita kasih lagu dulu kali ya Putri ya.
2: Boleh, boleh. Dan untuk Anda pendengar Pro 1 jangan lupa bisa gabung lewat TikTok RRI juga.
1: Oke, siap.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Baik, peringkat pro 1 kembali di Halo RRI ya, yang masih menampung atensi dengar Anda, informasi, saran kritik ataupun juga keluhan-keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Masih ada sedikit sekali waktu ya Putri ya. Bisa gabung silakan di 6323336 atau di 08 11 24 0911, atau bisa juga lewat TikToknya pro 1 Purwakarta.
6: Betul sekali. Ini udah banyak yang gabung. Ya. Salam dari Ormas Lindo Aji Kabupaten Banyumas.
5: Oke, terima kasih. Dan kali ini juga udah ada langsung jawaban ya tadi atas pertanyaan dari Pak Martono terkait dengan tarif kenaikan daya listrik dari 450 menjadi 900 watt. Mungkin Putri bisa jawab nih.
7: Ini udah ada jawaban dari
5: Bu Rizky nih ya, dari Humas PLN Ibu Rizky.
7: Ya, jawabannya kemarin sedang ada promo tambah daya 50%, tapi berakhir di 27 Juli 2026.
5: Wah, telat ya.
7: Wah, sayang ya. Oke. Okay.
5: Harga normalnya?
7: Iya, nah ini harga normalnya 421.650, daya 450 ke 900 watt. Kalau promo cuma 210.825, aduh.
5: Lumayan.
7: Tapi banget ya.
5: Akan ada promo,
7: barangkali mau ada promo lagi.
5: Ya.
7: Ya, kita tunggu promonya ya.
5: Oke, jadi itu jawabannya untuk Pak Martono, mudah-mudahan membantu ya. Kalau mau langsung naik daya sekarang boleh dengan harga segitu. Kalau kemarin emang ada promo, cuman ini udah telat 2 hari berarti ya. Dari terakhir tanggal 27 soalnya.
7: Udah gitu promonya 50% lagi.
5: Lumayan banget
7: 50%
5: ini.
7: 50% tuh lumayan banget. 10% aja udah kerasa ya. Ini 50%.
5: Benar, dari harga 421 loh jadi 210.000.
7: Ibu-ibu banget enggak sih kita?
5: Iya, betul sekali. Dan sekali lagi untuk Anda pendengar Pro 1, durasi masih ada lumayan banyak sih sebenarnya di pagi hari ini yang pengen menyampaikan keluhan-keluhan seputar yang ada di wilayah Kabupaten Banyumas ya.
7: Cuma nanti kita masih terus berupaya, ini gatekeeper kita Mbak, gatekeeper kita masih terus berupaya untuk ini ya, menyalurkan, bukan menyalurkan ya, menyambungkan ya dari pertanyaan-pertanyaan yang udah gabung di WhatsApp Pro 1 kita ke dinas instansi terkait untuk bisa menjawab tanggapan itu. Gimana?
5: Oke, boleh. Kalau ada jawaban langsung, kita langsung jawab aja. Ini terkait dengan pertanyaan. Jadi, sudah ada ya. Oke, ini udah ada jawaban tadi untuk pertanyaan dari Pak, siapa tadi? Pak Dani ya?
7: Ya, Pak, mau dibacakan Dani lagi gak?
5: Boleh dibacakan lagi Putri.
7: Ya, nanti dicari dulu.
5: Ini nih, Trans Banyumas itu dari pusat, dana pusat, tapi angkot dibiarkan mati. Transportasi adalah bare minimum pelayanan publik.
7: Ya. Ya, terima kasih Pak Dani.
5: Dan jawabannya Putri.
7: Jawabannya adalah yang
5: ya, pemilik Trans Banyumas itu banyak, termasuk angkot dan juga Koprades. Waduh, ini banyak nih ya. Ini ada sejarah juga ada anggota konsorsium Banyumas Raya Transportasi. Ini dimulai sejak tahun 1980. Ini perintis layanan transportasi oleh operator lokal Kabupaten Banyumas saat tidak ada layanan pemerintah. Kemudian berjalan lagi, ini perjuangan puluhan tahun untuk memberikan manfaat sebagai penggerak roda ekonomi antar daerah.
7: Nih, disebutin dong Putri, ini anggota,
5: iya, anggota konsorsiumnya ya. Ini terdampak BTS Kemenhub, ini ada PT Asli Putra Pribumi, ada Kopata, Koprades ya, PT Amanat Jaya, PT Nur Putra Jaya, ada KSU Mandiri, kemudian ada PT Budi Jaya Transport, ada Berkah Alam Sumber Sejahtera, KSU Trans Banyumas, PT Jaya Mandiri Transportasi, PT Aries Muda Sejahtera, dan PT Teguh Muda Abadi.
7: Tantangannya sekarang dan masa depan Putri. Ini kita udah lagi kayak ini ya, kayak jualan apa gitu ya. Oke. Okay.
5: Ya, itu konsorsium Banyumas Raya Transportasi adalah operator yang terdampak oleh pengoperasian BTS by the service Kemenhub di Kabupaten Banyumas.
7: Aduh, ini jawabannya banyak banget ya. Ini tadi jawaban dari Pak Ipung nih juga ada keuntungan naik Trans Banyumas. Yang pertama itu untuk mengurangi kemacetan. Ya. Jadi otomatis akan lebih efisien ya, karena setara dengan 20 motor atau 10 mobil pribadi. Yang pasti ini akan sangat menghemat ruang di jalanan. Kemudian yang kedua, ini tidak perlu beli kendaraan pribadi. Jadi kita akan hemat puluhan juta untuk pembelian motor ataupun mobil. Jadi kita gak perlu bayar parkir, gak perlu servis, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga keuntungannya, yaitu orang tua nih gak perlu was-was, karena anak di bawah umur gak perlu membawa motor sendiri. Yang pasti ini aman dari pelanggaran lalu lintas. Jadi gak perlu kepanasan, gak perlu kehujanan, karena semuanya juga menggunakan AC gitu. Ada lagi Putri?
5: Ditegaskan juga dari laporan jumlah penumpang Trans Banyumas di 2026, capaiannya hingga 30 Juni 2026 itu ada sebanyak 1.141.273 penumpang terlayani.
7: Ya. Dari targetnya?
5: Dari targetnya 2.200.000 orang.
7: Wow.
5: Iya.
7: Dan yakin ini akan tercapai ya sampai nanti di 31 Desember 2026.
5: Soalnya ini udah bulan Juni udah segini tadi tercapainya.
7: Benar-benar. Ya, dan ini memang membuktikan ya bahwa Trans Banyumas ini memang salah satu alat transportasi yang sangat membantu sekali. Karena tadi dengan harga yang murah, dengan fasilitas yang luar biasa, kita bisa kemana-mana. Tapi dengan harga terjangkau, enak, kita gak perlu panas-panasan, gak perlu mikir bayar parkir dan lain sebagainya. Langsung nyampe di tempat tujuan.
5: Nyaman juga ya busnya ya.
7: Kamu pernah
5: gak? Sudah dong.
7: Sudah pernah ya. Oke, baiklah.
5: Oke, baik pendengar Pro 1, kita ingatkan kembali nih untuk Mutiara Pagi on stage besok nih tanggal 2 Agustus 2026 ya. Ini menghadirkan Ustadz dan Ustazah nih yang mengisi rutin di program Mutiara Pagi era di Purwokerto ya. Jadi selain mengikuti kajian secara langsung, pendengar juga bisa menikmati suasana kawasan wisata di sana ya.
7: Asik, dan, piknik ya.
5: Piknik sambil ngaji itu luar biasa.
7: Iya. Dan apabila pendengar RRI juga punya pengalaman, masukan ataupun keluhan ya mengenai pelayanan tadi dimanapun berada, baik mungkin itu fasilitasnya, kebersihan, keamanan dan lain sebagainya, cus langsung bisa gabung di Halo RRI. Pokoknya jangan lupa juga sekali lagi di Mutiara on stage ya, antara Mutiara Pagi dengan Ngapak atau Ngaji Ahad Pagi hari Minggu 2 Agustus 2026. Pokoknya ayo bareng-bareng kita ke Balai Panggi Griadi, Komplek Wisata Purbasari Pancoran Mas Purbalingga. Nanti ada kita berdua juga di sana yang bakal menyapa kalian semua, pendengar semua tentunya ya.
5: Kalian.
7: Iya. Desi, Mas Iskandar, Mbak Hana, itu kan kalian semua gitu kan.
5: Nih kamera kesana udah beda lagi nih ya, orang-orang.
7: Pokoknya kalau Halo RR itu happy karena studionya rame.
5: Iya, oke. Happy banget lah pokoknya ya. Kita datang tiap minggu, seminggu 3 kali.
7: Oke
5: deh pendengar Pro 1 ya.
7: Oke, ada lagi?
5: Boleh. Boleh. Ya, oke. Pak Widarso yang tadi kita play ya. Ini apresiasi dari pendengar di Halo RRI. Ini dia, check it out.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menyampaikan kabar baik ini Mbak Citra dan Mbak Putri. Karena jalan baru yang sudah diperbaiki di Desa Pandak itu tidak disangka dan tidak diduga, ternyata banyak ramai orang dan berdagang pada santai-santai di jalan baru tersebut. Ini menjadikan berkah bagi kita semua. Dan pedagangnya juga sangat senang karena dagangnya pada laku. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih kepada RRI dan pihak terkait. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Oke, baik, terima kasih Pak Widarso yang sudah bergabung untuk memberikan apresiasinya ya Putri ya, terkait dengan perbaikan jalan di Pandak, Baturaden. Luar biasa sekali lagi ya, tadi ada beberapa
5: jawaban-jawaban ya atas keluhan-keluhan yang sudah disampaikan di Halo RRI, dan ini menjadi salah satu bukti bahwa Halo RRI ini memang menjadi jembatan untuk masyarakat semua dalam menyampaikan keluhan-keluhan seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Tidak hanya keluhan saja, tapi tadi apresiasi dari Pak Widarso juga sangat luar biasa sekali. Ini tentunya bisa menambah semangat juga ya untuk pihak-pihak terkait agar lebih apa ya, lebih satset gitu ya ketika menanggapi ada keluhan-keluhan ataupun pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan di Halo RRI tentunya.
7: Iya.
5: Oke Putri, masih semangat?
7: Semangat dong ya.
5: Tapi udah ya, sekarang udah jelang pukul 10 nih ya.
7: Iya.
5: Udah saatnya kita harus pamit undur diri karena udah ada Iki nih yang udah kepengen banget siaran.
7: Iya, jadi udah kita ngusir-ngusir kita. Udah
5: jadi
7: dong,
5: kita harus pulang gitu ya. Iya, jadi kita harus benar-benar sudahi perjumpaan kita di Halo RRI di Purwokerto pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah menemani kami tadi mulai dari pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat.
7: Terima kasih banyak untuk atensi Anda dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat pagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Purwokerto siang ini.
4: Purwokerto siang ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Luar biasa hari ini ya, di hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Sanksi ya di kesempatan pagi hari ini. Kembali hadir membersamai Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini ya, pukul 10.06 sampai dengan menjelang 11.00 waktu Indonesia Barat, dari studio Pro 1 RRI Purwokerto. Kali ini bersama saya undang Rizky pendengar akan membawakan gitu ya, memandu. Nanti ada satu tema yang kemudian diangkat adalah melawan budaya korupsi dari lingkungan rumah. Dan tentunya pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, korupsi ini bukan hanya urusan pejabat tinggi saja ya, khususnya di negara Indonesia. Praktek ini sering muncul dari kebiasaan kecil ya, khususnya di sekitar lingkungan kita gitu ya, tempat tinggal kita sendiri. Pendengar, program Sanksi edisi kali ini pendengar mengangkat satu tema adalah budaya korupsi dan upaya pencegahannya dari lingkungan keluarga. Pencegahan korupsi harus dimulai dari unit terkecil yaitu rumah tangga, di mana peran aktif keluarga dan masyarakat ini sangat penting gitu ya pendengar, untuk kemudian memutus rantai kebiasaan buruk ini. Sudah hadir di studio Pro 1 RRI Purwokerto, ada relawan Indonesia Corruption Watch, ada beliau Ibu Aan Rohaini. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Aan.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mas Rizky.
5: Luar biasa, gimana kabarnya pagi hari ini Bu?
6: Baik, semoga Mas Rizky juga sehat ya. Baik. Kita semua sehat.
5: Amin, semuanya amin. Sehat ya. Apalagi ini mendekati HUT RI ke-81, semoga Indonesia juga membaik gitu ya Ibu.
6: Semakin sehat ya.
5: Iya, sekarang sudah sehat, nanti semakin sehat lagi ya. Dan tentunya pendengar, untuk Anda yang hendak bergabung ya, nanti akan bertanya di 08 11 25 4 09 11, atau di 632 336, atau Anda juga bisa bergabung di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Ibu Aan, luar biasa ini, selalu excited saya kalau misalkan Rabu pagi. Apalagi kalau misalkan ngomongin sanksi berkaitan dengan ya korupsi. Ini kan luar biasa ya, namanya korupsi ini apa ya, menurut saya ini sudah sangat sangat mengakar gitu ya. Tadi pagi aja, enggak di semalam apa ya, saya buka Instagram itu kembali ya, ada bupati di kabupaten mana gitu ya, yang kemudian kena OTT. Bener ya, OTT kembali. Aduh, ini sampai pusing Ibu Aan, luar biasa ya. Tapi sebelum kita mengarah ke sana Ibu Aan, untuk transfer knowledge gitu ya, sharing ke pendengar, apa yang kemudian Ibu Aan tekuni nih di sebagai relawan Indonesia Corruption Watch ini, sebenarnya sebuah komunitas kah, LSM kah, atau seperti apa, dan bergerak di bidang apa Ibu Aan? Monggo.
6: Iya, sebenarnya kan ini sebenarnya kalau kami, karena kalau saya sendiri dari kecil kebetulan memang kita berkomitmen untuk anti korupsi di lingkungan paling dekat. Nah, kebetulan kalau terkait dengan cerita relawan ICW, memang saya dulu pada saat kuliah saya adalah salah satu relawan anti korupsi untuk Jateng DIY. Jadi memang sampai ke tingkat ke kabupaten itu ada, dan saya menjadi salah satu relawannya. Sampai sekarang ketika saya bekerja sebagai advokat pun, saya berusaha untuk meminimalisir. Salah satunya misalnya kantor kami itu konsisten untuk tidak menangani tiga perkara.
5: Okay.
6: Pertama kasus narkoba, begitu lalu pelecehan seksual di mana korbannya dan anak. kekerasan terhadap dalam rumah tangga juga. Dan yang ketiga adalah anti korupsi. Kita berkomitmen dari awal itu untuk tidak menangani kasus korupsi. Nah, adapun pengecualian, kita itu seumur hidup hanya pegang dua perkara. Karena menurut kami ini adalah bukan tindak pidana korupsi. Namun demikian ini adalah kelompok masyarakat yang akhirnya dikriminalisasi. Tapi ya proses hukum membuktikan meskipun kita pernah menang di banding begitu kan, ternyata memang di kasasi kena juga. Jadi prinsip saya kalau sudah jaksa mengatakan ini tipikor, sudahlah.
5: Sudahlah gitu ya. Ya.
6: Artinya anggap. Memang kita ini juga sistem penegakannya juga tersendiri ya. Karena kan yang punya kewenangan jaksa. Ketika jaksa mengatakan ini korupsi, biasanya sekuat apapun kita berjuang begitu kan, ketika di persidangan ya rata-rata
5: seperti terbukti. Itu ya, harus betul. Kemudian tunduk dengan apa yang kemudian menjadi putusan.
6: Ya, akan putusan. Karena ini jaksa, hakim itu kan satu sistem yang memang mau tidak mau, kalau di relatif apakah benar-benar murni bersih dan lain-lain, ya kita tonton sendirilah.
5: Seperti tentunya, itu ya. Tentunya masyarakat sekarang udah
6: pintar
5: lah ya, betul. Udah punya pandangan dan juga penilaian sendiri-sendiri, luar biasa. Tapi kalau boleh tahu satu lagi, Ibu Aan, apa yang kemudian menjadi motivasi atau latar belakang Bu Aan ini sekarang menjadi advokat ya sekarang?
6: Advokat,
5: ya,
6: cuma kita tetap pegang beberapa kasus
5: beberapa pro bono kasus ya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Lah ini Bu Aan, apa yang kemudian mendasari Bu Aan ini seorang Ibu Aan gitu ya, kemudian menjadi seorang advokat, bergabung juga di ICW, ada keresahan apa dulunya Ibu Aan?
6: Ya gini, sebenarnya kan begini, nggak tahu, saya dilahirkan dengan mindset yang bahwa bangsa ini akan besar, begitu kan? Salah satunya kalau dari instrumen paling kecil yaitu diri sendiri juga adalah orang-orang yang baik dan bersih, terutama orang-orang penyelenggara negara. Kalau saya sekarang boleh sombong, saya mengatakan bahwa saya teruji. Kenapa? Saya pernah jadi ketua KPU selama 6 tahun dan boleh dicek sama siapapun, jaksa juga boleh ngecek lah. Apakah saya pernah misalnya menyalahgunakan kekuasaan saya, kewenangan saya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain? Atau apakah selama 6 tahun saya menjabat pernah ada misalnya peserta pemilu begitu atau calon legislatif yang memang menyogok saya? Pernah ada yang ngirim? Pernah.
5: Pernah, ada tawaran pasti.
6: Oh pernah, dan itu tahu semua orang. Artinya komitmen ini saya bangun bukan hanya saya lifting kepada orang lain, tapi saya mulai dari diri saya sendiri, dari lingkungan keluarga, dan dari lingkungan di mana saya mulai bekerja. Jadi pada saat itu saya kan selalu mengatakan bahwa orang itu boleh idealis teriak anti korupsi ketika dia belum menjabat, betul nggak?
5: Benar.
6: Tapi ketika jabatan sudah di tangan, begitu kan? Makanya gini, ada yang mengatakan bahwa kalau untuk melihat watak asli seseorang, beli dia jabatan dan uang, maka akan kelihatan aslinya. Jadi saya boleh sombong lah ya, bahwa saya pada hari ini komitmen untuk menjaga integritas, untuk tidak anti korupsi, tidak mengambil yang bukan hak saya. Saya pegang insya Allah sampai akhir hayat saya, dan itu menjadi wasiat bagi anak keturunan saya, begitu kan.
5: Tentunya itu tidak bisa diganggu-gugat gitu ya, itu integritas gitu ya.
6: Betul,
5: Bu, ya?
6: Tapi saya sadar satu hal Pak, jadi gini, kita ini yang namanya anti korupsi itu bukan pekerjaan sehari tiba-tiba.
5: Ya, betul.
6: Itu harus dikawal benar-benar per hari-hari. Jujur aja ya, saya mau cerita ini kisah lucu begitu,
5: boleh,
6: kan.
5: Boleh.
6: Pada saat saya menjabat suatu hari, saya tidak usah nyebut nama ya, tapi semua orang se-KPU itu tahu bahwa tiba-tiba ada salah satu pasangan calon yang sudah dinyatakan lolos sebagai peserta. Ini ucapan terima kasih, jadi tidak ada, sebenarnya tidak ada perjanjian apapun. Dia ngasih ucapan terima kasih, uang satu amplop besar warna coklat.
5: Terima kasihnya beda ya?
6: Iya, terima kasihnya beda. Sementara pagi hari, saya itu waktu KPU saya sangat miskin begitu kan. Saya hanya punya Scoopy, saya gak punya rumah, serius.
5: Waduh.
6: Iya, nah artinya karena apa? Karena memang cukup untuk hidup sebenarnya gaji KPU itu. Jadi pada saat saya mau pergi, saya tuh baru dapat tagihan bahwa Bu Aan hari ini cicilan Scoopy.
5: Aduh.
6: Jadwal cicilan.
5: Motornya masih
6: hari
5: cicil.
6: Itu masih nyicil. Okay. Begitu sampai ke kantor, lalu saya tiba-tiba menerima amplop. Coba bayangin.
5: Siapa yang gak tergoda imannya gitu kan?
6: Nah karena saya tahu saya ini manusia biasa, saya gak pernah mau buka Mas.
5: Okay.
6: Jadi kalau saya ada yang nyogok, saya marah dulu.
5: Itu. Harus gitu
6: saya
5: ya.
6: Marah dulu, saya sampai, hei kamu sini, yang nganternya saya omelin dulu. Kamu tahu nggak? Kamu karena dia kebetulan salah dia adik kelas di organisasi. Mungkin tau dia dikirim ah, okay. karena orang itu tahu orang ini dekat sama saya. Artinya sedekat apapun tidak bisa bagi saya untuk urusan yang sudah clear bahwa ini urusan batasan batasan saya sudah jelas. Saya sampai ngomel, kamu itu masih muda sudah sogok-sogokan. Gimana lagi kalau sudah tua gitu kan? Yeah. Artinya ngomel dan silakan bawa uangnya. Lalu teman saya bercanda, Pak Unggul almarhum. Mbak, mbak, bok dibuka di sit, bok dibuka di sit, dideleng gitu dideleng, kan. Ya. Terus saya bilang apa, pak, aku manusia biasa, nembe, anak tagihan cicilan motor, bok berubah pikiran. Artinya begini, saya sadar benar bahwa saya ini manusia biasa. Kalau saya membiasakan diri dari hal kecil aja, maka saya lama-kelamaan akan mentolerir perbuatan curang atau misalnya sesuatu yang tidak jujur yang lebih besar. Itu yang saya pegang. Makanya itu hal yang sama saya terapkan ketika saya mendidik anak, Mas. Jadi boleh dicek anak-anak saya. Artinya beginilah, saya ini memang menganut pola asuh yang cenderung bebas. Membias anak saya main sampai malam boleh. Gak ada masalah. Kenapa? Karena itu adalah ruang kawah Chandra di muka dia untuk belajar apa? Belajar bertanggung jawab dengan pilihan-pilihan hidupnya. Tapi ada dua hal di keluarga kami yang bagi saya itu saya hal yang paling standar. Satu, anak saya secerdas apapun, saya bilang, kamu sepintar apapun, secerdas apapun, kalau tidak punya sopan santun, saya gak bangga. Kedua, kalau kamu belajar tidak jujur pada dirimu sendiri sejak dini, begitu kan, maka saya gagal sebagai orang tua. Nah, karena itu, anak saya yang sudah usia 25 tahun pun, sampai sekarang kalau dia misalnya pakai uang saya, pulangnya dia pasti kembaliannya struknya ada, uang recehnya ada.
5: Laporannya lengkap.
6: Laporannya lengkap, karena itu dididik sejak kecil. Jadi orang menjadi kebiasaan, jadi gini Mas. Sebenarnya kan dalam, kenapa kita selalu ngomong bahwa keluarga itu adalah justru sebenarnya pilar utama untuk membangun karakter sebuah bangsa. Jadi orang nonsen lah ngomong bahwa bangsa kita besar dan lain-lain ketika keluarga kita cara mendidik pola asuh kita ternyata rapuh. Rapuh terhadap apa? Kecenderungan permisif untuk membuka peluang menormalisasi perilaku koruptif gitu kan. Nah, itu yang paling bahaya. Sebenarnya kenapa misalnya momen ini menjadi penting saya harus hadir di sini bukan apa-apa. Karena ide itu harus kita sebar juga kepada semua orang tua. Bahwa orang tua itu mau laki-laki, perempuan, mau ayah, mau ibu, mereka berdua sama-sama punya kewajiban untuk apa? Tuhan itu nitip anak itu kan titipan ya, Mas.
5: Titipan
6: itu. Artinya, ini sebenarnya kewajiban besar bagi kita untuk apa? Membentuk karakter dan watak anak sejak dini. Orang itu gak ada yang namanya jabatan merubah orang, gak ada. Karakter itu terbentuk sejak dia di rumah. Kan katanya rumah itu madrasah pertama.
5: Madrasah pertama ya, jadi kalau misalkan sedari kecil aja udah bagus, insya Allah mau dikasih jabatan, mau dikasih amanah segala macam akan amanah gitu.
6: Betul.
5: Ya Bu,
6: konsistensi
5: ya.
6: Dari pola asuh dari kecil ya anak itu pasti akan... istilahnya gini lah, dikasih imun dari rumah.
5: Benar.
6: Kalau imunnya sudah bagus begitu kan, terpapar apapun gitu kan. Ya paling stres terus keluar kayak saya.
5: Reason karena gak kuat gitu ya Bu ya.
6: Saya gak kuat, jadi gini, satu-satunya senjata saya jadi KPU waktu itu kan integritas ya. Integritas selalu komitmen saya untuk menjadi bagian, istilahnya gini. Ya saya mau menjadi bagian terkecil dari proses politik di negara ini di gitu negara kan. Ini. Okay. Tapi ketika... integritas saya berlawanan dengan mohon maaf misalnya ada perilaku lain dari atasan atau apa yang berbeda, saya kira lama-lama kan saya sesak akan ke bawah. Saya sesak, saya bilang, saya memutuskan mundur. Kenapa? Saya tahu diri bahwa orang kaya saya itu ternyata kalau di sistem hanya punya dua pilihan, bisa gila atau terbental. Jadi akhirnya saya kembali ke advokat, dan kalau advokat saya sekarang punya rumah, punya mobil juga. Saya ini karena itu adalah wilayah profesi yang memang insya Allah tidak ada kaitannya dengan korupsi.
5: Oke, halo, ini menarik banget ya terkait dengan latar belakang untuk kemudian ini Bu Aan terjun ya. Ini sekarang juga bergabung jadi relawan Indonesian Corruption Watch atau ICW ya pendengar ya. Tapi ini menarik Ibu Aan di kesempatan pagi hari ini kita akan ngobrolin melawan budaya korupsi dari lingkungan rumah. Tadi sudah di... Senggol-senggol gitu ya. Tapi sebentar Ibu, ini nampaknya ada yang mau bertanya. Kita angkat dulu gak apa-apa ya.
6: Baik.
5: Selamat pagi, selamat siang. Dengan siapa di mana?
7: Selamat pagi Mas. Saya Pak Saka dari Banyumas.
5: Pak Saka di Banyumas, monggo hendak bertanya ke Bu Aan, monggo Pak.
7: Saya sangat bangga dengan narasumber yang mana bisa jadi panutan.
5: Alhamdulillah.
7: Kalau bagi saya,
6: Bismillah Bapak orang, sedang usaha.
7: Iya. Orang bawah ya, orang bawah. Dia tidak bisa apa-apa. Mm-mm. Adanya hanya bilang, ya semoga aku tidak masuk ke dalamnya gitu. Mm-mm. Jadi untuk Bu Aan ya, pokoknya kami orang kecil mendukung sepenuhnya Panjenengan. Mudah-mudahan ada 100 atau 1000 seperti Panjenengan sehingga akan bisa merubah tatanan hukum di negeri kita ini. Itu harapan saya, Bu Aan.
6: Amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nampaknya memberikan apresiasi gitu ya, Ibu ya.
6: Iya.
5: Gak apa-apa ya, alhamdulillah. Iya, ini. Amin. Saya juga setuju, Bapak. Ini kalau ada 100 saja ya di Indonesia, ini kayaknya insya Allah ya nanti ya. Tentunya Tuhan yang tahu ya yang terbaik.
6: Harus untuk ditularkan. Untuk ya. Tapi betul. Gini, saya harus disclaimer dulu nih.
5: Boleh.
6: Jadi saya juga manusia biasa, Mas. Ya. Jadi kalau saya hari ini saya mengatakan komitmen saya seperti itu, semoga itu terjaga. Jadi dukungan Pak Saka ini bagi saya juga positif agar saya selalu istiqomah di jalan saya. Tapi begini, saya juga manusia. Saya juga bukan orang yang sempurna. Saya pasti banyak kelemahan di hal yang lain. Tapi yang saya bisa komitmen bahwa saya dari dulu sampai sekarang integritas saya urusan korupsi, anti korupsi itu clear. Saya tidak pernah menggunakan hak orang lain. Even hal kecil aja, Mas. Saya ngedidik anak misalnya begini. Saya punya motor nih. Punya motor dari dulu saya tidak pernah pakai yang namanya bensin subsidi. Sampai didik anak pun saya begitu. Saya bilang, kamu itu belinya Pertamax.
5: Sampai sekarang?
6: Sampai Pertamax. Sekarang. Saya sekarang pakai Pertamax Turbo malah. Karena mobilnya sudah tidak pantas pakai ini ya. Artinya, jangan membiasakan ngambil hak orang lain.
5: Baik.
6: Subsidi itu bukan hak saya gitu loh. Itu dari hal-hal kayak gitu juga memang harus komitmen dari, harus istiqomah beneran gitu. Harus dari kecil, beneran. Dari hal yang kecil dimulainya semua.
5: Baik, ini Bu Aan terkait dengan tema kita pagi hari ini gitu ya, melawan budaya korupsi. Nampaknya ada pertanyaan lagi, kita gak apa-apa ya.
6: Gak apa-apa.
5: Pokoknya kita demokratis aja, kalau ada yang bertanya kita angkat ya. Coba ya, selamat siang dengan siapa di mana?
8: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Selamat siang Mas Vicky.
5: Anji.
8: Dan selamat siang juga buat Ibu Narasumber ya. Saya Herdi dari Wanarja,
5: Kang Herdi, monggo.
8: Kabupaten Cilacap, masih Jawa Tengah ya, perbatasan Jateng-Jabar.
5: Anji. Monggo Kang Herdi.
8: Yang saya akan tanyakan ya, sebagai advokat, ya mungkin advokat itu pembela ya. Gimana dalam menjalani suka dan dukanya? Terus gimana tantangan dalam menghadapi seperti ya yang dibela atau gimana gitu ya. Sekarang banyak ya advokat-advokat yang istilahnya tergiur gitu ya. Sama iming-iming gitu gitu. Tapi mudah-mudahan advokat sekarang jujur-jujur baik-baik aja gitu. Terima kasih Bu.
6: Terima kasih ya Herdi langsung ya.
5: Terima kasih Kang Herdi yang ada di Wanarja Cilacap.
6: Boleh ya?
5: Boleh. Mungkin ada tanggapan Bu Aan, monggo.
6: Iya. Jadi gini, ini meskipun di luar ini segala macam kita paham lah. Jadi gini Bapak dan Ibu, advokat itu memang sebenarnya secara moral, secara norma itu tidak boleh menolak klien, ya. Namun itu tidak bisa dipandang bahwa semua perkara boleh dimakan, begitu kan? Artinya kalau kami di kantor kami itu komitmen memilih perkara, Pak. Bahkan even dari awal ketika saya belum laku, saya itu milih perkara. Jadi kami itu kalau misalnya ada klien yang salah, maka kami tuh ngasih tahu, Bu, Bapak, Ibu itu salah.
5: Anda
6: jadi,
5: itu salah gitu
6: iya,
5: ya.
6: Iya, jadi saran saya sebaiknya jangan ngeyel, mendingan minta maaf, perbaiki itu aja. Kita biasanya kasih advice begitu. Kenapa? Karena bukan apa-apa. Kalau kita misalnya megang perkara dari kasus-kasus yang salah, satu bahwa kita itu akan cenderung betul bahwa kita sebenarnya kalau secara normanya gak ada masalah. Tapi kami itu pilihan bagi kami. Jadi paling kita akan salurkan ke teman yang lain kalau dia memang tidak menerima advice kami. Itu pilihan bagi saya gitu. Dan insya Allah sampai detik ini, kalau misalnya ada orang salah, saya pasti tidak akan mengatakan dia benar. Saya akan berbicara dengan cara yang paling halus begitu kan. Untuk apa? Untuk menyampaikan bahwa pandangan hukum saya, karena ini pengacara ini kan sebenarnya bukan buruh. Dia adalah konsultan hukum juga. Dia profesi yang terhormat. Jadi dia harus mengatakan bukan karena dibayar dia mengatakan A. Apa kata kliennya begini ya mau begini enggak? Kita
5: salah
6: ngasih,
5: jadi benar, benar jadi ya, salah gitu ya.
6: Harusnya kita memberikan rule bahwa begini normanya dan lain-lain. Tentang pilihan hukumnya ditentukan pada mereka. Tapi kita sendiri sebagai advokat punya pilihan untuk tidak menangani perkara itu. Itu sikap kantor kami ya. Lalu terkait dengan banyaknya ini ya, saya juga selalu berharap bahwa semua advokat di ini membaik ya. Tapi kita juga sama-sama memahami bahwa Di wilayah profesi ini sebenarnya yang bisa merusak nama baik advokat adalah advokat sendiri. Namun demikian kepada masyarakat agar apa berhati-hati bukan apa-apa ya. Karena memang tidak semua advokat juga buruk. Namun karena advokat ini juga profesi yang dibutuhkan di negara ini karena untuk melindungi hak-hak masyarakat. Itu konsentrasinya melindungi hak masyarakat ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum atau dengan orang lain yang menggunakan hukum sebagai alat untuk memaksa sesuatu kepada kita. Karena faktanya di lapangan seperti itu.
5: Oke. Begitu. Seperti itu ya. Jadi ya, advokat kasih. Istilahnya Banyumasnya ini advokat nani anu wong biasa gitu ya. Manusia biasa ya,
6: manusia
5: gitu.
6: Biasa.
5: Ya.
6: Biasa,
5: tinggal ya dirinya sendiri aja yang kemudian bisa menjaga apakah bisa menjaga integritas aturan-aturan yang kemudian sudah ada atau nantinya akan tergiur dengan hal-hal yang kemudian menjerumus ke hal-hal yang negatif ya. Bu Aan ini kalau misalnya kita ngomongin melawan budaya korupsi dari lingkungan rumah, tentunya lingkungan rumah tadi sudah dijelaskan lingkungan paling awal tameng pertama gitu ya, ibaratnya anak ini selembar kertas gitu ya, mau dicoret-coret-coret-coret nanti
6: tergantung
5: juga akan
6: orang tuanya,
5: tergantung orang tuanya. Betul. Mungkin boleh dikasih kasus atau mungkin ya contoh budaya korupsi yang tanpa sadar nih Bu Aan ya, ini sebenarnya sering terjadi di kehidupan sehari-hari entah itu di rumah, di sekolah, di kampus, di tempat kerja mungkin. Betul. Boleh dikasih paham dulu Bu Aan.
6: Jadi gini, sebenarnya ada dua hal sebenarnya yang akar budaya korupsi yang sebenarnya tanpa sadar kita kipas-kipasi dan tumbuh menjadi besar begitu kan. Yang pertama adalah kebiasaan tidak jujur. Kebiasaan tidak jujur itu lama-lama akan membuat kita menjadi orang yang ada pengikisan moral. Orang akan menganggap tidak bersalah melakukan kesalahan.
5: Karena udah dinormalisasi.
6: Iya, normalisasi. Ya. Jadi hal kecil tidak jujur dari bahasa kecil, terus biasalah ternyata gak ketahuan, biasalah gitu loh. Jadi kita melihat bahwa perilaku jujur kita itu sangat bergantung ketahuan atau tidak. Tidak akan menjadi integritas sesuatu yang dari diri. Diri sendiri kan harus inherent dari sini keluarnya. Lalu kemudian yang kedua adalah kebiasaan curang. Tadi saya ngasih contoh bensin. Kalau misalnya orang yang bukan tidak berhak mendapatkan subsidi, lalu dia mengambil barang subsidi, itu curang loh, perbuatan curang. Misalnya saya pernah marah sekali waktu gara-gara apa, saya menemukan, bukan sombong karena ini bukan hak. Jadi konsekuensinya ketika saya mengatakan di rumah saya tidak boleh ada gas warna hijau.
5: Karena yang melon ya itu
6: yang melon karena itu bukan hak kami gitu kan. Pernah suatu hari pembantu saya mungkin karena enggak tahu karena ada baru pindahan, terus untuk ini ada gas itu saya marah. Saya enggak nanya dulu. Kok ada gas di sini ini segala macam? Enggak boleh loh. Itu bukan hak kita. Artinya kita dari awal itu tidak ini, tapi rata-rata kan keluarga sudahlah. Jadi pragmatis ya kan, karena kita cenderung gak usah orang lain lah. Anak saya kadang juga pragmatis, kadang beli, saya bilang kamu suka ngelanggar gak? Kadang dia juga beli Pertalite misalnya, segala macam. Artinya gini, orang yang kita didik ini pun belum tentu 100% ngikutin kita, apalagi tidak kan begitu ya. Jadi perilaku tidak jujur dan perilaku curang yang di kecil-kecil begitu kan. Ya tadi misalnya kalau disuruh ke warung kembaliannya nggak pernah dibalikin, ya nggak pernah transparan, ya kan? Sebenarnya kan kalau orang tua tuh hanya ingin anak jujur. Saya misalnya, apakah anak saya jajannya kecil? Nggak banyak, gitu kan? Tapi dia, kamu mau beli apa? Saya mau beli ini. Pulangnya itu dia keluar struk dengan kembaliannya. Itu kalau toh dia membutuhkan kembaliannya kan dia bisa bilang. Nah perilaku itu sama anak-anak saya sudah ditanamkan sejak kecil. Akhirnya apa, anak saya dia itu dari kecil sudah tahu mana hak saya, mana bukan. Jadi ketika haknya dia dilanggar juga dia marah misalnya. Dia kan seneng koleksi minyak wangi nih. Ada orang tiba-tiba pakai minyak wanginya dia cium. Dia marah. Kamu, jadi tante tuh harusnya permisi. Nah, jadi orang anak itu juga menjadi defend terhadap ketika ada orang lain melanggar hak dia gitu loh. Nah artinya kita itu mau tidak mau akhirnya kalau kita mendidik anak maka lingkungan sekitar juga akan kebawa. Harapannya begitu, jangan sampai anak kita yang kebawa lingkungan luar yang lebih buruk begitu. Karena perilaku itu kalau misalnya kebiasaan untuk curang terjadi dibiarkan jadi lumrah kan.
5: Betul.
6: Nah itu misalnya ngambil sedikit.
5: Yang tadi dinormalisasi gitu ya.
6: Dinormalisasi kenapa?
5: Yaudah gak apa-apa gitu ya. Karena hal-hal yang besar ini ya bermula dari yang kecil.
6: Bermula dari
5: gitu
6: yang
5: ya.
6: Kecil dan bukan apa-apa. Kita harus sadar benar. Ini suka tidak suka kita harus jujur bahwa budaya korupsi itu adalah budaya turunan, Mas. Sejarahnya panjang. Jadi kita itu korupsi ini bukan tiba-tiba.
5: Bukan baru-baru ini,
6: bukan,
5: ya.
6: Bukan korupsi.
5: Ini the real budaya, ya.
6: Budaya orang budaya Indonesia. Ya. Budaya buruk, ya. Kita harus jujur. Jadi kita itu harus mengatakan. Jadi kita ini juga harus menjajah. Gini, hal kecil aja. Yeah. Kita itu kalau misalnya lihat ada PNS, pejabat kaya, kita itu menjadi biasa, kan?
5: Yeah.
6: Kita tidak pernah bertanya. Kan maksudnya profiling keuangan pejabat, kan kita tahu lah. Yeah. Setinggi apapun pejabatnya di Banyumas, kita tahu kok batasannya. Yeah. Ya kan? Kita itu menganggap biasa. Nah, kita gak ada budaya malu. Jadi masyarakat tidak menghukum si orang yang bergaya melebihi pendapatan, begitu kan. Segala macam dan lain, tapi melihat bahwa menjadi cita-cita, oh, kalau nanti besar saya mau jadi pejabat, ternyata pada kaya. Nah, itu ada yang miss dengan pola pikir kita, begitu. Nah, kita saya ke masalah budaya.
5: Yeah.
6: Budaya kita itu rentang panjang, bahkan sebelum Belanda datang. Mm-hmm. Yaitu apa? Budaya upeti. Mm. Budaya upeti itu adalah ngambil pajak rakyat, begitu kan, lalu penyelenggara itu ngambil. Nah, biasanya penyalahgunaan wewenang yang diambil sebagian, lalu disetorkan oleh raja. Nah, budaya ini kan terus sampai sekarang ada, ya kan? Yeah. Budaya ngambil selisih, nyempil lah ya, segala macam.
5: Iya.
6: Kalau dibiasakan,
5: dikurangi segala macam. Sampai bawah gak ada.
6: Iya, artinya itu budaya upeti. Misalnya contoh aja, kalau atasan kita yang hajatan, kita ngasih duitnya pasti lebih banyak. Tapi itu keliru, pola pikir yang keliru. Orang kaya kita itu kondangan pasti lebih banyak. Tapi orang miskin kita lebih sedikit, ya kan? Nah, kalau saya itu pasti dibalik. Kenapa? Peduli amat lah orang mau ngomong apa, orang kaya yang nyindir saya segala macam. Karena justru saya lebih layak memberikan amplop kepada orang yang gak punya. Lebih besar daripada ini. Terus budaya kita minta diskon. Kita tuh senang banget kalau bisnis temen minta diskon.
5: Harga temen gitu.
6: Harga temen. Padahal ingat gak, kita kalau ke mall, kita minta diskon gak?
5: Gak boleh malah,
6: gak
5: ya.
6: Gak boleh, padahal yang kita belanja itu ke konglomerasi, orang kaya, dan yang kita gak kenal. Makanya kalau saya, mungkin diketahuin sama teman-teman, kalau teman saya bisnis, klien saya lah, saya bilang saya gak pernah minta diskon. Kenapa? Mendingan saya yang dimampukan. Kenapa? Karena saya gak konsisten dengan nilai yang saya percayai, yang saya pegang. Loh, ke orang miskin harusnya kita lebih, ke orang deket, seharusnya kita gak boleh minta diskon. Lah ke orang lain aja enggak. Jadi kalau enggak ya enggak, gitu kan. Nah, hal-hal kayak gitu, hal-hal yang dari kecil. Kita mulai dari diri sendiri dan lingkungan. Nah, karena memang gini, karena ini sesuatu yang kultur dan jauh lebih lama, Mas. Kita harus sadar benar bahwa merubahnya itu pun tidak bisa semudah membalikkan tangan. Hukum dibuat, apa korupsi menghilang? Enggak juga. Kenapa? Ini kan korupsi ini kan fenomena gunung es. Yang ketangkep yang ketahuan aja. Yang lain mungkin yang di bawahnya mungkin yang beruntung aja enggak ketahuan. Beruntung versi orang, ya. Tapi saya yakin bahwa di dunia ini, di hati dia, hati kecil dia itu pasti merasa bersalah. Kan seperti itu.
5: Pasti gitu ya, namanya
6: pastilah.
5: Juga sejahat-jahatnya manusia istilahnya dalam
6: tanda kutip. Punya nurani, Mas.
5: Mereka punya
6: nurani.
5: Masih punya hati gitu ya tentunya ya. Baik.
6: Gak, minimal gak tidur tenang lah.
5: Gak tidur tenang gitu ya. Gak setenang kita mungkin gitu ya. Bukan gak ketahuan, belum saatnya.
6: Gitu
5: ya. Nanti kita lihat aja ya. Karena terbukti di Indonesia ini juga, kayak tadi ya di awal juga, wah ini OTT lagi. Jangan-jangan minggu besok ada OTT lagi gitu kan, bisa jadi gitu ya. Ibu Aan, tapi melihat Ibu Aan gitu ya sebagai advokat, kemudian berkecimpung di dunia politik juga, jadi ketua KPU dan lain sebagainya.
6: Pernah, ya?
5: Jadi orang tua juga ini melihat keluarga di Indonesia ini, apakah sudah ideal Ibu Aan untuk kemudian menjadi ya tadi garda terdepan untuk kemudian membentuk anak-anak ini menjadi pribadi yang tidak kemudian ini menerapkan budaya koruptif gitu, Bu Aan. Melihatnya seperti apa?
6: Iya, jadi gini, kalau ditanya ideal atau tidak, kita sama-sama melihat ya, Mas. Kalau sekarang ujungnya juga jadi gini. Apakah hanya budaya, hanya keluarga yang ini tuh enggak juga. Karena apa, sistem hukum kita juga membentuk, mentolerir perilaku koruptif. Tapi karena kita sedang ngomong budaya hukum begitu kan. Maka kita bahas ini dulu kan, kultur ya, kultur hukum tuh budaya hukum. Jadi gini, kalau misalnya keluarga yang kita lihat ya memang belum ideal, Mas. Belum ideal karena apa, kita pola asuh kita ini masih, mohon maaf ya, misalnya pola asuh kita itu, kita juga dengan anak, kan gini, orang tua itu nomor satu kan keteladanan, Mas, role model. Kalau kita hanya ngomong sama anak, Gak bakal digopleh mas.
5: Iya. Ya, orang kan? Banyak mas tuh ngomongnya jarkoni ya.
6: Jarkoni gak bisa.
5: Iya. Tanya ngajar tapi orang tanya ngelakoni.
6: Iya. Jadi artinya ketika saya jujur aja. Saya kalau bertanya ya. Kalau sama diri saya sendiri. Yeah. Saya ini menjadi orang yang lebih baik. Mm-mm. Versi saya ya. Karena saya bisa menjadi orang lebih buruk. Karena kebetulan saya dari keluarga broken home. Mm-mm. Ini sekalian saya mengatakan kepada anak-anak yang memang tidak beruntung. Dibesarkan dalam keluarga utuh. Percayalah. Kalian itu bisa jadi orang baik. Saya itu punya potensi untuk lebih buruk dari orang lain. Tapi saya melihat ketika saya punya tanggung jawab sebagai orang tua, saya menjadi orang yang lebih baik. Kenapa? Karena saya satu hal. Saya harus mendidik anak saya itu dengan yang namanya memberi contoh, keteladanan. Ketika saya mengatakan kamu gak boleh ngambil hak orang lain. Tapi saya ternyata misalnya beli bensin subsidi, nyolong-nyolong.
5: Akhirnya kan anak, segala anak bisa menilai.
6: Anak bisa menilai gitu kan. Gue, iya gitu kan. Jadi gak bisa. Jadi berat jadi orang tua itu.
5: Iya.
6: Karena dia harus konsisten. Satu, dia memperbaiki diri sendiri. Kedua, kita memberikan teladan kepada anak kita.
5: Harus komit gitu ya.
6: Harus komit, gak bisa. Ini gak bisa gak konsisten. Anak sekarang pinter-pinter kok.
5: Iya.
6: Ya kan anak saya misalnya, saya mengatakan ini dia bilang, ibu kok ibu juga sama orang lain kayak gini gitu kan. Karena begini saya bilang, karena kamu anak saya, maka saya mendidik kamu lebih keras dari orang lain gitu kan. Seperti itu saya keras di rumah kebetulan, kalau urusan mendidik ya. Nah hal-hal kayak gitu tuh kan sebenarnya memang kalau ditanya ideal apa tidak. Ya memang kebanyakan tidak ideal, saya hanya berusaha bahwa saya Tuhan menitipkan dua anak ke saya. Minimal anak saya itu tidak menjadi sampah masyarakat. Itu aja. Bismillahnya saya ingin dua anak saya itu memberikan kontribusi positif sama bangsa ini. Kalau semua orang tua mas berpikiran ke situ, bismillah lah. Karena apa? Pemimpin hari ini itu kan dulu anaknya seseorang.
5: Iya
6: kan? Artinya kalau dari keluarga semua orang minimal mengatakan apa punya niat bahwa saya ingin membesarkan dua anak ini menjadi calon pemimpin bangsa atau minimal bukan sampah masyarakat di kemudian hari. Syukur-syukur alhamdulillah menjadi orang yang memberikan kontribusi positif bagi perkembangan bangsa dan negara. Maka dari situ kita menyadari bahwa mendidik anak itu adalah pekerjaan yang paling besar dari tanggung jawab apapun. Kan ini dunia akhirat ya mas.
5: Iya betul.
6: Saya itu jujur aja. Salah satunya saya menghipnotis diri sendiri untuk meyakini satu hal. Karena kita juga melihat hukum karma itu ada kok di dunia. Jadi mungkin betul, polisi, jaksa mungkin belum mengendus korupsi bapak dan ibu. Tapi yang namanya uang halal, saya selalu meyakini dimakan anak kita juga keturunan bisa bodoh, bisa penyakitan, bisa gak berkah.
5: Uang haram gitu
6: ya. Uang haram. Jadi uang, saya dari awal itu alasannya adalah saya tidak mau memberi anak saya uang yang tidak halal. Kenapa? Saya tidak mau itu tidak jadi berkah bagi keluarga kami. Gitu. Itu menjadi keyakinan, karena kalau keyakinan itu gak ada mas, ya orang menjadi ya, jadi menjadi permisif dengan nilai apapun lalu menormalisasi pengambilan bukan hak. Saya gak usah cerita nama ya. Ada seorang sahabat saya ketika suaminya menjabat. Dia bilang begini ke saya. Mbak An, alhamdulillah sejak bapak menjadi ketua ini gitu kan. Yeah. Banyak rezekinya, ada orang pada nganter-nganter uang. Jadi artinya mindset dia ketika ada jabatan bapaknya, suaminya. Ini istri juga berpengaruh terhadap menghapus budaya koruptif dan mengurangi potensi korupsi suaminya begitu kan. Jadi suami istri itu salah satunya kalau melihat istri itu kan ibu ya kalau di rumah. Ketika dia melihat misalnya suaminya atau pasangannya mendapatkan sesuatu di luar haknya, harusnya mengingatkan untuk tidak, jangan melihat ini sebagai bagian dari rezeki dari Tuhan.
5: Jangan malah kan. Didukung gitu
6: didukung. Ya. Didukung dan betul berapa tahun kemudian suaminya tertangkap korupsi. Okay. Artinya apa? Dari pola pikir mas, dari pola pikir orang ketika melihat mana yang hak, mana yang tidak, begitu kan. Itu menjadi starting point, suatu hari dia itu pasti terkena kasus korupsi betulan. Dan ini nyata, jadi terkait dengan anak, kita bisa lihat sendiri, kan orang kalau orang suka bercanda, kalau ada anak pejabat begini, begitu kan. Atau misalnya nih orang gitu, lah dikasih makan orang uang gak halal. Rata-rata begitu, walau alam ya mas. Yeah. Artinya gini, kita anak penjahat pun bukan berarti kita akan harus jahat. Pasti jahat, tidak. Tapi pada prinsipnya, kalau saya melihat bahwa sesuatu yang kita ambil bukan hak kita, uang-uang yang abu-abu bahkan begitu kan. Atau yang tidak halal, atau dari orang nangis lah. orang ngasihnya gak ikhlas gitu kan. Yeah. Itu pasti tidak menjadi berkah buat kita. Itu aja kalau saya.
5: Ya apalagi apa ya istilahnya kalau misalkan orang ini ngomongin iman gitu ya, kepercayaan. Apalagi kalau punya agama. Ini kan tentunya lebih kompleks lagi terhadap terkait dengan hal-hal yang demikian gitu ya Bu Aan ya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, untuk Anda yang hendak bertanya, boleh ya Anda masih dibuka untuk kesempatannya di 632336 atau di 0811-254-0911 atau langsung bergabung di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Bu Aan, kita akan jeda sejenak.
6: Okay.
5: Pendengar Pro 1 jangan kemana-mana, setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali di Dialog Sangsi di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 101.1 Channel informasi dan inspirasi.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
4: Pro 1 Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi.
5: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di program Dialog Sanksi ya, di Pro 1 RRI Purwokerto. Untuk Anda yang mau bertanya di 632336 atau di 0811-254-0911. Ibu Aan ini, kita ada satu pertanyaan dari WhatsApp ya, 3251 ya. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Aan dan juga Mas Rizky di Pro 1 RRI Purwokerto. Waalaikumsalam ya. Dari Pandu yang ada di Purwokerto Timur saja. Ibu Aan ini ya, ini tentunya sudah tidak menjadi rahasia lagi, udah rahasia umum gitu ya. Bahwasanya di Indonesia ini rata-rata hukum ini tajam ke bawah dan juga tumpul ke atas lah ya. Ini Bu Aan sebagai advokat dan juga relawan ICW gitu ya, ini melihatnya seperti apakah benar di Indonesia ini semua hukum ini tumpul ke atas dan lancip ke bawah? Bu Aan, monggo, ada pertanyaan dari pendengar Pro 1.
6: Iya. Ya karena saya juga pelaku ya, bagian dari subsistem hukum begitu kan. Kami itu ya, kita menyadari bahwa memang betul bahwa yang namanya hukum itu penegakannya ya mas, kalau normanya itu netral. Kalau norma hukum itu dikatakan bahwa asas hukum itu equality before the law. Artinya berlaku sama bagi siapapun begitu kan, setara di hadapan hukum semua orang. Mau orang kaya, orang miskin, pejabat atau bukan, di hadapan hukum itu setara, itu norma. Jadi kan ginilah, di dalam hukum itu ada tiga hal mas. Friedman itu mengatakan bahwa kalau hukum itu mau dijalankan secara efektif, sangat bergantung tiga hal. Struktur hukum, kultur hukum, budaya hukum tadi, termasuk budaya masyarakat di dalamnya yang membentuk hukum. Kemudian kedua adalah substansi hukum. Bagaimana substansi hukum itu dirumuskan. Biasanya substansi hukum itu netral, berlaku untuk siapapun dan setara bagi semua sama. Orang. Iya, diperlakukan harusnya sama. Lalu yang ketiga adalah struktur hukum. Struktur hukum itu bagaimana aparat penegak hukum bekerja menegakkan hukum. Nah, konsletnya biasanya di bagaimana hukum ditegakkan oleh aparat penegak hukum. Nah, hukum yang tadinya secara substansi itu adalah bersifat setara untuk siapapun, netral begitu kan, tidak membedakan si kaya si miskin, makanya asasnya adalah equality before law gitu kan. Tapi ketika hukum diterapkan oleh manusia, manusia yang tentu saja tidak bebas nilai ya. Kita terbiasa melihat pejabat orang kaya, wow. Kita terbiasa melihat ini kalau bisa dimanfaatkan, kalau kita terbiasa begitu. Jadi ketika kita penegak hukum yang dengan cara pandang seperti itu, apalagi ada cara pandang politik dan lain-lain begitu kan, maka fakta memang terjadi demikian bahwa hukum itu cenderung tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jadi semakin bawah kita lihat bagaimana hukum ditegakkan begitu tajam kepada masyarakat-masyarakat miskin, terhadap orang-orang yang lemah yang tidak punya backingan kekuatan, atau terhadap orang-orang yang tidak punya uang. Tapi hukum itu ternyata kadang-kadang saya tidak harus mengatakan selalu ya, kadang-kadang bahkan seringkali tumpul ketika berhadapan dengan orang-orang yang punya uang, jabatan, dan kekuasaan.
5: Dan itu bukan rahasia lagi,
6: bukan
5: ya,
6: rahasia umum ya, kita sama-sama bisa melihat lah.
5: Iya.
6: Karena bukan apa-apa, kita ini rahasia umum lah. Suka tidak suka saya harus ngomong begitu, ini pil pahit begitu kan. Misalnya Kejaksaan Negeri Purwokerto atau misalnya yang di Banyumas begitu kan. Ketika mereka membidik calon-calon tersangka begitu kan, korupsi-korupsi yang melibatkan para penyelenggara negara yang punya backingan politik, yang punya backingan kekuasaan, mereka ya ditelepon dari pusat. Mm-hmm. Artinya apa? Penegak hukum juga dalam penerapan hukumnya tidak pernah bebas nilai. Mm. Betul bahwa mereka itu misalkan sampai ke hakim segala macam, bahwa mereka asasnya dia itu harusnya menerapkan hukum sama bagi semua orang. Mm. Tapi faktanya ketika hukum bersinggungan dengan kekuasaan, uang, dan jabatan seseorang, maka hukum itu ternyata bisa dibelok bengkok-bengkokkan. Nah,
5: akhirnya mingkep
6: seperti
5: gitu ya. Oke, baik ya. Baik, berarti penegakannya yang kemudian harus dibenahi.
6: Penegakannya gitu yang harus dibenahi.
5: Baik, begitu. Kembali lagi Bu Aan terkait dengan tema kita siang hari ini, melawan budaya korupsi dari lingkungan rumah. Ini dari perspektif Bu Aan, bagaimana kemudian lingkungan sekitar gitu ya. Intinya bukan hanya di dalam rumah saja, bukan hanya dengan orang tua, saudara, dan sekitarnya. Lingkungan sekitar ini dapat kemudian mendukung keluarga dalam memperkuat gerakan anti korupsi. Ini seperti apa dari POV ya Bu Aan?
6: Oke, kita sama-sama sadar bahwa seorang anak dibesarkan itu, anak itu sebenarnya lebih banyak di mana? Satu, di rumah ya. Kedua, di mana? Di sekolah.
5: Oke.
6: Artinya negara harus hadir nih. Kalau memang negara benar-benar berkomitmen untuk mengurangi lah, kalau menghapus 100% mimpi lah.
5: Iya.
6: Sudah. Artinya membumikan, memasukkan nilai-nilai anti korupsi terhadap anak-anak sejak dini, karena itu kunci begitu kan, secara konsisten. Maka selain pendidikan orang tua di rumah, negara harus hadir dalam apa? Memaksakan. Karena aturan itu memaksa. Memaksakan pendidikan anti korupsi untuk masuk dalam kurikulum pendidikan sejak pendidikan sekolah dasar. Saat ini memang KPK sudah saya salut lah sama KPK, karena kemarin juga kita mendapatkan penjelasan bahwa KPK juga sudah membuat kurikulum anti korupsi begitu kan, yang akan diterapkan di pendidikan di sekolah-sekolah. Namun demikian, karena belum ada regulasi yang menyatakan bahwa kurikulum wajib, jadi gini, kita ini, saya tidak mengatakan ini kita belajar agama. Agama itu sebenarnya kan harus diejawantahkan dalam perilaku sehari-hari. Jadi kalau agama sekedar doktrin, itu ya selesai di doktrin. Dia tidak akan menjadi merasuk ke dalam diri, integritas pribadi, tubuh seorang pribadi. Jadi belum terkristal menjadi integritas gitu kan. Ya sia-sia dong. Ya kan? Nah, oleh karenanya pendidikan anti korupsi itu saran saya memang negara ini harus hadir. Masukkan saja, kalau saya presiden nih. Saya punya kepentingan, komitmen terhadap kepentingan yang lebih besar begitu ke depan. Apa? Saya akan memasukkan kurikulum anti korupsi sejak dini. Semua guru-gurunya juga harus memberi keteladanan yang sama. Jadi tidak ada guru-guru misalnya memperkaya diri sendiri dengan sesuatu dan lain-lain, masih ada kan sekarang. Artinya kenapa? Kurikulum dan keteladanan dari guru-guru yang ada di sekolah. Selain penegakan hukum ya. Nah, penegakan hukum itu sebenarnya dia palu gada. Untuk mengatakan kalau kamu begini maka ini sanksinya. Tapi ya rata-rata ketika hukum ternyata ditegakkannya dengan selera, ini sesuai selera dan sesuai siapa yang sedang memegang kekuasaan, betul. Pada akhirnya ya kita juga melihat lah paling segitu ancamannya. Ya kan?
5: Akhirnya yang kemudian sebelumnya palu gada jadi palu boleh.
6: Palu boleh ya.
5: Apa lu mau, gue boleh kok.
6: Iya, artinya ya itu, tapi begini, kita memang prihatin lah dengan bangsa kita hari ini terkait ini. Tapi kita harus harus menyisakan optimisme dalam diri kita bahwa dimanapun Bapak dan Ibu, itu masih tersisa orang baik kok. Saya percaya, karena saya suka ketemu misalnya di kejaksaan masih banyak, lalu di kepolisian juga masih banyak dan lain-lain begitu kan. Kita hanya tinggal mendorong orang-orang baik ini kemudian memegang kekuasaan dan tetap istiqomah menjadi orang yang memang baik. Minimal beginilah, minimal jangan kebangetan lah. Karena kita tahu sendiri, kita ini menghapus budaya ini, kita gak bisa ujug-ujug.
5: Iya.
6: Budaya korupsi itu udah mendarah daging di diri kita begitu, di Indonesia itu. Dan memang di sistem di aparatus penegak hukum itu sudah ini, tapi ini sedang pelan-pelan dirubah. Misalnya budaya ngasih tips. Misalnya zaman dulu kalau ada apa ini ngasih tip. Sekarang udah digalakkan misalnya di kejaksaan, di pengadilan, di kepolisian, bahkan di kepolisian misalnya. Kepolisian loh, terakhir saya misalnya di Mabes. Di Mabes mau gelar, kita membuat surat pernyataan bahwa kita tidak akan memberikan sesuatu sebagai hadiah atau apapun. Itu keren. Artinya begini, kalau semua aparat penegak hukum belajar seperti itu, begitu kan, menerapkan wilayah bebas korupsi di lingkungan instansinya, dan itu memang konsisten, itu bisa menjadi awalan, Mas. Seperti itu. Artinya kita masih bisa berharap bahwa orang baik masih ada, tapi yang paling paling bagus itu apa? Sistem yang baik. Jadi gini Mas, kenapa saya mengatakan bahwa sistem yang baik, kenapa? Orang baik Mas, kalau sistemnya udah baik, dia gak baik, dia terpental dengan sistem. Kan seperti itu.
5: Yeah.
6: Maka pertanyaannya mau butuh lebih banyak orang baik, atau
5: sistem
6: orang
5: baik?
6: Dua-duanya, nah, tapi dua-duanya. Tetap bahwa, karena yang membuat, menjalankan sistem juga manusia ya.
5: Yeah.
6: Tapi tetap bahwa sistem yang lebih baik itu jalan cepat. Jadi gini, kalau merubah budaya itu jalan panjang Mas. Jalan panjang dan melibatkan banyak orang, integritas tahunan dan lain-lain, konsistensi yang tiada henti gitu kan. Tapi kalau misalnya merubah yang lebih cepat itu dengan sistem merubah cepat, orang yang biasanya korupsi, begitu sistemnya tegas, dia mau tidak mau dipaksa keadaan untuk apa? Tidak. Misalnya biasa pungli nih. Ketika sistemnya tegas mengatakan dilarang pungli dan lain, kalau dipungli sanksinya begini, dia pasti minimalisirlah minimal. Artinya sistem itu akan lebih cepat, makanya harus sebarengan. Kulturnya dibangun begitu sama orang tua, sama sekolah-sekolah ada pendidikan anti korupsi. Sistemnya di setiap instansi juga dibangun. Wilayah bebas anti korupsi itu benar-benar ditegakkan.
5: Ya, bukan hanya banner yang terpampang.
6: Bukan hanya banner ya. Gitu kan, seperti itu sih.
5: Baik, luar biasa ya. Amin, semoga... doa baik untuk Indonesia kita tercinta, apalagi sebentar lagi kan 81 tahun ya Indonesia.
6: Betul.
5: Ini semoga semakin baik lagi. Terakhir Bu A, ini mengingat waktunya juga semakin mepet ya, terkait dengan obrolan kita siang hari ini, apa yang kemudian menjadi pesan kunci nih dari Bu A, khususnya bagi setiap keluarga di Indonesia gitu ya, agar ya tadi pencegahan korupsi ini menjadi budaya yang kemudian merekat erat sejak dini gitu, dan mengakar sampai kapanpun di kemudian hari sama anak-anak. Bu A, monggo.
6: Iya. Jadi kuncinya buat kita para orang tua begitu, bahwa membesarkan anak itu tidak ujuk-ujuk gitu kan. Dia itu membutuhkan keteladanan, dia membutuhkan konsistensi nilai-nilai begitu. Maka kita sebagai orang tua memiliki kewajiban. Kenapa Tuhan menitipkan anak kepada kita? Maka kita itu sebagai manusia, sebagai orang tua diberi kewajiban lebih besar dari orang lain. Untuk apa? Untuk mendidik anak-anak kita untuk konsisten menularkan nilai-nilai baik kepada anak-anak kita. Jadi sebenarnya bangsa Indonesia ini akan besar kalau dimulai dari siapa? Dari didikan keluarga. Dan kita semua berkomitmen melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang hebat-hebat. Minimal tadi tidak jadi sampah masyarakat, tapi dalam arti yang maksimal tentu saja kita harus berniat melahirkan generasi-generasi muda calon pemimpin bangsa. Untuk Indonesia yang lebih jaya dong Mas.
5: Okay.
6: Tentu saja.
5: Yeah.
6: Terima kasih.
5: Amin. Apalagi Indonesia Emas 2045.
6: Insya Allah
5: Mas. 2045 sekarang aja udah 2026 akhir gitu ya. Jadi ini semoga menjadi doa baik untuk kita semuanya bangsa Amin. Indonesia. Terima kasih Ibu Aan.
6: Sama-sama, terima kasih Mas.
5: Luar biasa atas semangatnya udah berbagi insight baru di kesempatan siang hari ini. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali Ibu Aan.
6: Sama-sama, baik. Terima kasih Mas.
5: Baik. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi ya, tadi yang sudah bergabung bersama kami. Untuk Anda yang ketinggalan obrolan kami di kesempatan siang hari ini, Anda bisa mereply ya, menonton ulang di YouTube channel kami di RRI Purwokerto atau di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download secara gratis di App Store maupun di Play Store. Pendengar Pro 1 Purwokerto siang ini masih akan berlanjut sampai dengan menjelang pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid meraih kemenangan atas Leganes dalam laga uji coba. Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia. Petenis putri Indonesia Janice Chan melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026. Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya, Hanna Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Penampilan brilian di babak kedua bahwa Dinamo Zagreb membalikkan keadaan atas Thun dan melangkah ke semifinal babak kualifikasi Liga Champion 2026-2027. Selengkapnya Nurdian Syah melaporkan.
1: Topic Lotte Prosa Gola. Gola.
2: Dinamo Zagreb mengamankan satu tempat di semifinal setelah mengalahkan FC Thun 3-2 di putaran kedua perempat final babak kualifikasi Liga Champions musim 2026-2027. Bertanding di kandang sendiri, Stadion Maksimir, Kroasia, dini hari tadi, penampilan yang brilian dan penuh inspirasi di babak kedua sukses membawa Dinamo mengatasi defisit babak pertama dan dalam 30 menit tambahan waktu mencetak gol kemenangan ketiga untuk melakukan comeback yang sempurna. FC Thun sempat memimpin jalannya pertandingan berkat dua gol cepat yang dicetak oleh Brighton Lebau pada menit kedua dan Marco Burki pada menit ke-22. Akan tetapi tuan rumah pantang menyerah. Dinamo Zagreb akhirnya menemukan peluang mereka pada menit ke-67 saat pencetak gol FC Thun Marco Burki diusir keluar lapangan akibat kartu merah. Skuad asuhan Mario Kovacevic itu berhasil membalas dengan dua gol cepat dari Dion Belio pada menit ke-74 dan Lukas Kacavenda pada menit ke-78, memaksa pertandingan berlanjut ke babak tambahan. Moris Valinčić tampil sebagai pembawa kemenangan setelah mencetak gol pada menit ke-112, mengakhiri pertandingan dengan agregat

4-3 untuk kemenangan Dinamo Zagreb. Selesai pertandingan, kepala pelatih Dinamo Zagreb, Mario Kovacevic, mengaku kurang senang dengan bagaimana timnya memulai permainan. Akan tetapi, ia senang mereka mampu menyelesaikan pertandingan dengan baik sebelum memasuki babak penalti. Saya kurang puas dengan cara kami memulai pertandingan ini. Kalian lihat sendiri, lawan masuk ke area penalti kami 2 kali dan mencetak 2 gol. Kami melakukan 2 pelanggaran dan langsung mendapatkan 2 kartu kuning. Memang tidak mudah, tapi saya tetap percaya pada tim. Saya berharap kami bisa memperkecil ketertinggalan sebelum akhir babak pertama. Kami tidak berhasil melakukannya pada periode itu, tapi kami berhasil kemudian. Kami melakukan beberapa perubahan pada tim. Babak kedua berjalan lebih baik. Kartu merah itu membalikkan keadaan. Setelah itu, kami mencetak 2 gol untuk menyamakan kedudukan. Tentu saja, kami ingin menyelesaikan pertandingan sebelum adu penalti dan kami berhasil. Selaras dengan itu, bek Dinamo Zagreb dan pencetak gol pamungkas Moris Falinčić mengatakan bahwa ini merupakan kemenangan besar untuk timnya. Menurut saya, hari ini merupakan kemenangan yang luar biasa. Ketertinggalan 2-0 di babak pertama menurut saya itu sangat sulit. Menurut saya, seluruh tim bermain sangat baik dan ini adalah malam yang luar biasa. Melalui comeback dramatis ini, dalam sebuah drama olahraga yang sesungguhnya, Dinamo mencatatkan kemenangan ke-100 yang menjadi tonggak sejarah dalam sejarah kompetisi klub Eropa. Ini juga merupakan kemenangan pertama Dinamo atas lawan asal Swiss di Stadion Maksimir. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

pecinta olahraga, Real Madrid berhasil menang dengan skor 4-1 atas Leganes dalam laga uji coba berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano dini hari tadi. El Real memimpin 2-1 di babak pertama lewat gol Federico Valverde di menit ke-22 dan Gonzalo Garcia di menit ke-27 yang dibalas Leganes pada menit ke-36 Naim Garcia. Babak kedua, Franco Mastantuono memperbesar keunggulan Madrid menjadi 3-1 di menit ke-58. 2 menit berselang gol kembali didapatkan Madrid. Kali ini gol itu lahir lewat bunuh diri pemain Leganes, Ruben Pulido Pena, yang membuat skor menjadi 4-1. Real Madrid berhasil menjaga skor tersebut sampai laga tuntas. Ini menjadi hasil uji coba panutan Yaksib setelah beberapa hari lalu mengalahkan Alcorcón 1-0.

Pendengar RRI, Roberto Mancini resmi ditunjuk sebagai pelatih baru timnas Italia oleh Federasi Sepak Bola Italia FIGC, menggantikan posisi yang sebelumnya ditempati Gennaro Gattuso. Kehadiran Roberto Mancini sekaligus menjawab teka-teki pelatih anyar dari Gli Azzurri setelah sebelumnya Santer dikabarkan mendatangkan Andrea Pirlo. Sebelumnya, Andrea Pirlo menjadi nama terdepan untuk menjadi pelatih timnas Italia. Namun, Presiden FIGC Giovanni Malago menentang hal tersebut dan membuat Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihat Leonardo mengundurkan diri setelah baru 10 hari menjabat. Selain mengumumkan Mancini, FIGC juga mengumumkan posisi Direktur Teknik kini dijabat pelatih Guy Claudio Ranieri, mengisi tempat yang ditinggalkan Maldini. Roberto Mancini bukan sosok asing di timnas Italia karena mantan pelatih Manchester City tersebut pernah menangani Gli Azzurri sejak 1 Juli 2018 hingga 13 Agustus 2023.

0: Petenis putri Indonesia Janis Chen melangkah ke perempat final DC Open atau Washington Open 2026 di Washington DC Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia. Berpasangan bersama petenis Cina Sui Sang, Janis tampil solid untuk mengalahkan pasangan Uzbekistan dan Taiwan, Kamila Rahimova, Fang Shenwu dalam dua set langsung dengan skor 6-3-6-4. Kemenangan memastikan langkah Janis Chen Sui Sang ke babak perempat final turnamen yang menjadi bagian dari persiapan menuju Grand Slam US Open. Janis Chen membutuhkan waktu 1 jam 13 menit untuk menyelesaikan pertandingan tersebut. Sebagai pasangan unggulan ketiga, keduanya mampu menunjukkan permainan yang konsisten sejak awal laga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib meraih kemenangan kedua dalam lanjutan turnamen pramusim Piala Presiden 2026 setelah mengalahkan DPMM FC 1-0. Gol sematawayang Maung Bandung diciptakan Balsa Sekulik pada menit ke-74. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Persib Bandung meraih kemenangan pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 setelah menaklukkan DPMM FC lewat skor 0-1 kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Hasil positif ini membuat Persib menjadi tim pertama yang mengunci tiket ke semifinal. Pada pertandingan tersebut, gol tunggal kemenangan Pangeran Biru dicetak oleh penyerang mereka Balsa Sekulik pada menit 74. Gol berawal dari tendangan penalti yang diambil oleh Sekulik, namun eksekusi penalti sempat dibendung Summerfield. Tapi ia mampu menyambar bola muntah tersebut lalu menggetarkan gawang lawan. Usai laga, pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengakui pertandingan di awal musim lebih difokuskan untuk meningkatkan kondisi fisik dan kebugaran para pemain daripada aspek taktik. Menurutnya, jadwal yang padat membuat para pemain mulai merasakan kelelahan hingga rotasi menjadi langkah yang diperlukan.
2: Pertandingan di awal musim seperti ini, aspek yang lebih penting adalah kondisi fisik dan kebugaran pemain dibanding taktik. Karena itu Anda harus melihat perbedaan yang cukup besar antara pertandingan pertama dan kedua.
1: Meski demikian, pelatih asal Kroasia tersebut merasa puas dengan penampilan para pemain pelapis yang berhasil memanfaatkan kesempatan bermain. Ia menilai kedalaman skuad Persib menjadi salah satu kekuatan tim menjelang bergulirnya kompetisi resmi musim 2026-2027. Sementara itu, sang pencetak gol Persib Balsa Sekulik mengaku sangat bahagia karena akhirnya mampu membuka rekening golnya bersama Persib. Meski demikian, pemain bernomor punggung 99 itu merasa performanya masih belum maksimal karena beberapa peluang emas yang didapat belum mampu dikonversi menjadi gol tambahan.
2: Di babak pertama tidak ada banyak peluang, tetapi pada babak kedua kami mampu menciptakan beberapa kesempatan. Kami khususnya seharusnya bisa mencetak 2 gol, tetapi saya tetap senang karena bisa mencetak gol.
1: Menurutnya, kemenangan tim menjadi hal yang paling utama dibandingkan kualitas eksekusi penalti yang dilakukannya. Ia mengakui tendangan penaltinya tidak sesuai dengan rencana, tetapi bersyukur karena bola akhirnya masuk ke gawang dan memastikan Persib meraih kemenangan. Dan kemenangan itu pun membuat Persib menyapu bersih 2 pertandingan awal di grup A Piala Presiden 2026 dengan raihan 6 poin. Hasil itu memastikan Maung Bandung melaju ke babak semifinal sebagai pemuncak klasemen sementara grup A. Sementara itu, pada laga sore harinya di tempat yang sama, Arema FC sukses menundukkan perlawanan Tampines Rovers dengan skor 1-2. 2 gol Singo Edan diborong Henrique, sedangkan gol hiburan Tampines Rovers dicetak oleh Dilan.
0: Pendengar RRI, Arema FC menang 2-1 atas klub Singapura Tampines Rovers pada pertandingan kedua grup A Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat kemarin. William Nathan melaporkan.
3: Pelatih Arema FC Marco Santos membeberkan rahasia keberhasilan timnya membekuk Tampines Rovers FC dengan skor 2-1 pada laga lanjutan Piala Presiden 2026 di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung Selasa 28 Juli 2026 sore. Setelah sempat menelan kekalahan dari Persib Bandung pada pertandingan sebelumnya, Marco Santos menegaskan bahwa pembenahan mentalitas menjadi faktor penentu utama yang mendongkrak performa anak asuhnya, terutama saat tim lawan sempat memperkecil kedudukan lewat gol Dylan James Fox pada masa injury time babak pertama. Marco Santos mengakui bahwa Tampines Rovers yang diasuh oleh Muhammad Nazri bin Nazir bukan lawan yang mudah ditundukkan karena tampil pantang menyerah. Kendati skuad Singo Edan masih dalam proses perombakan dan belum mencapai kondisi fisik optimal, mereka sanggup merespon lawan dengan tenang. Usai laga, Marco Santos menyampaikan bahwa pembenahan mentalitas melalui dialog dan pemahaman secara intensif menjadi kunci utama agar para pemain siap bangkit serta bekerja keras bersama-sama.
4: Nós ainda reformulando o grupo com os novos atletas não na condição ideal ainda física, mas já dando uma resposta como o Gustavo, 2 passes do Careca, 2 gols do Gustavo e o grupo do Arema ficando mais forte, o time do Arema cada vez mais crescendo.
5: The game was very hard. The Tampines is a team that has like too many fast players, but I think we did a good job. We win the game. Gustavo could score 2 goals. Careca gave a good assist, and we're gonna build up, get better for next match.
3: Sementara itu, Gustavo Henrique yang mencetak 2 gol enggan jumawa dan memilih memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh rekan satu timnya di Arema FC. Penyerang yang baru melakoni debut starter tersebut mengungkapkan bahwa dirinya masih terus berjuang mengasah ikatan emosional dan kesepahaman taktik bersama pemain lain.
5: Dias que eu estou aqui ainda, estou me adaptando ainda, pegando entrosamento com o grupo. E hoje eu tive a oportunidade de começar jogando e aproveitar a oportunidade e agradeço aos meus companheiros pelas assistências. Mas eu agradeço a todos os meus companheiros e tenho que parabenizar toda a equipe.
6: He's very happy, scored 2 goals, but he's been in Indonesia only for 14 days. He's very pleased with all the players that helped him with the 2 assists, and for next games he'll be even better.
3: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola, Bali United memperkenalkan jersey baru untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 hasil kolaborasi dengan Adidas Indonesia. Kerjasama multi-tahun tersebut diharapkan memperkuat performa tim di lapangan sekaligus menghadirkan identitas baru yang mengangkat kekayaan budaya Bali. Oscar Robert melaporkan.
1: Bali United juga mempunyai inspirasi bahwa satu hari nanti mereka bisa berdiri di lapangan yang sama dan membawa nama Indonesia dengan bangga.
2: Bali United menjalin kerjasama dengan Adidas sebagai penyedia aparel resmi tim. Kolaborasi tersebut ditandai dengan peluncuran jersey kandang dan tandang untuk musim kompetisi 2026-2027 di Bali United Training Center Gianyar. Presiden Direktur dan General Manager Adidas Indonesia, Ben Hindrajasa mengatakan, kemitraan tersebut bukan sekedar menghadirkan jersey terbaru, tetapi menjadi komitmen bersama untuk mendorong kemajuan sepak bola nasional melalui olahraga. Menurutnya, Bali United dipilih karena dinilai memiliki pengelolaan profesional, prestasi yang konsisten, serta mampu menginspirasi generasi muda.
1: Partnership ini bukan hanya tentang jersey, tapi juga mengenai komitmen bersama untuk membantu para atlet tampil maksimal, menghadirkan pengalaman terbaik bagi para supporter, dan ikut membangun masa depan sepak bola Indonesia.
2: CEO Bali United Yabes Tanuri menilai kolaborasi dengan Adidas menjadi suntikan semangat baru bagi Serdadu Tridatu. Ia berharap kehadiran aparel dari salah satu merek olahraga ternama dunia itu mampu meningkatkan motivasi seluruh elemen tim sekaligus memperkuat citra Bali United di kancah internasional.
3: Kami mengharapkan bahwa kita mendapatkan suatu semangat juang yang baru. Kita mendapatkan seragam tempur yang baru. Kita dari sini, kita berharapkan dari Bali United bisa memberikan semangat juang kepada tim, kepada official, kepada seluruh pemain untuk mencapai prestasi yang baik kompetisi berikutnya tahun 2026-2027.
2: Kerjasama ini juga menghadirkan desain jersey yang mengangkat identitas budaya Bali melalui kolaborasi dengan seniman lokal Rakajana. Jersey kandang terinspirasi dari sosok Barongket sebagai simbol keberanian dan pelindung, sedangkan jersey tandang mengangkat karakter Hanuman yang merepresentasikan kesetiaan dan semangat juang. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

0: Kabar dari olahraga futsal. Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri untuk mempercepat peningkatan kualitas tim nasional. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: It's a good strategy if we can go with more players to Spain, youth players, all players, if we can insert in the...
2: Pelatih timnas futsal Indonesia, Hector Souto, mendorong lebih banyak pemain Indonesia berkarir di luar negeri. Menurutnya, pengalaman bermain di kompetisi elit akan membantu meningkatkan kualitas individu serta mempercepat perkembangan tim nasional. Hal tersebut disampaikan Souto pada sesi latihan timnas futsal Indonesia jelang training camp dan laga uji coba di Spanyol pada Agustus mendatang. Souto menilai talenta pemain Indonesia tidak kalah dengan negara lain. Namun, pembinaan usia dini, kualitas kompetisi, dan jam terbang di Eropa serta Amerika Selatan masih lebih baik sehingga perlu dikejar secara bertahap.
1: It's a good strategy if we can go with more players to...
3: Ini strategi yang baik jika lebih banyak pemain kami bisa bermain di Spanyol, baik pemain muda maupun senior. Jika kami memiliki sekitar 20 pemain yang berkompetisi di liga-liga terbaik Eropa dan Amerika Selatan, mereka akan jauh lebih cepat beradaptasi dengan level persaingan seperti ini. Itu akan sangat membantu kami karena mereka akan terbiasa dengan kecepatan permainan dan bersaing menghadapi pemain-pemain bertalenta.
2: Timnas futsal Indonesia dijadwalkan akan bertolak ke Spanyol pada 10 Agustus mendatang. Selama 11 hingga 24 Agustus, skuad Garuda akan menjalani training camp sekaligus menghadapi Palma Futsal, Noya Futsal, dan Penaga Futsal dalam laga uji coba. Kepala Badan Tim Nasional Futsal Indonesia, Andri Paranoan, mengatakan seluruh agenda tersebut telah disusun sejak lama sebagai bagian dari program jangka panjang.
4: Jadi terkait dengan objektif TC yang Spanyol ini, semua satu program jangka panjang ke depan. Jadi ini bukan permulaan, tapi memang ini sebuah rangkaian yang sudah kami siapkan menuju ke tahun 2028, di mana konsep kita ini kan menuju ke Piala Dunia. Jadi persiapannya ini sudah kita mulai saat kemarin, mulai dari AFF, AFC, ya ini kita lanjutkan untuk program selanjutnya.
2: Program training camp di Spanyol diharapkan dapat menjadi bekal penting bagi timnas futsal Indonesia untuk meningkatkan daya saing. Agenda tersebut juga menjadi salah satu tahapan persiapan menuju target tampil di Piala Dunia Futsal 2028. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim para atletik NPC Indonesia sukses meraih 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletics Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Mexico. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir, di bawah tuan rumah Mexico yang tampil sebagai juara umum. Laporan Edwi Puryono.
1: Tryout ini adalah salah satu tryout yang terjauh karena di benua Amerika.
2: Saudara tim para atletik NPC Indonesia sukses memborong 16 medali saat tampil di ajang World Para Athletic Grand Prix 2026 di Tlaxcala, Meksiko. Raihan berupa 15 medali emas dan 1 medali perak tersebut menempatkan tim merah putih berada di posisi runner-up klasemen akhir. Tim NPC Indonesia hanya kalah dari tuan rumah Meksiko yang menerjunkan ratusan atletnya dengan meraih 99 medali emas, 101 perak dan 81 medali perunggu. Atlet putri NPC Indonesia, Nanda Mei Solihah tampil terbaik menyumbangkan 2 medali emas dari nomor individu dan 1 medali dari nomor relay. Selain itu juga ada Karisma Evi Tiarani dan Taufik Abdul Karim yang mendapatkan 2 medali emas dari nomor individu. Sementara medali emas lainnya disumbangkan Ni Made Arianti, Sabto Yoko Purnomo, Jainal Arifin, Alvin Nomeleni, Partin Fauzi Purwolaksono dan IKD Dwi Purwana serta Suparni. Satu-satunya medali perak disumbangkan oleh Jainal Arifin. Pelatih para atletik NPC Indonesia, Setio Budi Hartanto, mengapresiasi performa para atlet dalam kejuaraan yang diikuti 26 negara tersebut. Performa para atlet menurutnya memiliki arti ganda dan para atlet bisa mengumpulkan poin sebagai modal lolos ke Paralimpiade Los Angeles sekaligus ajang pemanasan terakhir sebelum berangkat ke APG di Nagoya, Jepang.
1: Oh, hasilnya sangat memuaskan. Ada yang memecahkan rekor dunia, yaitu Kadek dengan nomor Cakram F57 dan memecahkan rekor Asia dari Nanda Solihah di nomor 100 meter T47.
2: Sementara itu Nanda Mei Solihah yang berhasil memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter klasifikasi mengaku bersyukur karena program persiapan yang dijalaninya cukup panjang. Nanda pun bisa lebih siap menghadapi tantangan menuju ke pertandingan lainnya. Menurutnya keberhasilan memecahkan rekor Asia di nomor 100 meter dan rekor pribadi di 200 meter membuat Nanda lebih bersemangat menuju APG 2026.
3: Hasil dari kejuaraan ini alhamdulillah sudah memenuhi target. Kemarin bertanding di nomor 200 dan 100 meter, alhamdulillah memecahkan rekor pribadi saya.
2: Sementara itu atlet putra NPC Indonesia IKD Dwi Purwana mengaku tidak menyangka bisa memecahkan rekor dunia saat tampil di nomor lempar cakram klasifikasi F57. Lemparan sejauh 48,68 meter berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Brasil Thiago Paulino dengan catatan lemparan sejauh 48,55 meter. Atlet asal Bali itu pun juga berharap prestasi tersebut menjadi modal tampil di APG sehingga pada event bulan Oktober mendatang dapat mempersembahkan medali emas. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari para atletik tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, ada lagu dari Firza dengan Tentang Rindu ini masih menemani kebersamaan kita di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Tentunya Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya undang Rizky pendengar di sepanjang Purwokerto siang ini ya. Dan tentunya pendengar, nampak ya di Purwokerto dan sekitarnya ini pukul berapa nih? 11.37 ya waktu Indonesia Barat. Ini nampak cerah gitu ya. Tapi awannya ini langitnya berawan, cloudy ya pendengar ya. Beberapa kayaknya minggu kemarin itu beberapa hari benar-benar tidak berawan sama sekali. Jadi kayak blue sky banget gitu ya. Jadi suasananya juga sedikit dingin gitu ya. Tapi akhir-akhir ini kayaknya 2 atau 3 hari belakangan ini ya pendengar, termasuk hari ini, udah sedikit berawan. Jadi mungkin gak sedingin minggu lalu yang gak ada awan sama sekali. Aku sih masih terus berharap gitu ya pendengar, semoga di puncak-puncak musim kemarau tahun 2026 ini nanti kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa dengan hujan ya, biar nanti daerah-daerah yang kemudian benar-benar kering nih, yang membutuhkan pasokan suplai air, ini bisa sedikit tersuplai.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi.
1: Ngaji Ahad Pagi.
0: Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.

0: Selamat siang mendengar Pro 1 tepat pukul 11.52 waktu Indonesia Barat akan dikumandangkan adzan zuhur untuk wilayah Purwokerto dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1 siang hari ini kembali hadir menyapa Anda siang hari ini. Pendengar, panen kopi Kabupaten Banyumas dimulai, produksi di Kemawi turun hingga 50% akibat cuaca. Damara Sakti melaporkan berikut ini untuk Anda.
2: Ya, baik pendengar, musim panen kopi di Kabupaten Banyumas mulai berlangsung pada Juli 2026 ini. Namun di tengah target produksi daerah yang mencapai 324 ton tahun ini, sejumlah petani mengaku hasil panen mengalami penurunan akibat pengaruh cuaca pada musim sebelumnya. Ketua Kelompok Petani Kopi Kemawi, Kecamatan Sumagede, Tarjono mengatakan produksi kopi di desanya turun sekitar 50% dibandingkan tahun lalu. Jika sebelumnya produksi kopi di desa Kemawi mampu mencapai lebih dari 5 ton, tahun ini hasil panen diperkirakan hanya sekitar separuhnya.
3: Hasilnya menurun, Mas. Ya, mungkin memang keadaan alam seperti itu. Karena semuanya tidak hanya di sini sih. Kemarin untuk satu desa bisa di atas 5 ton.
2: Dan
3: satu desa Kemawi sekarang paling separohnya, nggak tahu Mas.
2: Dan pendengar, meski demikian ia optimis produksi kopi ini berpotensi meningkat pada musim panen 2027, dan saat ini tanaman kopi ini mulai memasuki fase pembangunan dengan kondisi yang dinilai cukup baik. Dan menurut Tarjono juga, tanaman kopi ini membutuhkan kondisi cuaca yang seimbang. Kekurangan maupun kelebihan air ini sama-sama dapat mempengaruhi pembentukan buah dan hasil panen. Sebelumnya, Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Banyumas, Iin Dwi Sulyastik, ini mengatakan musim panen kopi di Banyumas telah dimulai sejak bulan Juli dan diperkirakan mencapai puncaknya pada Agustus mendatang. Ia menjelaskan produksi kopi rakyat di Banyumas rata-rata berkisar 0,7 hingga 1 ton per hektar per tahunnya. Untuk meningkatkan produksi, tahun ini pemerintah juga menyalurkan bantuan pengembangan kebun kopi seluas 50 hektar dari Kementerian Pertanian kepada kelompok tani di Kecamatan Somagede, Jatilawang, Lumbir, Gumelar, Kedung Banteng, dan Cilongok. Melalui perluasan areal ini, tentunya pendampingan juga terus dilakukan, dan pemerintah Kabupaten Banyumas ini menargetkan produksi kopi daerah pada 2026 ini dapat mencapai 324 ton. Demikian laporan dari Kabupaten Banyumas. Damara Sakti melaporkan kembali ke studio.
0: Lintas Informasi Pro 1.

0: mempersembahkan Dialog Interaktif Mutiara Pagi, ruang dialog interaktif seputar khasanah Islam bersama narasumber kompeten dan ahli di bidangnya.
1: Hendaklah seorang hamba takut kepada Allah dalam keadaan tersembunyi maupun nampak.
2: Kita hidup di tengah-tengah masyarakat ini sangat maju.
3: Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpuasa.
4: Salah satu wujud Islam yang betul-betul harus nampak dalam kehidupan adalah apa?
5: Bagi orang yang bertakwa kepada Allah, hendaknya dia takut.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 5 lewat 5 menit waktu Indonesia Barat sampai pukul 5.55 menit waktu Indonesia Barat. Mari pertebal wawasan, temukan jawaban atas problematika agama dalam keseharian kita. Sampaikan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau melalui WA di 0811-254-0911. Simak di seluruh frekuensi Pro 1 RRI Purwokerto, live YouTube channel RRI Purwokerto, atau melalui aplikasi RRI Digital. Dialog Interaktif Mutiara Pagi, Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati.
6: Inspirasi Pagi, Penyejuk Hati. La ilaha illahu.
7: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, siang hari ini saya akan ajak Anda untuk bersama mengikuti spesial dialog Warung Tarsun dengan mengangkat tema optimalisasi pemanfaatan aset daerah milik pemerintah Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas bersama dengan Kang Arif dan juga Yurini langsung dari RRI Purwokerto. Selamat siang dan selamat mendengarkan.

0: gayo.
1: Iya.
0: Kae tanah sing neng sebelah kidul kae kan ambal. Daripada dianggurna kaya kae umpamane nggo gawe kos-kosan apa-apa kan ora eman-eman.
1: Iya, jadi ini menghasilkan.
0: Iya, karena dijor kaya kae malah sing tukule tukul suket ya ngar suket kudu suketek ki ngono suketek ki malah beda maning nambah biaya.
1: Lho gunane perintahi wong kon bersih.
0: Lah ya kuwe maksude nyong kae enggane kae kira-kira entong pira iki nggo gawe iki lho nganu ambek kaya kae sih ya.
1: Lari kembok duit tabungan kae.
0: Lah tabungane sapa ngono-ngono.
1: Lah ya kepriwe carane golek dana kuwi digawe nggo kos-kosan kuwi anak asile.
0: Iya kae jane termasuk kae aset ya, aset gedean kayak lho. Nggo gawe kos-kosan ya umpamane sing nggo bulanan apa nggo kos-kosan tahunan kan saora-orane kan nambahi penghasilan.
1: Ya iya.
0: Lah siki ngandal nang warung kayak kiye aduh senajan warung wis suwe iya sepira orang nggo gaji karyawan-karyawan kayak kae. Lah ya mah banget ingku.
1: Karyawane akeh retu.
0: Iya iki lho.
1: Sing nembang nang apa nah, kan gaji akeh.
0: Angger sing nyanyi sih wong kae wong kepenakan.
1: Oke kuwi.
0: Iya cukup.
1: Diutangi oli ya.
0: Ora cukup dewe amplop tok. Di amplop tok.
1: Amplop tapi kan kudu ana isine.
0: Lah iya kae beda sing penting ana amplop tok ya ora apa-apa.
1: Ana tamu ke.
0: Waalaikumsalam. Monggo. Aduh jan. Monggo monggo.
2: Monggo sama Pak Musa. Monggo. Monggo pinarak Pak.
0: Kepripun niku Pak Eri kayane kojen tekane ke rawuh seneng banget terus niku iki lho.
1: Dewek sing seneng banget rawuhan tamu.
0: Lah ya iya dewek ya iya dewek iya saurane kan kok bejo ya takon-takon masalah aset niku wau Pak Eri nun sewu kula cerita-cerita kari mbekayune.
1: Nggih.
0: Terkait tanah niku kula kan carane mboten pamer nggih, tapi lumayan ambas niku lan niku niat-niate niku ajeng digawe kos-kosan apa-apa kas niku niku Jersey nggo kos-kosan bayar kos-kosan, apa-apa nge. Lah
1: ya. Sing dados nek bulanan kan kulo dados kados gajian saben bulan angsal arto.
0: Nah, tapi ini kan niki asete kan aset pribadi. Pak njenengan kan asete kan
1: aset provinsi ya.
0: Provinsi nggih pemerintah lan niku kadang obat aset-aset pemerintah sing teng Kabupaten Banyumas tuh termasuk sing tumute Semarang napa kepripun nggih provinsi nggih.
1: Tumut provinsi nggih.
0: Sing teng Kabupaten Banyumas mawon lah.
3: Nggih. Terus pemerintah provinsi okay. Ini kan gadah dinas OPD banyak
0: okay.
3: Dan semua tersebar di masing-masing kabupaten
0: okay.
3: Kados wonten Banyumas sendiri aset yang miliknya provinsi cukup banyak terutama yang dimiliki dinas-dinas atau okay. OPD yang disebar ini salah satu contohnya ini dinas kebudayaan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Di sini ada banyak asetnya dari dinas beliau ini. Okay. Kebetulan yang rawuh ini Pak Mit Fahad. Pak Mit Fahad itu Kasubag Umpek.
0: Kasubag Umum dan
3: Kepegawaian. Yang kebetulan menangani masalah aset juga. Terus asetnya banyak Pak. Provinsi itu sugih. Gajahnya gitu. Tapi tanahnya tersebar di mana-mana.
1: Nggih. Nah, niku kondisine pripun niku, Pak?
3: Nah, niku.
1: Pemanfaatan asetnya niku.
3: Nggih. Memang secara umum kondisinya tidak selalu strategis atau istilahnya tidak selalu menjual karena memang posisinya atau lokasinya itu tersebar di beberapa titik yang memang sebenarnya itu sebagai salah satu penunjang fungsi. Contohnya misalkan kados Dinas Pertanian, nah, Dinas Pertanian punya tanah yang cukup luas dalam bentuk perkebunan. Namun perkebunan itu kan memang wilayahnya mesti di perengan, lereng gunung, kan gitu. Terus kalau bayangan kita aset tanah luas tapi tidak diberdayakan itu ya karena memang posisinya agak susah, Pak. Jadi lokasinya yang susah. Jadi memang sesuai peruntukannya saja. Seperti contoh di pertanian itu ada tanah yang perkebunan kita sewakan juga, diberdayakan oleh masyarakat atau kelompok pengusaha untuk pertanian juga, jadi sesuai fungsinya. Ada juga yang kemarin sudah kita ajukan ke Pak Gubernur untuk penandatanganan kerjasamanya, itu berupa rumah dinas yang di depan rumah sakit geriatri itu kemarin sudah ada kesepakatan. Jadi memang tugas kami untuk melakukan promosi atau pemberdayaan aset yang ada di wilayah Banyumas.
0: Daripada mangkrak
3: nanti. Betul,
1: ya. Sesuai dengan potensinya gitu.
3: Sesuai dengan potensinya.
0: Dan itu Pak Miftah terkait aset dan itu saged disewa teng umum apa kepripun itu?
4: Nggih. Kebetulan kalau dari kami aset yang ada di wilayah Banyumas menika ada yang pertama hotel, Pak.
0: Oh.
4: Hotel Pondok Slamet.
0: Nggih, nggih, nggih.
4: Hotel Pondok Slamet itu kami punya fasilitas 16 kamar. Itu bisa disewa untuk umum.
0: Nggih,
4: nggih. Terus kita punya kios jumlahnya 37. Kios 37 itu lokasinya berada di depan Hotel Pondok Slamet. Sekitar lokasi wisata Batu Raden itu sendiri. Nah, kebetulan yang memanfaatkan lokasi itu nggih warga sekitar. Kita sewakan ke warga sekitar untuk pengembangan UMKM. Kembali lagi nanti hasilnya kan untuk peningkatan perekonomian di warga sekitar juga. Yang hasilnya nanti ya peningkatan PAD kita juga gitu.
0: Nanti terkait sewa, seumpamane wong umum pada sewa teng hotel Gunung Slamet itu boleh. Prosesnya kepripun itu?
4: Oh, gapil. Proses sangat mudah sekali. Tinggal datang ke sana atau telepon admin kita. Nanti mau ngersake kamar yang mana atau mau mungkin punya hajatan nih, mau nikahan atau mau apa namanya kitanan. Kita juga punya aula yang bisa disewakan. Aula kita tuh kapasitas 100 orang. Nah, mungkin monggo bisa disewakan untuk kamarnya, kita ada kamar 16 kamar tersebut. Mungkin kalau Pak Tasun, Bu Tasun punya acara reunian, acara arisan, bisa di sana nanti.
1: Dekan arisan keluarga.
4: Boleh, reunian juga boleh. Tapi nanti bahaya kalau reunian. Pak Tasun ketemu mantannya gimana nanti gitu. Nanti malah cinlok kembali.
0: Tapi kan mantannya kan mungkin ketemunya kan ketemu reunian.
4: Oh,
1: tapi tidak berlanjut.
4: Di sananya gak berlanjut, tapi setelah itu berlanjut.
0: Maksudnya berlanjut hubungan kekeluargaan.
4: Leres, leres.
1: Hubungan bisnis itu apa-apa ya?
4: Iya, siap.
0: Yang nyatanya panjang kudune. Tapi sewane teng mriku larang mboten niku.
4: Mboten. Kalau dibandingkan dengan hotel yang sekitar itu, kita masih di bawahnya. Insya Allah fasilitas juga hampir sama lah. Kita ada wifi-nya, ada air panasnya dan sebagainya.
0: Termasuk kios?
4: Kios nggih, kios kita sewakan juga. Harganya juga di bawahnya, harga kios yang ada di bawahnya. Kebetulan kios yang di bawah kita itu punyanya instansi lain. Harga sewanya lebih tinggi daripada kiosnya kita. Kita juga kemarin awal tahun kita sudah kumpulkan dari penyewa tersebut karena kita juga menyadari banyak hal yang dibutuhkan masyarakat sekitar. Biar tidak juga membebani dan mereka teman-teman warga sekitar juga biar bisa menaikkan perekonomiannya juga. Kita harus apa namanya, sama-sama simbiosis mutualisme lah gitu. Kami dapat PAD-nya, beliau-beliau juga dapat sisi perekonomiannya dari pengembangan UMKM tersebut gitu.
1: Dan itu tantangannya nopo niku Pak, optimalisasi.
4: Tantangannya untuk saat ini kadosipun tingkat kunjungan ke wilayah atas Batu Raden sendiri itu agak sedikit sepi.
1: Berkurang.
4: Berkurang. Biarpun kalau kita lihat dari data apa namanya dari BPS kemarin sampai dengan bulan Mei, tingkat kunjungan di Banyumas sendiri atau ke Purwokerto itu empat besar loh Bu, padahal dari yang pertama memang kota Semarang, Kabupaten Semarang, kota Surakarta baru Purwokerto. Tetapi kok yang di wilayah atas sendiri di Batu Raden itu kami lihat sedikit dari
1: kata saingannya Pak.
4: Betul, jadi katanya ada objek baru,
1: objek
4: baru, betul betul.
0: Ya Pak Erin ini terkait tanah lahan sing teng perhutani ini kok nggih. Mereka kan kata banget. Nah, senikim pun wonten sing manfaatake nopo dereng.
3: Yang dulu pernah ide cerita-cerita dulu itu.
0: Nggih.
3: Udah laku Pak, tinggal 2 hektar yang belum. Jadi dari 10 hektar sudah tersewa oleh masyarakat 8 hektar. Kebanyakan dipakai ini untuk nanam gandul.
0: Oh, nggih. Berarti pun panen.
3: Ya sudah.
0: Oh, sudah.
3: Sudah.
0: Tapi rata-rata niku tanamannya gandul napa nggih?
3: Ya.
0: Bahasane sing
1: lokal California nggih, pepaya California.
3: Jenis Hawaii. Yang pepayanya itu bulat, gandulnya itu bunter lah.
0: Nggih.
3: Manis ya.
0: Nggih. Pancen kudune kaya kowe daripada aset-aset pada mangkrak nggih. Ya ayu lah wong tega-tega umum iki maksudnya wong umum niku saged nggih saged nyewa. Carane niku gampang.
1: Regine mboten ninggil-ninggil nggih Pak.
3: Nah ini harga bersaing.
1: Bersaing harganya.
0: Tapi saat niki peminatnya kata banget berarti.
3: Ya termasuk berkat Warung Tarsun yang kemarin ikut mempromosikan itu sekarang ya yang kita tawarkan beberapa aset dari OPD di Banyumas sudah laku. Seperti tadi saya matur, sudah ada tanda tangan kesepakatan dengan Pak Gubernur. Itu di rumah dinas itu. Nah, selanjutnya ya kita menunggu untuk yang lainnya lagi berproses. Artinya sudah kita buatkan leaflet atau kita juga lewat media sosial untuk kita tawarkan. Ada tanah, ada bangunan, ada juga ini yang sekarang bersama dengan kita ini ya.
4: Jasa kalau jasa perhotelan kan gitu.
3: Perhotelan, dan ini sudah kita upayakan juga ketika kita melakukan pertemuan dengan teman-teman dari SMA, SMK. Itu kan sekarang SMA sama SMK itu jadi instansinya provinsi. Jadi semua di bawah pembinaan kita terkait dengan pemanfaatan aset. Jadi ketika kita kami kumpulkan, kita sampaikan juga bahwa SMK, SMA yang mempunyai hajat untuk rapat ataupun acara reuni
4: bisa
3: atau
4: bisa
3: langsung memanfaatkan di Wisma Selamat atau di hotel Pondok Selamat.
0: Hotel Pondok Selamat. Nyatanya teng Wisma Selamat mereka di samping parkirane nggih
3: omber
0: nyaman,
3: harganya murah, Bang.
4: Yang penting ramah di kantong niku.
0: Nggih.
1: Niku nomor setunggal niku,
0: Pak. Nggih, Pak Mirsa, selain teng daerah Baturaden, aset-aset sing carane dereng kejangkau, dereng ke carane disewa teng daerah lain wonten mboten?
4: Nggih, kalau kami kebetulan ada 4 hotel, Pak. Ada satunya salah satunya di Banyumas ini, di Baturaden, ada di Karimun Jawa. Ada di Karanganyar itu Tawangmangu dan satunya ada di Kopeng. Sama itu terkait dengan apa? Hotelnya juga.
0: Rini ngene hake pemerintah sih rini sing bangun maksudnya apa?
4: Pemerintah.
1: Aset provinsi
4: nggih. Asetnya pemerintah provinsi.
0: Nyatane kaya kowe ya. Takon maning apa ora kowe mengko.
1: Engko disit kaya kon nembang disit apa ya?
0: Apa alasan sing kode-kode iki kowe? Ana sing kode-kode?
1: Ya urung bukan arep.
0: Oh iya wis, ayo Siska, buka arep hibur kia, tamune disit.
1: Paling ngunjuk rintak monggo di Busambi,
0: nge. Arep nyanyi apa?
5: Arep nyanyi tak akan terganti.
1: Tak akan terganti, Kang.
0: Janjane sih pikir urung diperintah kon nyanyi, dan ya. Tapi blunder.
5: Orang apa-apa.
0: Iya.

0: Nah, kesuwun ya.
1: Matur nuwun. Engko sepisan maning kok ya. Iya, yang tenambah engko aplope dobel.
0: Semangat sis.
1: Iya. Pak Miftah ini terkait kendala. Wonten mboten kendala cara ngadepi pendapatan, pemeliharaan maupun pengamanan aset niku.
2: Nggih, untuk saat ini memang kita harus terkait dengan pemeliharaan kaitannya dengan anggaran juga nggih. Kita harus ada skala prioritas karena keterbatasan anggaran yang kita miliki. Makanya kita harus membuat skala prioritas mana-mana yang mau kita pelihara dulu, mana yang tidak, terkait dengan keamanan untuk terkait legalitas, kita sudah milik provinsi dan dikelola oleh kita sendiri. Jadi tidak ada pihak lain yang mengelola. Pure kita yang mengelola dan itu sudah bersertifikasi. Ada sertifikatnya. Ini kepemilikan resmi punya Pemprov sendiri.
1: Maksudnya kan dokter kadang kan wonten sing istilah tanah sebelah kejorok-jorok.
2: Aman sampun nggih. Secara legalitas sudah hak milik kita sendiri. Milik Pemprov sendiri.
0: Nggih. Nah, Pak Eri, program ingkang sabuk dilaksanakan niku kangge meningkatkan anu napa niku saking
3: nggih, khususnya untuk aset nggih. Karena memang pendapatan kita sebenarnya pada saat ini itu kan masih mengandalkan di pajak. Nah itu, dan ternyata pada perkembangannya pajak ini juga cukup riskan karena pengaruh geopolitik global dan ekonomi pada umumnya. Jadi karena ada permasalahan tersebut sehingga kita berupaya untuk mencari terobosan lain khususnya di bidang aset. Dan melihat potensi atau banyaknya aset yang ada di sini di Banyumas ini, maka kita berupaya memaksimalkan mana saja yang bisa dijadikan uang. Kita berusaha untuk menanamkan pada masyarakat Banyumas bahwa sebenarnya aset itu ketika sudah berjalan, kita sudah tidak perlu lagi mengelola secara detail. Artinya apa? Ketika kita masih muda, kita akan berjuang untuk mencari aset. Dan ketika kita sudah memiliki aset dan aset itu berjalan, maka masa tua itu asetlah yang bekerja untuk kita. Itu ibaratnya seperti itu.
0: Jadi mengambil hasilnya.
3: Benar ya, makanya
2: passive income gitu
3: Pak. Passive income. Makanya pemerintah provinsi juga harus berpikir seperti itu. Dulu awal-awalnya kan sesuai dengan mekanismenya kita mencari atau membeli dari masyarakat aset-aset tanah yang memang dulunya memang direncanakan untuk menunjang tusi atau menunjang tugas pokok fungsi daripada OPD tersebut. Ya paling gampang kita berikan contoh itu ya pertanian. Jadi banyak lahan-lahan yang dibeli pemerintah dan harapannya ke depan setelah semua aset itu kita kumpulkan atau kita berdayakan, maka pemerintah tinggal ya menerima hasilnya saja, sewanya atau hasil dari pelaksanaan perkebunan itu sendiri, baik berupa tanaman buah ataupun tanaman pangan gitu ya. Seperti itu Pak.
2: Sekarang ada satgasnya ya Pak Ji?
3: Ada.
2: Satgas
3: Sandawa. Wonten nggih. Yang terbaru, yang terbaru ini. Satgas
2: Pak Eri ini satgas.
3: Dari Bapak Asisten Provinsi Jawa Tengah, ASEN 3, ini membuat Satuan Tugas Pandawa. Pandawa sih.
2: Pandawa.
3: Singkatannya apa Mas?
2: Pandawa itu kalau kepanjangan saya kira
3: Panji. Itu terkait artinya gini.
1: Pokoknya Satgasnya Pandawa.
3: Namanya Satgas Pandawa. Jadi ini tugasnya yang paling utama adalah memanfaatkan aset-aset yang ada di daerah dimaksimalkan untuk dijadikan pendapatan. Karena dari sekian nilai aset yang ada, kurang lebih di angka 15 triliun ya, itu kontribusi untuk pendapatannya baru di sekitar kurang lebih 1,5 miliar. Dan ini masih
0: dari jumlah yang triliunan.
3: Iya, masih istilahnya masih
1: kurang.
3: Baru berapa kurang ya, seperti yang saya ceritakan tadi, kalau anak-anak muda itu masih muda ngumpulkan aset banyak, maka ketika masa tuanya dia tinggal menerima
0: hasil,
3: biar aset yang bekerja yang kita yang menerima. Seperti itu juga, maka saat ini Satgas Pandawa itu punya tugas untuk mengoptimalkan aset-aset yang ada sehingga pendapatan kita akan terdongkrak melalui promosi seperti yang kita lakukan sekarang ini dengan bantuan Pak Tarsun dan Bu Tarsun. Dan siang ini khususan untuk pemanfaatan aset yang ada di dinasnya Mas Miftah. Anjir.
4: Dan jane niku aset niku nopo sing sebenarnya
1: aset sami kali harta jalan buatan
2: itu. Jih, aset itu ya sami kala harta Pak, tapi yang menghasilkan sesuatu. Nah, kebetulan kalau di aset kita kan, kembali lagi tadi terkait dengan PAD sendiri, selama ini kan memang yang big up sebagian besar atau porsi penuh mungkin sekitar 60-80% itu dari sisi pajak Pak. Dengan seperti yang disampaikan Pak Eri tadi, kondisi saat ini kan memang kita mengharuskan kita dari pemerintah itu untuk mencari alternatif lain dalam rangka menggali PAD tersebut. Makanya pemerintah Provinsi Jawa Tengah saat ini menggalakkan untuk optimalisasi aset tersebut. Ya tujuan akhirnya muaranya di dalam rangka peningkatan PAD yang ujung-ujungnya nanti kembali lagi untuk pembangunan Jawa Tengah dan untuk menyejahterakan masyarakat Jawa Tengah.
0: Langsung gitu, kembali ke masyarakat.
2: Enjih kembali ke masyarakat lagi gitu.
1: Ih. Siap. Ini pajak sinten mriki setiap tahun ini niku mengalami kenaikan apa penurunan? Sing sebenarnya niku mau kan
3: kan jare. Dados ngaten. Nggih. Secara umum kita bicara obyeknya dulu ya Pak.
1: Nggih.
3: Obyek pajak kendaraan bermotor atau obyek PKB setiap tahun naik Pak.
1: Nggih.
3: Karena kalau kita lihat banyak masyarakat yang membeli kendaraan baru, baik itu roda 2 maupun roda 4. Namun di tengah perjalanan masyarakat yang memiliki kendaraan ini, kewajiban membayar pajaknya itu
0: itu. KBN pada bayar pajak apa orang?
3: Kalau KBN bayar pajak, wah kita aman.
0: Pendapatan terbesar
3: ya Pak Niku. Jadi tidak banyak yang dipending atau ditunda pelaksanaan pembangunan. Kalau semua bayar, ini yang kita lihat sampai saat ini itu tingkat kepatuhan di masyarakat Banyumas. Tingkat kepatuhan itu artinya yang memiliki motor tapi taat sadar pajak. Taat pajak itu di angka 58%.
0: Duh.
3: Iya, ini
0: separuh lebih sedikit,
3: guys. Turun banyak dibanding tahun lalu. Tahun lalu masih di angka 62%.
1: Berarti kesadaran masyarakatnya kepripun nih menurut jeneng. Amun kulo sing kan nyampaikan. Maksudnya memang faktor ekonomi napa faktor kepripun nih?
3: Nggih, dados ngaten nggih, Pak Tarsun, Bu Tarsun yang niki versine rada ilmiah sithik.
1: Nggih, mboten napa.
3: Yang mendasari tingkat kepatuhan adalah dua hal yang sifatnya itu sangat mendasar ya. Okay. Yang pertama kemauan untuk membayar dan kemampuan untuk membayar.
1: Nggih.
3: Kalau mampu untuk membayar mungkin misalkan dia nunggak pajak itu hanya karena pertama lokasinya mungkin jauh. Atau lupa. Atau ya mungkin karena diojo-ojoi tanggane ngapalah bayar pajak kayak gitu atau moco medsos itu yang kemarin sempat muncul hoax anti pajak itu bisa mempengaruhi seorang dalam kemauannya untuk membayar. Tapi kalau kemampuan untuk membayar ini yang banyak dialami oleh masyarakat kita. Jadi di seluruh Jawa Tengah ini memang tingkat kepatuhannya turun Pak. Sampai dengan saat ini yang masih tertinggi itu di Yogyakarta.
1: Berarti mereka kesadarannya
3: paling patuh. Sebabnya ngertos bener Pak Tarsun.
1: Mboten niku.
3: Ateng mereka rojo.
1: Oh.
0: Manut kali rajane
3: nggih. Hanya rakyat di sana itu menurut menggambarkan diri itu abdi dalam. Jadi kalau rajanya perintah, ya pajuknya dibayar.
1: Sudah ada titah dari rajanya.
3: Itu titah itu sudah. Kalau nggak dilaksanakan kualat, makanya di Yogyakarta itu dari daftarnya BPS itu tingkat kepatuhan pajaknya tertinggi di Indonesia.
1: Jan-jan sih kudune mboten kados niku nggih. Wong nyatane saged tumbas.
0: Lah nggih iki nggih. Nah, nggih tuku motor
1: wani numpaki, wani majenengan niku. Kudune niku kados niku aja kurtai yen tuku tok. Orang gelem bayar
0: gitu. Lah niku usahane pripun niku Pak? Masyarakat sami
3: pajak. Sudah nggih. Jadi kami untuk dua hal mendasar itu yang pertama kalau misalkan masyarakat itu tingkat kemauannya yang rendah, maka kita berusaha untuk memperluas titik layanan. Nek perlu dicedakin perk omahe lah. Rumahnya wajib pajak itu sudah ada samsat. Dan sekarang ini yang sudah terrealisasi di Banyumas kita punya 29 BUMDES, Badan Usaha Milik Desa yang bisa melayani pembayaran pajak daerah.
0: Terus wingi kadose wonten niku sing taat pajak tepat waktu wonten sing hadiah,
3: hadiah itu salah satu nah, juga salah tuh. Satu yeah. Pak, yeah. Di samping memperluas titik layanan, kami juga memberikan apresiasi pada masyarakat berupa hadiah untuk masyarakat yang bayar sebelum jatuh tempo itu dapat 4 poin. Yang bayar pada saat jatuh tempo dapat 3 poin. Yang membayar lewat QRIS-nya Bank Jateng dapat 6 poin. Jadi kalau teori probabilitas yang dapat 6 poin itu peluang menangnya lebih tinggi kan. Makanya ya kita himbau masyarakat kalau membayar ya pakai QRIS Bank Jateng juga akan dapat poin 6 gitu. Itu salah satu. Kemudian satu lagi yang dari Bapak Gubernur kebijakannya itu ada diskon 5% dari pajak yang ditetapkan. Kalau misalkan pajaknya 100.000, berarti masyarakat bayar cukup 95.000.
1: Tapi sawontene langkah-langkah kados niku terus antusiasme masyarakat pripun niku?
3: Ya
1: meningkat napa?
3: Ya seperti yang saya matur tadi di awal. Memang ya mungkin karena masalah perekonomian secara umumnya aja Pak. Dan itu memang tidak dipungkiri terjadi di seluruh Jawa Tengah. Memang ada penurunan. Harapan kami secara geopolitik dunia itu semakin membaik. Artinya perang yang di sana itu berhentilah. Segera berhentilah. Sehingga, sehingga harga minyak turun terus nanti barang-barang turun, nah masyarakat akhirnya, duitnya turah.
1: Nah, sing diharapkan kan senikung.
3: Nah, kalau duitnya turah, bayar pajaknya kan jadi nggak berat.
1: Pak Nita, wonten mboten langkah-langkah nggih peningkatan aset pemanfaatan ini, Bang.
2: Nggih, kebetulan gini, alhamdulillahnya kami sekarang dibantu oleh UPBD. Jadi UPBD sendiri ini kan saat ini kan mendapatkan tugas Pak Rindi, salah satu seksi yang kemarin itu dipegang oleh BPKAD, di mana BPKAD itu tidak punya unit pelaksana teknis yang panjang tangan lah dari kantornya karena rentang kendalinya terlalu jauh. Sekarang dilimpahkan ke Bapenda, Bapenda ke UPBD, jadi bisa membantu kita, contoh salah satunya di kita atau di OPD kita terkait dengan promosi aset kita. Mungkin salah satunya dengan melalui kegiatan ini kah, bersama Pak Tarsun dan
0: koordinasi
2: Pak Tarsun ini koordinasi antar OPD. Jadi di satu sisi di kita juga terlalu dilewat mesos kami, terus kita juga melalui jejaring kami, kita juga sampaikan ke OPD-OPD atau ke warga masyarakat yang mempunyai kegiatan, silakan memanfaatkan aset yang kami miliki gitu.
1: TKTK ta iki nggih masalah aset iki kan pembenaran kan kadang nggih. Pancen butuhnya kayak kowe. Aset ke ya kowe harta pancen ngendikane Pak Erik kudu awit esinom ke ngumpul-ngumpulna ben supayane
0: kok wis tuane terus
3: biarkan aset yang bekerja gitu. Kalau saat muda kita yang bekerja keras. Nanti di tuanya itu aset yang bekerja untuk kita.
1: Tapi langkah-langkah sing kados niku kadose cermat banget niku nggih.
3: Siap. Ya memang ini satu kebijakan dari pimpinan kita Bapak Gubernur untuk mengalihkan tugas pemanfaatan aset atau optimalisasi tadi dari Badan Pengelola Keuangan Daerah atau Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ke Bapenda, Badan Pengelola Pendapatan. Di mana Bapenda tadi salah satunya adalah kami yang ada di sini di unit pelaksana pendapatan daerah. Jadi itu memang tugasnya untuk melakukan optimalisasi. Ya seperti yang kita harapkan semua bahwa aset ini akan bisa memberikan kontribusi yang lebih nyata, lebih real dan lebih terukur terutama untuk pendapatan asli daerah kita.
2: Ya ujung-ujungnya kembali lagi untuk pembangunan Jawa Tengah pada umumnya dan di Banyumas juga pada khususnya dan kesejahteraan masyarakat semuanya.
1: Mungkin kembali butuh lagi sinergi kali pihak ketiga, sakit buat Niko?
2: Bisa. Kalau di kami kemungkinan besar gini, bisa juga kalau mungkin untuk pengembangannya ke depan bisa kita kerjasama dengan pihak ketiga. Tapi kembali lagi terkait dengan pihak ketiga kan juga melihat keadaan atau
1: prospek
2: kedepannya seperti apa.
1: Tapi pun tergambar.
2: Sabut, di kami sudah tergambar. Kebetulan kami juga OPD baru, Pak. OPD baru, dinas baru yang baru lahir di awal Januari menika. Nah, kami juga terkait dengan
0: 1 tahun ya.
2: Baru 6 bulan jalan menika terkait optimalisasi sendiri. Kami juga melakukan beberapa penjajakan. Salah satunya dengan melakukan penjajakan dengan pihak ketiga. Untuk saat ini kami dengan sudah berkoordinasi dengan pihak Lawupak. Nanti untuk pengembangan apa hotel-hotel kami.
3: Dan banyak yang sudah terrealisasi seperti Kesambi, hotel Kesambi yang miliknya Pemprov di Semarang itu sekarang dikelola pihak ketiga.
2: Front One.
3: Front One itu pengelola manajemen hotel Front One itu, jadi kemungkinan memang bisa ke arah sana. Jadi Pak Tarson, Bu Tarson, bahwa pengelolaan aset itu tidak hanya murni sewa-menyewa enggak. Kita bisa membuat satu skema pemanfaatan aset dengan bangun serah guna atau guna serah bangun. Ada lagi contoh di Salatiga itu tanahnya tanah kosong. Dibangun oleh pihak perusahaan atau pengusaha, kemudian dimanfaatkan sebagai kafe. Dan itu bisa. Artinya dalam waktu tertentu, dalam perjanjian tersebut, nanti aset bangunan itu akan menjadi milik provinsi. Sewanya mungkin akan lebih murah dengan diperhitungkan biaya pembangunan.
1: Jadi memang jumlah sewanya kejangkau,
3: Betul.
1: Pendapatannya mungkin langkung
3: dhuwur,
1: PAD-nya mungkin langkung
3: dan asetnya leres. Bertambah nilainya.
2: Ada penambahan nilai aset itu.
3: Banyak skemanya.
1: Tapi sing teng Banyumas ada reng nggih.
3: Banyumas rencana ini yang di rumah dinasnya Balai Pertanian itu memang kondisinya agak lumayan perlu rehab atau perlu untuk didesain menjadi satu kafe. Nah, ini nanti tanggung jawabnya pihak ketiga, si penyewa. Bagaimana nanti akan didesain, akan direhab untuk dibuat sebagai kafe sesuai dengan brand. Brandnya mereka gitu.
1: Berarti kan umpamanya merubah enggak sesuai kultur aslinya boleh ya?
3: Boleh. Selama
0: menambah nilai jual.
3: Di samping itu ada batasan-batasan tertentu di mana fungsinya tidak banyak berubah. Tapi kalau fungsinya masih, misalkan ini rumah dinas, fungsinya masih bisa digunakan sebagai rumah dinas suatu saat, ya boleh, hanya diperbaiki atau mungkin lahan perkarangannya yang disetting untuk kafe, boleh.
0: Kalau rumahnya enggak boleh, batin saya dirubah nih. Batin.
3: Dibongkar enggak boleh, kalau diperbaiki, direhab boleh.
2: Dipelihara boleh.
1: Ya, jadi tetap sesuai dengan
3: bentuk aslinya. Bentuk asli. Hanya
1: untuk renovnya monggo.
3: Hanya dipercantik, nah itu monggo.
0: Itu pun kata di kursi, sami anu.
3: Kalau Jawa Tengah banyak. Kalau Banyumas baru yang ini kemarin sudah tanda tangan PKS dengan Pak Gubernur itu dari yang saya lupa PT-nya tapi sudah ada rumah dinasnya Balai Benih yang kemarin Bu Dwi itu.
1: Itu
3: sudah terrealisasi kemarin penandatangan kerjasamanya di depan Pak Gubernur, di depan Satgas Pandawanya Pak Asisten gitu.
1: Berarti kan caranya pun terrealisasi nggih.
3: Betul, sudah terrealisasi nggih.
0: Niku Satgas Pandawa niku tugasnya apa mohon Pak?
3: Tugasnya nggih mengoptimalisasi atau pemberdayaan aset-aset yang ada di seluruh Jawa Tengah. Yang sama tadi bahwa nilai aset se-Jawa Tengah miliknya Pemprov itu ada di angka kurang lebih 15 triliun. Kalau kontribusinya aset itu ke pendapatan masih sekitar 1,5 miliar, berarti kan masih jauh sekali. Atau masih terbuka besar peluang untuk peningkatannya.
0: Para pengusaha Gesinang Banyumas Bok Manawane pada tertarik nih.
3: Banyak pengusaha. Banyumas yang paling banyak ya tanah perkebunan. Ada juga perikanan. Atau lahan-lahan tambak atau kolam ikan yang bisa diberdayakan di sini. Kemudian tanah yang seperti saya matur tadi di Limpakus itu masih ada, kemudian di beberapa tempat juga ada.
0: Masih 2 hektar apa tadi nggih?
3: Yang di Limpakus masih 2 hektar dan itu sangat cocok untuk Lombok atau mungkin mau nanam kopi.
0: Jadi kepengen nandur alpukat.
3: Murah itu 1 hektar setahun cuma 10 juta.
1: 1 hektar?
3: 1 hektar. 1 tahun
1: 10 juta nggih. Janjane murah kowe. Asli, mulanya pada minat baik, wong tega-tega daftarnya gampang, biayanya murah, orang dingel-ngel, prosesnya kepenak, lahannya kepenak, subur maning.
3: Kita fasilitasi, kalau ada teman-teman pengusaha yang berminat, enggak usah jauh-jauh ke Limpakus, hubungi aja kita di jalan Prof. Mohyamin nomor 7.
1: Karangklesem.
3: Karangklesem.
1: Nanti akan kita UPTD lagi. Mereka kan sakit kepanggil kalian. Mereka kan langsung anu kali pakai lagi.
3: Langsung kita berikan informasi yang lebih jelas.
1: Tapi prosesnya mungkin lama. Proses pengajuan sampai
3: memang ada beberapa prosedur harus kita lalui. Yang pertama misalkan appraisal-nya dulu. Karena delalah ya, ini di Pemprov itu belum punya appraisal sendiri. Jadi ketika kita akan melakukan appraisal untuk penetapan sewanya, kita masih menggunakan CCKN. KPKNL, ya. Kantor lelang negara itu.
1: Lelang negara.
3: Ya, di sana ada tenaga appraisal yang nanti akan menentukan bahwa oh aset ini layak sewanya berapa. Jadi prosesnya seperti itu, setelah muncul nilai dari appraisal, kemudian kita lanjutkan dengan penandatanganan PKS, perjanjian kerjasama.
1: Ini Pak Miftah, seumpamane niki umpama moga-moga sih. Seumpamane kulo sewa aset teng mriko. Umpamane
2: sewa kios.
1: Dua tahun lagi.
2: Kebetulan saya masih punya satu kios yang kosong, galeri nih, gede nih, lumayan nih.
1: Seumpamane kulo pun sewa, tapi di tengah perjalanan niku kulo ngarepi kolam umpamane dilepas kali pikak. Lainnya kepripun?
2: Dipindah tangan kan? Kalau dipindah tangan kan ketentuannya gimana Pak Eri? Gak boleh nih ketentuannya, gak boleh. Harus dilanjutkan sampai dengan akhir kontraknya. Mungkin PKS-nya biasanya kan setahun sekali Pak. Satu tahun sekali. Dan pembayaran memang kalau di tempat kami kebetulan dibayarkan per bulannya. Biar tidak memberatkan. Yang penting jumlah dalam satu tahun itu angkanya sama.
1: Tetap nilai per bulan kali per tahun hitungan
2: sama. Ketemunya sama. Kenapa dibayar per bulan? Karena tidak memberat, biar tidak memberatkan untuk yang...
1: Bermaning kan kali ngindarikan seniku nggih.
2: Betul, nggih
1: leres. Nyatane ning perjalanan setengah nembe setengah jalan akhirnya dilepas kali ke pihaknya, iya nggih mbateni garing mbateni. Kan akhirnya malah rugi, maksudnya rugi njenengan iki lho.
3: Monggo tergantung di PKS-nya nanti disepakati. Karena itu namanya perjanjian kerjasama ya, harus sepakat kedua belah pihak. Mau dibuat bulanan atau tahunan itu monggo.
1: Yang intinya paling sewane sama
3: gitu. Iya, yang paling aman ya bulanan. Jadi ketika suatu saat prospeknya tidak menjanjikan ya bisa diputus.
2: Iya, leres. Sesuai dengan perjanjian tadi.
1: Niki Pak Eri kali Pak Wirat jan-jan iki dereng rampung niki pertanyaan tapi niku pun ada ketek-ketek nek mawon niku.
2: Siap.
1: Pak Miftah niki harapan ke depan terkait kali aset niku kangge masyarakat khususnya di Kabupaten Banyumas.
2: Nggih, kalau kami berharap untuk di apa namanya masyarakat Kabupaten Banyumas, kebetulan kami kan juga punya aset di sini. Monggo dimanfaatkan aset yang kami miliki. Di satu sisi terkait untuk kami sendiri nanti ada pendapatan terkait PAD-nya. Dan untuk masyarakat juga bisa memanfaatkan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Dan endingnya atau muaranya pun nanti kembali ke masyarakat. Karena PAD itu sendiri kita gunakan untuk pembangunan.
0: Pak Eri, target kali inovasinya apa nih?
3: Target inovasi ya tahun ini kita harapkan ada penambahan penyewa untuk aset-aset kita. Dan inovasi yang salah satunya muncul inovasi adalah merangkul Bu Tarsun sama Pak Tarsun ini.
1: Makin dulu rangkulan terus.
3: Ini adalah salah satu sarana promosi kami kepada masyarakat, terutama masyarakat pengusaha untuk dapat memanfaatkan aset-aset yang ada di tempat kita.
0: Pilih wonten pesan-pesan bapak kaget masyarakat.
3: Nih, monggo bapak ibu masyarakat Banyumas yang mempunyai jiwa wirausaha aja, jiwa bisnis. Nah, ini banyak aset kami yang ada di Banyumas ini untuk dapat diberdayakan. Boleh untuk yang di pertanian atau mungkin untuk sewa tempat atau ruangan, kemudian hotel juga kami ada. Dan juga nanti mungkin ke depan ya pemanfaatan ini akan lebih banyak memberikan manfaat daripada tanah-tanah atau aset-aset kami itu lebih banyak nganggurnya itu. Dan yang pasti PAD kami akan bertambah, akan meningkat ketika Bapak Ibu memanfaatkan aset tersebut.
1: Warga masyarakat Banyumas khususnya sing pada arep kepengen usaha
0: sing atau pada bisnis. Duwe jiwa bisnis lah ya, Kang.
1: Ayo pada melu daftar utawa nyewa maring aset
3: Pemprov.
1: Regane murah oleh amba terus niku nggih. Matur nuwun Pak Eri,
2: Pak Tarsun. Mungkin sebelum ditutup bisa kami tambahkan pantun.
1: Monggo.
2: Nggih. Cakep. Dereng. Pantunnya dua nggih biar agak nggih. Pesona Batu Raden tiada tara.
0: Cakep.
2: Alam asri memikat hati.
0: Cakep.
2: Menginap di Pondok Selamat pilihan utama.
0: Cakep.
2: Majukan pariwisata, tingkatkan PAD provinsi.
3: Luar biasa.
2: Satu lagi. Jalan-jalan ke Batu Raden indah
0: cakep.
2: Suasananya.
3: Cakep.
2: Air terjun jernih memikat semua mata.
3: Cakep.
2: Terima kasih RRI dan UPPD Purwokerto atas kerjasamanya. Promosi Hotel Pondok Selamat sukses, PAD pun meningkat untuk Jawa Tengah tercinta.
0: Amin.
1: Kula nggih sami
2: matur suwun Pak
1: sedereng penutupan nggih kula ajeng hibur kali
2: njenengan. Oh, nggih.
0: Dulur wadon kok nembang disit
2: kae. Oh, matur suwun.
0: Monggo Pak kali disambi monggo. Tunjukane. Pandoane niku lho tes sing anget iku.

0: istirahat siang Anda dengan lagu-lagu dangdut pilihan paling hit.
1: Aku iki tukang tambal ban.
0: Hadir setiap hari mulai pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat. Saatnya lepas penat, kita joget bareng lewat udara.

0: RRI Purwokerto Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan warta siang edisi hari ini. Selamat siang mendengar Pro 1 Dampak Ekonomi dari Banyumas makin ramai festival. Kami angkat sebagai topik utama warta siang hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli 2026, dirangkai dengan berbagai informasi lainnya dari wilayah Banyumas dan sekitarnya, seperti informasi terkait 25 pelaku usaha di Desa Serang sebagai pilot project Posyandu 6 SPM akan terima bantuan usaha. Warta siang selengkapnya bersama saya undang Rizky. Ketua Asosiasi Pelaku Industri Kreatif dan UMKM Banyumas atau Aspikmas menyatakan bahwa penyelenggaran festival di Banyumas menjadi peluang UMKM perluas pasar dan perkuat branding. Selengkapnya dilaporkan Dina Darussatun.
1: Penyelenggaraan berbagai festival di Kabupaten Banyumas menjadi peluang bagi pelaku UMKM untuk memperkenalkan produk serta memperluas pasar. Meningkatnya kunjungan masyarakat selama kegiatan berlangsung juga dinilai dapat memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di sekitar lokasi acara. Ketua Aspikmas Kabupaten Banyumas Pujianto SE mengatakan, semakin banyaknya event dan festival dapat meningkatkan kunjungan masyarakat ke Purwokerto. Kondisi tersebut turut memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Menurutnya, pelaku usaha yang berada di sekitar lokasi penyelenggaraan festival berpotensi memperoleh dampak yang lebih besar. Namun, pelaku UMKM dengan kreativitas tinggi juga dapat melihat dan memanfaatkan peluang yang ada. Pujianto menjelaskan, pelaku UMKM tidak hanya perlu memperhatikan produk dan harga, tetapi juga kualitas, kemasan, serta branding. Festival dapat menjadi momentum untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat agar tetap dikenal setelah kegiatan berakhir.
2: Teman-teman UMKM itu harus menyajikan produk, layanan dan lain sebagainya yang worth it tentunya ya. Kemudian yang berikutnya adalah mereka itu jangan lupa untuk memainkan branding mereka. Jadi saat branding mereka juga bisa dioptimalkan, bisa dibangun di momen ini, maka efeknya adalah jangka panjang.
1: Ia menambahkan, penguatan branding dapat memberikan dampak jangka panjang bagi pelaku UMKM. Setelah festival selesai, masyarakat diharapkan tetap mengingat produk yang diperkenalkan sehingga berpeluang melakukan transaksi kembali. Pujianto juga menilai kolaborasi antar pemerintah, pelaku UMKM, komunitas, dan pelaku industri kreatif penting dalam membangun ekosistem festival yang kuat. Setiap pihak menjalankan perannya secara optimal agar tercipta sinergi yang memberikan dampak lebih luas. Aspikmas Kabupaten Banyumas berharap penyelenggaraan festival dapat dilakukan lebih masif dan tersebar di berbagai titik. Dengan demikian, dampaknya kegiatan tersebut dapat dirasakan lebih luas oleh pelaku industri kreatif dan UMKM di Banyumas. Dina Darussatun melaporkan.
0: Padatnya kalender event di Kabupaten Banyumas sepanjang tahun ini membawa dampak positif bagi sektor perhotelan dan kuliner setempat. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Banyumas mengatakan bahwa tingkat okupansi hotel dan kunjungan ke restoran mengalami peningkatan signifikan tiap kali festival digelar di Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Hania.
3: Padatnya kalender event di Kabupaten Banyumas sepanjang tahun 2026 ini membawa dampak positif bagi sektor perhotelan dan kuliner setempat. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kabupaten Banyumas, Rianto, mengatakan bahwa tingkat okupansi hotel dan kunjungan ke restoran mengalami peningkatan signifikan tiap kali festival digelar.
4: Alhamdulillah dengan banyaknya event di Kabupaten Banyumas ini memang berdampak sangat bagus ya, baik untuk hotel dan restoran di Banyumas, otomatis okupansi hotel dan restoran naik seperti itu.
3: Ia menjelaskan, lonjakan jumlah wisatawan yang datang saat festival berlangsung tergolong sangat signifikan dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Dari banyaknya festival yang digelar di Banyumas, menurutnya event bertema olahraga atau sport tourism dan festival musik menjadi kategori event yang paling berdampak bagi sektor perhotelan dan kuliner.
4: Sport tourism itu memang sangat-sangat berdampak, apalagi skalanya nasional ya. Ya, half marathon, fun run itu dari berbagai kota datang ke Banyumas. Terutama juga band, musik ya, juga seperti itu. Festival jazz juga demikian.
3: Pihaknya mengatakan, dari sisi pelaku usaha perhotelan dan restoran, tidak ada kendala ketika menghadapi pengunjung saat festival berlangsung. Menurutnya, pelaku usaha di sektor ini justru menyambut dengan antusias setiap event yang

0: Di dunia kami, di hotel restoran tidak ada, karena kita siap melayani setiap saat dengan sepenuh hati. Apalagi dengan banyaknya event, ya kita sangat-sangat welcome sekali.
1: Meski demikian, ia menyoroti perlunya peningkatan daya tarik pada festival tradisional yang masih kurang mendatangkan wisatawan dari luar daerah. Pihaknya menyampaikan agar event-event di Banyumas tidak hanya terpusat di wilayah Kota Purwokerto saja, tetapi juga bisa dibagi ke berbagai daerah. Ia berharap penyelenggaraan festival bisa lebih merata ke berbagai kecamatan di Banyumas, termasuk kawasan Baturaden yang juga memiliki banyak hotel dan restoran. Aisyah Hanina melaporkan.
2: Pendengar, makin ramainya penyelenggaraan festival di Kabupaten Banyumas diharapkan tidak hanya berdampak pada perputaran ekonomi, namun juga pelestarian budaya. Berikut kita dengarkan pendapat sejumlah warga.
3: Mungkin dengan adanya festival tadi, itu memperkenalkan budaya juga budaya Banyumas asli, terus memperkenalkan daerah Banyumas itu lebih luas lagi, dan mungkin menarik orang luar Banyumas itu untuk datang ke Banyumas sendiri. Mungkin juga membantu UMKM yang ada di Banyumas ya, terutama makanan-makanan khas Banyumas gitu, jadi lebih terkenal.
4: Perkembangan festival-festival itu bermanfaat sekali ya, terutama untuk warga lokal, karena mereka yang punya usaha kecil-kecilan seperti usaha makanan, aksesoris dan sebagainya itu bisa terbantu supaya rame gitu ya. Kemudian buat aktivitas mahasiswa sendiri itu bisa mengenal Banyumas lebih jauh, kemudian bisa punya akses ke banyak tempat di Banyumas.
2: Dengan Pro 1, pemerintah Kabupaten Banyumas terus mendorong penyelenggaraan berbagai festival sebagai upaya meningkatkan kunjungan wisatawan, menggerakkan perekonomian masyarakat, sekaligus memperkuat identitas daerah. Hal tersebut disampaikan oleh pengelola data dan informasi Denpora Budpar Kabupaten Banyumas, Erandi Kusuma Anggara, EAMD, dalam wawancaranya bersama reporter RRI Purwokerto, Vinta Nur Fauzia. Silakan, Vinta.
5: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan pengelola data dan informasi Dinpora Budpar Kabupaten Banyumas, Erandi Kusuma Anggara, AMD, dan akan membahas mengenai Banyumas makin ramai festival.
6: Ya.
5: Mas Randy, izin Mas, boleh dijelaskan sebenarnya bagaimana sih Mas perkembangan penyelenggaraan festival di Kabupaten Banyumas sendiri?
6: Baik. Untuk perkembangan festival di Kabupaten Banyumas sendiri itu sangat baik ya. Buktinya dengan beragamnya jenis festival. Jadi tidak hanya festival seni budaya, kita juga ada festival kuliner, olahraga, dan juga ekonomi kreatif. Dan pada tahun ini kita di calendar of event kita Kabupaten Banyumas, kita total itu ada 48 event yang terdaftar. Dan kita memiliki beberapa event unggulan seperti Lengger Bicara, Grebek Sura, Banyumas Ngibing, kemudian ada Purwokerto Half Marathon. Dan kedepannya di tahun 2027 kita rencana akan mendaftarkan event-event unggulan itu ke dalam KEN, Karisma Event Nusantara, seperti itu.
5: Oke, dari berbagai macam festival yang ada di Banyumas nih Mas, sebenarnya apa sih Mas tujuan pemerintah sendiri Mas dengan adanya festival tersebut?
6: Ya, jelas tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan PAD atau pendapatan asli daerah Kabupaten Banyumas. Selain itu juga untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Selain itu untuk meningkatkan perekonomian di masyarakat, karena kan semakin banyak event yang digelar, semakin banyak mungkin kunjungan wisatawan, harapan kita, dan juga pengunjung festival tersebut, sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Kabupaten Banyumas.
5: Oke, kalau dari pemerintah sendiri, gimana sih Mas strategi dari pemerintah agar festival ini tuh gak cuma jadi seremonial, tetapi juga menjadi ekonomi bagi masyarakat sekitarnya juga Mas?
6: Strategi kita dari pemerintah itu kita selalu berkolaborasi dengan berbagai pihak. Contohnya kita berkolaborasi dengan salah satunya mungkin aspek Mas ya. Jadi nanti di situ kan biasanya di setiap festival itu ada stand-stand tenan UMKM. Nah itu kita sebenarnya melibatkan aspek Mas. Kemudian juga kita melibatkan hotel dan restoran untuk akomodasinya pengunjung dari luar daerah yang berkunjung ke Banyumas. Dan kita juga berkolaborasi dengan influencer untuk mempromosikan festival-festival apa saja atau kegiatan apa saja yang ada di Kabupaten Banyumas ini, seperti itu.
5: Oke, kalau dari kesuksesan festival yang udah berjalan nih Mas, sebenarnya ada gak sih tantangan dalam penyelenggaraan festival tersebut?
6: Ya. Baik, untuk tantangannya yang jelas itu pasti soal keterbatasan anggaran. Cuman kita ada solusinya, yaitu kita berkolaborasi dengan berbagai pihak. Selain itu juga tantangan kita mungkin untuk saat ini yang concernnya itu tentang kebersihan. Nah, jadi dari mana setiap ada event itu kita juga harus memikirkan pengelolaan kebersihan, sehingga setelah event itu kita tidak menimbulkan masalah baru di tentang kebersihan itu, seperti itu.
5: Oke. Terakhir Mas, apa yang menjadi harapan dari pemerintah sendiri dan himbauan nih buat masyarakat untuk kedepannya festival di Banyumas itu berjalan lebih lancar lagi?
6: Harapan dan daya kita dari pemerintah ya untuk masyarakat itu juga terus turut ikut serta berpartisipasi gitu. Mungkin masyarakat itu selain bisa jadi pengunjung juga bisa menjadi peserta acaranya, mengisi event tersebut, kemudian juga bisa menjadi penyelenggara event tersebut. Dan harapan kita yang paling gampang aja Mbak, seluruh masyarakat Banyumas itu membantu mempromosikan festival atau event-event yang ada di Kabupaten Banyumas, sehingga masyarakat di luar daerah Banyumas itu mendengar atau mengerti bakal oh ada festival apa ini di bulan ini di Kabupaten Banyumas.
5: Oke, siap. Terima kasih Mas Rendia.
2: Dengar bro, satu informasi berikutnya, 25 pelaku usaha di Desa Serang sebagai pilot project Posyandu 6 SPM akan terima bantuan usaha. Berikut laporan bersama Fitri Nur Hasana.
7: Sebanyak 25 calon penerima manfaat bantuan usaha ekonomi produktif UEP di Desa Serang, Kecamatan Karangreja telah dilakukan verifikasi oleh Dinsos Permasdes P3A Kabupaten Purbalingga. Bantuan ini terkait dengan Desa Serang dipilih sebagai desa pilot project Posyandu 6 standar pelayanan minimal SPM di Provinsi Jawa Tengah, sekaligus menjadi lokus program kerja tim pembina Posyandu Provinsi Jawa Tengah bidang sosial. Kepala Bidang Kerjasama dan Pemberdayaan Masyarakat Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Eko Prasetyo mengatakan bantuan UEP ini ditujukan bagi warga yang sudah memiliki usaha berjalan, bukan untuk membiayai usaha yang baru akan dimulai dengan syarat mutlak penerima harus masuk dalam kemiskinan desil 1-5. Diterangkan Eko, besar bantuan yang dialokasikan senilai 2,5 juta rupiah per penerima diperuntukkan pembelian peralatan pendukung usaha maupun perbaikan sarana-prasarana sarpras penunjang produksi. Untuk memastikan ketepatan penggunaan dana, lanjut Eko, pembelian peralatan nantinya tidak dilakukan secara mandiri oleh penerima, melainkan akan didampingi langsung oleh tim pendamping saat berbelanja di toko. Bantuan berupa peralatan bukan modal tunai diharapkan Eko dapat mempermudah proses pemantauan atau monitoring di masa mendatang karena pemerintah akan memantau secara berkala apakah ketersediaan peralatan hasil bantuan UEP berhasil meningkatkan produksi dan pendapatan para penerima bantuan.
8: Dinas provinsi sudah intervensi kepada desa yang menjadi pilot proyek pelaksanaan Posyandu 6 bidang SPM yaitu Desa Serang. Kegiatannya apa? Kegiatannya adalah memberikan bantuan dalam bentuk UEP, usaha ekonomi produktif, yang diberikan kepada mereka yang sudah punya usaha, bukan yang baru mau merintis usaha. Warungan, ada yang pedagang makanan keliling, ada yang warung di pinggir jalan itu di Pinesan, itu ya ada yang warung serabi, semuanya sudah diverbal dan alhamdulillah kita tinggal menunggulah intervensi dalam bentuk pencairan anggarannya.
7: Eko menambahkan bantuan UEP oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang ditujukan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha produktif diharapkan dapat meningkatkan pendapatan warga, membuka peluang kerja, serta mendorong kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Kelompok tani hutan Wanalestari di Desa Bunton tidak perlu lagi bingung mengairi rumah bibit mangrove karena kini mereka menggunakan teknologi LOT teknologi IoT hasil TJSL PLN EPI. Berikut Reni Tani yang melaporkan untuk Anda.
9: PT PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI menghadirkan inovasi berbasis Internet of Things atau IoT di rumah bibit mangrove Desa Bunton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap. Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL ini sekaligus menjadi bagian dari Electrifying Agriculture untuk meningkatkan kualitas bibit mangrove dan mendukung pelestarian kawasan pesisir. Inovasi ini diberikan karena selama ini kelompok tani hutan Wana Lestari Desa Buntun menghadapi kendala dalam proses pembibitan mangrove. Lokasi rumah bibit yang jauh dari sungai membuat pengaturan pengairan terutama air tawar dan air payau pada bibit harus dilakukan secara manual dengan biaya yang tidak sedikit. Ketua Kelompok Tani Hutan Wana Lestari Jaban Soekarto mengatakan melalui teknologi IOT menjadi solusi persoalan tersebut karena mampu menghadirkan sistem pasang surut air layaknya kondisi alam di habitat mangrove.
10: Nah, kalau dalam dari sini saya kan penyiramannya yang maaf untuk kesulitan lah ya. Ya karena harus ada perpaduan antara air tawar dan air payau kan harus ada perpaduan sehingga kosnya terlalu banyak. Artinya terwujudlah seperti ini. Ya karena kalau mangrove itu harus ada istilahnya sedikit demi sedikit menyesuaikan dengan alam yang sesungguhnya. Dan ini kebetulan memang sudah kemarin sudah di istilahnya sosialisasikan kepada pengurus Wana Lestari agar sesuai dengan aplikasi juga sesuai dengan kondisi alam yang sesungguhnya saat pasang, saat surut bisa dimodifikasi yang sedemikian rupa.
9: Selain meningkatkan kualitas pembibitan, Jaban berharap rumah bibit mangrove juga dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata edukasi berbasis konservasi. Apalagi Desa Buntun juga kini telah menjadi desa wisata. Saat ini kelompoknya telah memproduksi sekitar 10.000 bibit mangrove yang seluruhnya telah dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan rehabilitasi pesisir. Dengan teknologi ini, ia berharap akan semakin banyak bibit yang dikembangkan sehingga bisa dijual untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Sementara itu, manajer komunikasi korporat dan TJSL PLN Energi Primer Indonesia, Dita Arsana mengatakan, rumah bibit ini merupakan bantuan TJSL yang dikembangkan bersama kelompok tani hutan Wana Lestari. Berbeda dengan rumah bibit konvensional, fasilitas tersebut kini dilengkapi dengan IOT yang mampu mengatur siklus pasang surut air secara otomatis sehingga bibit mangrove tumbuh dalam kondisi menyerupai habitat aslinya.
11: Jadi kalau biasanya rumah bibit ini hanya airnya mungkin menggenang aja, nah ini sekarang sudah ada tambahan IOT-nya, jadi ada tambahan teknologinya, jadi sekarang rumah bibitnya ada pasang surut air seperti yang ada di sungai seperti itu, jadi teknologinya lebih bagus dan diharapkan bibitnya juga tingkat kematiannya jadi semakin rendah ya seperti itu. Dan untuk Electrify Agriculture ini kita dibantu dari teman dari UP3 PLN Cilacap, lalu juga dibantu juga dengan Pak Kepala Dinas LH dan juga dari Pak Camat yang sangat membantu berdirinya rumah bibit ini di tanah kas desa.
9: Melalui program Electrifying Agriculture, PLNEP berharap inovasi ini tidak hanya meningkatkan tingkat keberhasilan hidup bibit mangrove saat ditanam, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi masyarakat melalui penyediaan bibit untuk berbagai kegiatan rehabilitasi pesisir di Kabupaten Cilacap dan wilayah lain. Dalam peluncuran program TJSL Electrifying Agriculture Rumah Bibit Mangrove Desa Buntun ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, Camat Adipala, Kantor Cabang Dinas Kehutanan Wilayah Banyumas, UP3 Cilacap, PLN UBP Adipala, dan juga Kelompok Tani Hutan Wana Lestari. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Informasi berikutnya, pendengar, Sekolah Rakyat Banyumas membagi pelaksanaan MPLS ke dalam 4 fase pembinaan. Seluruh tahapan difokuskan pada pembentukan karakter dan adaptasi siswa di lingkungan bersama. Berikut laporan bersama Faisal Raihan.
12: Sekolah Rakyat Banyumas menerapkan konsep berbeda dalam pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Kepala Sekolah Rakyat Banyumas Siti Isbandiah menjelaskan, seluruh kegiatan MPLS dibagi ke dalam 4 fase pembinaan yang dirancang untuk membantu siswa beradaptasi dengan kehidupan berasrama, sekaligus membangun karakter, kedisiplinan, dan kebiasaan hidup mandiri. 4 fase tersebut meliputi adaptasi dan penerimaan, pengenalan akademik dan jati diri, kesamaptaan dan penguatan karakter, serta puncak kegiatan berupa pentas seni dan kreativitas siswa. Selain pengenalan lingkungan sekolah dan asrama, siswa juga akan mengikuti asesmen akademik, edukasi kesehatan dan literasi digital, pembinaan kedisiplinan bersama Taruna Akademi Militer dan TNI, hingga pembekalan pencegahan perundungan, penyalahgunaan narkoba, dan judi online.
13: Sekolah kami ini sekolah yang boarding school ya, berasrama, jadi tentu agak berbeda pelaksanaan MPLS-nya dengan sekolah reguler ya. Anak-anak ini berasal dari desil 1, desil 2. Jadi pola pengasuhannya memang harus spesifik, nggih. Tidak bisa juga kita melakukan pendekatan-pendekatan yang biasa. Tetapi juga yang pertama harus mengenalkan mereka bagaimana mereka potensi dirinya tergali, ya. Kemudian juga menyiapkan mereka hidup di asrama. Kemudian menyiapkan juga mereka untuk masa depan, bagaimana agar sekolah rakyat ini tujuannya tercapai, memutus mata rantai kemiskinan. Ini penting sekali.
12: Adapun MPLS Sekolah Rakyat Banyumas dimulai pada hari ini, Rabu 29 Juli 2026, atau maju satu hari dari jadwal semula. Sementara itu kegiatan belajar mengajar dijadwalkan mulai efektif pada 1 Agustus 2026. Faisal Raihan melaporkan.
2: Dengar, regenerasi kebun kelapa di Banyumas mulai dilakukan melalui penanaman kelapa ganja. Selain disiapkan untuk menjaga keberlanjutan produksi gula kelapa, varietas ini juga dinilai lebih aman bagi para penderes karena memiliki batang yang cenderung lebih pendek. Selengkapnya akan dilaporkan Damara Sakti.
14: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Dinpertankab Kabupaten Banyumas mulai mengembangkan penanaman kelapa ganja sebagai upaya regenerasi tanaman kelapa sekaligus meningkatkan keselamatan para penderes. Kepala Bidang Perkebunan Iin Dwi Suliastik mengatakan sebanyak 33 ribu bibit kelapa ganja telah disalurkan kepada petani pada Maret 2026. Bantuan tersebut merupakan program Kementerian Pertanian yang berasal dari anggaran tahun 2025 dan direalisasikan pada 2026. Menurut Iin, penanaman kelapa ganja tidak dimaksudkan untuk langsung mengganti pohon kelapa dalam yang sudah ada. Petani justru diminta mempertahankan pohon lama hingga kelapa ganja mulai berproduksi.
15: Untuk mengurangi resiko jatuh juga, jadi kita sarankan kepada petani bahwa itu ditanam untuk, bukannya untuk mengganti ya, tapi kan untuk, ya, kedepannya untuk mengganti, tapi sebelum yang ganja itu menghasilkan, kelapa yang dalam itu nggak boleh ditebang dulu. Karena produktivitas kelapa ganja itu lebih rendah daripada kelapa dalam, jadi otomatis kita harus pengembangan terus, perluasan area kayak gitu. Jadinya jumlah kelapa ganjanya ya setidaknya harus lebih banyak daripada jumlah kelapa dalam.
14: Ia menjelaskan kelapa ganja memiliki tinggi maksimal sekitar 3 meter, jauh lebih rendah dibandingkan kelapa dalam yang dapat mencapai puluhan meter. Kondisi tersebut dinilai dapat mengurangi resiko kecelakaan saat penderes pengambil nira. Meski demikian, produktivitas kelapa ganja per pohon cenderung lebih rendah dibandingkan kelapa dalam. Karena itu, jumlah tanaman kelapa ganja yang ditanam perlu lebih banyak agar produksi nira tetap terjaga. Iin menambahkan keberhasilan produksi kelapa ganja sangat dipengaruhi oleh perawatan. Dengan budidaya intensif, hasil nira yang diperoleh dapat bersaing dengan kelapa dalam. Program ini mendapat sambutan positif dari para penderes. Selain lebih aman karena pohon pendek, sehingga penyadapan dapat dilakukan sambil berdiri atau duduk, sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor gula kelapa juga mulai mendukung pengembangan kelapa ganja melalui program CSR. Damara Sakti melaporkan.
2: Baik, pendengar Pro 1, sekian Warta Siang edisi hari ini, hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial kami di RRI Purwokerto. Saya Unang Rizky, pamit undur diri dan selamat siang.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Sebelum Pro Dangdut dimulai, pendengar, saya informasikan gitu ya. Dimana Mahat Pendidikan Islam dan Pelatihan DAI Fastabiqul Khairat ini bersama Mutiara Pagi RRI Pro 1 Purwokerto ini mengundang ya segenap pendengar Pro 1 ini untuk bersama gitu ya, hadir dalam acara silaturahmi jamaah ngapak ngaji Ahad pagi kelima Bebrayan Bunga Berkah. Ini bersama Ustadz Mintar Raga M. Mansuri LCMA, ini pembina Mahat Fastabiqul Khairat, dan juga guestar yaitu ya, yaitu para guru yang senantiasa hadir di Mutiara Pagi RRI Purwokerto. Di antaranya ada beliau Hajah Srining CSPD MSI, kemudian Bapak Saifuddin Kamali, Bapak Hendro Kuncoro SPT, kemudian Dr. Sofiullah MHI, Dr. Enjang Burhanuddin Yusuf, SSMPD, dan juga Dr. Andes Daliman MPD ya. Untuk waktunya, waktu dan tempat nih mendengar ya, ini Ahad pagi tanggal 2 Agustus 2026, lokasinya nih Balai Panggih Griya Purbasari, Griyadi Purbasari, Panjuran Emas, Purbalingga ya. Untuk Anda pendengar yang hendak datang, ini saya sarankan untuk bisa mendaftarkan diri terlebih dahulu ya. Ada scan QR, Anda bisa mengakses di media sosial RRI Purwokerto. Saya tunggu kehadiran Anda di Ngabak Ngaji Ahad Pagi tanggal 2 Agustus 2026 bersama RRI Purwokerto.

0: Bu, beli rokok yang itu.
1: Berapa bungkus, Mas?
0: Satu bungkus saja. Loh, rokoknya beda, Bu. Ini rokok ilegal.
1: Kamu ini ngomong jangan sembarangan ya, Mas. Saya jualan rokok itu sudah puluhan tahun. Jadi paham, rokok yang ilegal maupun yang legal, rokok asli dan palsu. Jangan sembarangan ngomong loh.
0: Sabar, Bu. Tak kasih tahu, jangan emosi dulu. Rokok yang Ibu jual itu tidak ada pita cukainya. Pita cukainya palsu. Dan lihat nih, pita cukainya bekas. Merek dan jenis rokok di pita cukainya juga berbeda. Itulah ciri-ciri rokok ilegal. Hati-hati, jangan tergiur rokok murah. Mari gempur rokok ilegal. Waspada terhadap peredaran rokok ilegal dan kenali ciri-cirinya. Jika menemukan, laporkan ke kantor Bea Cukai Purwokerto. WhatsApp 0811-2624-737 atau di kanal medsos @beacukaipurwokerto.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya. Monggo untuk Anda yang mau bergabung di 0811-254-0911 atau di 6323-36 ya. Langsung di gaspol aja ya. Siang hari ini saya pengen banget berjumpa dengan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang. Assalamualaikum Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Erdi kan?
4: Betul.
3: Nah, Kang Erdi Wanareja luar biasa. Terima kasih Kang Erdi tadi udah bergabung ya di obrolannya Pro 1 ya.
4: Betul. Selalu
3: tuh
4: ya. Kalau ada narasumber selalu ada lah.
3: Alah, the best Kang Erdi luar biasa. Gimana sehat keadaannya siang hari ini?
4: Alhamdulillah sehat, Mas.
3: Alhamdulillah. Udah makan siang apa belum Kang Erdi?
4: Kenapa?
3: Udah makan siang apa belum?
4: Yang namanya makan itu tak pernah lupa. Makan
3: betul.
4: Sama duit tidak lupa.
3: Lah itu, makan sama duit itu yang jangan lupa ya.
4: Tidak lupa. Yang penting makan itu jangan telat.
3: Makan jangan telat, betul ya.
4: Yang biasa jam segini makan gitu ya.
3: Kang,
4: aku sih Maski ya.
3: Iya.
4: Yang penting begini ya. Enak makan, enak tidur.
3: Nah.
4: Enak hiburan gitu ya.
3: Badan sehat, aman, insya Allah rezeki mah ada
4: jadi
3: ya.
4: Jadi motonya di pagi ini, di siang ini motonya itu sehat. Bahagia, banyak duit.
3: Ya, sehat, bahagia, dan banyak duit. Wow, kayak jingle.
4: Nah, itu motonya ya.
3: Moto siang hari ini, amin. Kang Erdi, nih sebelum Kang Erdi ini ya, request lagu ya Kang Erdi. Tadi kan udah ada moto, nyong pengen tanya nih ya. Kang Erdi, kalau ngantuk ini biasanya minum kopi apa enggak Kang Erdi?
4: Aku kebetulan Mas. Ora minum kopi.
3: Oh, enggak ngopi, bukan anak kopi.
4: Jadi istilahnya aku paling teh ya.
3: Oh, ngeteh.
4: Nah, itu istilahnya pakai gula merah.
3: Oh, teh. Berarti ini teh sehat.
4: Iya, aku enggak gula pasir ya.
3: Oh, menghindari gula-gula kayak gitu ya, Kang ya.
4: Istilahnya gula merah.
3: Oh,
4: teh
3: iya.
4: Gitu aja.
3: Tapi percaya enggak Kang Erdi kalau misalnya ngantuk, ini ngopi ini bisa jadi matanya jereng. Gue percaya apa orang mak Kang Erdi?
4: Aku sih ya percaya orang percaya sih.
3: Karena nggak ngopi
4: kalau,
3: juga ya.
4: Walaupun ngopi tetap ngantuk mah ngantuk.
3: Iya ngantuk. Iya orang ngantuk mah ngantuk aja ya tidur aja ya Kang Erdi ya.
4: Tapi kalau mungkin merokok tidak tahu tuh merokok.
3: Oh beda lagi ya karena nggak ngerokok juga lagi. Ya Kang Erdi ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay.
4: Tangannya kopi itu kan rokok.
3: Nah, gitu. Kopi rokok mendoan, beh nikmat Tuhan mana lagi yang kau dustakan
4: ya,
3: gitu kan?
4: Teh ya teh cukup yang kayak gitu ya.
3: Iya betul.
4: Bahkan Marsi ya teh tawar itu lebih bagus ya.
3: Iya.
4: Aneh kan setiap mau tidur minum teh tawar. Itu kata dokter bisa memberantas seluruh ada penyakit yang ada dalam tubuh.
3: Nah, ini ya, ini berarti teh ilmu baru ya. Lagi benar.
4: Bisa membasmi penyakit yang ada di seluruh tubuh.
3: Iya, teh tawar. Mendetox
4: kalau
3: gitu
4: melakukan
3: ya.
4: Setiap mau tidur
3: gitu. Mau tidur teh tawar, gitu ya teh tawar.
4: Gula, ya.
3: Nah, ini ya,
4: coba
3: ini.
4: Coba aja dijalani aja ya.
3: Nah, betul ya. Ini mungkin
4: bagus untuk memberantas segala penyakit yang ada dalam tubuh.
3: Bisa dicoba Kang Erdi. Kang Erdi siang hari ini banyak lagu nih mau milih yang mana nih Kang Erdi nih?
4: Lagu apa yang lagi disediain?
3: Ada Kegagalan Cinta dari Roma Irama, ada Duka Dalam Cinta Megi Z, kemudian Hasrat Terpendam dari Seria Maya, kemudian Wanda.
4: Megi
3: Z, Duka Dalam Cinta siap Kang Erdi ya?
4: Betul, saya
3: ya. Salam-salam monggo.
4: Pertama buat Mbak Siki ya.
3: Siap.
4: Jangan lupa ya, jalan ke surga ada di sebelah kanan.
3: Oke, jalan neraka.
4: Sampai di situ baru ditemukan.
3: Okay.
4: Jangan lupa Mbak Siki sebelum siaran.
3: Cakep.
4: Sarapan dulu, jaga kesehatan.
3: Allah, cakep banget kayak Mbok Tini ya, pantun ya. Lanjut, salam-salam lagi.
4: Mama dari saya. Sehat selalu ya, jangan lupa makan siang dari saya. Terus Siti KDM juga ya. Terus buat Pak Pamin, Pak Jamal juga ya. Orang kelalin buat Mama Luna, Pak Disin juga, Mama Pak Ipotini juga ya. Terus Permana Herman juga ya. Terus buat Mama Cantika juga, Mama Asmara juga. Terus buat Mama Adik, Pak Edi Rizkianto juga ya. Buat Dasrun Radin juga ya. Terus buat Putri, buat Mama Reni juga ya. Terus buat Muningah, Ibu Ida ya, Ibu Yanti, Bu Hasoyo juga ya. Terus Mas Gendro juga ya, Bu Nurhakim juga ya. Buat Neng Kesa juga, Mama Indes juga ya, Neng Mbak Mines juga ya. Mas Santo juga. Pokoknya Bunda Harum juga ya, buat semuanya aja ya.
3: Semuanya saja ya, pendengar Prosatu yang berbahagia.
4: Terima kasih ya.
3: Terima kasih Kang Erdi.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Kemudian kita angkat satu lagi yang ada di WhatsAppnya Prosatu. Selamat siang Prodangdut.
5: Prodangdut adalah kita.
3: Mama Indes, selamat siang, sugeng siang. Masya Allah, Mama Indes, Prodangdut adalah kita ya.
5: Rizky.
3: Alhamdulillah ya, seger, waras, bugar.
5: Pakai duit.
3: Amin. Ya, walaupun ini kan lagi tanggal tua ya, tapi tetap pakai duit bain ya, Mama Indes ya.
5: Iya, alhamdulillah.
3: Mama Indes sudah makan nasi di waktu siang apa belum?
5: Udah. Mas Rizky, kalau Mas Rizky belum ya?
3: Alah, yang tanya uwis lah tadi, tapi siangnya kegasikan mau jam berapa? Jam 9:30 makan.
5: Itu saran.
3: Oh, sarapan ya? Iya, makan iya. Makan siangnya nanti lagi aja lah Mama Indes.
5: Iya.
3: Nih Mama Indes sebelum salam-salam sama request lagu ya. Mama Indes ini adalah orang yang percaya apa enggak kalau misalkan ngantuk, ngopi, ngantuknya hilang Mama Indes?
5: Kalau aku sih percaya nggak percaya kayak Mas Herdi, tapi kalau ngantuk ya tetap anu ngopi. Kalau ngantuk ya tetap
3: turu ngantuk. Ya.
5: Iya, ngantuk.
3: Bener.
5: Obatnya tidur.
3: Ngantuk ini obatnya tidur, karena rindu ini obatnya ketemu ya gue Mama Indes ya. Jadi nggak bisa gitu, dituker-tuker gitu ya Mama Indes ya.
5: Iya.
3: Oke deh Mama Indes, ini lagunya ada banyak nih, dulu ya.
5: Iya. Yeah.
3: Tadi Kang Erdi, Maggie Z dengan Duga Dalam Cinta, ada juga nih ya, Evita Mala Kandas, kemudian Ati Watu dari Dila Cinta, Goyang Dombret dari Ika Bella juga ada, Sabar dari Sadewa juga ada, Obati Rinduku juga ada ya. Gagal dari Guyon Waton.
5: Aku pilih yang sabar Mas Kiki.
3: Sabar Sadewok ya.
5: Iya.
3: Aduh, kurang sabar apa lagi gitu kan ya Bu ya. Oke.
5: Bagi salam ya Mas Kiki.
3: Boleh, monggo Mama Indah salamnya.
5: Spesial buat Mas Kiki, semoga sehat selalu.
3: Amin.
5: Terus ada Mama Cantika, Mama Ida, ada Bu Ida, Bu Moninga, Bu Dede, Mama Dede, Mama Darisa, Mas Herdi, ada Teh Putri, Mbak Minas, Mbak Siti KDM, ada Mister Genjat.
3: Genjat.
5: Terus ada Ki Dalang Suwati, ada Pak Gendro, Pak Rusdianto, Mama Adi, Pak Ki, siapa ya?
3: Ki
5: Cuno. Ada Pak Jumati, Kiradun, Pak Dasrun.
3: Betul.
5: Iya, ada Pak Paimin. Ada Pak Ilham yang di Sumatera. Pokoknya buat semuanya aja. Oh, Pak Tini, Mbok.
3: Iya, ngon nesu maning, ya repot nggak ya.
5: Ada Pak Tini, ada Mas Kumbang. Pokoknya buat semuanya aja ya, Mas Kiki.
3: Oke, siap Mama Indes.
5: Oke,
3: ya.
5: Mas Kiki selamat bertugas.
3: Siap.
5: Semoga sukses selalu.
3: Amin, Mama Indes juga sukses Mas ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Luar biasa Mama Indes sudah bergabung siang hari ini ya. Kemudian di bawahnya lagi ada siapa nih ya. Selamat siang Prodangdut.
6: Siang Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita. Oh, kayong lemes teman Bude siang hari ini.
6: Mas Rizky.
3: Anji gimana?
6: Apa kabar Mas?
3: Alhamdulillah sehat, Ibu. Jenengan gimana kabarnya, baik?
6: Alhamdulillah, lagi rada batuk.
3: Rada batuk plus nembe tangi turu, Mas Dek ya.
6: Kok tahu?
3: Ya, suaranya aja udah cetar membahana, udah merdu.
6: Iya. Dari tadi tidur jam 11 apa ya?
3: Ulu, jam 11 jam loro nembe tangi.
6: Enggak bangun terus
3: sholat. Oh, sholat. Tidur lagi. Enggak apa-apa, istirahat gitu ya.
6: Tadi Mama Indes ya.
3: Ada Mama Indes, ada Kang Erdi juga.
6: Oh iya, Mama Indes. Selamat kenal dari Bu Ida Mangun Jaya.
3: Ah, Mangun Jaya tuh ya.
6: Kang Erdi, Mama Luna. Terus Kaki Radun, Kaki Tarsun. Terus coba lagi ya.
3: Siapa banyak ayo? Ya. Banyak ya, semuanya apa saja.
6: Apa? Lagunya apa, Mas?
3: Lagunya ada banyak nih, Bu ya. Bentar ya. Tadi kan sudah di ini ya, Megi Z Duga Dalam Cinta, Sabar Sadewo, yang belum ini Kegagalan Cinta. Kemudian Lewat Angin Wengi.
6: Kegagalan Cinta. Aja.
3: Kegagalan Cinta bae enggak apa-apa.
6: Gak
3: siap apa-apa. Ya, terima kasih. Jenengan ngopi napa mboten, Bu?
6: Enggak.
3: Mboten ya. Gendal lagi watuk ngopi kayak gitu ya.
6: Mas Etok yang ngopi.
3: Oh, Mas Etok yang ngopi.
6: Bikin sendiri.
3: Oh, gawe dhewek. Iya, pokoke pengin ngopi ya gawe dhewek kayak gitu bentar karena pas kayak gitu ya, Bu ya.
6: Itu kasihan tuh kalau mau banget berangkat.
3: Ngode.
6: Ngambilin baju sendiri, sendiri tuh.
3: Udah kayak lagu ya, makan makan sendiri, ngopi ngopi sendiri.
6: Tapi kalau makan itu belum pulang, aku belum makan.
3: So sweet berarti, iya. So sweet itu namanya ya.
6: Itu kalau makan harus nunggu saya.
3: Ini berarti ya so sweet.
6: Ngemil dulu
3: ya, biar biar nanti ya, warg-warg bareng, kencot-kencot bareng.
6: Nanti kalau makan kamu makannya sedikit, aku udah kenyang.
3: Iya, siap.
6: Kita makan duluan.
3: Oke.
6: Nungguin kamu.
3: Aduh, aku kamu nanti ya. Siap. Ibu nanti ramai-ramai dengan Kegagalan Cinta aku luncurkan spesial untuk Anda ya.
6: Salam ego semua.
3: Anji.
6: Iya.
3: Anji.
6: Salam Mas Rizky ya.
3: Matur nuwun.
6: Nanti pulang hati-hati.
3: Anji.
6: Eman-eman. Kemarin itu di Gor.
3: Lah iya itu. Oh Allah ya Allah ya Rabbi ya.
6: Kepalanya pecah.
3: Ya Allah ya Lonci. Anggi.
6: Ibu-ibu kasihan banget.
3: Ya kita doakan bersama semoga semuanya diberikan kesembuhan segera gitu ya Bu ya.
6: Kasihan banget ya. Darahku berputar.
3: Anji. Anji siap.
6: Iya.
3: Nggih, sampun. Nggih, matur nuwun Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya. Kemudian yang ada di bawahnya lagi ada siapa ya? Kita panggil satu lagi ya. Selamat siang Prodang Dut. Halo. Dengan siapa di mana siang hari ini? Halo.
7: Halo.
3: Halo, dengan siapa di mana?
7: Dengan Darisa di belakang
3: telepon. Oh, yuk Darisa, luar biasa. Gimana kabarnya? Passwordnya dulu, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, kayak gitu.
7: Iya, Pro Dangdut adalah kita.
3: Waduh, luar biasa. Ini suaranya kayak jauh teman, yuk.
7: Orang tuh.
3: Enggak ya, padahal wis nodong kayak gitu ya, yuk ya. Ya udah, yang penting saya juga dengar ya. Gimana kabarnya siang hari ini, Bu?
7: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah. Saya juga sehat, Nji. Amin. Sudah makan siang apa belum, Bu?
7: Sudah, Mas.
3: Sudah ngopi, ngopi, ngopi, Mas. Ngopi apa ora?
7: Kalau nggak ngopi kepinginnya.
3: Gimana?
7: Kalau nggak ngopi kepinginnya.
3: Oh, kayak gitu. Jadi ini ngopi ya gitu ya.
7: Iya, kalau bangun tidur
3: nggak ngopi kopi ini enggak. Oke, tapi percaya napa mboten kalau lagi ngantuk baru ngopi njur ngantuknya hilang, percaya apa enggak Ibu?
7: Mboten lah, mboten percaya.
3: Mboten ya, jadi anu ngantuk ya ngantuk baik ya. lagi ngantuk ngantuk ya obatnya turu jadi rindu obatnya ketemu walah walah jadi kayak gue ya. Salam salam dulu atau request lagu dulu Bu? Request lagu ya, ada banyak nih yang belum terpesan, ada hitam putih, ada hitam putih fotomu juga ada, air mata bahagia, gagal, guyon waton, obati rinduku juga ada, jodoh di tangan Allah dari Rizky Ridho juga ada, goyang dombret juga ada, lemah teles juga ada ya. Untuk siapa dari Dayu juga ada, cintaku satu, ati watu juga ada ya. Kemudian kandas dari Evita Mala. Gimana? Ati waktu. Oh, ati waktu kayak ya. Hatinya sekeras batu dari Dila Cinta. Gimana obat rinduku? Ji, siap. Nanti ikut nyanyi bareng ya, Bu ya.
7: Salam-salam ya.
3: Salam-salam monggo. Siap. Matur nuwun Ibu, ditunggu lagunya ya. Oke, terima kasih luar biasa ya. Ini semangatnya Mangun Jaya. Jaya, jaya, jaya. Kita genapkan sampai jam 2 ya. Nanti Pak Guru saya putar untuk lagu-lagunya ya. Selamat siang Pro Dangdut.
8: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita Mas Rizky.
3: Sugeng siang. Ibu gimana kabarnya siang hari ini?
8: Kabarnya baik. Mama Mega mau minta lagunya apa saja sih Mas Rizky?
3: Lagunya ada banyak nih, ada tadi yang udah di request Obati Rinduku. Obati Rinduku ya tadi ya, kegagalan cinta, hasrat terpendam, lewat angin wengi, hitam putih hasrat fotomu. Hasrat terpendam siap. Iya. Oke, salam-salamnya Ibu Mega.
8: Salamnya ya tadi buat Bu Darisa, terus Mbak Siti KDM, ada Mbak Atin, ada Mama Ade dan Pak Rus, ada Pak Katin, ada Pak Akiradun, Pak Dasrun, Mas Anto, Mas Sukirno, terus siapa lagi ya, buat Mama Indes, Mr. Genjot, Bu Ida.

dulu untuk lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar Pro 1. Nanti setelah lagu-lagu terputar, saya akan kembali untuk mengangkat telepon dari Anda semuanya dan juga membaca pesan yang sudah Anda kirimkan di WhatsApp-nya Pro 1 RRI Purwokerto siang hari ini ya. Yang pertama ada Megiza dengan Duka Dalam Cinta, pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, spesial di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Serrrr.

Minor Hotel Purwokerto. Hotel berkelas di tengah kota Purwokerto. Tempat nyaman, pelayanan ramah, fasilitas komplit, dan juga akses perjalanannya yang mudah. Nikmati dan manjakan keluarga Anda, teman dekat, sampai relasi Anda bersama Luminor Hotel Purwokerto. Dengan berbagai sajian menarik dari kami, seperti quick lunch setiap hari Rabu pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan menu All You Can Eat. Anda juga bisa menikmati Rock and Sugar Show dengan All You

and Eat, live music, lifestyle, dan juga live cooking di setiap malam minggu pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Luminor Hotel Purwokerto, beralamat di Jalan Sudirman 324 Purwokerto. Instagram dan TikTok, Luminor Hotel Purwokerto.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Satu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, pendengar Pro Satu. Ya, Tumi, Anda masih bersama saya, Undang Rizky, di Pro Dangdut ya, di sepanjang Purwokerto siang ini. Mendengar, untuk Anda yang mau bergabung, monggo ya, di 632-336 atau di 0811-254-0911 ya. Kita angkat dulu, dari mana dulu ini ya, dari bawah dulu kali ya. Selamat siang, Pro Dangdut.
2: Selamat siang, Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Ini sih siapa di mana ya, lupa ya
2: ini
1: saya.
2: Ini Mama Fai, Mas Rizky.
1: Sugeng siang Mama Fai, gimana kabarnya siang hari ini?
2: Sugeng siang juga. Kabarnya baik, Mas Kiki.
1: Alhamdulillah. Sudah makan siang apa belum Mama Fai?
2: Alhamdulillah. Sudah makan siang.
1: Sudah makan siang ya. Pertanyaan yang sama Mama Fai ya. Jenengan ini percaya apa enggak kalau misalkan orang ngantuk ini tambahnya kopi Mama Fai?
2: Saya sependapat dengan yang udah masuk. Kopi itu tidak menjamin bisa menghilangkan ngantuk. Yang bisa menghilangkan ngantuk itu tidur.
1: Tidur ya. Jadi sama ya di awal tadi
2: sama
1: ya.
2: Lah.
1: Obat ngantuk adalah tidur, obat rindu adalah ketemu.
2: Naik obat kepengin duit.
1: Nek obat kepengen duit yang ngode. Aja mangan gini wong kayak gue ya. Tuh ya. Kalau pengen kaya ya kerja. Atau mungkin ngingut tuyul bisa pernah ya Bu ya.
2: Kayaknya bisa.
1: Bisa ya. Ya udah nanti dibicarakan di belakang aja ya.
2: Iya di belakang aja ya.
1: Oke. Okay. Salam-salam dulu atau mau request lagu dulu nih Mama Fai?
2: Aku request lagunya tadi apa aja ya?
1: Ada tadi yang satu udah dipesan Hasrat Terpendam ini belum tak puter. Kemudian ada dari Wandra kandas dengan Mawar. Kandas ya dari Evi Tamala ya, nanti tak puterin ya, untuk Anda ya.
2: Ya salam dulu ya Mas Fai.
1: Boleh, monggo.
2: Tadi ada Mas Herdi, ada Bang itu sama itu. Ada Mbak Darisa, ada Mama Indes, Pak Tejo, Bu Arto ya, Pak LA-nya juga. Ada Mbak Megawati juga, ada Kiradun juga, belum masuk ya Kiradun ya?
1: Kiradun belum terpantau ini ya.
2: Ada Pak Dasrun juga, selamat siang. Ada Mbak Rusti, ada Bu Ida, ada Mama Ida yang ada di Kudasari juga. Terus ada Pak Ilham, juga ada Bang Irwansa yang ada di Garut sana yo Mas Suryo. Terus ada Bang, ada Pak Rusdianto, Mama adanya juga sama siang. Buat semuanya aja Mama, Mas Kiki.
1: Semuanya saja benar-benar Pro Satu yang berbahagia gitu ya.
2: Siap. Nanti kalau malam minggu Mas Kiki lagi yang mana?
1: Malam minggu saya nanti karinahan bareng Abduet ayo latihan di situ ya.
2: Aku mau nanti
1: apa?
2: Nyanyi ini. Sandiwara Cinta.
1: Aduh, sandiwara cinta sih kayak ngapa
2: yang dari Republik itu.
1: Oh iya, yaudah nanti saya latihan dulu ya insya Allah ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Fai ya. Kemudian di belakangnya lagi ada siapa nih? Selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang kembali Pro Dangdut adalah kita.
1: Nah, iya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Mama Cantika, gimana kabarnya siang ini?
3: Tukang siang Ugi Mas. Alhamdulillah siang ini saya lagi sehat.
1: Lagi sehat, lagi happy. Alhamdulillah ya, apalagi kalau dengar suaranya Mama Cantik kayak anu sing sehat jadi tambah sehat.
3: Tarumahana
1: gitu lah. Tarumahana kayak matahari siang ini gitu ya Mama Cantik. Mama Cantik. Mbak Desi ada nih di studio. Arabnya apa pora? Ya nomor 5, Jos.
4: Cukup sekali aku merasa.
1: Merasa apa Bu Desi?
4: Kegagalan cinta. Mama kesehatan.
1: Jos gue ya. Tuh ya Mama Cantika seneng ya ketemu Mbak Desi ya. Suaranya cetar membahana. Kan
3: 11.12 aku seneng banget.
1: Ulu, ulu. Arkara yang tadi 11.14 ya Bu Desi, Mama Cantika ya.
3: Iya, anggar pada si parek itu kesambelan
1: nyong. Jadi disambelin aja Bu Desi ya. Ya orang apa-apa itu dibungkus nambah orang apa-apa Cantika ya. Mama Cantika. Iya orang apa-apa ya. Tuk takon ya Mama Cantika, percaya apa orang? Anggar misalnya ngantuk tambahnya kayak kopi Mama Cantika.
3: Anak yang waktu ngopi ya orang jadi butirnya macan kangkung dan orang ngantuk.
1: Nah kayak gue. Jadi anggar makan kangkung jadi ngantuk, anggar ngopi jadi ngejreng kayak gitu ya. Cara-caraku
3: ya.
1: Tapi enggak nyong Mama Cantika tadi, dari tadi kan ada banyak pendapat gitu ya. Kalau ngantuk ya tidur enggak. Kalau saya ngantuk ditaplok duit 200 juta gitu. Jadi orang ngantuk Mama Cantika ya.
3: Gue pengen nyong 200 seubahan ngene kira-kira
1: 200.000 wis melek kayak gue ya Mas Atika ya.
3: Ayo mantan melek ya kena nggak? Tuku bakso.
1: Lah, aduh cenawan-awan bakso enak banget ya Mburi ya. Ayo lah Mas Atika ngene merapat ya mangan mie ayam Mburi RRI ora apa-apa. Ayo lah apa bakso RRI gue Mburi. Ya anu enak jenenge panganan didol ya enak lah.
3: Oh iya iya kapan-kapan
1: kok disuwe. Anjir sih ya. Kiara berikan lagu apa salam-salam Desit.
3: Lagu apa banyak?
1: Lagune anak lewat angin wengi haruskah aku mati dari Gita Lia KDI hitam putih harus fotomu. Allah jen tapi aja sikil lah ya ngemben aja ngemben.
3: Maksudnya mau kola tapi kan judul.
1: Ah iya ini hanya lagu pemirsa.
3: Ini gitu hanya ya. Lagu dan judul hanya apa yuk dengannya?
1: Hanya ya hanya judul. Hayalan. Bukan ya. Hayang ala salata bukan ya.
3: Iya.
1: Ya kita mau asar.
3: Buat Mas Vicky yo.
1: Heeh, nggih. Rizki.
3: Ya, Rizki. Terus mikan Mama Pak Is, Mama Luna, Mama Indes. Buta Risa, terus Siti KDM, Mama Dede, Mama Ade, Mama Bu Sarmina lorone Bunda Yanti, Bu Yanti. Terus Bu Ida, Mama Ida. Kang Dasrun ki Cunong, Mas Permana, Ana Maninggo, Pak Pamin, Mister Genjot, lagi watuk mani.
1: Ya ilah ilah lo watuk kan dasar melebur radio kayong. Ya Allah, Dajjal minum kia teh hangat.
3: Kang Ratun, Gak kami bayar mas, aku udah tunggu kamu nanti tipe kelambik ya.
1: Ah, siap Mama Santika ya.
3: Ya siap kembali.
1: Anji.
3: Ini Desi.
1: Nini so, Desi. Nini Baen Bu Nyong tahu setuju banget.
3: Alah, aja lah. Nyong ngerti labrak maringan ya.
1: Siap.
3: Sehat selalu Mbak Desi.
1: Anji, siap.
3: Buat mas, ya sehat selalu.
1: Ayah. Amin, amin. Matur nuwun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Cantika, cantikku, cantik kita semuanya. Sing jere lagi ngelimpeti baju ya. Semoga bajunya jadi tambah rapi ya. Mister Genjot kayak melebut tapi langsung metu maling. Tadinya ngurung sempat ngangkat ya. Kemudian di belakangnya ada siapa nih ya. Selamat siang Bro Dangdut.
0: Dangdut. Adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang ke Pak Pamin ya.
0: Alah.
1: Aduh kelalen siapa ke. Das. Kasih klunya dong.
0: Sing nang Glembang Gerduren.
1: Oh Glembang Gerduren. Aduh. Huruf awalnya apa Kang?
0: Huruf awalnya S.
1: S. Aduh, Kang Dalang Suwardi.
0: Ya. Nah. Tidak pakai R.
1: Oh, nggak pakai R.
0: Ya.
1: Suwandi gitu ya.
0: Eh,
1: Suwadi. Nah, kayak misalnya bocoran sama Mamat Santi kejarnya Suwadi, gitu ya, Kang. Ya, Kang Dalang iya, Suwadi. Segang siang, gimana kabarnya, Kang?
0: Alhamdulillah, pangestu penyenangan kulo sekeluarga sehat.
1: Alhamdulillah. Sehat, okay. Alhamdulillah. Pak Mening, habis kurungu pendengar pro satu kayak Kang Dalang Suwadi, kayak yang sehat itu tambah sehat Kang.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya.
0: Miki.
1: Anji.
0: Dengan cara ngerungu suaranya Bunda Santika. Anu sehat dari tambah sehat banget gue.
1: Betul. Siki. Apa gue?
0: Anger perlu suaranya Bunda Santika. Ayamku sih ngarung anggar menjadi orang sida
1: kok. Alah. Kayak jadinya berarti anggar Mama Santika telepon rugi bandar gitu ya Kang ya. Weh Mama Santika ya. Dengarkan. Jare anu ayam ap anggrem krungu suara Mamat Santika dadi ora anggrem. Anu kepriwe Kang jare ndajal? Kerasa apa ayame?
0: Anu suarane mendayu-dayu.
1: Oh, mendayu-dayu. Merdu iki ya Kang ya.
0: Iya, merdu beliwat.
1: Merdu apa merusak dunia iku ya orang ngerti ya iku ya.
0: Ya gue.
1: Kang Suwadi, Kang, misalnya jenengan ngantuk apakah percaya dengan minum kopi jadi enggak ngantuk lagi, Kang?
0: Ya setengah percaya setengah orang.
1: Setengah percaya setengah orang gitu ya.
0: Iya masalahnya ya pernah sih minum kopi tadi kepiar kayak gitu. Misalnya lagi mandan ngantuk, mandan lemes. Atas balik bengi kan suka suka ngantuk.
1: Oh banget, iya gitu. Akhirnya ngopi
0: ya. Ternyata minum kopi tadi kepiar kayak gitu loh. Tapi sing apa jenengnya sing
1: seringnya
0: bener luar biasa ya. Nanti ya pancen ngantuk ya turu.
1: Ngantuk ya turu gitu ya. Kencot ya madang ya. Orang duwe duit, orang duwe duit yang jaluk kayak gimana Mama Cantika ya.
0: Iya, iya. Aku pengen ketemu suaranya bunda, ketemu suaranya bunda cantik kayak buru.
1: Jere, obat rindu adalah ketemu. Jadi yang rindu suara bu cantik kayak buru. Lagunya apa ke kang anake ge?
0: Apa penjelasan?
1: Ana mawar kang Wanda, restu sian. Kemudian lewat angin wengi, hitam putih fotomu, air mata bahagia. Jodoh di tangan hitam putih fotomu dari Nela Karisma ya. Hitam ya, putih fotom, bukan ya?
0: Iya bener itu. Oh
1: bener. Ya. Siap kang. Gimana?
0: Bunda Santi kan kemarin lagi sama nek tukar-tukar foto calon kakungnya kan fotonya si hitam putih.
1: Fotonya nu si hitam putih, anu si kita nu berwarna magico hibiniu ya. Duit anu si kita nu warnanya akeh banget ya, anu si abang, anu si biru. Salam.
0: Kayak gue loh. Tukar-tukaran foto.
1: Hitam putih fotomu ya. Siap. Kang Suwadi.
0: Abang putih. Abang
1: kuning.
0: Abang putih ya.
1: Kayak bendera dikerek ya. Kang Suwadi monggo mbok mau nyenggol-nyenggol siapa saja pendengar Bro Satu, salam-salamnya siang hari ini monggo. Ya,
0: salamnya pertama buat Mas Rizky yang sedang siaran. Anji. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Natal selalu, sukses selalu.
1: Amin.
0: Terus nanti ada bunda cantik di kerjaan beserta keluarga. Semoga lagi sehat. Terusan ada Mama Fai. Fai gue anu Dede Titin lagi sehat. Moga Dede Titin Mama Fai.
1: Nah itu bisa Mereka dijawab. Mereka
0: suaranya Dede Titin.
1: Biasanya nangis apa kang?
0: Dasun Kang Radun. Mama Indes, Mama Ida. Terusan Mama Rusti, Mama Syifa, Kang Kumbang Semarang. Spesial lenggo Mbah Markaro Mbah Slamet. Mas Kiki nek kepengin matur nuwun gue sing nambur sawel Mas Rizki.
1: Anjih, siap guys, satu tatut.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ki Dalang Suwadi yang sudah bergabung di Gelembang. Lah ini Mister Genja singket mau ya. Selamat siang Bro Dangdut.
5: Dangdut, Dangdut adalah kita. Gimana kabar Mas Rizky?
1: Alhamdulillah, kabar saya baik. Mister Genjot gimana? Masih menggenjot siang hari ini?
5: Alhamdulillah, masih menggenjot ya.
1: Masih menggenjot. Anu ke priwe kok kangket mau telepon mlebu bar gue diangkat ora sida, mlebu diangkat ora sida kok.
5: Lah nganu saingan karo liyane mungkin tendang kok.
1: Apalagi ngono karo lagi genjot ya. Dadi ini anu kalah kayak gitu ya.
5: Iya, grek-grek.
1: Grek. Udah makan siang apa belum Mister Genjot?
5: Alhamdulillah sudah.
1: Sudah. Di sambi karo ngopi apa ora, Kang?
5: Iya, kebetulan kayak ngopi satu cangkir kayak sih.
1: Waduh, satu cangkir menemani siang ini gitu ya Mister Genjot ya. Marahi dadi orang ngantuk apa tetap ngantuk, Kang?
5: Bagiku minum kopi gue ya, aku percaya bisa menyebabkan apa menghilangkan rasa ngantuk, tapi skalanya lagi diinum, tapi seorang minum yang ngantuk.
1: Ngantuk maning, skalanya lagi diinum plus skalanya lagi esi panas, ya anggar misalnya kopi seadem gue harus kayak makan sirup bagiku.
5: Iya. Ya percaya, gue tambah ngantuk, gerakit minum, ngerasak nang minum, ngerasin.
1: Iya.
5: Tapi suara nginum ya, ngelir mas.
1: Sekalanya nginum, jreng ya. Sekalanya orang nginum, hilang.
5: Iya kak, paling-paling gerakit ngantuk kayak tambahnya nyeret bantal.
1: Nyeret bantal karo selimut, kayak gitu ya. Iya, paling iya. Bener buk, kayak gitu.
5: Iya, gelitak.
1: Ledak. Lagunya apa kek, kak? Anak kek, ya?
5: Lewat angin wangi.
1: Lewat angin wangi, siap.
5: Salamnya kan Miki ya.
1: Anji, monggo.
5: Mama Cantika. Terus Mama Pak, iya Pak Miki ya, salam kenal.
0: Iya, Mama Pak.
5: Iya, Pak Tini, Ma Ida, Ma Indes, Bu Sarmila, Bu Muninga, Pak Amin, terus Sabda Serun Kratun, Bapak Kedokman. Sampai bayar Mas Riri.
1: Gih, semuanya saja berdengar Pro Satu ya. Siap.
5: Mas Riri matukas.
1: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Mister Gencet yang sudah bergabung siang hari ini. Ini juga yang WhatsApp ternyata banyak ya. Saya bacakan dulu. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam Bro Dangdut. Dangdut adalah kita Mas Kiki dari Yuar sini ya. Lagunya Tak Berdaya, salamnya ikut Kang Herdi aja buat Mas Kiki, selamat bertugas sampai tuntas. Semoga saya selalu, terima kasih. Terima kasih juga ya. Kemudian di bawahnya lagi ada nomor baru 8972. Assalamualaikum Mas Rizky. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Dari Forsa Pasar Gede. Halo Pasar Gede, mau gabung di Bro Dangdut. Dangdut adalah kita. Minta lagunya Evi Tamala Kandas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tadi Kandasnya udah di ini. Bentar. Kang, ini Ma Forza dari Pasar Gede ya, ditunggu aja untuk lagu Evita Mala dengan Kandas, nanti bakal saya putarkan spesial untuk Anda. Udah, dibawa lagi ada Ibu Tasya. Assalamualaikum Mas Kiki. Waalaikumsalam. Radang dan adalah kita ya. Request lagunya Guyon Watun, matur nuwun Mas Kiki, salamnya buat Mas Kiki saja dan seluruh pendengar Pro 1. Siap. Guyon Watun ya. Guyon Watun, nanti ada gagal spesial untuk Ibu Tasya akan saya putarkan untuk Anda ya. Kemudian di bawahnya lagi 3200. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Pro Dandut. Waalaikumsalam ya. Salam kenal Mas Rizky. Mat bertugas ya, apa kabar? Baik ya, semoga saya selalu panjang umur, lancar rezekinya, amin. Salam-salamnya buat semua pendengar setia RRI Pro Dangdut. Kitanya lagunya Ikut Aja dari Mas Mama Cynthia di Karang Luas. Mama Cynthia, sugeng siang, matur nuwun Mas Rizky. Siap ya. Baik ya pendengar, karena ini lagunya sudah menumpuk, numpuk-numpuk gitu ya, untuk Anda yang mau bergabung nanti kalau misalkan masih ada waktu di 632336 atau di 0811 2540911, ada hasrat terpendam dari seri ya Maya, spesial untuk Anda dari Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pun ada berada ya, Daniela Karisma dengan Hitam Putih Fotomu. Ini namanya juga harus mengakhiri perjumpaan kita di sesi kali ini ya, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di sepanjang Purwokerto siang ini bersama saya undang Rizky mendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama Pro 1 di sepanjang Purwokerto siang ini, pendengar ya. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa di lain kesempatan pendengar. Dan jangan lewatkan keseruan lainnya di Purwokerto hari ini bersama Desi Natalia. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. Telepon 0281 63

bertemu. Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Beberayan, bungah, berkah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Desi Natalia hadir menyapa Anda di Purwakarta sore edisi Rabu 29 Juli 2026. Dan pendengar, kita di segmen Beranda Asa Cita, saya akan ajak Anda menuju ke RRI Semarang. Kita akan ikuti Beranda Asa Cita Korwil 11.
1: Pendengar Pak Sugianto yang selain ini akan kami hadirkan untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman
1: sayangmu. Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Loh kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar, soalnya pakai headset. Lagian, pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

0: Beranda Asta Cita. Disiarkan Pro1 RRI Yogyakarta, Pro1 RRI Semarang, Pro1 RRI Purwokerto, dan Pro1 RRI Surakarta.
1: Selamat sore untuk pendengar RRI Semarang ya, dan kami sapa juga untuk pendengar dari RRI Pro1 Yogyakarta, Surakarta, dan Purwokerto. Kami hadirkan persembahan Beranda Asta Cita sore hari ini ya, edisi 29 Juli 2026, hari Rabu. Satu tema kami akan hadirkan mengenai menjaga warisan gamelan di tengah arus modernisasi. Akan kami bincangkan bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio Pro1 Semarang. Pendengar, kami coba sapa terlebih dahulu. Ada Pak Sugianto, selaku praktisi karawitan dan dosen Sentra Tasik Universitas Negeri Semarang. Selamat sore, Bapak.
2: Selamat sore, Mas Nadi.
1: Baik, Pak Sugianto, kabar baik, sehat ya?
2: Alhamdulillah, puji Tuhan, sehat.
1: Sehat ya, sehat. Baik. Saya lupa, kalau Pak Sugianto ini sering disapa sebagai Pak Kitung ya tadi ya?
2: Ya, benar.
1: Baik, nanti sepanjang perbincangan kami sapa sebagai Pak Kitung ya?
2: Ya, silakan.
1: Baik, aja. Oke. Sekaligus juga untuk ada pendengar yang ingin bergabung juga, ingin ngobrol santai sore hari ini, kami nantikan di line telepon Pro1 Semarang ya, di 024-8316-686. Di WhatsApp juga boleh, silakan. Di 081-6666-886. Atau kami nantikan juga di atensinya di aplikasi RRI Digital ya. Silakan di kolom live chat hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Baik, Pak Kitung, terkait dengan menjaga warisan gamelan di tengah arus modernisasi. Sekarang sudah tahun 2026 ya. Dan Pak Gitung sendiri kan sudah melihat banyak sekali perubahan, kemudian juga seni-seni yang sudah mulai berkembang begitu. Nah, ini pendapatnya seperti apa untuk di era sekarang eksistensi dari gamelan?
2: Menurut saya gamelan sampai sekarang ya masih eksis sih sebenarnya. Kalau kita mau melihat dari di daerah-daerah, sebenarnya semua gamelan yang di dalamnya adalah seni karawitan masih banyak yang eksis. Cuman memang menurut saya sudah agak mengalami penurunan ya. Terlihat sejak COVID itu ya. Kita tahu bahwa COVID itu memang sangat-sangat berdampak utamanya pada seni karawitan. Dimana dulu orang punya gawe, mantenan, dan lain-lain sebagainya, banyak yang masih memanfaatkan, menggunakan jasa karawitan itu. Tapi ketika ada COVID, banyak pembatasan-pembatasan yang tidak boleh menampilkan keramaian, adanya keramaian, orang gawe tidak boleh menanggap ini dan itu. Jadi terus hanya memakai rekaman tape yang notabene di dalamnya tetap ada gamelan ya. Jadi setelah itu memang saya sendiri kalau melihat memang agak mengalami penurunan, karena ya dampak COVID itu ketika orang ada keramaian, ada punya hajat dan sebagainya itu tidak memakai gamelan ya kayaknya sudah biasa aja begitu.
1: Dan terbiasa hingga saat ini ya?
2: Iya, agak sudah terbiasa. Makanya saya sendiri sebagai orang lapangan ya, praktisi, sedikit melihat memang ada sedikit penurunan. Meskipun akhir-akhir ini mulai 2025, 2026 sudah mulai ada perkembangan lagi, pengembangan lagi tentang karawitan.
1: Baik, berarti sebenarnya bukan dari tantangan zaman atau teknologi yang semakin berkembang pesat ya, tapi justru malah habit dari masyarakat kita sejak COVID 2019 lalu ya Pak ya, 2020, 2021 itu juga ternyata masih banyak yang menggunakan kaset tape mengingat tidak boleh berkerumun gitu ya.
2: Betul, iya.
1: Berarti sebenarnya keterbatasan yang dihadapi adalah panggung yang ada ya?
2: Itu bisa jadi salah satu faktor. Tetapi memang itu orang tuh sudah terbiasa dengan media-media maupun cukup dengan dari audio yang diperdengarkan. Tapi juga ada bagusnya lah, ada dampaknya itu ketika waktu COVID masih banyak pegiat-pegiat budaya, utamanya pegiat gamelan, karawitan, itu masih memanfaatkan media-media yang ada untuk mempublikasikan, menunjukkan bahwa mereka sebenarnya masih eksis meskipun ya banting tulang, enggak banting tulang begitu juga.
1: Padahal seperti yang kita tahu gamelan ini salah satu identitas dari masyarakat kita ya.
2: Iya.
1: Alat musik wong Jawa kita.
2: Bener. Gamelan itu adalah alat musiknya wong Jawa. Betul sekali, Mas.
1: Oke. Okay. Tapi kira-kira seperti apa untuk di era sekarang ya, untuk bisa kembali memulihkan eksistensinya tadi? Apakah juga ada beberapa tantangan tersendiri?
2: Ada tantangan menurut saya. Memang sekarang era digital ya, semuanya itu juga merupakan sebuah tantangan bagaimana kita bisa tetap mempertahankan eksistensi gamelan, tetapi juga jangan sampai menolak perkembangan zaman juga ya, karena seni juga selalu berkembang. Jadi tetap bagaimana kita bisa berkembang, mengembangkan kesenian utamanya gamelan itu bisa menyesuaikan, mengikuti dengan zaman yang ada.
1: Begitu. Baik sekali. Kira-kira apa yang menyebabkan ruang digital ini menjadi salah satu penghambat untuk publikasi dari gamelan ya? Padahal seperti yang kita tahu, sekarang di era media sosial, semua orang bisa memberikan banyak sekali informasi, termasuk informasi seputar gamelan. Tapi ternyata di sisi lain ada sebuah hambatan gitu ya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, sudah ada yang bergabung di line telepon kami sore hari ini. Ya, kita silakan, coba sapa terlebih dahulu. Halo, selamat sore. Baik, tampaknya terputus ini, Pak Gito.
2: Oh, iya.
1: Kami nantikan sekali lagi untuk ada pendengar yang mau bergabung di line telepon di 024-831-668. Nah, baik, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan tantangan tersendiri dari ruang digitalnya.
2: Sebenarnya bagi saya malah ruang digital itu bukan merupakan suatu apa ya, hambatan ya. Tetapi ruang digital itu sekarang sebenarnya bagaimana kita bisa memanfaatkannya dengan baik untuk menunjukkan bahwa kita itu punya sesuatu yang bisa dibanggakan, utamanya gamelan. Karena kita bisa mengupload karya-karya kita dengan yang notabene-nya dari berakar dari gamelan, bisa menampilkan karya-karya tradisi maestro-maestro dulu yang berakar dari karawitan itu di kanal-kanal digital seperti YouTube, Spotify dan lain sebagainya. Seperti saya ya, saya juga punya YouTube karena ya memang dari dulu idealis saya, tujuan saya memang untuk mengenalkan tentang khasanah tradisi kita, utamanya gamelan. Jadi bukan dalam arti saya sekedar mencari uang, tidak, tapi memang untuk mengenalkan khasanah kebudayaan kita, utamanya gamelan.
1: Oke, okay. Baik, sudah ada yang bergabung di telepon, kami langsung sapa. Ya, halo, selamat sore.
3: Selamat sore, Mas Gale.
1: Jaya, selamat sore, Pak Suyarto yang ada di Semarang. Silakan pertanyaannya kepada Pak Gitung.
3: Iya. Selamat sore Bapak Narasumber Pak Gianto.
2: Selamat sore Pak Suyarto ya.
3: Iya.
2: Pak Suyarto, selamat sore. Sugeng
3: selamat. Begini Bapak.
2: Iya.
3: Saya sedikit komentar dan apa yang Bapak katakan, kalau itu memang saya kan mengalami hal seperti itu. Apalagi saya sudah sepuh ya.
2: Iya Pak.
3: 3 ya.
2: Iya.
3: Saya menyadari Bapak, apa yang Bapak katakan tadi itu ada benarnya Bapak.
2: Iya.
3: Kalau zaman kecil saya kan enggak pasti, waktu saya sekolah di SR atau di SMP itu kan pasti ada namanya apa gamelan, itu pasti ada ya Pak ya.
2: Iya Bapak.
3: Namun kalau kita melihat seperti itu memang kita sadar karena kurangnya regenerasi, minimal minat anak muda yang rendah untuk belajar menabuh gamelan atau pengarawit, karena anak sekarang dominasi musik modern dan asing yang lebih digemari sehari-hari, sehingga di keterbatasan inilah yang minimnya fasilitas atau perangkat gamelan di era publik maupun di sekolah. Sehingga kami mengharap paling tidak ada pendidikan formal dan informal memasukkan ekstrakurikuler kerawitan di sekolah atau di sanggar seni. Saya sadar banyak sekarang banyak sanggar-sanggar itu sudah ada untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk warisan gamelan itu. Nah, pertanyaan saya begini Bapak. Mengapa gamelan dianggap sebagai warisan budaya? Itu satu. Dan apa fungsi warisan budaya gamelan bagi masyarakat? Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Pak Suyarto yang sudah bergabung untuk sore hari ini. Ada dua pertanyaan yang tadi disampaikan Pak Gitung. Kenapa gamelan ini menjadi salah satu identitas kita dan kenapa harus tetap dilestarikan? Silakan Bapak.
2: Oke, kenapa. Oke, terima kasih Pak Suyarto. Pak Suyarto, wah, remen sangat dari apa yang disampaikan oleh Pak Suyarto, bahwa Pak Suyarto itu ternyata
1: penikmat
2: salah satu penikmat pemerhati juga tentang seni. Jadi kalau saya menangkap agak ikut prihatin juga dengan perkembangan saat ini yang notabene adalah anak-anak muda, generasi muda untuk sudah kurang menekuni ya, kurang mau mempelajari tentang gamelan meskipun itu banyak faktor. Mm-hmm. Benar apa yang dikatakan Pak Suyarto, memang harus banyak usaha untuk kita bisa bagaimana mendekatkan gamelan karawitan kepada anak-anak muda itu, termasuk yang disampaikan oleh Pak Yarto tadi. Mohon maaf saya menjawab dari apa yang disampaikan Pak Suyarto, barangkali nanti ada kekurangannya mungkin Mas Gali bisa menambahkan atau Pak Suyarto sendiri bisa menambahkan juga apa yang menjadi saya sampaikan begitu. Kenapa gamelan dianggap sebagai warisan budaya ya Mas Gali ya? Salah satu syarat warisan budaya itu memang banyak Pak Suyarto. Salah satu syarat warisan budaya itu baik dari sejarah dan lain sebagainya sampai bagaimana saat ini bisa tetap eksis dan berkembang itu. Jadi memang gamelan kenapa dijadikan jadi warisan budaya? Karena kita memang melihat sejarah panjang gamelan yang bisa berkembang dan tetap eksis sampai saat ini. Karena memang banyak hal-hal khusus, hal-hal unik yang tersimpan dalam gamelan itu sehingga menjadi warisan budaya. Dan itu kalau kita mau mempelajari gamelan, mungkin Pak Suyarto sendiri pernah belajar gamelan, di dalamnya ada makna-makna filosofis, ada hal-hal musikal yang itu tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa lain di dalam apa yang di dalam esensi gamelan itu. Jadi banyak pertimbangan kenapa gamelan itu jadikan warisan budaya, karena memang pasti itu ada sesuatu yang spesifik dan tidak dimiliki oleh budaya-budaya bangsa lain, makanya itu dijadikan sebagai warisan budaya ya. Gitu.
1: Baik.
2: Terus yang kedua
1: terkait dengan kenapa gamelan ini harus tetap dilestarikan.
2: Wah, begini ya Pak ya, Mas Galih juga. Kita sendiri sudah tahu bahwa gamelan sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO tanggal 15 Desember tahun 2021. Iya.
1: Yeah.
2: Kalau UNESCO sudah mengakui gamelan itu sebagai sebuah warisan budaya tak benda, kita sendiri yang katanya memiliki, apa juga mau cukup bangga gitu aja ketika sudah diakui oleh dunia bahwa gamelan itu sebagai warisan budaya.
1: Secara internasional.
2: Secara internasional. Jadi tetap harus mengembangkan, karena perlu diketahui juga Mas Galih, bahwa ketika kita mendaftarkan sebuah budaya kita ke UNESCO itu tidak hanya sekedar didaftarkan terus sudah, tapi UNESCO itu setiap 4 tahun atau 5 tahun sekali itu mereka minta laporan kepada kita, Mas Gali.
1: Apakah kita sebagai masyarakat yang memiliki kredibilitas untuk gamelan tadi sudah menjalankan tugasnya seperti pemilik warisan budaya tadi ya Pak?
2: Benar sekali.
1: Kalau semisal tidak bisa bergeser berarti?
2: Iya benar sekali, bisa bergeser Pak. Dan bahkan mungkin saya tidak tahu aturan UNESCO ya, bahkan mungkin juga bisa dihilangkan dari daftar warisan budaya. Baik, jadi mungkin baik. Mohon maaf kalau orang umum ya, orang awam atau yang belum mengerti, mungkin yang belum mengerti itu kadang-kadang yang menganggap ya sudah, jadi warisan budaya kita cukup bangga. Tetapi perlu diketahui bahwa setiap 4 tahun atau 5 tahun itu UNESCO minta laporan kepada kita sebagai pemilik apa yang sudah dilakukan dalam konteks ini adalah
1: masyarakat lokal,
2: masyarakat Indonesia terhadap gamelan.
1: Baik.
2: Gitu. Jadi tidak sekedar diakui begitu.
1: Baik.
2: Makanya perlu dilestarikan terusnya. Ya.
1: Dan yang lebih penting bukan hanya sekedar mempertahankan sertifikasi internasional dari UNESCO ya Pak.
2: Benar,
1: ya,
2: tapi benar.
1: Sebagai pride atau kebanggaan gamelan kita sebagai masyarakat Indonesia dan juga lokal Jawa. Uh-huh. Pastinya juga harus terus memperhatikan pertumbuhan dari musik gamelan supaya eksistensinya tuh bisa terus ada ya Pak ya.
2: perlu sekali terus itu Mas Ali.
1: Baik, nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak Gitung ya, sekaligus kami nantikan juga untuk pendengar dimanapun Anda berada sore hari ini, silakan ya. Line telepon kami buka di 0248316686 dan juga di WhatsApp di 0816666886 dan silakan melalui aplikasi RRI Digital, Anda bisa bergabung pada kolom live chat RRI Semarang. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.

0: Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung sore hari ini, Beranda Astacita, berjaringan Korwil 11, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang, dan siaran ini juga bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Masih bersama dengan Pak Gitung, pendengar, kita membahas mengenai menjaga warisan gemelan di tengah arus modernisasi. Baik, tadi kita sempat membahas kaitannya mengenai ini ya, Pak ya, bahwasannya ternyata untuk peminat dan juga seni musik karawitan ini sebenarnya masih cukup banyak ya. Yeah. Tapi karena keterbatasan panggung yang sempat terjadi pada COVID-19, sekarang bisa dibilang memang sudah ada pertumbuhan sedikit demi sedikit, tapi yeah, pernah ada masanya ternyata stop total ya Pak ya?
1: Iya, yeah, stop total, itu benar. Hmm.
0: Nah ini kalau untuk sekarang bagaimana kalau proses untuk kembali membangkitkan banyaknya panggung-panggung untuk karawitan atau musik gamelan?
1: Terima kasih Mas Galih. Untuk perkembangan saat ini ya sudah lumayan Mas. Sudah mulai mengalami ada lagi pentas-pentas tentang gamelan ataupun yang menggunakan gamelan sebagai media untuk dalam pengiringnya. Misalkan wayang itu kan tidak lepas dari gamelan. Jadi sekarang sudah mulai berangsur pulih kembali juga seperti dulu. Meskipun memang juga harus tetap berkembang sedikit-sedikit itu, dan tentunya juga butuh campur tangan dari tangan-tangan pemerintah juga, pengambil-pengambil kebijakan
0: untuk memperbanyak
1: termasuk
0: panggung,
1: termasuk juga tadi yang Mas Galih sampaikan dalam pelestarian gamelan. Itu ya gimana ya, karena semuanya itu juga butuh dalam, tidak kita pungkiri, dalam menghadirkan apapun, acara apapun, tidak butuh, tetap juga butuh campur tangan untuk pembiayaan dan lain sebagainya, utamanya dari pihak-pihak terkait pemangku kebijakan itu, supaya bisa tetap eksis.
0: Baik.
1: Banyak memberikan ruang artinya.
0: Baik. Nah, saya penasaran juga untuk peran dari para anak muda di era sekarang ya, Gen Z dan juga Gen Alpha ya Pak sebutannya. Nah, ini bagaimana untuk peran dari para pelaku seni supaya musik gamelan atau karawitan ini relevan didengar oleh mereka?
1: Supaya gamelan tetap relevan di telinga mereka, mereka juga tidak terlalu asing ya, memang pendekatan kita harus multikultur ya, banyak-banyak harus bagaimana pinter-pinternya kita membuat kiat supaya anak muda tetap cinta pada gamelan yang saat ini didominasi oleh anak muda Gen Z ya.
0: Yeah.
1: Tapi kalau Mas Galih mau tahu bahwa sekarang juga banyak aplikasi-aplikasi tentang gamelan. Terus kalau kita mau sadar, mungkin dari kami orang-orang seni itu sekarang sudah banyak juga lagu-lagu atau apa yang di dalamnya mengandung gamelan, unsur-unsur gamelan. Ya. Gamelan itu juga sudah banyak juga. Jadi pinter-pinternya kita lah pendekatan terhadap Gen Z. Gak apa-apa, mungkin menurut saya tidak apa-apa. Ketika Gen Z tetap menyenangi dunia digital, kita mengenalkan lewat aplikasi gamelan juga gak apa-apa. Tapi perlu diingat, jangan meninggalkan tetap esensi dari gamelan itu, bahwa gamelan Jawa yang sebenarnya ya itu realnya gitu.
0: Baik, berarti tidak masalah kalau semisal ada kombinasi musik ya digabungkan dengan gamelan, karena itu kan salah satu menjadi pintu pertama supaya anak muda ini bisa ingin dengar lebih lanjut ya. Semisal mungkin ini kok ada tambahan gamelan di musik modern, nah ini biar mereka pun juga bisa lebih dalam lagi. Emang kalau gamelan pure-nya tuh seperti apa? Nah itu mungkin bisa menjadi ke arah sana ya Pak ya.
1: Benar sekali Mas. Memang salah satu pengenalan kan seperti itu. Dan sekarang kalau kita mau melihat sudah banyak kok panggung-panggung yang menampilkan itu, band ada sedikit sentuhan gamelan. Itu kan juga termasuk salah satu pendekatan. Tidak bisa dipungkiri. Tetapi kan dengan begitu kita pendekatan kepada mereka, mereka kan jadi tahu. Oh, ternyata gamelan bisa disatukan dengan band ya. Bisa disatukan dengan orkestra ya. Mungkin maklum ketika mereka kok tidak suka, tidak apa-apa, karena belum tahu aja. Jadi bagaimana kita bisa menjelaskan kepada mereka? Perlunya kan begitu. Sekarang banyak juga kok gamelan yang dikombinasikan dengan band, dengan musik barat itu. Saya sendiri juga kadang-kadang membuat karya gamelan yang saya gabungkan dengan musik-musik barat. Musik-musik saya juga suka begitu.
0: Dengan supaya bisa dinikmati ya.
1: Iya juga. Dan pada akhirnya ketika mereka penasaran, kita bisa menjelaskan sedikit-sedikit. Iki lo gamelan janing ini. Kalau Anda mau tahu tentang gamelan lebih dalam, ayo kita latihan. Itu gamelan yang orkestra besar itu seperti ini. Jadi mereka memang perlu apa ya? Perlu kiat-kiat khusus untuk kepada anak-anak muda untuk mengenalkannya begitu.
0: Diberikan sentuhan kombinasi modern supaya mereka menikmati sampai akhirnya kalau sudah mulai ada tanda-tanda ketertarikan, diberikan arahan untuk supaya mereka bisa belajar ya Pak ya.
1: Iya, benar. Oke. Saya maklum, mungkin karena mereka belum tahu aja gitu.
0: Ya.
1: Gitu.
0: Apalagi di era sekarang, suguhan musiknya kan juga sudah terlalu banyak ya Pak ya.
1: Wah,
0: sehingga
1: bener.
0: Gamelan ini bisa dibilang tidak menjadi salah satu prioritas pilihan gitu.
1: Mungkin saja begitu.
0: Ya, tapi sekarang sudah ada pertumbuhan sedikit demi sedikit gitu.
1: Iya sudah, nah, ada benar.
0: Saya penasaran juga kalau untuk peran dari para pengajar ya. Khususnya Pak Gitung juga terjun di salah satu kampus begitu. Nah untuk mempertahankan eksistensi gamelan kepada sivitas akademika ini upayanya seperti apa Pak?
1: Ini mungkin tidak hanya sekedar di kampus ya. Perlunya juga saya kembali tadi pemangku kebijakan, pemerintah utamanya.
0: Yeah.
1: Kalau ingin mempertahankan eksistensi gamelan, mungkin pikiran saya kenapa gamelan tidak dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah?
0: Ya yeah, ya.
1: Yeah. Itu saya rasa akan tetap eksis kalau gamelan itu dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah, tidak hanya sekedar ekstra. Mohon maaf saya bisa ngomong seperti ini, saya juga orang lapangan, pelaku praktisi. Mungkin saya di Semarang aja. Dulu saya sering, beberapa tahun yang lalu saya sering mengajar ekstra-ekstra gamelan yang ada di Semarang. Beberapa sekolah begitu. Tapi kadang-kadang hanya bertahan satu semester atau apa gitu, setelah itu gak ada. Ketika tahun berikutnya, semester berikutnya saya masuk, gamelannya sudah ditumpuk. Mohon maaf, kadang-kadang beralasan tidak ada anggaran untuk mengundang pelatih gamelan gitu. Dan itu selalu saya sering mendengar sebagai alasan utama. Padahal banyak sekolah-sekolah yang sudah punya gamelan juga. Tapi akhirnya juga hanya ditumpuk. Meskipun masih ada juga beberapa sekolah yang memberdayakan gamelan yang dipunyai itu. Tetapi untuk mempertahankan eksistensi ya seperti itu. Seperti di UNES, saya kebetulan mengajar di UNES bahwa gamelan di Sentra Tasik, seni drama, tari, dan musik. Ada mata kuliah, tetap ada mata kuliah karawitan. Meskipun mereka prodinya musik, dalam hal ini musik barat, tetapi tetap ada mata kuliah karawitan Jawa. Karena untuk membekali mereka ketika terjun ke masyarakat, mengajar di sekolah-sekolah itu, ketika di sekolah ada gamelan, tetap mereka sudah kita bekali. Begitu juga dengan anak tari, meskipun jurusannya tari, itu tetap bisa kita bekali dengan gamelan. Ya, salah satu usaha untuk mempertahankan eksistensi, saya rasa itu dari pemangku kebijakan perlu mas. Jadi gamelan jangan hanya sebagai ekstra. Perlu juga dijadikan kurikulum.
0: Kegiatan wajib.
1: Iya, mohon maaf kalau tidak salah, di luar negeri yang katanya tidak punya gamelan, kalau tidak salah sudah 5 negara atau apa yang menjadikan gamelan sebagai kurikulum mas. Tidak hanya sebagai ekstra.
0: Jauh lebih aktif berarti.
1: Iya, kita sendiri yang punya bagaimana.
0: Baik, semoga ini juga bisa menjadi salah satu pesan ya.
1: Iya.
0: Supaya bisa terdengar dan kedepannya gamelan bisa menjadi salah satu aktivitas wajib yang dilakukan di lingkungan akademis ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baik, nah saya penasaran juga untuk peran dari teman-teman komunitas sekarang Pak. Bagaimana Pak giatnya? Apakah mereka juga masih terus semangat untuk memberikan sebuah sosialisasi atau mungkin juga panggung? Silakan Pak.
1: Kalau teman-teman komunitas, malah saya rasa mereka malah lebih aktif. Karena ketika mereka mau mendirikan sebuah komunitas, mungkin sudah ada satu komitmen ketika ada anak ataupun remaja-remaja masuk sebuah komunitas. Misalkan ke sanggar-sanggar karawitan yang ada, setidaknya mereka sudah mempunyai niat. Kalau komunitas-komunitas, saya rasa malah masih selalu aktif itu. Nah, tetapi yang perlu dipertimbangkan juga, nah ini kembali ke tadi, kebijakan. Alangkah baiknya diberi panggung. Diberi ruang ekspresi.
0: Yeah.
1: Jadi ketika banyak komunitas, komunitas yang belajar gamelan, sanggar gamelan itu, mereka akan lebih semangat ketika diberikan ruang untuk ekspresi, ruang panggung. Ya setahun sekali, setengah tahun sekali atau apa, hanya sekedar festival atau lomba itu, saya rasa itu juga perlu.
0: Baik, nanti akan kita bahas lebih lanjut ya Pak Gitung ya, dan sekaligus untuk ada pendengar dimanapun Anda berada saat ini, silakan yang mau bergabung di telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital. Kami masih hadirkan untuk Anda program Beranda Stacita, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang. Hanya butuh waktu 1 menit saja pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami.
2: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
0: Pendengar, kami masuk pada segmen terakhir pada program Beranda Stacita berjaringan Korwil 11, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang, dan siaran ini bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Baik Pak Gitung, tadi kita sudah membahas banyak hal ya, di mana peran dari pemerintah, kemudian juga peran dari para pengajar, semuanya sudah dikerahkan, dan juga komunitas ya, turut hadir untuk memberikan ruang ekspresi yang bisa terus hadir ya, khususnya pada musik gamelan atau karawitan. Nah, saya penasaran juga, kira-kira peran dari orang tua seperti apa yang ada di rumah supaya bisa tetap memperkenalkan, mengarahkan anak-anaknya, jangan sampai lupa sama identitas budaya, salah satunya adalah gamelan atau karawitan.
1: Menurut saya, orang tua juga mempunyai peran penting untuk mengenalkan kepada anak-anak mereka, mau mempelajari tentang budaya khasanah budaya kita sendiri, utamanya gamelan. Dan bagaimana itu pendekatannya juga tergantung kepada orang tua masing-masing, bagaimana menjelaskan. Karena perlu diketahui bahwa gamelan itu fungsinya sangat baik, dikenalkan pada anak-anak itu untuk sebagai pendidikan karakternya. Pendidikan karakter menurut saya tidak hanya sekedar teori, Mas.
0: Ya.
1: Gamelan itu sudah sangat filosofisnya di dalamnya mempunyai makna-makna pendidikan karakter.
0: Nilai-nilainya.
1: Nilai-nilai karakter. Kita mau toleransi, mau belajar toleransi, mengajarkan toleransi kepada anak-anak, tidak usah kemana-mana, Mas.
0: Mm-hmm.
1: Pada gamelan aja.
0: Ya, ya.
1: Di dalam gamelan itu ada namanya laras, ada namanya rempek. Laras itu enak didengarkan.
0: Rempek selaras,
1: itu selara
0: ya?
1: Rempek itu bisa bersama-sama. Di gamelan itu ketika kita nabuh terlalu keras, tidak bisa mendengar temannya itu, sudah berarti kita egois. Gamelan itu bisa rata, bisa mendengar temannya. Itu sudah namanya toleransi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bagaimana orang tua bisa mendidik anak-anaknya untuk tetap mencintai khasanah budaya kita, utamanya gamelan. Dan itu otomatis nanti tertanam nilai-nilai yang baik, nilai karakter-karakter yang baik pada anak-anak itu. Saya yakin itu. Saya bisa ngomong karena saya sejak umur 10 tahun belajar gamelan. Sampai sekarang masih merasa belajar. gamelan itu tetap bisa dijadikan sebagai media untuk pendidikan karakter, mengasah intuisi, yeah, terus mengasah kehalusan budi pekerti begitu. Mm-hmm. Sebagai cerita juga, saya pernah satu bulan mengajar gamelan di lapas anak Kutoarjo. Anda tahu sendiri anak yang dilapas, anak yang dipenjara bagaimana kira-kira karakternya. Itu kalau tidak salah mulai dari umur 10 tahun sampai umur maksimal 21 tahun.
0: Yeah.
1: Dari berbagai anak yang mempunyai karakter masing-masing. Ada yang keras, ada yang pendiam, ada yang seenaknya sendiri.
0: Konotasinya berandal ya Pak?
1: Iya, berandal.
0: Ya?
1: Saya melihat sendiri, kami waktu itu dengan tim dari Solo mengadakan pengabdian masyarakat di lapas itu, saya melihat sekali perubahan anak-anak setelah diajarkan gamelan dalam satu bulan itu. Mereka bisa berkumpul, bisa ngobrol, menghargai teman-temannya. Makanya itu pentingnya orang tua untuk menasihati, mendidik anak-anaknya untuk mau belajar budaya kita sendiri. Gitu.
0: Jadi bukan hanya sekedar mempertahankan ya, tapi ternyata ada sebuah nilai kehidupan yang bisa diterapkan dalam seharian. Seperti tadi ada laras dan juga rempek,
1: iya,
0: ya Pak,
1: iya,
0: ya?
1: Ada lar banyak sekali dalam gamelan itu.
0: Dan itu juga sangat melekat dengan Pak Gitung hingga saat ini ya, berarti ya?
1: Iya, gamelan adalah hidup saya.
0: Baik. Nah ini kami coba cek yang sudah bergabung di WhatsApp sore hari ini dari Pak Irfan yang ada di Mojokerto, ini jauh sekali.
1: Wah, jauh sekali, ya. Mojokerto ya.
0: Dan selamat sore untuk Bapak Narasumber, saya Irfan. Ingin bertanya, walaupun mungkin kita berbeda wilayah ya, yang satu Jawa Tengah, yang satu Jawa Timur, tapi saya yakin gamelan ini tetap satu harmoni, dan harapan saya dengan pergerakan yang sudah dilakukan oleh Pak Gitung, semoga bisa segera terrealisasikan dan semakin banyak anak muda yang tertarik dengan yang alat musik budaya. Oh, ternyata hanya menyampaikan harapan saja.
1: Iya. Pak Irfan ya.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih
0: Pak. Terima kasih Pak Irfan untuk sapaannya ya sore hari ini. Dan ini dari Dewi di Jogja. Bagaimana minat anak muda untuk menekuni karawitan Pak? Kalau di Jogja masih ada SMKI dan ISI. Tapi bagaimana untuk minat anak muda Indonesia secara umum? Saya khawatir hanya tinggal yang sepuh-sepuh saja yang melestarikan. Terima kasih. Baik, bagaimana tanggapannya Pak?
1: Ya, terima kasih Mbak Dewi. Mungkin kita bisa juga separuh-separuh ya, 50-50 ya. Mm-hmm. Khawatir enggak ada penerus, terus khawatir tapi juga tetap optimis aja bahwa gamelan itu akan insya Allah akan selalu ada penerus. Di Jogja ada SMKI, ada ISI Yogyakarta. Di Solo, ini kalau kita masih bicara anak-anak muda ya, di Solo ada ISI Solo, ada SMKI Solo. Di Jawa Timur ada SMKI Surabaya. Ada STKW Surabaya, di Bandung ada SMKI Bandung, ada ISBI Bandung, di Bali juga ada SMKI Denpasar. Saya kira insya Allah tidak, karena semua notabene-nya juga pakai gamelan ya.
0: Yeah.
1: Kalau kita masih bicara dalam konteks gamelan ya, di Jogja juga ada gamelan, meskipun stylenya, style karawitan Jogja dengan Semarang, dengan Solo berbeda, tapi saya yakin tetap bisa berkembang aja. Apalagi di Jogja mas, di Jogja itu saya salut kalau di Jogja. Mungkin bulan ini Juli biasanya di Jogja itu ada Yogyakarta Festival Gamelan.
0: Ya, ya.
1: Bulan Juli ini Mbak Dewi mbak, mungkin nanti pasti tahu itu. Itu setahun sekali. Ini sudah berlangsung berapa kali saya tidak tahu. Sudah 100 berapa ratusan itu. Saya dulu juga pernah mengisi. Lah seperti itu sebenarnya yang ingin saya penginkan.
0: Festival musik.
1: Iya festival Gamelan. Dan kalau Anda mau tahu, itu mayoritas 90% festival gamelan di Jogja itu anak-anak muda. Baik penampilnya, baik penontonnya. Saya bisa bicara karena saya pernah mengalami itu.
0: Baik.
1: Nah, bagaimana kalau di daerah-daerah lain diadakan seperti itu? Yogyakarta Gamelan Festival, Solo Gamelan Festival, Semarang Gamelan Festival, Bali Gamelan Festival, langkah indahnya gamelan itu, ya. Dan karena yang tertata di UNESCO juga tidak hanya gamelan Jawa ya, gamelannya namanya gamelan yang ada di Indonesia. Kamu gali Bali dan sebagainya. Itu.
0: Baik, jadi untuk Bu Dewi tidak perlu khawatir lagi ya, karena anak muda di zaman sekarang sudah melek dengan yang punya gamelan, bahkan juga perform di panggung-panggung besar ya, seperti tadi festival gamelan tadi ya Pak ya.
1: Iya, benar.
0: Baik, sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung sore hari ini Bapak, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir mungkin bisa memberikan sebuah pesan dan juga harapan ya Pak, untuk anak muda di zaman sekarang ya, dan juga masyarakat seluruh Indonesia supaya bekerja sama, terus bisa melestarikan musik gamelan dan karawitan. Silakan Pak.
1: Pesan saya untuk anak-anak muda utamanya, jangan malu belajar gamelan. Karena kadang-kadang orang menganggap gamelan kuno ya. Bahkan kuno itu, sekarang kuno itu malah yang dicari. Di luar negeri gamelan sangat dihargai. Kemarin saya dari Belanda hampir 2 minggu mengejar gamelan, Mas.
0: Oh ya.
1: Dan di sana sangat-sangat dihormati pemain-pemain gamelan dari Indonesia. Kita akar budaya gamelan. Itu tetap, jangan malu belajar gamelan. Banggalah pada budaya kita, utamanya gamelan. Mungkin kita sendiri kadang-kadang orang-orang sekitar kita mencemooh, tapi di dunia internasional mereka sangat mengagumi gamelan. Gamelan itu sebuah orkestrasi yang lengkap. Orkestrasi ya, tidak hanya, tapi itu bisa dijajarkan dengan, kalau di barat ada orkestra musik barat ya, kita punya orkestra gamelan. Tidak usah malu belajar gamelan gitu, tetap semangat. Dan saya minta juga, kalau harapan saya sih, para pemangku kebijakan di daerah-daerah maupun kota-kota dimanapun seluruh Indonesia mau memperhatikan tentang
0: musik gamelan.
1: Bagaimana mempertahankan, tapi juga bagaimana mengembangkan, juga bagaimana merangkul anak-anak muda, syukur mereka mau membuat kurikulum-kurikulum di sekolahnya itu tentang gamelan. Gitu aja Mas.
0: Baik.
1: Semoga gamelan tetap lestari.
0: Amin. Ya. Semoga terus lestari ya Pak ya.
1: Amin.
0: Terima kasih Pak Gitung untuk informasi dan juga pesan yang sudah dihadirkan sore hari ini. Semoga juga bisa memberikan sebuah wawasan ya untuk pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dan pastinya juga semoga gamelan eksistensinya bisa terus ada dan kita nantikan pertumbuhannya seperti apa bersama-sama ya Pak ya.
1: Siap. Amin.
0: Baik. Ya. Sukses, sehat selalu Pak Gitung.
1: Terima kasih Mas Gali.
0: Ya. Terima kasih. Kita nantikan untuk perbincangan menarik lainnya ya Pak ya.
1: Terima kasih. Ya.
0: Baik. Demikian pendengar, telah kami hadirkan untuk Anda persembahan program Beranda Stacita berjaringan Korwil 11 dari RRI Pro 1 Semarang, dan Anda bisa mendengarkan melalui RRI Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda Lintas DIY Jawa Tengah, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang.
4: Beranda Stacita, disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwokerto, dan Pro 1 RRI Surakarta.

Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh mewacanakan peningkatan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Peringatan Hari Anak Nasional

0: RI, namun Kementerian Haji dan Umroh mencoba mengupas agar masyarakat memahami lebih dalam. Berikut laporan dari Heri Kisianto.
1: Berdasarkan urut porsi, kita kuotanya sekali lagi Provinsi Jawa Tengah, itu sekitar 833 jamaah.
2: Peningkatan kualitas untuk kenyamanan bagi jemaah haji Indonesia di Tanah Suci terus diupayakan pemerintah. Salah satunya dengan wacana peningkatan biaya penyelenggaraan ibadah haji dari semula pada tahun 2026 sebesar Rp90 juta, sedangkan di 2027 diusulkan menjadi Rp107 juta. Meski baru usulan dan belum mendapat lampu hijau dari Komisi 8 DPR RI, namun Kementerian Haji dan Umroh mencoba mengupas agar masyarakat memahami lebih dalam. Dari usulan tersebut, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Batang, Siti Mahmudah, menerangkan dengan skema 40% dibayarkan oleh jemaah dan 60% dari nilai manfaat atau subsidi dari Badan Pengelola Keuangan Haji, BPKH.
1: 2027 itu besaran BPI ya, biaya perjalanan yang penyelenggaraan haji nih. Penyelenggaraan haji ini memang ada kenaikan sekitar lumayan banyak ya, karena ada hampir 18 juta ya, lebih kurang lebih 18 juta, sehingga ini tercantum 107 juta sekian. Ini yang diusulkan dari Kementerian Haji dan Umroh, baru usulannya ke Komisi 8 DPR RI, dan ini belum muncul persetujuan, kita ditunggu saja.
2: Ketua Forum Komunikasi KBIHU Batang, Hasanuddin, mendukung karena jika skema yang diterapkan 40% jemaah haji dan 60% BPKH justru mengalami penurunan.
3: Tahun ini 90 juta.
4: Ya. Dengan melihat jadi 107, gimana mungkin pengaruhnya ke jemaah?
3: Ada skemanya enggak, Mas? Nanti soalnya itu ada yang diusulkan itu 60-40. Jadi yang dibayar jemaah cuma 40, jadi turun. Walaupun biayanya itu naik, tapi yang dibayaran jemaah haji itu turun. Kalau saya hitung, itu kalau 40-60, itu sama haji itu hanya bayar 43 juta. Kalau dikurangi 25 juta setoran awal, itu hanya 17 juta atau 18 juta.
4: Yang ini tahun ini
3: turun. Kalau tahun ini main 26 juta.
4: Oh, turun.
3: Iya.
2: Berdasarkan informasi dari Dinas Kesehatan setempat, proses medical check-up akan dimulai pertengahan Agustus, sedangkan pelunasan dapat dilakukan mulai awal September 2026.
0: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisianto. Pendengar, peringatan Hari Anak Nasional atau HAN 2026 di Kota Semarang dukung pencegahan bullying. Berikut laporan selengkapnya.
5: Meriah ya, dan anak-anak itu dedicated banget ya mereka.
6: Peringatan Hari Anak Nasional HAN 2026 di Kota Semarang berlangsung meriah dan penuh energi. Wali Kota Semarang Agustina Wulujeng mengaku sangat kagum dan terharu melihat dedikasi serta semangat ratusan anak-anak yang tampil di atas panggung halaman Balai Kota Semarang kemarin. Agustina menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh anak-anak yang terlibat. Menurutnya keceriaan dan semangat yang ditunjukkan generasi muda ini menjadi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Ia juga berharap momen positif ini dapat disebarluaskan oleh media dan masyarakat ke media sosial. Di balik kemeriahan acara, Wali Kota Semarang juga memberikan perhatian serius terhadap kasus kekerasan dan perundungan atau bullying yang saat ini masih terjadi di Kota Semarang. Menurutnya kendala terbesar saat ini adalah masalah keterbukaan dan respon dari lingkungan sekitar. Agustina membedakan kendala penanganan bullying menjadi 3 aspek, yakni anak-anak korban perundungan seringkali tidak berani mengadu. Kemudian ketika anak sudah berani mengadu, terkadang tidak ada respon cepat dari orang dewasa di sekitarnya. Bahkan tidak jarang ada orang sekitar yang menaruh curiga, namun memilih untuk tidak mencari tahu lebih lanjut.
5: Anak-anak ini akan mampu memberi energi tambahan bagi kemajuan Kota Semarang. Apalagi kalau keceriaan dan semangat mereka ini diabadikan oleh teman-teman media, kemudian masuk ke media-media sosial, nanti akan menular kepada anak-anak yang mungkin hari ini masih bersembunyi, kepada anak-anak yang mungkin tadi seperti contoh kan masih membuli temannya, ini akan berangsur-angsur akan menjadi hilang.
6: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Semarang Pranyoto mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait bullying yang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan.
7: kita edukasi sosialisasi, edukasi sosial kerjasama dengan dinas pendidikan stakeholder.

0: terus dengan juga kita ngadakan talk show, Pak. So, termasuk konferensi anak yang kemarin. Talk show itu kita ngelibatke selain apa ya, unsur kita sendiri, ada NGO, ada LSM ini juga, termasuk dari Polda.
1: Pemerintah Kota Semarang juga sepakat untuk terus menggaungkan kampanye Stop Bullying dan Stop Kekerasan terhadap Anak. Rama Puanto, RRI, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Hari UMKM Nasional di Yogyakarta diperingati dengan cara yang berbeda. Melalui kirab syukur Nyawiji Projo, ratusan pelaku usaha mikro kecil menampilkan beragam produk unggulan daerah yang memadukan kreativitas, budaya, dan semangat gotong royong sebagai upaya untuk memperkuat daya saing UMKM. Berikut laporan dari Dian Parwanto.
3: Dengan rendah hati dan penuh kegembiraan,
4: berbagai cara dilakukan untuk mempromosikan ragam dan keunikan produk usaha mikro kecil UKM. Salah satunya melalui kirab syukur Nyawiji Projo yang diikuti sejumlah UKM di DIY. Kirab yang dimulai dari Teras Malioboro 2 Ketandan menuju Taman Budaya Yogyakarta diikuti ratusan orang dengan menampilkan produk unggulan dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional. Salah satu produk UKM yang dipamerkan dalam kirab ini seperti wayang Uncycle dari Bang Sampah Patiwan, Gedong Kiwo. Ketua Bank Sampah Esi mengatakan, wayang yang dihasilkan dari bank sampah ini merupakan produk olahan dari botol plastik air kemasan. Esi mengakui, dari botol kemasan bekas yang tidak bernilai, diolah menghasilkan produk dengan nilai jual antara 75 hingga 200 ribu rupiah. Menariknya pemasarannya pun tidak hanya di Yogyakarta, tetapi menembus pasar global.
5: Ini Garut Kocok. Dan ini kami membuatnya dari botol air mineral. Botol air mineral kita buat menjadi wayang.
6: Satu wayang itu berapa
5: botol? Ini untuk botol yang ukuran 1,5 liter, kalau untuk ukuran segini itu 2 botol.
6: Berapa lama sudah mas?
5: Kami kan juga ikut UMKM, ya. Kita memang ikut membantu teman-teman yang UMKM yang belum bisa punya.
4: Panitia Kirab Romo Kusumo menyampaikan, kirab rasa syukur ini diharapkan menjadi semangat bersama, saling hantar beni dalam memajukan UKM sebagai pondasi utama masyarakat dan menjadi kekuatan penting antara ekonomi dengan budaya yang saling beriringan dengan mengedepankan adat dan keluhuran budaya bangsa yang bermartabat dan berkeadilan.
7: Ke depan kami berharap bahwa ini menjadi program tahunan dan ini akan diakomodasi semoga oleh pihak pemerintah karena inilah kesempatan kita membuat kolaborasi antara wisata, budaya maupun Departemen Koperasi dan UMKM.
4: Kirab syukur Nyawiji Projo menampilkan berbagai produk unggulan seperti kerajinan tangan, hasil agrotani, ternak, unggas, dan ikan, kuliner olahan pangan, desa kampung wisata, serta pertunjukan seni budaya tradisi di mana juga digelar bazar di Taman Budaya Yogyakarta.
2: Pendengar, pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL, Piyungan, dipastikan tidak akan berdampak bagi operasional tempat pengolahan sampah terpadu yang sudah berjalan di DIY. Berikut laporan selengkapnya.
8: Kemudian target nasional maupun kita ya sampah terkelolanya itu ya 100%, tapi kan itu sampai 20 tahun ya.
9: Pemda DIY memastikan pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL di Piyungan Bantul tidak akan mengganggu sistem desentralisasi sampah yang sudah berjalan. Sejumlah tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST yang ada di Kabupaten Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta dipastikan akan beroperasi secara normal. Kepala Balai Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK DIY Aris Prasena menjelaskan, kebutuhan sampah untuk PSCL sudah diatur dalam Rencana Induk Pengelolaan Sampah, yang mana pasokan sampah PSCL rencananya berasal dari sampah liar yang belum terkelola. Langkah tersebut bertujuan agar keberadaan PSCL tidak berdampak negatif bagi aktivitas ekonomi di TPST. Selain itu, jumlah timbunan sampah di DIY mencapai 1.900 ton per hari. Sementara total sampah yang mampu dikelola oleh seluruh TPST hanya sekitar 39%. Dengan demikian, keberadaan PSCL tidak perlu dikhawatirkan akan mengganggu operasional TPST.
8: Dari ini baseline yang sudah disepakati bersamanya dari Kementerian LH dan DIY, dua kabupaten kota yang lain itu diangkat timbulannya, itu hariannya itu 1.900. Nah, kita itu baru bisa mengelola di 39% atau kurang dari 40%. Berarti kan masih ada 60%, loh. Nah, 60% itu kan 1.000 sekian. Nah, itu harapannya yang menjadi bagian khususnya yang di perkotaan ya, yang kantong mantul ya, untuk bisa menjadi bagian yang diselesaikan.
9: Aris menambahkan, saat ini terdapat sekitar 10 TPST skala besar yang tersebar di Bantul, Sleman, dan Kota Yogyakarta. Keberadaan TPST tersebut sudah memiliki dampak terhadap berkurangnya timbunan sampah di seluruh DIY.
8: Timur itu Taman Matani, terus kemudian tengahnya Donokerto Turi, terus baratnya Minggir, itu. Bantul, barat yang gede di Sedayu, tadi. Terus kemudian yang di timur, Dalan. Selatan itu ada Sri Gading, ada Sukowaten, dan juga ada beberapa lain yang kecil. Nah, Kota, Piungan, sama Litian. Litian itu kan ada tiga tempat ya. Keraton, Karangwiri, sama Litiannya. Plus ada inspirator yang di Iwangan.
9: Lebih lanjut, PSCL Piungan ditargetkan mulai beroperasi pada akhir tahun 2028. Pembangunan PSCL menjadi salah satu upaya jangka panjang dalam mengatasi produksi sampah yang kian meningkat.
2: Peringatan Hari Anak Nasional di Kecamatan Serengan, Surakarta diwarnai dengan edukasi pemenuhan gizi untuk mencegah stunting pada balita. Kegiatan yang digagas Rotary Solo diharapkan mampu meningkatkan kesadaran ibu hamil tentang pentingnya 1000 hari pertama kehidupan anak. Berikut laporan selengkapnya.
10: Perhatian terhadap kesehatan ibu hamil dan tumbuh kembang anak bukan hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.
11: Kantor Kecamatan Serengan, Kota Surakarta menjadi tuan rumah peringatan Hari Anak Nasional yang difokuskan pada perbaikan gizi ibu hamil dan balita. Asisten Gubernur Rotary Solo, Meti Indriasari, selaku perwakilan penyelenggara menjelaskan, pemenuhan gizi seimbang wajib dilakukan sejak masa kehamilan. Menurutnya, stunting tidak hanya berdampak pada kebutuhan fisik, tetapi juga mempengaruhi perkembangan kognitif anak secara jangka panjang.
10: Stunting bukan sekedar persoalan tinggi badan, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan otak, kesehatan, kemampuan belajar, hingga produktivitas anak di masa depan. Karena itu, edukasi mengenai gizi seimbang, pola makan yang sehat, serta perhatian sejak masa kehamilan menjadi langkah yang sangat penting.
11: Sejalan dengan hal tersebut, Camat Serengan, Triwidodo Eka Prasetyo, mengimbau warganya untuk lebih proaktif memantau kesehatan ke fasilitas medis terdekat. Dirinya menekankan pentingnya masa keemasan otak yang terbentuk pesat pada 1000 hari pertama kehidupan balita. Triwidodo meminta para ibu untuk merutinkan kunjungan ke posyandu agar asupan gizi anak dapat selalu terkontrol dengan baik.
12: Karena tumbuh kembang otak kita itu ada di 1000 hari kehidupan itu, ya, dari sejak ibu hamil sama anak itu balita, sehingga ibu-ibu harus sering datang ke posyandu sama ke puskesmas tempat, ya. Jangan sampai ada kegiatan puskesmas malah jenengan itu sangat penting sekali bagi perkembangan anak kita.
11: Acara yang turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surakarta, Vanessa Winastesia, ini menyoroti bahaya stunting yang mengancam generasi masa depan. Upaya penekanan angka stunting ini diharapkan menjadi titik tolak kesadaran kolektif masyarakat di Kecamatan Serengan. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
2: Pasca terjadinya kebakaran Pasar Sidoharjo, Paseban Bayat, Klaten, seratusan pedagang berharap agar pasar tersebut segera diperbaiki sehingga mereka dapat melakukan aktivitas kembali. Informasi sementara dampak terjadinya kebakaran tersebut diperkirakan mencapai 3 miliar rupiah. Berikut laporan dari Adam Sutanto.
13: Kalau pedagang kan intinya segera kemudian beliau-beliau ini bisa satu berjualan kembali, kemudian beberapa ya ada yang butuh permodalan, dan insya Allah dua permasalahan ini yang kemudian menjadi concern kita.
14: Seratusan pedagang pasar Jalen, Pasuban Bait Klaten kini kehilangan barang dagangannya akibat kebakaran yang terjadi pada Senin 27 Juli 2026. Mereka hanya bisa berharap agar pasar tersebut segera dapat diperbaiki sehingga para pedagang dapat beraktivitas kembali termasuk keringanan modal usaha. Sudik, salah seorang pedagang, mengaku barang dagangannya berupa peralatan batik dan peralatan rumah tangga semuanya terbakar. Total kerugian kurang lebih 50 juta rupiah.
15: Sing terbakar ngene ku nggen peralatan batik kali sebagian bola pecah sing simplos dasar kem niku nggih kobong kare peralatan rumah tangga sing nyaman-nyaman nggih kobong kabeh
14: 50 juta niku
15: kurang luwih.
14: Keinginane pedagang nopo?
15: Keinginane nggih mungkin mbok menawi pemerintah niku maringi keringan kangge modal malih ya alhamdulillah wektu niki pripun nggih.
14: Kerugian besar juga dialami pedagang lainnya Darini. Dagangannya berupa snack roti dan juga sembako seluruhnya habis terbakar. Kerugian diperkirakan 50 juta rupiah.
16: Dagangan baru turun semua, duitnya masuk tendiku sedoyo kan Senin toh Pak, niku Senin kan dagangan semua masuk, duitnya tinggal kan pokoknya di sini penuh kemarin, habis semua.
14: Sudah 5 juta.
16: 50-an lebih.
14: 50 juta.
16: Iya, lebih.
14: Sementara Bupati Klaten Hamunang Wacar Ismoyo juga melihat secara langsung lokasi kebakaran pasar tersebut. Menurut Bupati, tempat itu terdapat 101 kios yang terbakar yang kerugiannya miliaran rupiah. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten yakni akan melakukan pembersihan lokasi tersebut dan harapannya dapat segera dibangun dengan anggaran perubahan. Pihaknya juga akan segera menyiapkan lokasi sementara agar para pedagang dapat berjualan kembali.
13: Kita gerakan bersih-bersih bersama, ya kurang lebih beberapa hari setelah bersih-bersih atap kita turunkan, baru nanti kemudian warga, para pedagang boleh berjualan kembali. Nah, sebelum bisa berjualan di sini, nanti akan disediakan oleh Pak Lurah Pasar tempat untuk berdagang sementara. Sambil kita mumpung alhamdulillah ini masih perencanaan APBD Perubahan, semoga masih nyanda untuk kemudian kita anggarkan di APBD Perubahan ini sehingga akhir tahun bisa kita bangun kembali.
14: Selain itu, pemerintah Kabupaten Klaten akan melakukan komunikasi dengan beberapa perusahaan agar CSR-nya dapat untuk membantu permodalan para pedagang. Pada intinya, kata Hamenang, yang menjadi keinginan mereka agar para pedagang dapat berjualan kembali dan juga permodalan usaha. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Harga timun di Purbalingga naik 2 kali lipat dari harga normal. Berikut laporan dari Fitri Kasana.
17: Sayur mayur pelengkap yakni timun di Purbalingga mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir yang biasanya berada di kisaran harga Rp5.000 per kilogram kini naik sampai Rp15.000 per kilogram. Dampak lonjakan harga timun dirasakan seorang pedagang fried chicken dan ayam geprek di Kelurahan Bojong, Rizky Muhammad Umami. Di sisi lain, ia enggan menaikkan harga jual ayam geprek kepada pembeli karena khawatir pembeli sepi. Namun, ketika tidak menaikkan harga, keuntungan menjadi berkurang.
18: Beli ayam, belinya ayam hidup, potong sendiri. Untuk sekarang per kilonya sekitar 26 sampai 26,5 per kilo harga baru. Ini semenjak MBG mulai aktif itu sehari sekitar naik 500 sampai 1000. Belum MBG mulai lagi itu kan sempat sampai 19, 18, terus MBG mau mulai naik 20. Nah sampai sekarang naik jadi sekitar 26 sampai 26,5. Naik itu timun, timun sekitar 15.000 per kilo. Ya kalau untuk pedagang, kalau dinaikin nanti ngefek ke penjualan. Dibiarin ya mau nggak mau mengurangi keuntungan.
17: Pantauan harga di Pasar Arjo Binangun, Kelurahan Bojong, Purbalingga, harga timun melonjak dalam 2 pekan ini. Dina, salah satu pedagang sayur di Pasar Arjo Binangun, menuturkan bahwa harga mentimun saat ini menyentuh angka Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Menurut Dina, kenaikan ini dirasakan cukup tinggi jika dibandingkan dengan harga sebelum-sebelumnya yang bahkan per karung pernah ia beli hanya Rp50.000. Meski pihaknya tidak tahu pasti penyebab kenaikan harga timun dari golongan, ia menduga kondisi cuaca menjadi faktor utamanya. Adapun selain timun, komoditas lain yang juga naik yakni muncang atau daun bawang yang biasanya harga muncang berkisar Rp5.000 hingga Rp6.000 per kilogram, saat ini harganya mencapai Rp10.000 per kilogram.
19: Pak timun, pinten? Timun telulis, yang adol, ya 14 sekilo. Seurungnya telulis ya lah murah banget timun. Sekarang bakur seketewu tahu, angkana. Ya kan kan ana ora kang ana naik dening ora. Kayane terang langka lah. Timun ya sampeyan siapa ya? Ya naik naik antarane setengah bulan, Mbak. Muncang naik. Bisa kon 5.000, 6.000, siki 11.000, 10.000.
17: Dina berharap harga sayur mayur kembali stabil agar harga di tingkat pedagang eceran maupun pembeli kembali normal. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Hingga Juli 2026, penghimpunan zakat, infak, dan sedekah atau ZIS Basnas Kabupaten Banyumas telah mencapai 56% dari target tahunan. Sebagian besar ditasarufkan untuk bantuan yang bersifat produktif. Berikut laporan dari Faisal Raihan.
20: Basnas Kabupaten Banyumas telah menghimpun dana zakat, infak, dan sedekah atau ZIS sebesar Rp14,9 miliar rupiah hingga pertengahan Juli 2026 atau sekitar 56% dari target tahunan sebesar Rp26,5 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, Rp13,2 miliar rupiah telah disalurkan kepada masyarakat melalui 5 program prioritas yang mencakup bidang pendidikan, kesehatan, sosial, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi. Ketua Basnas Banyumas Hasanatul Mufidah mengatakan, penyaluran dana ZIS difokuskan pada 5 program utama, yakni Banyumas Cerdas, Banyumas Sehat, Banyumas Takwa, Banyumas Peduli, dan Banyumas Sejahtera. Melalui program-program tersebut, Basnas berupaya memastikan dana zakat yang dihimpun dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, Basnas juga terus mendorong peningkatan penyaluran zakat yang bersifat produktif sebagai upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.
21: Kita sudah capai di angka 14,920 miliar, artinya sudah 56% dari target 26,5 miliar. Jadi kita memang punya target sebaran, juga punya, di samping itu kita punya target konsumtif dan produktifnya. Dari dana yang sudah kita tasarufkan itu, minimalnya 50 kita targetkan untuk yang sifatnya produktif, karena pengentasan kemiskinan kalau sifatnya konsumtif itu akan sulit sekali untuk meng-up ya. Kalau produktif itu kan kita bantu, mungkin satu orang yang kita bantu tapi dia akan bisa mengentaskan satu keluarga begitu. Sehingga kita memilih lebih banyak targetnya kepada yang produktif.
20: Salah satu bentuk penyaluran dana zakat di bidang pendidikan diwujudkan melalui program beasiswa Satria Kem bagi 46 mahasiswa asal Banyumas. Melalui program tersebut, Basnas memberikan bantuan mulai semester 5 hingga semester 8 dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan uang kuliah tunggal atau UKT masing-masing mahasiswa. Basnas Banyumas mengalokasikan anggaran lebih dari 500 juta rupiah untuk mendukung pembiayaan pendidikan para penerima selama 4 semester. Hasanatul memastikan program tersebut akan terus dilaksanakan sesuai kemampuan penghimpunan dana zakat. Faisal Raihan melaporkan.
2: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi menutup jumpa kita pada Berita Lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih Haji menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

0: 101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 RRI Purwokerto dengan esensi buku, judul Naila, penulis Jainar Maisa Ali. Naila adalah sebuah novel karya Jainar Maisa Ayu yang mengabarkan kehidupan seorang perempuan bernama Naila yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh kekerasan dan tekanan emosional. Sejak kecil, Naila mengalami kekerasan fisik dan mental dari ibunya yang seharusnya menjadi sumber cinta dan perlindungan. Kekerasan tersebut tidak hanya berdampak langsung pada fisiknya, tetapi juga meninggalkan bekas luka emosional yang mendalam, membentuk jati dirinya, dan mempengaruhi caranya berhubungan dengan dunia luar. Naila tumbuh dengan rasa kesepian yang mendalam dan perasaan terasing dari orang-orang di sekitarnya. Trauma masa kecilnya menghantui kehidupan dewasanya, membuatnya sulit membangun hubungan yang sehat, baik secara emosional maupun seksual. Kekerasan yang ia alami membuatnya kehilangan kepercayaan pada cinta dan hubungan, serta mempersulit dirinya dalam menemukan makna kebahagiaan dan penerimaan. Hubungan Naila dengan ibunya adalah pusat dari konflik dalam novel ini. Alih-alih menerima kasih sayang, Naila menjadi korban kekerasan yang membuatnya merasa tidak berharga dan tidak dicintai. Pengalaman ini menanamkan perasaan trauma yang tak mudah hilang. Ia terus-menerus berjuang untuk membebaskan dirinya dari bayangan kelam yang membelenggu. Jainar Maisa Ayu menggunakan bahasa yang lugas dan provokatif dalam penggambaran perjalanan Naila. Melalui novel ini, Jainar mengangkat tema kekerasan domestik, trauma psikologis, dan eksplorasi seksual yang sering kali tabu di masyarakat Indonesia. Selain itu, novel ini juga menyuarakan kritik sosial terhadap patriarki dan norma-norma sosial yang menekan perempuan, terutama dalam hal seksualitas dan peran gender. Naila bukan hanya cerita tentang penderitaan, tetapi juga tentang pencarian jati diri dan keberanian untuk menghadapi masa lalu yang penuh luka. Jainar memberikan gambaran yang mendalam tentang perempuan yang terluka, sekaligus menyuarakan pentingnya kebebasan dan keberanian dalam menghadapi kehidupan yang tidak adil. Demikian esensi buku, judul Naila, penulis Jainar Maisa Ayu, Pro 1 RRI Purwokerto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik, mendengar pukul 16:30 waktu Indonesia Barat sore hari ini, kami akan ajak Anda untuk menyimak segmen Siaga Negeriku bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.
1: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali kami hadir menyapa Anda dengan informasi seputar mitigasi kebencanaan bersama saya Desi Natalia dengan koordinator mitigasi Vinta Nur Fauziah. Kami akan awali pendengar dengan informasi cuaca. Kita akan segera menuju ke BMKG Stamet Tunggul Wulung Cilacap. Baik, kita sudah terhubung bersama dengan forecaster on duty sore hari ini, ada Pak Sawardi. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Sawardi.
2: Selamat sore, Mbak Desi.
0: Ya, apa kabar sore hari ini, Bapak?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Baik, Bapak, bagaimana kira-kira informasi cuaca sore hingga malam nanti? Silakan informasinya, Pak Sawardi.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore, pendengar setia RRI, program 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam sehat dan salam tangguh. Berikut akan kami sampaikan update pagelaran cuaca untuk wilayah perairan selatan Jawa Tengah yang berlaku selama 24 jam mulai Kamis 30 Juli jam 07.00 sampai dengan Jumat 1 Agustus 2026 mulai jam 7 pagi. Untuk wilayah perairan selatan Cilacap, cuacanya diperkirakan cerah berawan, angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan antara 2 hingga 23 knot. Tinggi gelombang besar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Pasang surut berkisar antara 0,5 hingga 1,9 meter. Untuk wilayah perairan Kebumen, diperkirakan cuacanya sama, cerah berawan hingga berawan. Angin secara umum bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 knot. Sedangkan tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Untuk wilayah perairan Purworejo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Ada potensi cuaca berkabut pada pagi hingga menjelang siang hari. Sedangkan angin umum bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 28 knot. Tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Harap diperhatikan risiko terhadap keselamatan pelayaran, terutama untuk perahu nelayan dan kapal tongkang, karena kecepatan anginnya di atas 20 knot. Informasi untuk kondisi cuaca sore ini hingga pagi hari esok untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Cilacap. Untuk Kabupaten Banyumas, pada sore hingga pagi hari esok, cuacanya cerah berawan hingga berawan. Kondisi udara berkabut, umumnya pada tengah malam hingga pagi dini hari. Untuk Kabupaten Cilacap, kondisinya sama, cuacanya diperkirakan berawan hingga cerah berawan, dan kondisi udara berkabut pada tengah malam hingga pagi dini hari. Kami mengimbau pada masyarakat agar jangan bakar sampah ataupun bahan secara sembarangan, begitu pula membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran hutan di tengah kondisi cuaca yang beberapa ini tidak terjadi adanya hujan. Demikian, Sawardi melaporkan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Sawardi informasinya. Selamat sore dan salam tangguh Pak Sawardi.
2: Selamat sore dan salam tangguh.
0: Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami akan ajak Anda untuk menyimak info lalu lintas bersama dengan operator ATCS Dinhub Kabupaten Banyumas. Kita sudah terhubung bersama dengan Mas Taufik Gunawan. Selamat sore, Mas Taufik.
3: Halo, selamat sore, Mbak.
0: Ya, apa kabar sore hari ini, Mas Taufik?
3: Luar biasa.
0: Oke, okay. Ya Mas Taufik, boleh diinfokan terkait dengan arus lalu lintas di beberapa titik kota Purwokerto saat ini, Mas Taufik silakan.
3: Oke, Terima kasih Mbak, selamat sore, kembali dengan saya Topi Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan untuk kondisi lalu lintas di sore hari ini terpantau ramai lancar di semua titik yang terpantau oleh kamera kami, dan juga untuk cuaca di sore hari ini terpantau cerah di semua titik yang dapat kami pantau. Dan kita awali saja dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat. Tentunya untuk lalu lintas di sore hari ini terpantau cukup ramai di Gor Satria dari arah barat. Kemudian cukup ramai juga dari arah selatan atau dari arah Simpang Kebondalem yang juga terpantau lalu lintasnya cukup padat di sore hari ini. Kemudian dari arah timur atau dari arah Gor Satria ini juga terpantau ramai di sore hari ini, namun tentunya masih normal lalu lintasnya dan juga tidak ada kendala di Simpang Gor Satria. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu juga di sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, terutama dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Zuhri. Kemudian dari arah barat, dari arah Bobosan juga terpantau cukup ramai di sore hari ini, dan juga Simpang Karang Jambu pastinya masih normal, tidak ada hambatan dan kendala di simpang tersebut. Kemudian ke arah selatan di Simpang Omni atau Simpang Jalan Masjid yang sore hari ini juga terpantau cukup ramai, terutama dari arah barat, dari arah Pasar Manis ini cukup padat juga lalu lintasnya. Kemudian dari arah selatan atau dari arah alun-alun Kota Purwokerto ini juga terpantau cukup ramai dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah alun-alun. Dan kebanyakan kendaraan menuju ke arah utara. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-alun Kota Purwokerto. Dari arah timur lalu lintasnya lancar, ramai. Dan dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara ini juga terpantau cukup ramai di sore hari ini, namun masih lancar, tidak ada kendala di Simpang Alun-alun, hanya sedikit padat saja. Kemudian hingga di Simpang Sawangan, untuk Simpang Sawangan sendiri lalu lintasnya juga terpantau ramai di sore hari ini. Kendaraan dari arah timur yang saat ini sedang berjalan hijau terpantau cukup ramai dan cukup padat di Simpang Sawangan ini. Kemudian terpantau hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim hingga di Bundaran Underpass Jenderal Sudirman. Dari kedua arah lalu lintasnya terpantau lancar, cukup padat di sore hari ini, cukup ramai, namun tidak ada kendala, masih lancar untuk kedua arah, dari arah barat maupun dari arah timur. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di wilayah Kabupaten Banyumas pada sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, cukup padat, namun masih lancar lalu lintasnya dan tidak ada kendala di simpang-simpang yang terpantau oleh kamera kami. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan juga rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk pendengar Pro 1 yang ingin mengakses kamera CCTV Dinas Perhubungan, ingin memantau secara mandiri, dapat mengunjungi website di banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1, silakan Mbak.
0: Baik, terima kasih Mas Taufik informasinya. Selamat sore dan selamat bertugas kembali.
3: Oke, siap.
0: Baik, ya pendengar, kita masih akan berlanjut di segmen Siaga Negeriku. Pastikan Anda tetap setia bersama kami.
1: Pro 1 Purwokerto, channel informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya

0: Pendengar, Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap mencatat sedikitnya 4 ekor hiu paus terdampar di wilayah pesisir Cilacap sejak Mei 2026. Fenomena tersebut dinilai berkaitan dengan faktor ekologis yang membuat hiu paus mendekati perairan dangkal di kawasan pantai selatan Cilacap. Hal tersebut disampaikan Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Ahmad Hadianto, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauziah. Vinta, silakan laporan Anda.
1: Ya baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Cilacap, Ahmad Hadianto, Eskep NSMM, dan akan membahas mengenai hiu terdampar di Pantai Cilacap. Pak Hadi, izin boleh dijelaskan sebenarnya gimana sih Pak kronologi dan kondisi hiu yang terdampar di Pantai Cilacap berdasarkan informasi yang diterima oleh Dinas Perikanan saat ini Pak?
2: Baik, terima kasih Pak. Memang betul sekali, di Cilacap ada kejadian seekor hiu paus ya. Sebenarnya bukan seekor ya, karena kejadian ini sebenarnya berulang dari mulai bulan Mei. Ada total 4 ekor hiu paus terdampar di perairan Cilacap gitu. Memang kronologinya waktu itu sekira pukul yang pertama kali di bulan Mei, itu tanggal 23 Mei. Itu sekitar pukul 5.30 itu kita diberikan informasi dari desa. Jadi kami ada grup melalui desa itu dikabari bahwa ada hiu paus terdampar waktu itu di daerah Pantai Banjarsari, Kecamatan Nusawung, ya, berukuran 8 meter. Kemudian dalam kondisi sudah mendekati ajal atau mati gitu. Kondisinya begitu. Jadi kabar dari warga di daerah Kecamatan Nusawung, begitu Pak.
1: Oke, kalau boleh tahu Pak, sebenarnya kejadian hiu terdampar seperti yang sudah-sudah ini sudah sering terjadi atau memang baru-baru di tahun ini terjadi Pak di perairan Cilacap Pak?
2: Kalau ditarik ke belakang, itu sebenarnya di tahun 2022 itu juga ada tiga hiu paus terdampar di Laut Cilacap ya, utamanya di daerah Adipala sampai Nusa Ungu waktu itu, sekitar tanggal 5 sampai 31 Oktober tahun 2022 itu ada juga kejadiannya. Kemudian di tahun ini juga ada 4 ya, jadi lumayan beruntun ini memang kondisi adanya hiu paus terdampar di Kabupaten Cilacap.
1: Oke, kalau kita tahu kan Pak, kejadian hiu terdampar kemarin ini kan kejadiannya nggak jauh ya Pak ya, jadi cuma sekitar beberapa waktu.
2: Betul.
1: Nah ini sebenarnya faktor apa sih Pak yang ngedorong si paus ini bisa terdampar di perairan pesisir Cilacap sendiri Pak?
2: Berdasarkan kajian ya dari kita juga bersama dengan Sea Life Indonesia, sebuah lembaga yang konsen terhadap biota raksasa laut ya. Memang hal ini terjadi karena faktor ekologis ya, yang mendorong hiu paus itu senang mendekati perairan dangkal, utamanya di Cilacap. Karena memang akhir-akhir ini salah satu makanan pokoknya hiu paus itu adalah udang rebon maupun teri kecil, itu sedang ada di pinggiran-pinggiran perurutan dangkal, di perairan dangkal di daerah Cilacap. Sehingga kondisi ini menyebabkan mungkin banyak hiu paus yang mendekati di perairan Cilacap.
1: Terakhir Pak, boleh diberikan himbauan Pak kepada masyarakat apabila menemukan hiu atau satwa laut lainnya yang terdampar di pantai ini Pak, untuk himbauan bagi masyarakatnya sendiri Pak?
2: Baik, untuk himbauan kami, kalau ada ditemukan ya hiu atau satwa laut yang terdampar di pantai, yang pertama adalah segera lapor minimal ke daerah pemerintah desa terdekat Bu, karena biasanya laporan itu nanti dari Pemdes akan di-share di grup, sehingga kami akan melakukan koordinasi ya untuk penanganan hiu paus tersebut. Kemudian yang kedua, kami harapkan masyarakat itu proaktif, tapi jangan jadi tontonan. Banyak yang sering sekarang kemarin juga terjadi ya, banyak yang kemudian malah menjadi tontonan, malah kadang ada yang dinaikin, kemudian live TikTok gitu, sehingga hal-hal seperti itu jangan dilakukan ya. Kemudian dagingnya ya, itu tidak boleh dikonsumsi ya, karena daging yang hewan biota laut raksasa itu yang berumur puluhan tahun itu risiko terjadi keracunan gitu ya, karena mengandung merkuri dan sebagainya. Kemudian terakhir, harus segera dikubur, tentunya berkoordinasi dengan kami, karena sebelum dikubur biasanya kami bersama Sea Life dan dokter hewan dengan Dinas Perikanan akan melakukan nekropsi Bu. Nekropsi itu mengambil jaringan tubuh, baik dari hati atau nanti dari organnya, untuk kami teliti sebenarnya penyebab kematiannya apa, begitu Bu.
1: Siap. Terima kasih Pak Hadi atas wawancara bersama RRI, Pak.
2: Terima kasih.
0: Ya, pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Setelah kita tadi mendengarkan wawancara Vinta Nurfauzia, kali ini kami akan ajak Anda untuk mendengarkan laporan dari Joko Winarno terkait dengan kemarau yang berkepanjangan melanda Kabupaten Banjarnegara mulai memicu krisis air bersih di sejumlah wilayah. Di tengah kondisi tersebut, warga desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan menggelar ritual adat Ujungan sebagai bentuk ikhtiar dan pelestarian tradisi untuk memohon turunnya hujan. Selengkapnya dilaporkan oleh Joko Winarno.
3: Kemarau panjang telah menyebabkan sedikitnya 12 desa yang tersebar di 6 kecamatan di Kabupaten Banjarnegara mengalami kekeringan dan krisis air bersih. Salah satu wilayah yang terdampak kekeringan adalah Desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan. Kekeringan di Desa Gumelem Kulon telah terjadi sekitar 2 bulan yang lalu. Hal ini mengakibatkan sumur-sumur warga mengering. Akibatnya, masyarakat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan air bersih guna keperluan sehari-hari. Di tengah kondisi tersebut, warga Desa Gumelem Kulon menggelar ritual adat Ujungan, yakni sebuah tradisi turun-temurun yang dipercaya sebagai bentuk doa sekaligus ikhtiar untuk memohon turunnya hujan. Dalam ritual ini, dua peserta saling berhadapan menggunakan batang rotan sebagai senjata. Mereka bertarung satu lawan satu dengan mengandalkan kelincahan, ketahanan, dan keberanian. Suasana berlangsung menegangkan saat kedua pendekar saling melayangkan pukulan rotan. Benturan keras rotan bahkan meninggalkan luka di tubuh para peserta. Meski demikian, seluruh rangkaian ritual berlangsung dengan menjunjung tinggi sportivitas, persaudaraan, dan saling menghormati. Tokoh adat Gumelem Kulon Budi Sulistio mengatakan, tradisi Ujungan merupakan warisan leluhur yang digelar sebagai bentuk permohonan kepada Tuhan agar segera diturunkan hujan, sekaligus menjadi upaya menjaga kelestarian budaya yang masih dipercaya masyarakat.
4: Ujungan ini adalah suatu peninggalan dari nenek moyang, yang artinya Ujungan ini adalah sebagai ritual atau upacara adat manakala terjadi kemarau panjang. Masyarakat Gumelem dan sekitarnya itu percaya bahwa dengan adanya Ujungan akan mendatangkan air, akan air yang diawali dengan hujan.
3: Sementara itu, Kepala Desa Gumelem Kulon Arif Mahbud mengatakan ritual ini digelar karena wilayah Gumelem Kulon dan sekitarnya telah lebih dari 2 bulan tidak diguyur hujan. Kondisi ini membuat warga mulai mengalami kesulitan untuk mendapatkan air bersih. Selain sebagai pelestarian budaya, ritual Ujungan juga menjadi simbol harapan masyarakat agar hujan segera turun dan krisis air bersih akibat kemarau panjang dapat segera berakhir.
5: Tarian Ujungan yang ada di Desa Gumelem, baik Gumelem Wetan maupun Gumelem itu merupakan tarian untuk ritual memanggil hujan pada saat musim kemarau. Nah, dalam hal ini, kebetulan sekali ini juga dalam kondisi musim kemarau dan sudah terjadi di beberapa tempat di mana Bapak pada saat itu di Dieng, kemudian di Pendopo pula, setelah dilaksanakan kegiatan ritual Ujungan, kemudian Qodarullah biiznillah hujan turun.
3: Dengan adanya ritual Ujungan tersebut, warga berharap hujan akan segera turun untuk mengakhiri kekeringan yang melanda wilayah mereka dan memulihkan kesediaan air bersih bagi masyarakat. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Ya, pendengar di manapun Anda berada, informasi tersebut sekaligus juga menutup jumpa kita di segmen Siaga Negeri untuk edisi hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya, sampai jumpa dan salam tangguh.
6: Sampai di sini Siaga Negeriku, produksi RRI Purwakarta. Sampai jumpa.

0: RRI Purwokerto ngaturaken Werta Gethok Tular.
1: Sugeng santen pawartos ingkang wigati, pemerintah Kota Tegal nguatna upaya kanggo ngilangi lelara tuberkulosis alias TBC liwat tracing sing diintegrasikan karo program cek kesehatan gratis. Dinas Pertanian Pangan lan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga terus ngencengna gerakan pengendalian kerdal hama tikus kanggo njaga produktivitas lan ketahanan pangan. Jangkeming Werta Gethok Tular kawasaken dening Desi Natalia. Pemerintah Kota Tegal nguatna upaya kanggo ngilangi lelara tuberkulosis alias TBC liwat tracing sing diintegrasikan karo program cek kesehatan gratis CKG. Kegiatan ke ngetargetna screening waring 7.700 warga sing tersebar nang 77 titik kegiatan nang kabeh kelurahan sekota Tegal sing wis mlaku wingi. Program tracing TBC sing diintegrasikan karo CKGG dilakoni kanthi gabungna investigasi kontak pasien karo layanan pemeriksaan kesehatan warga. Lewat program kie, masyarakat utawa kelompok sing beresiko bisa oleh screening kesehatan sing lengkap lan menyeluruh. Dinas Pertanian Pangan lan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga terus ngencengna gerakan pengendalian kerdal hama tikus kanggo jaga produktivitas lan ketahanan pangan. Salah siji upayane yakni masang trap barrier system nang kelompok tani tri budidaya Desa Lamuk, Kecamatan Kecobong, Kepala Bidang Perlindungan Pertanian DPPP Kabupaten Purbalingga, Edi Setianta ngomong, yen pengendalian hama nang Desa Lamuk siki diperkuat nganggo masang TBS nang 5 titik. Rinciane siji unit bantuan saka DPPP, siji unit mandiri saka kelompok tani, lan telung unit sisane arep dipasang nganggo anggaran dana desa Lamuk alokasi ketahanan pangan. PT PLN Energi Primer Indonesia PLN EPI ngadirna inovasi teknologi Internet of Things IoT nang rumah bibit mangrove desa Punton, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, sing dirismikna pas dina wingi. Program G dadi bagian sekang tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL sekalian nganggo dukung program electrifying agriculture ben kualitas bibit mangrove luwi apik saturunge ditandur nang daerah pesisir. Sederek anak 6 pesantren binaan Kantor Perwakilan Bank Indonesia KPWBI Purwokerto sing melu Capacity Building Program Transformasi Kewirausahaan UMKM Terpadu Air Berkah Indonesia ABI 2016 sing didateng nang Jakarta tanggal 18 nganti 30 Juli 2016. Kegiatan kia ditututi 200 pesantren pilihan sekang warna-warna daerah Minangka bagian Saka upaya nguatna ekosistem ekonomi lan keuangan syariah. Nang pesantren sing makili wilayah kerja KPWBI Purwokerto yaiku Pondok Modern berbasis zakat MBZ Zamzam Cilongok, Pondok Pesantren Darussalam Dukuhwaluh Banyumas, Pondok Pesantren Atauhjiyah Al-Islami Andalusia Leler Banyumas, Pondok Pesantren Al-Mukhtar Adipala Cilacap, Pondok Pesantren Minhajut Tolibin, Kembangan Purbalingga, lan Pondok Pesantren Miftahul Huda, Pesawahan Rawalo Banyumas. KPANE kue pengelola unit usaha air minum dalam kemasan AMDK sing sajroning kie oleh pendampingan saka Bank Indonesia. Wertakang Pokpokan, Dinas Arsip lan Perpustakaan Daerah Din Arpusda Kabupaten Banyumas terus budidaya kanggo nikelna minat moco masyarakat. Kepala Din Arpusda Banyumas Agus Anggraito ngomong yen pihaknya ngelakoni pirang-pirang peningkatan layanan adedasar aspirasi masyarakat sing mlebu liwat media sosial lan forum konsultasi publik.

Mineka wujud peningkatan pelayanan jam operasional perpustakaan daerah di Endangna sampai jam 7:30 bengi waktu Indonesia Barat. Saliyane kuwe, masyarakat yang bisa nikmati layanan maca digital lewat spot maca nang alun-alun Purwokerto. Langkah ke diarepna bisa nggak ngembangna masyarakat sing kangelan waktu utawa atuh jarake yang arep teka langsung maring perpustakaan. Cekap semantan, warta ketok tular, santan meniko, kelilan.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 254 0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Anda masih bersama kami pendengar program 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi. Semoga aktivitas sejak pagi tadi berjalan dengan lancar ya pendengar, dan kini saatnya menikmati suasana senja bersama kami di RRI Purwakarta di segmen Purwakarta Sore. Jadi menemani perjalanan pulang, barangkali untuk Anda yang sedang ada di jalan begitu ya, bersama atau yang sudah sampai di rumah, sedang menikmati waktu sore bersama dengan keluarga, bersama dengan pasangan, maupun untuk Anda yang mungkin sore hari ini masih beraktivitas ya, menjelang pergantian hari, mari sejenak mengurangi ritme yang padat. Pendengar, kita bisa tarik nafas. Coba kita mengintip atau menikmati langit sore hari ini begitu ya, dan syukuri bahwa hari ini masih diberi kesempatan untuk berkarya, bertemu dengan keluarga dan berbagi cerita. Pendengar, sore hari ini menjadi waktu yang tepat untuk mengevaluasi aktivitas kita, apakah sudah dicapai hari ini apa-apa saja begitu ya, atau apa yang masih bisa diperbaiki di esok hari begitu, karena setiap langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten akan membawa hasil besar di masa depan. Jadi sore ini kami juga akan menghadirkan berbagai informasi ringan, inspiratif, dan tentunya lagu-lagu pilihan yang bisa menemani Anda di kesempatan sore hari ini. Kali ini kita akan relax sejenak pendengar bersama dengan Sheila on 7, kali ini dengan Hingga Ujung Waktu.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar, pelayanan publik terus berbenah mengikuti perkembangan teknologi dan hari ini jajaran kantor urusan agama Purwokerto Barat mengikuti rapat koordinasi operator aplikasi Siwak yang digelar Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Dan kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan kepada masyarakat melalui pemanfaatan sistem digital yang semakin baik. Ini menjadi pengingat bahwa transformasi digital bukan hanya terjadi di sektor bisnis, tetapi juga pelayanan masyarakat. Harapannya berbagai urusan administrasi menjadi semakin cepat, mudah, dan akurat. Nah, berbicara tentang pelayanan yang semakin modern, tentu kita sebagai masyarakat juga perlu ikut mendukung ya, dengan memahami prosedur layanan dan memanfaatkan fasilitas digital secara bijak. Jadi memang sekarang eranya era digital, mau gak mau pasti kita harus mengikuti perkembangan di era sekarang ya. Baik, pendengar, kita masih akan terus berlanjut dengan beberapa nomor lagu pilihan, semoga bisa menghangatkan suasana Anda seperti berikut ini.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Baik, pendengar di manapun Anda berada, kita masih bersama di sore hari ini. Mungkin ada satu kebiasaan sederhana yang ternyata sangat bermanfaat ya untuk diri kita begitu, yaitu meluangkan waktu 15 hingga 20 menit setiap sore untuk berbincang bersama keluarga tanpa gangguan gawai. Pernah enggak Anda mencoba ini? Karena ternyata obrolan ringan mengenai aktivitas hari ini dapat mempererat hubungan, mengurangi stres setelah bekerja, sekaligus juga membuat anak maupun orang tua merasa lebih didengar ya. Kadang kebahagiaan bukan berasal dari hal-hal besar, melainkan dari momen sederhana ketika seluruh anggota keluarga bisa duduk bersama, kemudian menikmati teh hangat misalnya ya, atau makanan ringan sambil saling bertukar cerita. Nah, semoga sore ini menjadi kesempatan terbaik untuk pulang dengan hati yang lebih baik.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan untuk waktu maghrib wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya akan masuk di menit ke-46 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, sembari menantikan waktu maghrib untuk wilayah Kota Purwokerto dan sekitarnya, kami akan hadirkan satu nomor lagu bernuansa religi islami untuk Anda.

Baik, pendengar, pukul 17.46 waktu Indonesia Barat, saatnya berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Purwakarta dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allah.

dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Maukah kutunjukkan kalian hal-hal yang menggugurkan kesalahan-kesalahan dan menambah kebaikan?" Para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Menyempurnakan wudu dalam keadaan sulit, banyak melangkah ke masjid, menunggu sholat berikutnya setelah satu sholat. Barang siapa berwudu di rumahnya, kemudian pergi ke masjid, sholat berjamaah dengan orang-orang muslim, lalu duduk menunggu sholat berikutnya, maka malaikat akan berdoa untuknya, 'Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia.'" Hadis riwayat Ibnu

Baik pendengar, kita sudah mendengarkan azan maghrib di menit ke-46 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan ini sebagai penanda masuknya waktu salat maghrib untuk wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya. Semoga pendengar RRI yang telah menunaikan ibadah salat maghrib senantiasa diberikan ketenangan hati, kesehatan serta keberkahan dalam setiap langkah. Dan bagi yang sedang dalam perjalanan, semoga selalu diberi keselamatan hingga tiba di tujuan. Dan bagi yang tengah berkumpul bersama dengan keluarga di rumah, semoga momen kebersamaan di awal malam ini membawa kehangatan dan kebahagiaan. Mendengar Pro 1 RRI Purwokerto, pergantian dari sore menuju malam adalah waktu yang tepat untuk sejenak mengistirahatkan diri setelah menjalani berbagai aktivitas. Luangkan waktu untuk menikmati makan malam bersama keluarga, berbincang ringan misalnya, atau sekedar menikmati secangkir teh hangat sambil melepas penat. Tetap bersama kami mendengar beragam informasi, inspirasi dan hiburan menarik lainnya akan terus kami hadirkan untuk menemani malam Anda. Dan selamat menikmati suasana malam di Banyumas dan sekitarnya. Semoga malam hari ini menjadi malam yang penuh ketenangan, keberkahan dan semangat baru untuk menyongsong hari esok. Tetap setia bersama kami di program 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, di Dukcapil, Kabupaten Banyumas terus memperkuat digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan untuk mempercepat akses masyarakat. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Aisyah Hananina.
2: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas bersama dengan bidang pihak terus memperkuat digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan untuk mempercepat akses masyarakat. Upaya ini juga dilakukan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini sulit dilayani melalui layanan konvensional. Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan Dindukcapil Banyumas, Azhar Nazaruddin, mengatakan digitalisasi merupakan sebuah keharusan bagi bidangnya karena program tersebut berbasis teknologi, mulai dari pengelolaan database hingga sistem hardware dan software.
3: Bagi kita memang sesuatu yang sudah keharusan, apalagi di bidang kami, bidang pihak memang yang berbasis teknologi, memang berkomitmen untuk digitalisasi administrasi kependudukan ini.
2: Azhar menjelaskan, manfaat digitalisasi sangat dirasakan masyarakat, terutama pada proses pelayanan yang lebih singkat dan mudah.
3: Mereka tidak perlu datang jauh-jauh ke tempat pelayanan resminya, offline-nya itu lebih cepat, dan untuk bisa dipantau juga perkembangan prosesnya, sehingga lebih terbuka.
2: Meski demikian, Azhar mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait akses digitalisasi yang belum menyeluruh. Sebagian masyarakat di sana belum familiar dengan perangkat telepon seluler.
3: Itu tantangan yang terberat itu. Mengenai sumber dayanya, itu memang juga sangat berpengaruh. Karena server kita juga ya sudah termasuk berusia. Kalau jaringan sih nggak ada masalah, karena sudah di-backup oleh provider-provider yang sudah kita tunjuk.
2: Untuk mengatasi kesenjangan digital tersebut, Dindukcapil Banyumas menerapkan sejumlah metode edukasi seperti pendekatan langsung saat masyarakat datang ke layanan offline ataupun melakukan strategi jemput bola dengan membuka layanan pada acara-acara tertentu. Azhar berharap agar seluruh masyarakat Banyumas dapat mengakses dan memanfaatkan layanan digital ini demi kepentingan bersama. Aisyah Hanina melaporkan.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Baik pendengar, Anda masih bersama kami program Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Tahukah Anda bahwa hari ini petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas kembali melaksanakan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik strategis, dan upaya ini merupakan hal yang dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan terutama pada jam berangkat dan pulang sekolah serta aktivitas masyarakat. Kehadiran petugas di lapangan diharapkan dapat menciptakan lalu lintas yang aman, tertib dan lancar. Sementara itu jajaran Polsek Purwokerto Barat juga meningkatkan patroli preventif di sejumlah objek vital seperti kawasan pertokoan dan toko emas. Patroli rutin ini menjadi bagian dari upaya menjaga keamanan dan memberikan rasa nyaman bagi masyarakat yang masih beraktivitas hingga malam hari. Dan untuk pendengar RRI masih berkendara malam hari ini, tetap utamakan keselamatan, patuhi rambu lalu lintas, gunakan helm berstandar SNI bagi pengendara sepeda motor, kenakan sabuk pengaman bagi pengguna mobil, dan hindari menggunakan telepon genggam saat mengemudi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bungah, berkah.

0: berita, tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Ya. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Pendengar, ada kabar baik untuk Anda yang ingin berbagi kehidupan kepada sesama. Hari ini PMI Kabupaten Banyumas kembali menggelar kegiatan donor darah di beberapa lokasi, di antaranya Kecamatan Tamba, Kembaran, SMA PGRI Gumelar, hingga malam nanti di salah satu wilayah begitu ya. Nah, saya akan update jadwalnya pendengar, bahwa untuk hari ini Rabu 29 Juli 2026 akan digelar di Balai Desa Kebanggan Kecamatan Sumbang dari mulai pukul 19.30 sampai pukul 21.30 waktu Indonesia Barat begitu ya. Jadi untuk jadwal mobile unit ini memang ternyata dari pagi tadi sudah berlangsung di aula kantor Kecamatan Tambak pada pukul 9 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat, kemudian pendopo kantor Kecamatan Kembaran pada pukul 9 lebih 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, kemudian SMA PGRI Gumelar pada jam 9.30 sampai 12 waktu Indonesia Barat, dan malam nanti pukul 19.30 sampai jelang 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat di Balai Desa Kembanggan Kecamatan Sumbang begitu. Jadi pendengar, setetes darah yang kita donorkan dapat menjadi harapan bagi pasien yang membutuhkan. Selain membantu sesama, donor darah secara rutin juga bermanfaat untuk memantau kondisi kesehatan, karena setiap pendonor akan menjalani pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu. Semoga semakin banyak masyarakat Banyumas yang tergerak untuk menjadi pendonor darah sukarela. Karena sekali lagi, setetes darah yang kita berikan adalah harapan bagi setiap orang yang menerima.

0: Mendengar informasi kehilangan, kami hadirkan untuk Anda bahwa telah hilang satu buah KTP atas nama Sardi Haryadi Setiono dengan alamat Kelurahan Karangklesem, RT1 RW 6 Kecamatan Purwokerto Selatan, dan satu buah STNK sepeda motor Honda Supra X tahun 2003 warna hitam nomor polisi R3668SH atas nama Rastini dengan alamat Kelurahan Karangklesem RT1 RW 6 Kecamatan Purwokerto Selatan. Barang tersebut hilang pada hari Minggu 5 Juli 2026 sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan kota Purwokerto. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Sardi Hardi Setiono dengan alamat Kelurahan Karangklesem RT1 RW 6 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Eh, Paci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Paci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Paci. Tapi, Paci, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya sudah, Maci. Cepat, eh.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil bagaimana nih?
2: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.
3: Purwokerto sore ini.
4: Baik, pendengar, kembali kami informasikan berita kehilangan telah hilang satu buah STNK sepeda motor Honda All New Beat Deluxe CBS ISS dengan nomor polisi R5435OG atas nama Ibnu Sabil Husaini, alamat Desa Padak RT 3 RW 1 Kecamatan Baturaden. Barang tersebut hilang pada hari Minggu, maksud kami 12 Juli 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan Kota Purwokerto menuju Desa Karangtengah Baturaden. Bagi yang menemukan barang tersebut dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada Jumiati dengan alamat Desa Karangtengah RT 5 RW 8 Kecamatan Baturaden Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Mendengar naskah putusan banding dengan nomor referensi kepolisian nomor 75/PDT.G/2025/PN Purwokerto titik JO dengan nomor 388/2026/PT.SMG. Ya, pendengar, rilis pemberitahuan putusan banding telah memberitahukan kepada Hendri Suntoko, semula beralamat di Kelurahan Teluk RT 6 RW 10 Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, namun sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti, tinggalnya untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat atau terbanding tentang putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah nomor 388/PDT/2026 tanggal 28 Juli 2026 dalam perkara Nur Faizin sebagai penggugat atau pembanding melawan Hendri Suntoko sebagai tergugat terbanding, Tri, Atik, S, dan kawan-kawan sebagai para turut tergugat. Para turut terbanding yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut. Mengadili menerima permohonan banding dari pemohon banding semula penggugat membatalkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dengan nomor 75/PDT.G/2025/PN PWT tanggal 25 Mei 2026 yang dimintakan banding tersebut. Mengadili dalam konvensi, dalam eksepsi, menolak eksepsi para turut terbanding semula, para turut tergugat. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan pembanding semula, penggugat untuk sebagian, menyatakan hukumnya surat perjanjian yang dibuat pembanding semula, penggugat dan terbanding semula, tertanggal 28 Agustus 2020 adalah sah menurut hukum. Menyatakan hukumnya bahwa terbanding semula tergugat telah wan prestasi menghukum kepada terbanding semula tergugat untuk membayar kepada pembanding semula penggugat, yaitu mengembalikan modal sebesar Rp31.700.000 dan keuntungan bagi hasil yaitu 50% setiap 2 minggu sekali setelah dipotong biaya operasional sebagaimana yang telah diperjanjikan dalam surat perjanjian tertanggal 28 Agustus 2020. Menghukum kepada terbanding semula tergugat agar tunduk dan taat atas putusan ini, menolak gugatan pembanding semula penggugat untuk selebihnya membebankan biaya perkara kepada terbanding semula tergugat dalam dua tingkat peradilan sebesar Rp150.000. Dalam rekompensi menyatakan gugatan para penggugat rekompensi semula para turut tergugat dalam konvensi tidak dapat diterima, membebankan biaya perkara kepada para penggugat rekompensi semula para turut tergugat dalam konvensi sebesar nihil. Kepada saudara yang mendengar dan mengetahui nama dan alamat dimaksud, mohon bantuannya untuk menyampaikan kepada yang bersangkutan dan atas bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Baik pendengar di manapun Anda berada, kita sudah berada di penghujung waktu. Terima kasih atas kebersamaan pendengar Pro 1 sore hari ini. Semoga informasi ringan tadi bisa menjadi inspirasi dan juga memberikan manfaat ya untuk menemani aktivitas Anda. Dan kami ingatkan, jangan lupa bagi Anda yang berada di seputaran desa Kebanggan ya, Kecamatan Sumbang, bahwa malam nanti akan digelar kegiatan donor darah dari mulai pukul 19.30 sampai pukul 21 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, mari kita tutup hari ini dengan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan. Semoga malam ini menjadi waktu untuk beristirahat dengan tenang, berkumpul bersama dengan keluarga, dan mempersiapkan diri menyambut hari esok dengan semangat baru. Saya pamit undur diri, tetap ikuti berbagai informasi dan juga acara selanjutnya yang nanti akan dipandu oleh rekan baik saya Onyx, temani Anda di sepanjang Purwakarta malam sampai jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Desi Natalia pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

gagal pegang. Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup

0: Baik pendengar, pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita segera menuju ke Pro 3 RRI, kita ikuti Warta Berita Nasional.
1: Pukul 19 waktu Indonesia Barat,

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak

0: titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
1: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
2: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
1: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
4: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya drone bis generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian terjadi hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan Jakarta.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan.

0: dan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
3: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPII selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebu Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
3: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
5: Telah terjadi kerugian
3: keuangan negara.
5: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang hasil audit yang saudara lakukan?
3: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
4: Sementara itu, saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
6: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
7: Gininya, kalau nggak salah itu di posisi Oktober, di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya atau macet dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
4: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
8: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
9: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
8: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
9: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
8: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
9: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan, hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
11: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak bisa ikut membantu mendorong mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
10: Sementara itu, Ketua KPPU, Goprera Panggabean mengatakan, kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
12: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
10: Karena itu, kerjasama antara KTP2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
13: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahiyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Diaroro S.D. Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema ulos simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
14: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang gak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget nih, pink kayak gini ya.
13: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema ulos simetria.
15: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes.
13: Sementara itu, dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
16: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
17: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
16: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
17: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
18: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
17: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
19: 1, 2, 3, 4, 5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Baker lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
20: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
21: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan, memang salah satu kelemahan tim kita, kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole, nah hari ini Baker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197 dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
20: Melalui kesempatan yang sama, Mitchell Baker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Mitchell mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama Timnas. Namun, semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
22: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari. Jadi kami harus terus melangkah.
20: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chonburi, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Prosatu Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Prosatu Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Prosatu Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Purwokerto malam ini. Purwokerto malam ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Senang sekali malam hari ini kita berjumpa kembali dalam Purwokerto malam ini, edisi hari Rabu 29 Juli 2026. Dan di sepanjang Purwokerto malam ini akan kami hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik untuk Anda. Di mana sesaat lagi kami akan hadirkan Mimbar Konghucu, dilanjutkan dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Prosatu RRI Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Prosatu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, langsung saja kami ajak Anda, khususnya untuk para umat Konghucu, untuk menyimak Mimbar Konghucu edisi Rabu 29 Juli 2026 bersama Trisno Rahayu dengan judul Tumbuh di dalam Iman, Berjalan di dalam Kebajikan.

Selamat malam pendengar setia mimbar agama Konghucu RRI Pro 1 Purwokerto. Semoga para taujin sekalian beserta seluruh keluarga di dalam rahmat dan kasih Tien selalu sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Trisno Rahayu, sebagai pembawa acara malam ini. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan iman di dalam agama Konghucu, hanya di dalam kebajikan Tien Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien. Sancai. Pendengar yang budiman dan para taujin yang terkasih, marilah kita panjatkan doa sebagai wujud syukur kepada Huang Tien Sangti, Tuhan Yang Maha Esa, untuk memulai mimbar agama pada malam hari ini. Mari kita ambil sikap tangan berdoa, pausin pate. Kehadirat Huang Tien Sangti dalam bimbingan rohani Ceseng Kong Ce, teladan dan penyertaan para senming, serta restu segenap leluhur Cin Cai. Semoga peroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan mengamalkan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan saat ini atas karunia kesempatan bagi kami untuk dapat berhimpun mendengarkan mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Kiranya apa yang kami laksanakan ada di dalam rahmat dan ridho Tien, mengetuk rohani dan meneguhkan iman. Satya kepada firman Tien, hidup selaras dengan jalan suci, mengemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang menjadi berkah sentosa atas kehidupan. Kami mengimani bahwa hanya kebajikan yang berkenan kehadirat Tien, dan kebajikan murni itulah yang wajib kami miliki serta teguhkan. Huang Tien, pada saat ini kami pun memohon bagi para saudara seiman yang pada kali ini tidak dapat bersama melaksanakan kewajiban ibadah karena permasalahannya masing-masing. Kepada mereka, kiranya Tien berkenan pula merahmati dan memberi petunjuk, sehingga mampu bertahan, mengatasi dan menyelesaikannya dengan baik. Yang sakit bisa segera pulih dan sehat kembali, sehingga di kesempatan lain bisa bersama-sama lagi dengan kami menunaikan kewajiban ibadah. Dengan segenap kebajikan dan sepenuh hati, kami bermohon, Jin Cai. Puji dan syukur kami panjatkan kembali, semoga jauhlah hati dari segala kelemahan, keluh kerutu kepada Tien, sesal penyalahan terhadap sesama, melainkan kami dapat tekun belajar, hidup benar, dari tempat yang rendah ini, terus maju, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Huang Tien Sangti senantiasa menilik, menyertai dan melindungi. Maha besar Tuhan Khalik semesta alam, Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Tien Niu Te, Huang Yi Sangti, Wei Tien Niu Te, San Cai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para tocin yang terkasih, dalam kehidupan ini, setiap orang memerlukan pegangan yang kokoh agar tidak mudah goyah ketika menghadapi berbagai persoalan. Harta benda dapat habis, jabatan dapat berganti, kesehatan pun dapat menurun, bahkan orang-orang yang kita kasihi suatu saat dapat berpisah dengan kita. Namun, ada satu hal yang akan tetap menjadi kekuatan bagi manusia dalam menjalani kehidupan, yaitu iman. Di dalam ajaran agama Konghucu, iman bukan sekedar pengakuan bahwa Tien, Tuhan Yang Maha Esa itu ada. Iman adalah keyakinan yang hidup, yang tumbuh di dalam hati dan diwujudkan melalui setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan. Iman merupakan fondasi bagi pembinaan diri, sumber kekuatan dalam menghadapi cobaan, sekaligus penuntun agar manusia tetap berjalan di dalam jalan kebajikan. Nabi Kung Tse mengajarkan bahwa manusia pada hakikatnya dianugerahi watak sejati atau sing oleh Tuhan Yang Maha Esa. Watak sejati itu mengandung benih-benih kebajikan yang harus dipelihara dan dikembangkan sepanjang hidup. Oleh karena itu, iman tidak boleh berhenti pada keyakinan di dalam hati saja, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata melalui sikap jujur, penuh kasih, bijaksana, dan dapat dipercaya. Di tengah perkembangan zaman yang semakin cepat, manusia dihadapkan pada berbagai tantangan. Kemajuan teknologi memudahkan kehidupan, tetapi juga membawa godaan yang dapat menjauhkan manusia dari nilai-nilai luhur.
Persaingan hidup yang semakin ketat seringkali membuat orang menghalalkan segala cara demi mencapai keberhasilan. Tidak sedikit pula yang kehilangan arah hidup karena lebih mengutamakan kepentingan duniawi daripada membina karakter dan kepribadiannya. Disinilah pentingnya iman. Iman menjadi kompas yang menunjukkan arah kehidupan, menjadi cahaya yang menerangi hati ketika menghadapi kebimbangan, serta menjadi kekuatan yang meneguhkan langkah saat menghadapi kesulitan. Orang yang memiliki iman akan tetap teguh memegang kebenaran meskipun menghadapi tantangan, tetap berbuat baik meskipun tidak dipuji, dan tetap berlaku jujur meskipun tidak ada seorang pun yang melihat. Di dalam kitab Jongyong atau Tengah Sempurna bab 19 pasal yang ke-18, iman itulah jalan suci Tian. Berusaha beroleh iman itulah jalan suci manusia. Ayat suci ini mengandung makna yang sangat mendalam. Tian adalah maha sempurna dan maha benar. Oleh karena itu, setiap manusia dipanggil untuk terus mengusahakan dirinya agar memiliki hati yang tulus, iman yang teguh, dan perilaku yang sesuai dengan firman-Nya. Iman bukanlah sesuatu yang selesai dimiliki sekali seumur hidup, melainkan harus terus dipupuk, dipelihara, dan dikembangkan melalui pembelajaran, ibadah, refleksi, serta pembinaan diri yang berkesinambungan. Pertumbuhan iman selalu berjalan seiring dengan pertumbuhan kebajikan. Kebajikan bukan sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Kebajikan pun harus dilatih. Ajaran agama Konghucu mengajarkan bahwa kebajikan bukan sekedar nilai moral yang indah untuk dibicarakan, melainkan jalan hidup yang harus diwujudkan setiap hari. Kebajikan menjadi penuntun agar setiap langkah, setiap perkataan, dan setiap keputusan yang kita ambil selalu selaras dengan kehendak Tian dan tentunya membawa manfaat bagi sesama. Nabi Kungce mengajarkan bahwa seorang cince atau manusia berbudi luhur atau seorang susilawan tidak diukur dari kedudukan, kekayaan, ataupun kepandaiannya, tetapi dari kemampuannya untuk terus membina diri dan mengamalkan kebajikan dalam kehidupan sehari-hari. Kebajikan itulah yang menjadikan seseorang layak dipercaya, dihormati, dan mampu menghadirkan kedamaian dimanapun ia berada. Maka para tojin yang terkasih, marilah kita menjadikan iman sebagai dasar dalam setiap langkah kehidupan yang berlandaskan kebajikan. Dengan iman yang bertumbuh, kita akan mampu membangun keluarga yang harmonis, masyarakat yang rukun, serta bangsa yang damai. Sebab ketika hati dipenuhi iman kepada Tian Tuhan Yang Maha Esa, kehidupan pun akan dipenuhi dengan kebajikan yang membawa manfaat bagi diri sendiri maupun bagi sesama. Sesuai dengan apa yang kita yakini sebagai umat Konghucu, hanya di dalam kebajikan, Tian Tuhan berkenan dan tentunya akan menurunkan berlaksa berkahnya di dalam kehidupan. Pendengar setia RRI Pro 1 dan para tojin yang budiman, sebelum saya mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita kembali bersatu di dalam doa. Kita panjatkan doa kehadirat Tian Tuhan Yang Maha Esa. Kehadirat Tian Tuhan Yang Maha Besar di tempat yang maha mulia, dengan bimbingan Nabi Agung Kungce, serta doa restu segenap leluhur, Cin Cai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Huang Tian Sang Ti, bimbinglah kami agar iman kami terus bertumbuh dari hari ke hari. Teguhkan hati kami untuk senantiasa berjalan di dalam kebajikan, mengasihi sesama, menjunjung kebenaran, memelihara kesusilaan, selalu bertindak bijaksana, dan tentunya dapat menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Jadikanlah kami, ya Huang Tian, pembawa damai di tengah keluarga, masyarakat, dan bangsa. Semoga dengan bimbingan-Mu, kami mampu menjadi insan yang terus membina diri, mengembangkan watak sejati, serta mengamalkan jalan suci dalam setiap langkah kehidupan. Sembah sujud kehadirat Tian, dijauhkan hati kami dari segala kelemahan, keluh kerutu kepada-Mu, sesal penyalahan terhadap sesama, dapat senantiasa tekun belajar dari tempat yang rendah ini, terus maju
menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Tien senantiasa menjadi penilik, pembimbing dan penyerta dalam kehidupan kami yang kini dan selama-lamanya. Maha besar Tien Khalik semesta alam, firman-Mu melindungi kebajikan. Huang Yi Sang Ti, Wei Tien Yo Te, Huang Yi Sang Ti, Wei Tien Yo Te, San Cai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para tojin yang terkasih, demikianlah mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Semoga Huang Tien Sang Ti berkenan atas segala upaya kita yang di dalam kebajikan, sehingga menurunkan berkahnya dengan terpeliharanya kehidupan kita. Kembali terimalah salam peneguhan iman kita, hanya di dalam kebajikan, Tien Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien. San Cai.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Oke, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk menikmati program Ruang Rindu yang akan hadir sesaat lagi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Banyumas mendorong seluruh OPD dan kecamatan mengoptimalkan pemanfaatan SIKN dan JIKN agar arsip daerah lebih mudah diakses oleh masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Ilham Fali.
2: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Banyumas menggelar sosialisasi pemanfaatan Sistem Informasi Karsipan Nasional dan Jaringan Informasi Karsipan Nasional yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah serta 27 kecamatan di Banyumas. Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring ini bertujuan meningkatkan pemanfaatan arsip digital agar dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Banyumas Agus Anggraito mengatakan, sosialisasi ini dilakukan karena pemanfaatan aplikasi SIKN dan JKN yang telah disediakan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI masih belum optimal di lingkungan perangkat daerah.
3: Tujuannya untuk memberikan pemahaman, keterampilan terkait dengan SIKN dan JIKN. Sebenarnya ini kan sudah ada, tapi pemanfaatannya kan masih belum maksimal. Jadi kita mereview ulang ini, teman-teman di OPD, baik kabupaten maupun kecamatan tentunya, untuk bisa memanfaatkan aplikasi yang ada, ini yang sudah dibangun dari ANRI, dari pusat.
2: Melalui sistem tersebut, perangkat daerah dapat mengunggah arsip yang bersifat terbuka, mulai dari dokumen kebijakan, sejarah daerah, hingga berbagai informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Agus menjelaskan, keberadaan SIKN dan JIKN akan memudahkan masyarakat, peneliti maupun akademisi, memperoleh informasi tanpa harus datang langsung ke kantor penyimpanan arsip.
3: Ini nantinya akan memudahkan masyarakat, terutama teman-teman mungkin yang membutuhkan untuk penelitian, tidak harus datang ke lokasi arsip itu. Jadi mereka bisa mengakses dulu. Kalau sudah bisa didapatkan dari itu kan tinggal wawancara. Kita menyediakan tempat untuk OPD, kemudian kita memudahkan masyarakat untuk mengakses. Dan ini terintegrasi nasional.
2: Sementara itu, pemateri dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Banyumas, Warsito, menegaskan, pengelolaan arsip digital harus dilakukan secara berkelanjutan melalui perencanaan, evaluasi, dan monitoring agar semakin banyak arsip statis yang dapat diakses masyarakat melalui SIKN dan JIKN.
4: Paling tidak arsip yang jumlahkan sekian puluh berkas, itu yang harus kami lakukan secara teratur tapi kontinu, yang nantinya perlu ada perencanaan dan evaluasi lanjut untuk pengelolaan arsip statis yang melalui SIKN JKN di bidang PBA, terutama di bidang kami.
2: Ilham Fali.

0911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam saudara pendengar, kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sejak era 90-an, dia tidak sekedar menyutradarai video musik, tapi mengabadikan perjalanan sejarah musik Indonesia dalam setiap bingkai visual. Dan ketika lagu menjadi karya, kenangan-kenangan tentu tetap akan abadi. Dan itulah jejak seorang sutradara yang telah melintasi berbagai generasi di industri musik Indonesia. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail, nanti juga ada Ita Purnamasari yang kembali menemani Anda di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia tentunya. Malam hari ini tanggal 29 Juli, kita dirilis semua RRI Pro 1 seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara, yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id dan mobile application di RRI Digital. Yuk segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta. Waduh, kalau kita dengerin lagu yang tadi, Hidup Yang Sepi, ini video klipnya juga digarap oleh bintang tamu kita malam hari ini. Langsung kita ngobrol dengan seperti yang saya sampaikan tadi ya, seorang sutradara video klip yang sudah banyak menghasilkan video-video untuk lagu-lagu hits sepanjang sejarah musik Indonesia. Langsung kita berbincang dengan Bang Kris Sinyal. Selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam. Malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat selalu kita semua.
0: Amin ya, sehat. Ya,
1: aduh, amin, amin.
0: Seru. Ya. Ini Ita Purnamasari karena saking excitednya.
1: Iya, iya.
0: Bintang tamunya adalah sutradara yang pernah menggarap video klipnya. Jadi dia lagi ya, sibuk menyiapkan hidangan.
1: Waduh, mantap. Mantap Bang Yudi.
0: Oke, oke, oke. Ya. Bang Kris, ini cerita dulu kenapa bisa jadi sutradara video klip, awalnya seperti apa sih?
1: Awalnya begini, kan saya waktu itu kerja di Billboard Indonesia ya.
0: Billboard label, Indonesia, oke.
1: Okay. Label pertama waktu itu Pak Iwan ya, tahun 86 ya. Mm-hmm. Terus saya kan banyak lihat Selecta Pop, album Minggu ini ya waktu itu ya.
0: Oke. Okay.
1: Terus saya lihat Pak Nawi itu yang Selecta Pop, mm-hmm, banyak memberikan kesempatan saya untuk membuat karya gitu ya. Saya tulis tapi yang direct orang TVRI ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya kasih ide-ide termasuk lagunya Ita Purnamasari yang Sanggup Ke Aku itu kan ya. Mm-hmm. Yang lumayan cukup dikenal juga waktu itu. Saya di Panawi kasih kesempatan saya. Waktu itu kameranya masih, oh kita ngeditnya masih tempel-tempel gitu, pita kan waktu itu ya. Oh. Saya diajarin banget. Saya banyak belajar banget yang dari Panawi di TVRI waktu itu ya, tahun 89 ya. 88-89. Jadi itu mendasari saya, jadi wah saya lihat nih kayaknya nih masih kosong untuk melakukan direct secara profesional ya. Okay. Secara swasta ya. Saya lihat ya, waktu itu kan memang mungkin baru saya kemudian ada Jay Subiakto ya.
0: Okay.
1: Kalau gak salah ya waktu itu. Aha. Lalu baru berikutnya nimbul lagi BDI dengan Richard Buntario Avantgarde-nya atau gitu ya. Tapi bagus, saya bersyukur ya bahwa dengan kehadiran kita Jay Subiakto, saya Garin juga, jadi menambah ramai waktu itu, sama ramai pembuat-pembuat video klip gitu. Kita seneng sih, apalagi sekarang kan udah semua bisa gitu.
0: Jadi Bang Kris Sinyal ini boleh dikatakan pionir ya di penyutradaan video klip untuk di Indonesia.
1: Ya mungkin saya sama Jay Subiakto ya. Jay Subiakto juga waktu itu sama-sama kita memulainya ya. Okay. Saya lihat dia juga bagus, bagus banget ya buat waktu itu dia buat Cintami, bagus, menarik sih. Ya, jadi kita sama-sama mulai lah gitu.
0: Okay.
1: Di RCTI, kayak gitu sih, baru banyak nimbul-nimbul lagi.
0: Kalau cerita video klip pertama yang disutradarai, masih ingat gak lagunya siapa?
1: Waktu itu kebetulan saya bikin Yuni Sara, Hilang Permataku, dan Ita Purnamasari itu di TVRI ya.
0: Oh itu justru ya, pertama kali ya?
1: Pertama kali dikasih kesempatan sama Pak Nawi dari TVRI tahun 89 ya. Lalu bikin God Bless juga. Nah batu baru begitu saya keluar dari Billboard, saya secara independen sendiri ya. Buat itu produk-produk musika kebanyakan ya. Buat itu Trio Libes, Ebit Gade, bahkan Ebit Gade pertama tuh apakah ada bedanya saya pakai waktu itu Yanti, Krisdayanti masih SMA, saya ajak dia untuk jadi model waktu itu.
0: Krisdayanti. Oh, jadi Krisdayanti jadi modelnya.
1: Jadi apakah bedanya? Terus saya juga waktu Agnes Monica masih 5 tahun dengan saya ada syuting lagu Idol Sumbang itu.
0: Oke.
1: Dia masih 5 tahun nih, jadi saya lihat memang anak ini memang pantas punya talenta yang bagus loh dari 5 tahun itu.
0: Jadi dari Krisdayanti masih SMA dan Agnes Monica masih umur 5 tahun sudah bikin video klip, bukan main.
1: Terima kasih.
0: Oke. Bang Kris, ini kita sudah ada yang pengen berbincang dengan Bang Kris, kita langsung ajak ngobrol ya.
1: Oke, siap.
0: Kita ke Jember terlebih dahulu, ada Pak Ahmad. Selamat malam Pak Ahmad.
2: Halo, selamat malam Bang Yudi.
1: Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Masih rindu memori lewat lagu.
0: Silakan Pak Ahmad, langsung ada Bang Kris sinyal.
2: Mana Mbak Ita Purnama Sari?
0: Mbak Ita masih ngaduk tehnya. Karena saya juga pengen yang anget-anget tehnya nih. Silakan Pak Ahmad, pertanyaannya sehat.
2: Sehat. Ini Bang Kris, salam kenal ya. Selamat malam
1: juga.
2: Bang Kris.
1: Iya. Ya, salam kenal juga. Ya. Terima kasih.
2: Saya sangat bangga dan salut menonton hasil video klipnya Bang Kris ya.
1: Terima kasih.
2: Pertanyaan saya ini sejak mulai kapan Bang Kris senang nyoting lewat videonya?
0: Oke.
2: Bagaimana tantangan dan langkah ke depan yang perlu dipersiapkan di zaman now ini?
0: Mm-hmm. Oke, ditunggu ya Pak ya jawabannya.
2: Salam-salam boleh.
0: Silakan.
2: Salam kepada di Pro 1 RRI Jember ada Ibu Eti dan Nyati ya, dengan Bapak Murah di Jember. Selamat malam, salam sehat. Juga ada Tete Dinda ya di Bogor, juga Putra Mahenda, Bang Leman, ya juga ada Ibu Messi di Jambi, Ibu Haja Istiqomah di Sumenep ya.
0: Siap.
2: Semuanya deh.
0: Oke.
2: Salam kompak persaudaraan, salam sehat dan salam NKRI harga mati.
0: Terima kasih Pak Ahmad Abdullah. Siap.
2: Terima kasih. Yeah.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih. Indonesia ku tercinta.
0: Terima kasih. Kita dari Jember menuju ke Bau-Bau. Ada Bang Albert. Selamat malam Bang Albert.
3: Selamat malam. Oke.
0: Langsung silakan dengan Bang Kris sinyal.
3: Apa hubungannya dengan Kris nih, Kris Dayanti, yang Kris-Kris yang lain itu? Karena banyak penyanyi namanya Kris.
0: Oke.
3: Kemudian kedua, umurnya sekarang.
0: Oke, terus?
3: Biasanya kan kalau penyanyi itu, yang bawakan nyanyi itu kan orangnya super cek. Seperti agnisme dan lainnya itu biasanya dalam pengkis saya atau gimana, cari temannya gak jadi.
0: Kenapa cari temannya?
3: Iya, cari penggemar gitu artinya. Biasanya kan harus ditelepon, tidak diakalkan mereka bintang sinetron, bintang itu.
0: Oh, oke. Iya. Nanti mudah-mudahan bisa dijawab ya.
3: Iya, makasih banyak.
0: Siap.
1: Makasih Albert.
0: Itu aja Bang Albert.
3: Iya.
0: Oke. Dari Bau-Bau kita menuju ke Palu ya, Bang.
1: Oke, siap.
0: Ada Ibu Farida. Selamat malam Bu Farida.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Bu Farida dengan Bang Kris.
4: Oh iya Bang Kris, selamat malam Bang Kris.
1: Selamat malam, waalaikumsalam, selamat
4: malam. Iya, gimana kabarnya?
1: Baik kita semua, Bu
4: Farida. Ya, salam kenal dari Bu Farida ya, dari Palu.
1: Ya,
4: terima kasih. Mas Yudi, Mbak Ita ada ya?
0: Ada, itu lagi duduk, lagi ini agak sedikit masuk angin kayaknya beliau. Minum kopi, teh anget sedikit. Nah, habis ini kita ajak ngobrol ya.
4: Iya, sehat-sehat ya Mbak Ita.
0: Iya,
4: ya. Ini kalau Mas Kris ini sutradara ya?
0: Iya, betul.
4: Iya. Yang Ibu Farida tanyakan ini, apakah menjadi seorang sutradara itu tantangannya apa sih?
0: Siap.
4: Iya, tentu saja Ibu Farida tanyakan ya. Semoga ya Bang Kristof sehat ya, semangat ya,
1: sukses ya,
4: selalu dalam karirnya. Untuk ya, Mas Yudi boleh Mas kirim Yudi salam ya.
0: Boleh dong.
4: Iya, ada teman Ibu Farida yang ada di Jepang ya, salam sehat. Terus ada yang di Denpasar yang lagi siaran, Mas sahabat Sasi, ada Ayu Masohi juga. Untuk semua-semuanya pendengar ya, dan penyiar Prosatu RRI Nusantara, salam sehat. Terima kasih Mas Yudi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima, ada Mbak Haryanti di Toli-Toli. Wah, dari Sulawesi banyak nih tampaknya. Mbak Haryanti, selamat malam. Halo Mbak Haryanti, selamat malam.
5: Halo, selamat malam.
0: Ih, selamat malam. Silakan, silakan.
5: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap.
5: Iya, Mas Yudi, ini sutradara video ya.
0: Bang Kris Sinyal yang sutradara video klip maksudnya.
5: Benar, sutradara video klip. Aduh, tadi ceritanya tuh dari Agnes mau masih usia 5 tahun ya.
0: Betul.
5: Terus apalagi apa ya, mau pertanyaan apa sih sebenarnya ya. Sekarang tuh banyak-banyak saingan ya. Kalau misalkan mau bikin-bikin video tuh itu dapat idenya dari mana itu ya? Kalau
0: kalau bikin video gitu ya,
5: apalagi untuk yang kreatifnya.
0: Siap.
5: Apa, apalagi sekarang tuh ya, banyak video-video yang itu cara menempatkannya tuh gimana? Mungkin seperti itu sih. Ya itu aja mungkin. Sukses untuk Mas Kris ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Dan, terus berkarya dengan mungkin yang jadi hobinya.
0: Tadi. Siap.
5: Oke, okay, ya. Terima kasih Mas Yudi. Salam untuk Mbak Ita Purnama Sari ya.
0: Siap.
5: Dan seluruh kru RRI Nusantara dan seluruh pendengar RRI Nusantara juga. Oke, okay, itu aja. Yes. Terima kasih Mas Yudi. Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Terima kasih. Satu lagi dari Manado, Bung Benijo. Selamat malam.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa Boy Budi Ismail. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Oke, sama juga kabarnya baik. Mbak Ita, cepetan dong Mbak Ita.
0: Iya.
6: Cepetan dong.
0: Silakan, silakan Bung Benoji, ada Bang Kris Sinyal ini.
6: Oke, kayaknya ini orang Manado ini, Pom Sinyal ini. Halo, selamat ya, malam, Pak Sinyal.
1: Iya, betul. Kita dari Manado.
0: Oh, oke.
1: Okay. Cuma kita Manado Kart.
0: Manado Kart itu gimana maksudnya?
6: Manado, ya. Gak pernah pulang. Bang Kris, Manadonya tinggalnya di mana di Manado?
1: Manado katanya Papa dari Tondano sama Amurang ya.
6: Kalau Amurang Minahasa apa ya? Minahasa Selatan kalau Amurang.
1: Kalau Tondano?
6: Kalau Tondano ya daerah Minahasa ini induk.
1: Oh.
6: Karena kan sudah pemekaran, sudah pemekaran ini. Ya, langsung kita ke pertanyaan ya.
0: Silakan, silakan.
1: Oh, boleh, siap, siap, Ben.
6: Ini kan sutradara video klip ya. Itu kan yang sutradara apa video klip Desi Ratnasari Tenda Biru.
0: Betul.
6: Terus ada siapa lagi ya? Aku Makin Cinta, Vina Panduwinata dan yang Nika Ardila terlagu apa yang salah satu itu?
0: Tinggal Aku Sendiri.
6: Ah, Tinggal Aku Sendiri. Itu kan yang dibuat oleh Bang Kris ya. Itu ketiga lagu itu pembuatan video klipnya memakan waktu berapa lama? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, pernah nggak menyutradarai salah satu film atau sinetron?
0: Oke.
6: Itu ya pertanyaannya.
0: Ditunggu ya.
6: Untuk Mas Yudi salam dong. Oke, pertama-tama ada yang menyiar di Prosatu Manado ya, Mbak Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Mbak Ike ya, sampai tutup siaran. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Angkel Gaji, Gilang Kertasono, Pak Malik Pekanbaru, terus ada Cikuria Jakarta, Bung Leman Lampung. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kris, kita baca satu persatu ya. Maksudnya dijawab satu persatu. Oke. Wah, wah, wah, wah, wah. Jadi ada Pak Ahmad di Jember tadi. Tantangan dan peluang untuk di era sekarang di dunia penyutradaraan video klip, gimana nih Bang Kris?
1: Zaman sekarang ya. Sebenarnya tantangannya sih bisa kita tangani dengan cara kita update ya. Kalau kita update segala sesuatu, terutama belajar ya. Belajar belajar banyak sekali sekarang sarana media untuk belajar kan banyak ya. Jadi tantangannya bisa kita lewati kalau kita banyak belajar ya. Tapi kalau kita, mohon maaf, kalau kita agak so tahu kan jadi repot ya. Tapi kalau kita mau tahu, tantangan itu bisa kita lewati. Sebenarnya itu yang saya. Sekarang apalagi zamannya AI itu kan memang AI kadang-kadang orang yang, kalau mohon maaf ya, orang yang zaman dulu itu mereka nganggap AI gimana katanya terlalu apa. Padahal AI itu sebenarnya ya, AI itu adalah bagian daripada template zaman dulu. Kalau kita bikin animasi di 3D Max sebenarnya tuh udah ada tuh, cuma AI-nya dibuatnya udah jadi template-nya sebenarnya gitu loh. Bagian. Jadi teknologinya sudah ada dari zaman dahulu. Cuma itu kan berupa software yang diperjualbelikan ya, yang tidak bisa di, mesti ada kreator sendiri. Nah, sekarang dibuatnya udah langsung template-template gitu loh.
0: Oke.
1: Itu sebenarnya AI ya.
0: Siap-siap. Pertanyaan lainnya dari Pak Ahmad tadi, mulai kapan seneng syuting video klip?
1: Sebenarnya seperti saya kembali tadi yang
0: pernah
1: katakan bahwa waktu itu kan saya kerja di label musik di rumah ya. Saya lihat memang tertarik lihat mereka cara kerja, apalagi TVRI kan sangat ini ya, waktu itu hanya ada TVRI ya. Jadi mereka memang kerjanya profesional, saya lihatnya bagus ya. Apalagi Pak Nawi, jadi saya lihat bahwa ini bagus. Anda kata bagus, saya ada kesempatan juga untuk mengakomodir ide-ide saya. Makanya kebetulan Pak Nawi mendukung saya dan memberikan fasilitas, maka saya tahu bahwa itu sebenarnya. Jadi tahun 88 ya, 88 waktu.
0: Oke.
1: Bang Jubi.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap.
0: Tadi ada.
1: Udah berapa tahun nih sekarang? Udah mau 35 tahun ya?
0: Sudah mau 35 tahun ya? Wah.
1: 35-40 tahun ya?
0: Banyak banget pokoknya ya.
1: Iya begitu.
0: Kemudian ada Bang Albert di Bau-Bau tadi ya. Apa hubungannya dengan Kris-Kris yang lain? Tadi ditanyain hubungannya dengan Kris Dayanti, apa hubungannya dengan Krisya apa?
1: Sebenarnya sih Kris Dayanti kan waktu dari muda itu ya, masih SMA, namanya bukan dipanggilnya Kris Dayanti tapi Yanti kebanyakan nama.
0: Waktu itu iya.
1: Yanti, jadi dan dia memang kita hubungannya kebetulan Yuni Yunisnya Singsi atau Yunisara, memang dia di label Billboard tempat saya bekerja, jadi kita sering jalan-jalan, sering komunikasi. Jadi itu aja sih, kebetulan dia pakai nama Kris ya, saya nggak begitu tahu apa kenapa dipakai Kris atau Krisia juga nggak tahu. Kebetulan namanya mirip-mirip aja, ada Kris gitu sih.
0: Begitu gitu sih. Tampaknya
1: nggak ada hubungan dengan sesuatu
0: gitu. Nggak ada hubungan dengan sesuatu ya, apalagi hubungan keluarga ya.
1: Enggak.
0: Ibu Farida di Palu, ini pertanyaannya sama dengan Pak Ahmad, tantangannya tadi udah dijawab ya.
1: Oh iya,
0: tantangannya. Kemudian ada Mbak Haryanti di Palu. Ide dan cara mendapatkan ide dalam pembuatan video klip seperti apa? Idenya dulu barangkali ini. Gimana?
1: Kebetulan saya seneng bengong ya, jadi dia bengong.
0: Seneng bengong ya.
1: Jadi bengong gitu, tiba-tiba ada aja ide sesuatu. Apalagi kalau saya lagi jalan di perjalanan, tiba-tiba datang aja ide. Oh, ini ada. Ya itu mungkin cara Tuhan memberikan kita karunia masing-masing ya. Talenta kita, talenta Yudi sebagai memang penyiar yang begitu handal ya. Memang begitu suaranya enak didengar, segala macam pengetahuannya luas. Nah itu, jadi mungkin ya itu kita masing-masing pastinya Tuhan memberikan talenta masing-masing ke kita. Ada yang jadi pengacara, ada apa ya. Kebetulan saya dapat talentanya adalah dengan bengong. Dari bengong itu timbul satu ide.
0: Oh, dari bengong gitu, timbul sebuah ide ya?
1: Ya, ide-ide kayak gitu sih sebenarnya.
0: Yang oh, iya.
1: Selebihnya banyak saya dapat dari referensi kalau saya nonton film. Saat itu banyak saya nonton film Mandarin, jadi saya banyak ide juga dari sana. Gitu sih.
0: Oh, baik. Gitu, gitu. Pertanyaan lain, ini ada Bang Benijo di Manado. Video klip Tenda Biru, kemudian video klip Nika Ardila Tinggal Aku Sendiri dan Vina Panduwinata Aku Makin Cinta. Pembuatannya memakan waktu berapa lama? Itu yang ditanyakan Bang Benijo.
1: Oh begitu, rata-rata sih waktu itu memang satu hari ya.
0: Satu hari rata-rata dari dulu ya?
1: Rata dulu. Pada penambahan biasanya cuma penambahan sedikit tengah hari gitu. Bahkan terakhir-terakhir ya banyak kita buat video klip tuh ada beberapa klip kita buat dalam satu hari gitu loh, bahkan
0: itu. Oke.
1: Okay. Ya, bahkan kebetulan idenya tidak jauh dari lokasi yang kita ada, jadi kita buat beberapa video klip.
0: Oh, gitu. Siap.
1: Sekarang era sekarang kan teknologi membuat kita semakin mudah sih, apalagi di editing.
0: Oke. Okay. Gitu. Pertanyaan lainnya dari Bang Benijo, adakah rencana atau mungkin pernah menyutradarai film dan sinetron? Film atau sinetron?
1: Memang sih waktu itu sih tawaran ada ya, tapi saya lebih mau fokus ke ini aja sih. Waktu itu ke video klip dan ada beberapa iklan, ya itu sih fokusnya, karena mungkin mereka kan butuh waktu yang banyak ya, apalagi sinetron ya. Sinetron dan harus lebih fokus ya, kalau video klip, iklan itu kan kita lebih bebas, bebas dalam arti waktunya ya, nggak terlalu ngejar-ngejar waktu gitu sih. Kalau sinetron kan, apalagi kalau sinetronnya laku viral ya, kita pasti ya dikejar-kejar terus tuh, selalu pasti.
0: Gitu ya?
1: Biasanya begitu yang saya tahu.
0: Siap, kalau begitu. Bang Kris, ini kita jeda dulu, kita bakal muterin lagu dari Trolley Bells, Bila Itu Maumu, dan Inka Kristi Yang Kunanti. Ini dua video klip ini yang mengerjakan Bang Kris ya?
1: Iya, Bila Itu Maumu di Jogja waktu itu.
0: Oh, di Jogja?
1: Yang Kunanti di Cibubur.
0: Oh, inget loh lokasi-lokasinya ya. Nanti kita ngobrol lagi, kita dengerin dulu lagu yang berikut ini. Dan saudara pendengar, untuk Anda yang nanti pengen ikutan gabung, langsung bisa WhatsApp di 0811 797 27 9 12, dan telepon studio 021 324 0696 dan 021 344 1499.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saya Yudi Ismail dan bintang tamu kita ada Bang Kris Sinyal. Bang Kris, kita lanjutkan ya. Oke. Bang Kris, kalau kita berbicara tentang tantangan terbesar di era analog dulu gitu ya, dalam membuat video musik atau video klip, apa sih?
1: Yang utama adalah ini ya, kita ngeditnya kan masih analog ya. Analog, jadi itu mah kita nyambungnya nggak seperti komputer kan, enak tuh ya. Kita nyambungnya menjadi satu-satu gitu ya. Ya satu-satu, waktu itu masih U-matic ya. Dari U-matic kita beralih ke Betacam, itu sama-sama pita ya. Jadi kita ngeditnya manual, jadi ketak-ketak pakai mesin player 1, 2, 3, 4 gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nyambungin satu-satu ya, gak seperti sekarang kan digital itu kan gak gampang sekali ya. Nah apalagi saya pernah rasakan di TVR itu waktu dengan Pak Nawi ya, kita ngeditnya tuh nyambung-nyambung pita, nyambung-nyambung gitu.
0: Kayak
1: film kalau ngedit gitu ya. Jadi kebetulan yang saya rasakan itu dari nyambung pita itu ke U-matic, ke Betacam, ke DVCam, lalu ke sekarang nih video clip atau digital ya gitu
0: sebenarnya. Siap.
1: Perkembangannya gitu.
0: Ya. Gitu. Ini sudah ada yang bergabung kembali bersama kita, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
2: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yudi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam dengan abang, siapa nih bang Mas Yudi?
0: Bang Kris Sinyal.
2: Ya selamat malam Bang Kris Sinyal. Ya,
1: waalaikumsalam.
2: Puji Tuhan.
1: Puji Tuhan.
2: Begini Bang Kris, yang mau saya tanyakan. Ini sebagai apa nih? Sebagai sutradara apa ya?
0: Sutradara video klip legendaris.
2: Video klip ya. Ya begini pertanyaan. Optimisasi apa yang dilakukan abang selama ini? Optimasi gitu. Jadi
0: optimasi apa optimisasi?
2: Optimasi adalah suatu proses atau usaha untuk membuat sesuatu menjadi paling baik. Efektif dan efisien.
0: Siap.
2: Pertanyaannya itu aja. Salam Sudi, salam balik.
0: Terima kasih.
2: Waktu untuk Bapak Ahmad Abdullah. Selamat malam. Terima kasih. Bung Benejo di mana ada salam. Kuta Bagenda di Bondowoso. Kakak saya yang di sana Bondowoso. Untuk Bung Simon Kayai dengan seribu pakau.
0: Terima kasih,
2: selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lampung kita ke Sulawesi Selatan. Ica, selamat malam.
3: Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Cak. Langsung dengan Bang Kris Sinyal Cak.
3: Apa ada aku nanyain beta, katanya masih bikin teh, lama banget bikin tehnya.
0: Iya. Silakan. Langsung sama Bang Kris aja.
3: Mau nanya sama
0: Bang Kris Sinyal.
3: Ada kan di awal ada lagunya tuh, lagunya Dewi Yul tadi.
0: Iya benar.
3: Apakah video klipnya disusun juga sama
0: Bang Kris Sinyal ya?
3: Iya.
0: Iya.
3: Terus yang kedua itu mau ucapin sama ulang tahun buat Mbak Ita. Selamat ulang tahunnya Mbak Ita.
0: Mbak Ita selamat ulang tahun.
3: Selamat ulang tahun, semoga panjang umur saya selalu. Meskipun telat ucapinnya, tapi enggak apa-apa. Semoga saya selalu dan tetap awet muda gitu, tambah cantik dan tetap sehat yang terus.
0: Oke, siap.
3: Oke, itu aja deh Mas Yudi. Salam buat semuanya aja ya.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ica kita ke Sulawesi Barat ada Rahma Karama. Selamat malam.
4: Selamat malam. Bukan dari Sulawesi, dari Sumatera Barat.
0: Oh, dari Sumatera Barat. Baik, silahkan.
4: Selamat malam buat Bang Yudi, salam sehat selalu.
0: Amin. Sehat selalu juga buat Kak Rahma.
4: Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Kristinya.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
4: Saya tertarik ini ya, masalahnya video klip ini artis-artis kesukaan saya semuanya nih.
0: Oh begitu. Siap.
4: Dari Poppy Motori, Nika Dila, Mayang Sari, Inka Kristi, semuanya deh. Mm-hmm. Ya pertanyaan saya, seperti lagu-lagu, pernah lagu era tahun 90-an kan pernah kena cekal ya.
0: Mm-hmm.
4: Nah, seperti Apakah Tiang Luka, Takdir Memang Kejam itu kan. Pertanyaan saya, apakah video klip yang digarap Bang Krisnya ini ada pernah kena cekal?
0: Oke. Okay. Gitu aja. Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Ya, boleh salam-salamnya gak nih?
0: Silakan.
4: Anak salam sukses selalu ya buat Bang Krisnya.
0: Mm-hmm.
4: Salam juga amin. Buat ini Tanjudin di Minasa, dibuat Deddy Putra di Bukit Tinggi. Juga buat grup Ketawaki TV di Denpasar. Juga buat Bang Kris juga yang okay. di NTT. Buat Tedinda di Jajar. Terima kasih, Widi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Kak Rahma di Sumatera Barat. Kita jawab satu persatu ya Bang.
1: Oke siap.
0: Bang Leman di Lampung, gimana optimalisasi pada saat mengerjakan video klip? Silahkan.
1: Ya. Biasanya kalau video klip kita awalnya dapat dari produser lagu ya atau label. Kita dapat lagu lalu kita buat pelajari.
0: Mm-hmm.
1: Kita buat temanya, kita buat sinopsisnya, kita buat kalau memungkinkan kita bikin screenplay atau storyboard ya. Tapi storyboard mm-hmm. karena waktunya terlalu panjang jadi kita jarang menggunakan itu ya. Kita hanya buat screenplay aja. Lalu kita ketemu meeting sama artisnya, lalu kita arahkan, kita syuting ya semaksimal mungkin kita bisa arahkan dia sebagai kalau memang keterlibatan dia sebagai pemeran kita bukan hanya nyanyi kita mm-hmm. akan dia juga bagaimana cara berakting terus ya setelah itu selesai baru proses editingnya memang yang sangat penting ya karena di sini kita mesti main dengan perasaan bagaimana tema lagu itu kena dengan gambar ini cocok gak dengan yang kita edit gitu loh.
0: Okay.
1: Ini berkali-kali makanya proses edit kadang-kadang bisa 2 hari 3 hari sih gitu.
0: Lebih lama di editingnya ya.
1: Di editing karena ada beberapa hal yang kita ya memang ya pada kalanya kayak satu lagu ya kita lihat dari video klip itu jadinya loh lagunya jadi kayak kurang begitu menarik tapi begitu kita adakan video klip dengan yang tidak salah kita buat jadi semakin mendukung lagu itu.
0: Mm-hmm.
1: Contohnya Tenda Biru waktu itu ada salah satu produser ya. Dia bilang, Chris lo bikin kayak Tenda Biru ya, yang ada patung-patungnya gitu kan. Jadi itu hal-hal yang begitu yang menarik buat orang ya. Masa orang dijadikan patung, sementara artisnya muter-muter. Kayak itu sih, sebenarnya itu aja sih. Benang merah kita mesti dapatkan di satu video. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Itu loh bro.
0: Siap. Gitu ya. Ada Ica di Sulawesi Selatan tadi yang juga pengen nanya lagu dari Dewi Yul tadi yang kita puter yang pernah disutradarai oleh
1: ya.
0: Bang Kris Kau Bukan Dirimu ya.
1: Kau Bukan Dirimu lagu pertamanya Dewi Yul.
0: Oke, ini gimana ceritanya waktu itu bisa kerja bareng dengan Dewi Yul?
1: Oh, waktu itu kebetulan produser dari Billboard juga tempat saya dulu mantan saya bekerja di sana.
0: Mm-hmm.
1: Ya kebetulan saya ada udah bikin beberapa produk dari Musika dan kebetulan mereka suka. Nah, terpanggil saya. Kebetulan saat itu Dewi Lu sedang hamil gitu loh.
0: Oh, oke. Okay.
1: Sedang hamil. Oh, jadi dia bilang gini produsernya bilang ke saya mantan bos saya dia bilang. Terus bisa lo akalin nggak? Dewi, aku bilang bisa. Dia bilang soalnya lagu ini mereka feeling gitu ya. Jadi aku akalin makanya video klipnya cenderung lebih banyak ke arah yang medium close up jadi tidak menampilkan mm-hmm. seluruh tubuhnya, seluruh dia punya badan gitu sih.
0: Oh, jadi
1: dia memang profesional ya gitu ya, dia bagus. Ya.
0: Baik, seperti itu tampaknya ya.
1: Jadi gitu. Hal yang menarik.
0: Oke, kemudian ada Kak Rahma tadi di Sumatera Barat yang menanyakan tentang pernahkah video klip yang dibikin oleh Bang Kris Sinyal ini atau barangkali lagunya gitu ya, dicekal, karena memang dulu ada beberapa yang sempat dicekal gitu ya. Gimana Bang Kris?
1: Kebetulan ya, puji Tuhan, alhamdulillah tidak ada pernah yang dicekal ya, karena mungkin pada saat itu produser memberikan ke saya lagu-lagu yang temanya nggak jauh dari tema cinta. Jadi tema cinta kan biasanya tidak membawa sesuatu yang jadi gaduh ya. Tapi kalau tema sosial atau tema khusus tema politik jadi gaduh ya. Ya, saya dapat lagu-lagu yang tema cinta.
0: Oh, begitu sih. Siap kalau begitu. Bang Kris, kita dulu kan juga sempat mengalami zaman-zaman MTV begitu ya. Zaman-zaman video musik di Indonesia pun banyak ini ya. Banyak ditayangkan di MTV sebagai saluran televisi yang memutarkan video musik. Nah, ini di masa itu seberapa besar sih Bang Kris pengaruh MTV dan juga perkembangan televisi musik untuk kreativitas para sutradara waktu itu?
1: Ya, sangat bagus ya, sebab kita punya karya-karya kita banyak, ada beberapa yang diputar di sana ya. Kita nggak layak ya, itu sangat mendukung juga buat kita ya. Jadi pernah satu kali ya, saya pernah dari MTV ini dia menawarkan di Singapura, menawarkan saya untuk bikin waktu itu grup band Inggris ya, Portrait ya, tapi karena ada sesuatu tidak jadi sih ya. Jadi memang bagusnya MTV waktu itu dia memandang kita juga para sutradara video klip Indonesia, begitu sih sebenarnya waktu itu ya, itu yang saya rasakan manfaat daripada MTV gitu.
0: Jadi sangat-sangat terpacu begitu ya?
1: Kita terpacu karena sarana untuk kita memperkenalkan hasil karya kita bisa ada gitu ya.
0: Oke.
1: Apalagi MTV kan internasional pada waktu itu. Belum, YouTube kan belum terlalu populer.
0: Iya. Oke. Siap. Jadi mengalami zaman MTV juga tentunya pasti ya, meskipun sekarang iya MTV juga sudah enggak aktif ya, gitu ya.
1: Enggak aktif ya. Benar. Sudah kalah sama ada beberapa.
0: Oke. Okay. Siap. Bang Kris, ini ada yang bergabung kembali bersama kita, langsung kita ajak ngobrol ya, ada Teteh Dinda dari Bogor. Selamat malam Teh Dinda.
5: Malam kembali Yudi Ismail.
0: Siap.
5: Malam Bung Kris.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam. Emang kenal sama Bung Kris? Kenalan dulu dong.
5: Banyak sih nama Kris. Di depannya ada Kris Patikawa.
1: Iya benar.
5: Kris Manhut lagi. Ada Kris Pati. Ada Kris, banyak nama Kris, tapi belakangnya beda-beda. Kalau ini Krisnya gitu ya.
1: Benar.
5: Malam baik, Bung Kris.
1: Malam baik kita semua.
5: Gitu. Ini nyong apa namanya? Apa ya? Nyur malam baik.
0: Oh, nyur malam baik. Gimana maksudnya tuh?
5: Kota Nyur Melambai.
0: Oh, Manado. Siap.
1: Oh, Manado, ya betul, pantai.
5: Bung Kris, sekarang kan ya sebagai sutradara video klip ya pastinya pasti ada, pasti sebelum bikin video klip itu kan pasti ada skripnya gitu kan ya. Dan itu pasti arahan sutradara kan, itu modelnya gitu ya maksud.
1: Iya, betul.
5: Menurut sekarang kan lagi musim ini Bung Kris, apa-apa jadi konten? Apa-apa jadi konten? Ada yang konten sudah kreator, ada yang konten biasa-biasa aja bikin kontennya begitu Bung Kris.
1: Iya,
5: banyak. Menurut Bung Kris, apa perbedaan sebagai sutradara ya pastinya? Apa perbedaan konten dengan video?
0: Oke.
5: Okay. Dalam hal ini video yang digarap Bung Kris ya, gitu. apa bedanya, apa perbedaannya?
0: Video musik kali ya?
5: Video musik itu sih pertanyaan saya. Ya.
0: Siap.
5: Oke, Bung Kris, terus ya. Iya, dengan apa berkarya? Kenapa sih ngomong Pak Balius ini? Jadi dengan tim. Oh iya, katanya mau balas sapa salamnya ini ya. Apa namanya Bapak Ahmad Abdullah di sana ya? Juga ada kakak ini, kakak Manu di Persatu RRI Nabire, Nabire. Juga ada Bung Tito di RRI ND, di Persatu RRI ND. Oke, next time deh untuk yang lain.
0: Siap kalau begitu.
5: Segitu aja cukup. Yudi, Bung Kris, dilanjut. Okay, thank you, malam. Okay, bye.
0: Selamat malam. Nah, ini pertanyaan dari Tete Dinda. Karena memang sekarang ini banyak konten ya. Jadi, kalau menurut Bang Kris, perbedaan antara konten biasa dengan video musik itu seperti apa sih?
1: Sebenarnya sih sama-sama dibuat pakai video ya.
0: Aha.
1: Dalam ini berbentuk ada yang pakai handphone, berbentuk potret atau landscape. Mm-hmm. Ya. Tapi kalau konten lebih banyak ke info ya. Tapi kalau video musik lebih banyak ke lagu ya. Sebenarnya itu yang perbedaannya. Memang nggak ada juga konten yang diselingin dengan backgroundnya adalah musik juga. Tapi mereka lebih banyak ke info ya.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya sih itu doang sih kalau ya video clip itu ke lagu aja untuk dinikmati.
0: Oke, oh, oke.
1: Okay, okay. Bedanya itu doang sih sebenarnya.
0: Siap kalau begitu.
1: Iya, iya. Aman setelah.
0: Oke. Untuk Anda saudara pendengar yang ingin bergabung, Anda bisa telpon studio ya di 021-344-0696 atau 021-344-1499 dan bisa mengirimkan WhatsApp di 0811-797-27912. Nah, ini ada lagu dari Malaysia. Lagu dari Iklim, Suci Dalam Debu. Gimana ceritanya bisa mendapatkan proyek untuk menyutradarai video klip dari Iklim ini, Bang Kris?
1: Kan waktu itu ya, saya kan banyak buat produk musika ya, Harpe, Beat Gade, segala macam. Jadi buat Chen pada saat itu, kan itu ada juga Koapen, ada juga Koacu, ada juga nih. Ada juga Pak Handi, jadi mereka itu kan banyak dulu mengambil Pak Hadi, ada grup-grup lagu-lagu band-band Malaysia ya.
0: Mm-hmm.
1: Dari mereka saya dapat order, termasuk ada penyanyi Malaysia Ella, ada Siti Nuralisa juga saya bikin juga ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada berapa? Ada dua. Jadi dari mereka. Oh, cuma kalau Siti saya dapat dari Blackboard waktu itu dari Ko Ahim.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu sih. Cuma itu doang sih karena mereka banyak memberikan saya pekerjaan, akhirnya saya disuruh buat lagu band-band Malaysia gitu. Itu doang sih.
0: Jadi udah nggak terhitung lah ya berapa banyak video klip yang sudah disutradarai dan dihasilkan gitu ya.
1: Benar.
0: Ya udah, kita dengerin Suci Dalam Debu dari Iklim dan Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata. Buat Anda pendengar Pro 1, silakan masih ada waktu kalau mau telepon 021-344-0696 dan 021-344-1499. WhatsApp di 0811-797-27912. Bang Kris, kita jeda lagi ya.
1: Oke, siap.
0: Kita dengerin sekali lagi ini Suci Dalam Debu dari Iklim.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Masih stay tune ya.
1: Oke, siap.
0: Ini sudah ada yang ngantri dari Jawa Timur, ada dari Bondowoso. Pak Putra, selamat malam. Halo Pak Putra. Pak Putra. Wah, tampaknya terputus Pak Putra ya. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Silakan Pak Mali, selamat malam.
2: Selamat malam. Assalamualaikum. Kedi Ismail.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Mali.
2: Ya. Dengan siapa bintang tamu?
0: Ada Bang Kris Sinyal.
2: Bang Kris.
0: Iya, Kris Sinyal, sutradara video klip.
2: Ya.
0: Legendaris.
2: Senior, ya.
0: Nah, betul.
2: Kalau itu yang pertama tadi, apa judul tadi itu?
0: Ini? Lagu yang mana?
2: Yang pertama tadi, hancur dalam apa?
0: Suci dalam debu. Hancur jadi.
2: Nah, itu tahun berapa tuh diciptakan? Itu aja pertanyaannya. Salam-salam sedikit jadi ya.
0: Silakan.
2: Istimewa untuk Jody Ismail, sehat selalu, salam juga dengan dia sendiri aja.
0: Iya, betul.
2: Oh ya, salam untuk Bang Bang Bonijo, untuk Bu Farida, Bu Bu siapa itu?
0: Siapa?
2: Yang Fatmawati ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak Ananda, sehat selalu.
0: Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik kalau begitu. Ini tentang lagu Suci Dalam Debu. Sebenarnya masih ingat enggak sih tahun berapa? Bang.
1: Lupa
0: ya.
1: Kayaknya 91.
0: 91-an lah ya memang itu ya.
1: 91.
0: Oke.
1: 91.
0: Siap. Kita coba kembali, ada Pak Putra Magenda di Bondowoso, mudah-mudahan enggak terputus ya. Pak Putra, selamat malam.
3: Halo, selamat malam kembali, Mas.
0: Selamat malam, silakan Pak Putra.
3: Mas Yudi, Mbak Ita. Kok gak dengar suaranya Mbak Ita, kemana?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal.
3: Oh, ini cuma saya minta lagu, Mas.
0: Lagu apa?
3: Lagunya yang Mas sekarang apa ciptakan, lagu yang mana aja pokoknya suaranya dari Mas aja.
0: Oh, Pak Putra. Jadi Bang Kris Sinyal ini sutradara video klip atau sutradara video musik.
3: Sutradara video.
0: Iya, betul.
1: Betul.
3: Ya, gimana dong? Itu salam kenal, Mas ya.
1: Iya, salam kenal kembali.
3: Mudah-mudahan selalu sehat ya. Keluarga. Sehat
0: kita. Amin.
3: Sehat kita semua. Amin. Juga kru RRI Jakarta semuanya. Ya, boleh salam-salam, Mas.
0: Silakan, boleh.
3: Salamnya buat saudaraku yang ada di tangga Muslampung, ada Bung Leman, mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga.
0: Amin.
3: Juga saudara ya saya yang ada di Jember, Bapak Abdullah, mudah-mudahan juga bahagia, sehat selalu bersama keluarga.
0: Siap.
3: Dan semua kru RRI Jember, mudah-mudahan sehat semuanya. Rezekinya lancar dan barokah umur. Gitu aja Mas ya.
0: Terima kasih Pak Putra.
3: Terima kasih kembali. Semoga bisa jumpa di lain waktu. Masih dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin.
3: Ruang Rindu.
0: Oke, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Bang Kris, dari sekian banyak video klip yang pernah disutradarai oleh Bang Kris Sinyal, ada gak sih yang sampai take ulang atau mesti nge-shoot ulang gitu? Ya karena sesuatu dan lain hal misalnya.
1: Ada sih, ada video klip waktu itu lagu dangdut sih, lagu Rijal.
0: Oke.
1: Okay. Rijal Gibran ya. Waktu itu kebetulan saya beli mobil, saya masukin ke dalam kolam renang. Itu kan sangat sulit ya supaya kolam renangnya nggak rusak ya. Karena kan kita sewa rumah orang ya, ntar kolam renang kan repot. Itu masukin mobil kan harusnya pakai direction, tapi nggak, saya coba akalin. Nah di situ kamera kita tenggelam, waktu itu kan belum ada underwater gitu ya, saya buat dari kaca, tapi dimasukin ke dalam situ langsung kamera baru beli langsung kena. Ya itu sih kesannya, jadi kita ambil take ulang juga beberapa sih.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Rijal Gibran yang ada mobil masuk.
0: Siap. Gitu. Kalau video klip yang dibuat dengan model terbanyak, pernah enggak Bang Kris?
1: Model terbanyak sih ya lagu itu ya. Si siapa ini, Carlina, itu kan dancer.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Terus Dana Biru sendiri lumayan ya, agak banyak juga. Tapi banyak-banyaknya sih paling 50 orang ya.
0: 50 orang?
1: Nggak sampai kolosal yang sekian ratus. Ya. Banyak-banyaknya segitu doang sih. Gitu lah.
0: Oke.
1: Cuma 50, kita pakai talent gitu. Ke ekstras ya. Cuma itu doang sih.
0: Kalau
1: Vina, Aku Makin Cinta juga lumayan banyak.
0: Kita lumayan banyak ya.
1: Kostumnya. Kita bikinin kostumnya masing-masing sama biar putih semua. Waktu itu yang saya pakai helikopter ya. Waktu itu kan belum ada drone ya. Jadi nah di sini helikopternya boleh saya cerita dikit ya?
0: Boleh, silakan.
1: Jadi di sana kan pilotnya kan biasa bawa kalau iklan-iklan memang dia sering operate ya. Dia tanya, "Yo enggak bawa ini mouse ya?" Mouse berarti kamera ditaruh di bawahnya helikopter ya. Kita ngoperet dari atas. Aku bilang kita nggak bawa, soalnya ini mendadak kan. Dari produsernya waktu itu Lisa Supit, dia minta cepat syuting aja dengan Vina ya. Akhirnya ya dengan itu saya bergantungan aja di bawah helikopter itu, ngambil pakai kameranya masih besar Betacam ya. Jadi lumayan terasa juga lah waktu itu kan. Waktu itu di ini ya, di pantai ya. Pantai penuh angin, jadi ya otomatis perlu kekuatan tangan untuk menahan kameranya dan menahan badan, karena kan saya di bawahnya helikopter gitu.
0: Oke.
1: biar dapat view yang menarik gitu. Waktu itu belum ada drone ya.
0: Siap.
1: Jadi seru juga. Gitu.
0: Baik. Kita langsung ke Banjarmasin, ini ada penelpon kembali ya, Bang Kris.
1: Oke, siap.
0: Halo, selamat malam, Bang Daniel.
4: Selamat malam juga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Daniel?
4: Alhamdulillah sehat di Banjarmasin.
0: Siap.
1: Ya.
0: Langsung pertanyaannya?
4: Dengan Bang siapa ya pertanyaannya?
0: Dengan Ita Purnamasari ini yang lagi ngobrol.
4: Lagu apa yang Hawaii itu ya?
0: Ini ada Bang Kris Sinyal, Bang Daniel.
4: Sama siapa?
0: Kris Sinyal, sutradara video klip.
4: Ya. Awal lagunya apa yang itu yang pertama? Halo?
0: Halo iya, lagu gimana nih maksudnya? Beliau sutradara video klip.
4: Ya. Itu awalnya itu lagu video klip itu ya, awalnya
0: video klip pertama ya.
4: Oh, judulnya apa itu yang pertama?
0: Siap. Oke. Okay. Itu aja.
4: Akhirnya judul apalagi itu judul akhirnya lagunya.
0: Oke. Okay. Apalagi gitu ya sesudah yang pertama ya.
4: Iya.
0: Siap, ditunggu ya Bang Daniel ya.
4: Ya. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Selamat malam semuanya.
0: Udah selesai minum tehnya.
5: Halo Bang Kris.
1: Ita Purnamasari.
5: Apa kabar Kris? Semoga sehat selalu ya.
1: Baik. Kita semua dan semua.
5: Aduh.
1: Habis bertapa atau habis buat minum?
5: Ada aja.
0: Habis bertapa.
5: Habis bertapa. Supaya dapat ini, dapat inspirasi dulu.
0: Kris. Iya. Oke.
1: Okay. Ya. Okay, biar tambah cantik.
0: Oi.
5: Iya dong.
0: Kita ke Singaraja ya.
5: Singaraja ada Belitawan. Selamat malam Belitawan.
6: Om Swastiastu, selamat malam Mbak Ita, iya, Purnama Sari, iya, Mas Yudi, Ismail, sama Bang Kris Sinyal.
0: Iya. Siap.
5: Iya, gimana Bang Tawan? Ada yang mau
6: Mbak Ita,
5: disampaikan?
6: Iya,
5: akhirnya.
6: Pas saya telepon langsung mengudara suaranya Mbak Ita.
0: Ya emang karena ada Bang Tawan makanya muncul
5: karena
0: Mbak
5: ada
0: Ita.
5: Karena beli Tawan makanya aku muncul langsung.
6: Iya benar, mungkin karena senari kali.
5: Iya, iya benar-benar. Iya, iya gimana Bang?
6: Iya. Mbak Ita sehat, Mas Yudi?
0: Sehat, alhamdulillah.
6: Iya. Saya mau nanya ke Bang Kris.
5: Ya silakan.
0: Silakan.
6: Perbedaan kalau zaman dulu kan sebelum sekarang kan kita seperti tahu ada lembaga sensor. Jadi mungkin secara visual mungkin Bang Kris perbedaan dulu sama sekarang gimana sih? Ada ruang gerak yang maksudnya terbatas gitu nggak imajinasinya? Karena kan zaman dulu video klip seperti Agnes Mu kan ya agak-agak sedikit bebas gitu loh dari pakaian segala macam.
0: Oke. Okay. Sensor ya ini ya?
6: Iya, maksudnya perbedaan sekarang sama dulu tuh
0: okay.
6: Gimana sih? Yeah. Kalau sekarang nanti, itu yeah, lebih terbatas nggak sih gitu?
5: Nanti dijawab ya Beli Tawan ya.
6: Iya. Terus satu lagi, Bang Kris lebih mudah zaman dulu atau sekarang sih? Kalau zaman dulu saya lihat video klip kolosal terus. Udah ada Jimmy Jeep gak sih zaman dulu? Karena
5: Jimmy Jeep udah ada ya.
6: Udah ya.
5: Udah ada Bu, 90-an udah ada.
6: Dulu kan video klip banyak banget gerakannya.
5: Iya, iya.
0: Siap.
6: Iya. Oke, salam dulu ya.
0: Silakan.
5: Silakan Beli Tawan.
6: Salam buat Mbak Salsa Bill yang lagi bertugas di Pro 1 RRI Singaraja Bali. Terus buat kru asik-asik happy juga selamat malam.
5: Oke,
6: Mbak Ita, Mas Yudi, sama Bang Kris, terima kasih.
0: Siap. Kita ke Batu Malang ada.
5: Batu Malang.
0: Mas Faris.
7: Halo Mbak Ita, langsung mau nyambat.
0: Yo, kan sampean di Batu ta?
5: Aku di Surabaya.
7: Iya betul. Mbak Ita kayaknya seneng gitu loh Mas Yudi kalau bilang Mbat.
0: Loh ya, jelas
5: ya,
0: dong.
5: Makasih banget ya Pak Faris ya Batu.
7: Iya, kayaknya kangen ya Mbak Ita.
5: Iya dong. Iya.
0: Udah lama gak ke Batu, kita baru.
5: Barusan kemarin.
0: Bulan April ya.
7: Iya, terakhir kan sama Mas Ruli ya.
5: Oh iya, benar Ruli Go.
0: Ruli sob, Ruli siapa?
5: RRI Malang.
0: Oh iya ya.
7: RRI Malang dong Mas Yudi.
5: Gimana Pak Faris? Ada yang disampaikan untuk Bang Kris Sinyal?
7: Bang Kris Sinyal
5: ya, sutradara ya, video klip legendaris.
7: Oh iya. Nah gini aja pertanyaan saya, gak tahu udah dijawab apa belum ya. Kalau bikin video klip itu mengikuti zaman sekarang atau tetap kayak dulu gitu? Gitu aja.
0: Oke. Okay. Ya. Siap.
7: Langsung salam Mas Yudi.
0: Silakan.
5: Oke,
7: siap. Salamnya yang pertama buat Asuranto yang ada di Malang, di Sultan Malang. Lalu juga ada Mas Bagas dan tuh kru Pro 1 yang ada di mana aja wis Mas Yudi Mbak Ita ya.
5: Siap.
0: Nggih wis.
7: Terima kasih.
5: Matur nuwun Pak Faris. Selamat malam
0: Pak Faris. Baik. Oke, ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan
5: iya,
0: yang disampaikan ya. Dari Daniel di Banjarmasin, apa video klip pertama apa dulu? Iya. Dan kemudian selanjutnya ada video klip apa aja? Wah banyak.
5: Lah ini yang di sampingmu.
0: Sanggup ke aku.
5: Iya, sanggup ke aku semua. Terus yang terbaru kemarin pandemi ya Bang Kris ya, semua jadi satu.
0: Oh. Ya biar dijawab Bang Kris. Oh, iya. Yang video klip pertama yang dikerjakan Bang Kris. Iya. Kalau Mbak Ita yang kedua kayaknya ya.
5: Apa Mas Kris?
8: Itu dia yang pertama ya Ita Purnama Sari ya, sanggup ke aku ya.
0: Seriusan?
5: Oh, serius?
8: Sama TVRI kan Mama Panawi.
5: Oh iya sih, oh iya benar-benar sama Ita Panawi juga.
0: Dia
8: kasih kesempatan bikin itu, saya editnya juga sama Panawi. Weh, juga.
0: Karena yang pertama makanya tak terlupakan ya.
5: Iya. Itu kan yang pertama, kemudian ada di Tenda Biru ya Bang Kris ya, kemudian apa lagi Bang?
8: Itu tahun 2020. Yunisara ya.
5: Oh Yunisara.
0: Yunisara.
8: Tahun 89.
0: Oke.
8: Banget. Awalnya situ.
5: Kalau yang sekarang siapa lagi Bang Kris selain sanggup apa selain semua jadi satu? Ada Ani Carrera kalau nggak salah ya.
8: Ya Ani Carrera.
5: Ani Carrera
8: yang
5: ya.
8: Terbaru, kebanyakan terbaru lucunya kebanyakan begini. Ada kayak Betaria, saya syuting dia waktu belum punya anak akhirnya udah punya anak, bahkan mau punya cucu. Kalau Ita Purnamasari juga sebelum punya anak sampai
5: udah punya anak masih loh aku bikinnya sama Chris loh.
0: Gitu ya. Langganan.
5: Kalau Mas Chris aku senengnya apa tuh Mas Yudi?
0: Kenapa?
5: Dia tuh membuat perempuan-perempuan jadi cantik di video klip itu.
0: Iya, yang maksudnya jadi ganteng.
8: Tapi emang dasarnya Ita kan cantik.
0: Kesel kerere. Oke, kita sebelum menjawab, ini ada penelpon terakhir sebelum kita break ya. Nanti
5: dari Bandung, Timur.
0: Dari Bandung ada
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Selamat malam. Kang Ahmad Irwan.
9: Malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Kawasan Nagreg ini kan biasa macet kalau musim mudik kan.
0: Oke, okay, Nagreg, siap.
5: Nagreg, iya. Silakan, Kang.
9: Selamat malam Mas Kris.
5: Krisnya.
9: Tentang video klip, apakah pernah mengalami kendala? Itu kan kalau bikin video klip, lalu dalam satu video itu kan menghabiskan dana berapa itu?
0: Oke.
9: Ditanyakannya itu ya mungkin di situ dua pertanyaan.
0: Siap. Nah,
9: boleh kita kirim salam dulu ya.
0: Silakan.
9: Salam buat sahabatku yang baik Pak Leman di Tangmus Lampung, Mas Bas Pak Dis barusan di Batu Malang ya. Kemudian buat Bung Teh Dinda yang sama-sama anak buah KDM di sini.
0: Oke.
9: Dan buat semua-semuanya aja ya.
0: Siap.
9: Ya, boleh satu berpantun persatuan.
0: Oh silakan.
5: Mangga.
9: Persingkahan ke Samarinda itu kan. Perjalanan tetap ke Jogja. Kalau pilihan boleh berbeda, persatuan tetap dijaga. Mari kita bersatu dalam
0: siap.
5: Cakep.
9: Makasih ya. Yuk.
5: Sama-sama.
0: Sama-sama.
5: Kang Ahmad Irwan.
0: Baik. Kita jawab dulu sebelum kita break. Ada Belitawan tadi. Sensor zaman dulu dan sekarang perbedaannya gimana
5: apa,
0: sih?
5: Mas Kris?
0: Apa sekarang lebih gak ketat gitu? Dulu ketat banget.
8: Oh iya, pasal sensor ya. Sebenarnya sih sama aja ya. Apalagi zaman sekarang itu tergantung pada stasiun TV ya.
0: Oke.
8: Okay. Kata yang di media sosial ya. Jadi kita kan sensornya gak jelas ya. Bukan gak jelas, kita banyak gak memahami ya. Jadi ya sensornya dari diri kita masing-masing aja, apakah kita buat yang utama kita buat, apakah masih enak dilihat sama masyarakat Indonesia dan masyarakat yang lain. Benar sensornya dari diri kita sih sebenarnya.
0: Okay.
8: Kalau batasan udah lewat, baik jangan lah. Saya banyak mengingatkan ke baik artis, ke model, kalau dia sembarangan duduknya atau apanya ya udah. Kita buat sendiri aja, kita mengincar diri kita sendiri.
0: Oke.
8: Okay. Gambar yang layak.
5: Udah? Mantap.
8: Sebenarnya.
0: Jadi kalau video klip klipnya Bang Kris ini aman lah ya, nggak pernah kena sensor ya.
5: Aman. Karena udah ngalamin sendiri, kan udah beberapa video klip. Dan oh ya, Mas Kris mau nanya, kalau zaman sekarang itu di era teknologi yang canggih, itu sekarang kita bikin video klip tuh bisa pakai kamera HP lo ya? Bener nggak, Mas Kris?
8: Sebenarnya sih ini sudah lakukan buat sebelum zaman AI, saya sudah lakukan.
5: Oh gitu ya?
0: Oh oke. Okay.
8: Saya syuting di Singapura waktu itu hijau daun ya. Saya ada sebagian waktu itu pakai kamera
5: HP.
8: HP juga. Bahkan yang saya bikin di Jepang waktu itu ada sebagian saya combine pakai kamera HP juga ya. Ya. Jadi saya combine gambar antara ini dengan kamera kita yang
5: pakai. Iya ya, apalagi kan
0: teknologinya
5: udah canggih semua benar.
8: Sekarang lebih canggih, apalagi saya dengar kan ada. Mohon maaf, saya sebutin merek gak apa-apa ya. Udah kamera makin canggih.
5: Iya, makin canggih. Betul, aku setuju. Ya,
8: canggih, jadi,
5: dan itu mempermudah ya Mas Kris ya? Mempermudah dalam berkreasi terutama, ya?
8: Terutama dalam perizinan ya?
5: Iya, jadi
8: perizinan itu
5: gak perlu kameramen, gak perlu kru banyak.
8: Saya ada pernah contoh satu, saya pernah syuting di Monaco ya. Itu kebetulan yang saya syuting anak 5 tahun ya, begitu di depan istana pas ya. Nah ini bagusnya masyarakat luar yang lebih maju dari kita pemikirannya. Jadi begitu saya syuting, ya penjaga istananya datang. Dia tanya sama saya, kenapa anak kecil suruh kerja? Dia gitu. Saya langsung berpikir mereka pikiran ini maju. Ada 5 tahun nggak boleh bekerja.
5: Iya, jadi di sana tuh sangat melindungin anak-anak yang di bawah umur, betul.
8: Kita mungkin di kita ini harus belajar gitu juga.
5: Setuju Mas Kris.
8: Gak boleh di mana-mana. Gitu.
0: Mm. Siap.
8: Itu doang sih pengalaman-pengalaman sekarang. Gitu sih.
0: Oke. Okay. Ini ada Pak Ahmad. Siapa tadi? Pak Ahmad Irwan ya.
5: Irwan di Bandung.
0: Kendala pada saat bikin video klip dan budgetnya seperti ya, apa? Ya. Silahkan nih.
5: Masih kan pada pengen tahu semua Mas Kris.
8: Oh iya. Kendalanya sebenarnya tergantung kepada ini ya, situasi ide. Kalau misalnya kita punya ide yang
5: outdoor. Kendalanya cuaca ya, pastinya
8: atau,
5: ya.
8: Atau properti sementara dan dana dapetnya cuma sekian gitu, atau adanya cuma sekian gitu. Jadi itu terpaksa kita harus mengakali bagaimana supaya dengan ada yang ide kita gitu, kita bisa laksanakan gambarnya seperti ini yang kita pikirkan meskipun dananya terbatas. Gitu.
0: Siap.
8: Nah, gitu, kendalanya cuma itu doang, tapi bisa kita atasi.
0: Kalau budget atau dana ya, tergantung ya Mas
5: fleksibel
0: Kris,
5: ya, fleksibel Mas
0: ya.
8: Fleksibel ya. Produser menyiapkannya semana gitu, kemampuan
0: kita. Gitu. Oh.
8: Kita sesuaikan ya.
0: Kita sesuaikan, ya. Bisa dieksekusi lah ya pokoknya ya.
8: Yang penting sih yang terbaik, karena mereka kan biasanya dimanapun ya, artis yang bagus dipakai produser, atau pencipta lagu yang bagus, atau musisi, atau bahkan video klip, pasti mereka mau yang terbaik dari kita ya. Ya berarti kita buat curahkan kemampuan kita untuk membuat yang terbaik. Jadi budget kadang-kadang kita lihat, aduh budget produsernya segini, kita harus bantu produsernya. Oke, kita bantu sekian.
5: Ya, jadi ya,
8: fleksibel ya.
0: Siap. Gitu dong. Oke, kita break lagi, tinggal satu segmen ya, Bang Kris. Tenda biru nih.
5: Tenda biru asik. Oh,
0: kita dengerin dulu, nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Bang Kris.
8: Oke, siap. Terima kasih.

0: Kita masih bersama-sama di 100% Indonesia.
1: Uang rindu.
0: Uang rindu. Ya Allah, kok 100% Indonesia.
1: Waduh, sudah mengantuk ini Mas Yudi ya.
0: Sudah mengantuk. Bang Kris.
1: Mas Kris.
0: Gimana perasaannya waktu dengerin lagu Sanggupkah Aku ini sebagai video klip pertama kan?
1: Iya loh.
2: Langsung tergiang-giang muka Itar Munawsari yang tetap cantik.
1: Mas Kris tadi udah tak hitung tadi ngomong cantik udah ada 10 kali nih.
0: Kasih hadiah dong.
1: Kasih hadiah. Tetap kasih donat ya Mas Kris ya.
2: Masih tidak berubah, tetap dan tertawa juga.
0: Begitu ya Mas Kris ya. Ya ampun. Oke. Ini ternyata ada yang nelpon, kita terima dulu ya.
1: Iya, ini dari Belitung Timur.
0: Belitung Timur, ya. Selamat malam Kak Jante.
1: Halo. Halo Bang.
0: Halo.
1: Bang Jante. Kok tidak ada
0: Kok tidak ada suaranya, ya sudahlah ya. Kita nikmati kebersamaan dengan Bang Kris Sinyal. Dan
1: kita belum sapa-sapa.
0: Sudah.
1: Oh, sudah ya.
0: Tapi ini ada sesuatu yang tampaknya barangkali Mbak Ita mau menanyakan ke Bang Kris nih.
1: Oh iya.
0: Karena udah berapa lama sih gak ketemu?
1: Udah lama ya Mas ya. Udah ya adalah beberapa tahun gitu loh. Terakhir itu yang pandemi bikin semua jadi satu.
0: Seriusan? Bukannya kemarin di Golden Boutique ketemu.
1: Masa sih? Kayaknya.
0: Masa sih?
1: Enggak sih.
0: Emang enggak?
1: Enggak ketemu. Udah lama enggak ketemu sama
0: ketemu
1: Mas Kris.
0: Loh.
1: Oh gitu ya? Apa aku yang amnesia ya?
0: Amnesia langsung dia. Ya wis. Okay. Sebelum kita tutup kebersamaan, kita punya yang satu ini untuk Bang Kris Sinyal.
1: Okay. Nah, Mas Kris, kalau ada musik ini artinya kita sedang berada di impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi ada 5 pertanyaan yang harus dijawab cepat oleh Mas Kris. Kalau pertanyaan dijawab benar, dapat hadiahnya donat.
0: Tapi perkaranya Bang Krisnya jauh.
1: Itu ya.
0: Jadi
1: siap ya Mas ya.
0: Donatnya besok aja dikirimnya ya, Bang Kris.
1: Oke, Bang Kris.
0: Oke.
1: Pertanyaan pertama.
0: Kris Sinyal bikin video klip lagu Bila Itu Maumu milik Trio Libels. Ingat ya.
1: Menampilkan salah satu personilnya mengenakan kaos garis-garis.
0: Siapakah yang pakai kaos garis-garis?
1: Ayo Mas.
0: Ini harus sekali jawab.
1: Aduh, Mas Kris masa enggak tahu?
2: Yang Libels.
0: Wih.
1: Aduh, donatnya
0: inget loh. Aduh, udah bener ya Nili Bells.
1: Iya, donatnya berkurang.
0: Yang punya kita ya.
1: Oke, Mas Kris, pertanyaan kedua. Kris Sinyal juga menggarap video klip lagu sang legenda juga ini, Tinggalahku Sendiri milik Nika Ardila. Siapakah pencipta lagu Tinggalahku Sendiri? Ayo Mas.
0: Ini emang pinter orangnya.
1: Aduh Mas Kris, kok bisa sih Mas ya berkurang lagi donatnya.
0: Dapat 2 donat udah. Lagu Aku Makin Cinta dari Vina Panduwinata, video klipnya juga hasil garapan Kris Sinyal. Di album tersebut Vina tidak sendirian, tapi ada 2 penyanyi lainnya. Siapakah mereka?
1: Siapa Mas?
0: 2 penyanyi di album Aku Makin Cinta.
1: Ini populer.
2: Di album.
0: Di albumnya, di album Aku Makin Cinta.
2: Nah, ini aku nggak tahu.
0: Nggak tahu ya?
1: Ini populer.
0: Iya dong.
1: Ayo Mas, cowok dan cewek.
2: Ya, gue bukan sama.
0: Bukan.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi Mas.
2: Oh, itu aku nggak tahu. Soalnya aku cuma buat satu lagi.
1: Apa tuh? Siapa? Siapa Mas? Jangan lihat Google dong, jangan lihat YouTube dong.
0: Langsung menyerah ya. Nyerah. Lydia Nur Said dan Mus Mujiono. Oke.
1: Oke, pertanyaan berikutnya dalam video. Dalam video klip Via Valen yang berjudul Sayang, dia mengenakan syal atau scarf. Apa tulisan yang ada di scarf tersebut?
0: Ini ada hubungannya dengan lagu sih Mbak, memang.
1: Ayo Mas Kris, kalau bisa hebat luar biasa. Tak akuin.
0: Kan dia yang nyuting.
1: Makanya tak akuin kalau sampai apa inget.
0: Tulisan yang ada di syalnya Via Valen.
2: Sangat sulit yang di kolam berenang kan ya.
1: Iya, apapun. Apa Mas?
2: Aku nggak merhatiin.
0: Nggak merhatiin ya.
1: Ya udah, selamatlah donat kita.
0: Mbak Ita, ngerti istilah ini nggak sebenarnya?
1: Nggak.
0: Nggak tahu ya. Jadi ini merupakan istilah untuk di lagu itu kan ada crescendo.
1: Oh, itu maksudnya, tahu dong. Ini chord-chord lagu ada dim, e, crescendo.
0: Iya kan?
1: Ini berhubungan dengan lagu memang.
0: Dim, e, crescendo itu ya.
1: Chord-chord lagu.
0: Nah, itu yang ada di scrapnya Via Valen.
1: Ya wes, jadinya donatnya kita selamat ya mas.
0: Iya. Terakhir, mudah-mudahan bisa ya.
1: Chris Sinyal juga mengerjakan video musik untuk lagu. Apakah ada bedanya dari Ebit GAD? Ada di album apakah lagu tersebut pertama kali dirilis?
0: Apa nama album untuk lagu apakah ada bedanya?
1: Ini albumnya apa banget mas Chris?
2: Ebit GAD?
1: Iya, ya. Ebit GAD. Kan Mas Chris juga yang bikin video musiknya.
2: Aku cuma waktu itu kan kaset kan.
1: Iya.
2: Cuma yang biasanya aku syuting jagoannya doang. Tapi yang lagu bawa-bawanya. Sama albumnya aku nyerah juga.
1: Nyerah. Aduh, nyerah. Jadi donat aduh. Kita tuh tadi dua yang
0: dua ya.
1: Dua yang terbawa. Dua donat lumayan. Besok dikirim ya Mas.
2: Oke, siap.
1: Judulnya adalah Seraut Wajah.
0: Itu judul albumnya Mas Chris. Tapi lagu yang dibikin video klipnya sama Mas Chris adalah apakah ada bedanya? Iya, tapi itu. Dua dijawab, tiga gak terjawab ya.
1: Berarti donatnya yang yang dibawa, yang kita kirim bakal ada dua.
0: Mbak Ita ya yang ngirim ya. Nanti kita ke rumahnya Mas Chris ya Mbak Ita ya.
1: Siap
0: kalau begitu. Oke, sebelum Chris, kita apa nih?
1: Ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia.
2: Sehat dan sukses kita semua. Demikian juga RT dan kru, dari kru sampai para pemimpin.
1: Oke Mas Chris,
2: kita pun nama saja. Enak suara didengar.
0: Waduh.
1: Mas Chris, ini ada sosial media yang mau dibagi nggak? Mungkin ada YouTube yang mungkin para pemirsa, para pendengar pingin ngelihat hasil karya dari Mas Chris. YouTube atau mungkin Instagram yang mau dibagi?
0: TikTok barangkali.
1: TikTok.
0: Nggak main media sosial.
1: Ini bener-bener gen apa ya? Kalau Mas Chris ini. Kini.
0: Oke.
2: Gen A.
0: Mas, ini next project video klip yang akan dikerjakan atau barangkali mau bikin apa gitu?
2: Ada itu kebetulan kita mau berangkat ke Bangkok, Ria Resti Fauzi.
0: Oh, Ria Resti Fauzi bikinnya di Bangkok ya?
1: Oh, kita nggak ikut ya Mas?
0: Enggak lah, jadi modelnya. Kapan rencananya bikin video klipnya?
2: Ya, tanggal 11 kita
1: berangkat. Jangan lupa ya Mas, oleh-olehnya buat kru RRI.
0: Ruang rindu, ya kan?
1: Termasuknya ruang rindu.
0: Oh. Gitu. Jadi, kalau kita ambil kesimpulan, Bang Chris Sinyal ini dari tahun 80-an sampai saat ini
1: tetap berkarya,
0: tetap eksis.
1: Wih, mantap.
0: Oke, Bang Chris. Bang Chris, ini kan di era AI, era digital, seorang Chris Sinyal masih bisa eksis. Resepnya apa sih?
1: Karena Mas Chris ini memadukan teknologi AI juga.
0: Biar yang menjawab Mas Chris lo.
1: Oh, jadi aku yang jawab.
0: Yaudah, gimana Mas Chris?
2: Sebenarnya kita yang seperti tadi aku sebutkan, kita mau tahu. Karena kalau kita mau tahu, jadi kita sendiri harus dulu. Tapi kalau kita mau tahu, selalu belajar. Pertimbangan, kita belajar.
0: Suaranya makin hilang Mas Chris.
3: Oh, semangat semangat doang ya, semangat. Semangat mau tahu, jadi yang itu yang saya tanamkan dari dulu, pengen tahu kita belajar. Itu doang sih rumusnya sih.
0: Rumusnya itu ya.
3: Kita mau tahu makanya kita belajar semangat.
1: Terus belajar Mas Chris gitu. Ini wah luar biasa. Jadi enggak kalah belajar dengan anak-anak muda zaman sekarang.
0: Baiklah.
1: Baiklah.
0: Ada kesan mendalam barangkali saat bikin video klip Nika Ardila yang Tinggal Aku Sendiri
1: itu kan Mas Chris yang bikin.
3: Memang itu ya, kalau artis-artis memang, mohon maaf ya, zaman dulu bukan aku nggak bedakan zaman sekarang, tapi zaman dulu kayaknya seperti Ita Purnamasari atau Vina atau Nika Ardila itu mereka mempunyai apa ya, aku suka dengan mereka punya sifat ya, mereka lebih low profile.
1: Iya gitu. Pastinya.
3: Aku lihat begitu sih. Aku ngalamin kan artis di mana seorang artis yang belum pernah belum ngetop sampai ngetop. Kita pengalaman ya ada beberapa artis. Jadi itu ada perubahan ya. Karena berharap dengan
1: ya beda zaman juga Mas Kris soalnya juga kan.
0: Siap kalau begitu.
1: Siap Mas.
3: Jadi lebih banyak kita humble lagi ya. Lebih banyak ya dalam keadaan. Sama-sama kan kita ini kan diciptakan untuk saling menghargai itu. Itu saran saya untuk ini semua ya, bahkan bukan untuk ini.
0: Oke.
1: Okay. Siap Mas.
0: Bang Kris, terima kasih Bang banyak biasa, waktunya.
1: Terima kasih banyak Mas Kris, bincang-bincangnya malam ini ya di Ruang Rindu.
0: Sampai bertemu kembali ya.
3: Begitu. Ya oke, siap.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa Mas Kris.
3: Sampai jumpa. Jadi dan Ita Purnamasari.
0: Ya, terima kasih.
3: Bye.
0: Bye. Bye. Sudah mendengar demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu
0: memori lewat lagu. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Pamit.
1: Undur diri.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Rosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Kanal informasi dan inspirasi.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bungah, berkah.

Terima kasih, mendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan tadi kita sudah simak bersama Ruang Hidup Perjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta ya. Dan saya juga masih akan terus temani Anda hingga jalan itu pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan serangan informasi dan juga program-program menarik lainnya. Dan kami juga akan hibur dengan lagu-lagu spesial juga ya untuk menemani aktivitas malam hari Anda. Jadi tetaplah bersama kami RRI Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
1: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
2: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
3: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Purwokerto malam ini ya. Pendengar, tim Indonesia meraih juara umum untuk kategori senior pada kejuaraan dunia woodball ke-10 tahun 2026 ya, di mana pasukan merah putih mengumpulkan total 4 emas dan 2 perak serta 1 perunggu di Malaysia. Selain itu, skuad merah putih berhasil merebut posisi ke-4 klasemen perolehan medali kategori youth ya. Dan capaian kategori youth ini berhasil diraih setelah kontingen Indonesia menyabet 1 medali emas tambahan. Hasil kategori youth diraih Indonesia yang hanya menerjunkan sebanyak 2 orang atlet muda, di mana Indonesia berada di bawah Chinese Taipei Malaysia dan Hong Kong China pada ajang tersebut ya. 4 medali emas senior diraih dari nomor tim fairway putra serta ganda fairway putri. Sementara itu 2 emas senior lainnya datang dari nomor perorangan fairway putri dan juga tim stroke putri ya. Tentunya pihak penyelenggara juga mencatat hasil tersebut pada pertandingan yang berlangsung hingga Rabu 29 Juli 2026 dan Timnas Indonesia juga berhasil meraih 2 medali perak fairway serta 1 perunggu di nomor stroke ya. Ketua Umum Indonesia Woodball Association, Aang Sunaji juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh tim dan tuan rumah Malaysia menduduki peringkat ke-2 klasemen senior dengan raihan total 2 medali emas. Ya, tentunya Indonesia juga dijadwalkan akan menjadi tuan rumah penyelenggaraan ajang ke-8 AIC Indonesia Open 2026 mendatang, di mana kejuaraan internasional tersebut akan digelar di lapangan kriket Udayana Bali pada 18 hingga 23 Agustus 2026.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Anda masih bersama kami di Pro Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Iya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG kembali menggelar Sekolah Lapang Cuaca Nelayan atau SLCN di Kabupaten Cilacap pada hari ini ya, Rabu 29 Juli 2026, di mana kegiatan ini berlangsung di Geraha Darussalam Komplek Masjid Agung Cilacap yang digelar rutin setiap tahun. Dan di tahun ini diikuti sebanyak 68 orang yang terdiri dari 60 nelayan serta 8 orang perwakilan instansi terkait sebagai upaya meningkatkan keselamatan pelayaran sekaligus mendukung produktivitas nelayan. Dan melalui sekolah lapang tersebut, para peserta dibekali pengetahuan mengenai pemanfaatan informasi cuaca maritim, kemudian penggunaan teknologi terkini, serta penggabungan informasi ilmiah dengan kearifan lokal dalam menentukan waktu dan lokasi penangkapan ikan. Di mana pembekalan pengetahuan meteorologi kelautan ini diberikan agar nelayan dapat memanfaatkan informasi teknologi melalui aplikasi Inawis, ya, dan informasi meteorologi maritim juga sangat penting ya, terutama pada musim angin timur seperti Juni hingga Agustus yang pada umumnya disertai peningkatan kecepatan angin dan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa. Peserta yang mengikuti pelatihan ini diharapkan tidak hanya memperoleh ilmu untuk dirinya sendiri, namun juga bisa menjadi perpanjangan tangan dari BMKG dalam menyebarluaskan informasi kepada nelayan lain yang belum berkesempatan mengikuti kegiatan serupa. Tentunya lewat sekolah ini semoga dapat memberikan edukasi dan ilmu kepada para nelayan bagaimana cara menggunakan teknologi terkini dan dipadukan dengan kearifan lokal untuk bisa mendapatkan ikan yang tepat sasaran.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

101 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
1: Prosatu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Prosatu Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro Satu RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi ya. Iya, pendengar, satu lagu sudah kami hadirkan untuk Anda ya di kesempatan malam hari ini, dan tentunya kami masih akan hadirkan serangkaian informasi dan juga program-program menarik lainnya untuk Anda ya. Iya, pendengar, ratusan warga di Desa Besuki, Kecamatan Lumbir, Kabupaten Banyumas saat ini memiliki akses air bersih yang lebih baik setelah menerima bantuan sarana pipanisasi dari Yayasan Benihbaik.com ya, di mana bantuan tersebut menjadi solusi bagi masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh air bersih karena tinggal di kawasan hutan negara. Dan hal ini merupakan dukungan terhadap upaya pelestarian lingkungan yang selama ini dilakukan masyarakat setempat ya, di mana bantuan ini merupakan bantuan dari para donatur yang berpartisipasi dalam program sosial dan juga lingkungan. Selama ini, sekitar 200 hingga 300 kepala keluarga di Desa Besuki mengalami keterbatasan air bersih ya. Kondisi ini juga disebabkan belum tersedianya jaringan pipanisasi yang mampu menyalurkan air hingga ke rumah-rumah warga. Di mana bantuan pipanisasi ini sangat membantu sekali kebutuhan masyarakat sehari-hari ya. Karena kehadiran jaringan air bersih ini akan mempermudah warga dalam memperoleh air untuk kebutuhan rumah tangga tanpa harus menempuh jarak yang jauh. Sementara itu, dengan tersedianya sarana pipanisasi air bersih, diharapkan kualitas hidup masyarakat Desa Besuki ini juga semakin meningkat ya. Selain untuk memenuhi kebutuhan dasar warga, bantuan tersebut juga diharapkan semakin memperkuat semangat masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengembangkan Desa Besuki sebagai desa yang tangguh terhadap perubahan iklim.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

Satu lagu dari Imagine Dragons ya, sudah mengawali, menemani malam hari Anda ya. Ya, ini menjadi satu lagu yang cukup asik ya, didengarkan di malam-malam seperti hari ini gitu ya. Ya, pendengar perempuan berkebaya Indonesia, Kabupaten Banyumas menggelar peringatan Hari Kebaya Nasional di kawasan depan Rektorat Universitas Jenderal Sudirman Unsud pada hari Minggu kemarin ya, 26 Juli 2026, di mana kegiatan ini menjadi ajang untuk memperkenalkan kebaya kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Di mana peringatan Hari Kebaya Nasional yang diperingati setiap tanggal 24 Juli tahun ini merupakan kali ketiga diselenggarakan oleh PBI Banyumas. Di mana kegiatan ini digelar bekerja sama dengan Unsud dengan melibatkan mahasiswa dan juga komunitas pecinta kebaya nih pendengar. Berbagai kegiatan digelar dalam peringatan tersebut, di antaranya parade dan juga fashion show yang menampilkan beragam kebaya Nusantara. Selain itu, PBI Banyumas juga menghadirkan stand UMKM yang diikuti para anggotanya sebagai upaya mendukung pelaku usaha lokal. Sekitar 100 peserta ini turut ambil bagian dalam kegiatan tersebut dan mereka terdiri atas anggota aktif PBI Banyumas, kemudian komunitas pecinta kebaya, serta mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Di mana dipilihnya kawasan kampus ini menjadi lokasi strategis ya, penyelenggaraan yang bertujuan untuk mendekatkan kebaya kepada kalangan mahasiswa agar semakin mengenal sekaligus bangga mengenakan busana tradisional Indonesia. Dan melalui peringatan Hari Kebaya Nasional, PBI Banyumas juga berharap semakin banyak masyarakat, khususnya generasi muda, yang turut melestarikan kebaya sebagai bagian dari identitas budaya Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung Purwokerto malam ini, namun sebelum kami turun dari udara, akan kami hadirkan santapan rohani Islam edisi Rabu 29 Juli 2026 bersama Abdul Hanan Esos dengan judul Menjaga Hati dari Syirik yang Tersembunyi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qaimi ala kulli nafsin bima kasabat al mujazi bima amilat wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin akhrajan nasa minal dhulumat wa ala alihi wa ashabihi ila yaumi yub'asun amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, dan mengatur seluruh alam tanpa ada sekutu baginya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, serta seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, tema kita hari ini adalah menjaga hati dari syirik yang tersembunyi. Mengapa disebut syirik yang tersembunyi? Karena seringkali ia tidak tampak sebagai penyembahan terhadap berhala. Justru ia menyelinap ke dalam hati melalui keyakinan-keyakinan yang kelihatannya sepele. Misalnya, seseorang berkata, "Saya tidak berani menikah di bulan Safar. Nanti rumah tangganya tidak bahagia." Ada pula yang berkata, "Hari ini bukan hari baik untuk membuka usaha." Atau ada yang merasa tenang jika hanya setelah memakai benda tertentu yang diyakini membawa keberuntungan. Padahal ketenangan seorang mukmin seharusnya lahir dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada waktu, benda atau mitos. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Wa yuridka bikhairin fala radda li fadlih." Yang artinya, apabila Allah menimpakan suatu kemadharatan kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya selain Dia. Dan apabila Allah menghendaki kebaikan bagimu, maka tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Al-Quran, Surah Yunus, ayat 107. Ayat ini menegaskan bahwa segala sesuatu berada dalam kekuasaan Allah semata. Rasulullah SAW juga pernah mengingatkan bahwa sesuatu yang paling beliau khawatirkan adalah syirik yang samar. Ketika para sahabat bertanya, apa yang dimaksud? Beliau menjelaskan bahwa di antaranya adalah seseorang beramal agar dipuji manusia. Inilah yang dikenal dengan riya, salah satu bentuk syirik kecil. Artinya, syirik bukan hanya persoalan menyembah berhala. Ketika hati lebih percaya kepada makhluk daripada kepada Allah, lebih takut kepada mitos daripada kepada dosa, atau lebih mengharap penilaian manusia daripada ridho Allah, maka kita perlu segera memperbaiki hati. Karena itu, menjaga tauhid bukan hanya menjaga lisan dari ucapan syirik, tetapi juga menjaga hati agar tetap bersandar kepada Allah dalam setiap keadaan. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, bulan Safar hendaknya menjadi momentum untuk memperkuat tawakal, bukan memperbesar rasa takut. Kalau kita ingin memulai usaha, mulailah dengan basmalah, doa, ikhtiar yang sungguh-sungguh, lalu bertawakal kepada Allah. Kalau ingin menikah, pilih waktu yang baik menurut pertimbangan syariat dan kemaslahatan, bukan karena takut pada mitos. Kalau ingin bepergian, bacalah doa Safar dan mohon perlindungan kepada Allah, bukan bergantung pada keyakinan-keyakinan yang tidak memiliki dasar dalam agama. Hidup seorang mukmin dibangun di atas keyakinan bahwa apa yang Allah tetapkan pasti yang terbaik. Tidak ada hari yang dapat mencelakakan tanpa seizinnya. Dan tidak ada hari yang mampu membawa keberuntungan tanpa kehendaknya. Marilah kita senantiasa memperbanyak doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'maluh wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu atas apa yang tidak aku ketahui. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hati kita dari segala bentuk syirik, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Semoga Allah meneguhkan keimanan kita, memurnikan tauhid kita, serta menjadikan kita hamba-hamba yang hanya bergantung kepadanya dalam setiap urusan. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, Barir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini, Rabu 29 Juli 2026. Sesaat lagi pemancar kami di frekuensi AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, hari Kamis tanggal 25 Juni tahun 2026. Pendengar Pro 1, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra dan juga Putri kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini di edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Dan pendengar sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Ya, nanti akan kita mulai pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kembali Anda bisa mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini bersama dengan narasumber kita Ustadz Dr. Andas Kiai Haji Ahmad Kifni. Untuk itu pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi. Bebrayan bunga berkah.
1: Terus satu kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya Anda simak Dialog Interaktif Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Dan senang sekali rasanya pendengar pagi hari ini bisa kembali menjumpai Anda dalam kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini, edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Dan pagi hari ini sudah tersambung bersama dengan Ustadz kita. Beliau adalah Bapak Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ahmad Kifni. Dan pagi hari ini kita akan mengulas tema tentang mensyukuri kemerdekaan dengan benar. Dan untuk Anda pendengar Pro 1, kami persilahkan yang ingin bergabung bersama dengan kami di line telepon 632336 atau di 0811-2540-911. Atau Anda juga bisa menyaksikan tayangan kami melalui channel YouTube di RRI Purwokerto.
1: Ya baik, pendengar, kemerdekaan adalah nikmat besar dari Allah. Setiap warga negara wajib menjaga dan juga mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif. Mutiara Pagi edisi kali ini akan mengangkat tema ya mengenai mensyukuri kemerdekaan dengan benar. Rasa syukur tidak hanya diucapkan di bibir, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata. Menjaga persatuan, meningkatkan kepedulian sosial, dan menjauhi perbuatan tercela menjadi bukti nyata rasa syukur. Bangsa yang pandai bersyukur akan mendapatkan tambahan nikmat dan kedamaian dari Allah. Dan mendengar, kami akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Pak Ustadz pagi hari ini, sehat?
2: Alhamdulillah. Sehat-sehatnya orang tua, alhamdulillah masih bisa siaran.
1: Alhamdulillah.
2: Insyaallah teman-teman RRI sehat dan barokah.
1: Insyaallah sehat, amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, di pagi hari ini tema yang akan kita ulas tentang mensyukuri kemerdekaan dengan benar, gitu Ustadz.
2: Betul, insyaallah.
0: Iya, ini sesuai sekali dengan persiapan kita jelang kemerdekaan ya Ustadz. Nggih, monggo saya persilahkan durasi maksimal 10 menit untuk menyampaikan mukadimah. Monggo Ustadz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Insyaallah teriaknya ada di hati. Merdeka, kemudian NKRI harga mati. Tidak dengan suara keras, tidak dengan mengepalkan tangan, tetapi dari hati merdeka. Alhamdulillah. Yang kedua, NKRI harga mati. Alhamdulillah. Jangan hanya merdeka, keras, mengepalkan tangan, wajahnya keras, NKRI harga mati, mengepalkan tangan, suara lantang, tetapi mengkhianati, tidak mensyukuri, tetapi mengkhianati. Terasa dan tidak terasa, kita sebagai warga negara sekaligus seorang muslim, sebagai warga negara, kemerdekaan kita syukuri. Tetapi sebagai warga negara seorang muslim, dalam pandangan Islam, bagaimana cara mensyukurinya? Oleh karena itu, pada seri 1, insya Allah mudah-mudahan Kamis depan, seri 2, tetap dalam judul yang sama, mensyukuri kemerdekaan dengan benar, semoga menjadi andil setitik dari lautan syukur kemerdekaan. Apalagi, kalau dirasa kita ini diam-diam sudah merdeka 81 tahun. 81 tahun. Mari bersama-sama kita wujudkan cara mensyukuri kemerdekaan dengan benar. ya boleh dengan upacara yang namanya negara, pasang layur, pasang bendera, acara lomba, tasyakuran, sebagai wujud pencerminan kesyukuran. Bagaimana cara mensyukuri kemerdekaan dengan benar? Yang pertama, surat Saba ayat 15. Surat Saba ayat 15 ada tersirat firman Allah yang singkat padat. Mudah-mudahan Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saba 15. Menjadi negara yang baik dan Allah melindungi dengan pengampunannya. Jadi tidak bisa lepas negara yang kita tempati ini warubun hofur, nilai-nilai ketuhanan. Apalagi dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak bisa lepas dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi jangan sampai lupa bahwa Indonesia ini merdeka juga termasuk atas anugerah Allah, rahmat Allah. Maka dalam menjaganya jangan lupa kepada Allah. Walaupun kita mengendaki, menginginkan thayyibah, negara yang baik, negara yang rakyatnya sejahtera, wilayahnya aman, untuk alat beribadah kepada Allah, mari kita jaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdaulat. Jadi Indonesia ini jangan dijual, jangan digadaikan, jangan menjadi agunan pinjaman. Kalau misalnya kita menengok ke belakang, para pahlawan telah gugur mendahului kita, mengorbankan jiwanya, raganya, hidupnya untuk meraih kemerdekaan. Tinggal kita melanjutkannya untuk mengisi. Jadi jangan negara kita dijual, jangan negara kita digadaikan, jangan negara kita dijadikan agunan pinjaman. Kalau misalnya dengan perasaan kasihan para pahlawan yang telah gugur meraih kemerdekaan, kita tinggal membangunnya, malah mengkhianatinya. Maka yang pertama adalah menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia yang merdeka. Jadi itu cara yang benar. Jangan sampai sekali lagi negara ini dijual, negara ini digadaikan, negara ini dijadikan agunan pinjaman. Itu namanya mengkhianati. Alhamdulillah, insya Allah, semua warga negara Indonesia masih punya niat yang sama, menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, jadi hari ini tiga dulu, nanti insya Allah kalau berjumpa lagi pada Kamis depan, 4 poin lagi.
0: Yeah.
2: Negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1, tidak bisa dibohongi. Bagaimana kalau kita tidak berpegang pada Undang-Undang Dasar negara? Itu namanya pengkhianat. yang paling baik, ayo konsekuen kita laksanakan. Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 dan berfalsafah Pancasila. Pancasila, sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bersyukur kita hidup di Indonesia, bukan negara sekuler, bukan negara ateis, bukan negara komunis, tetapi juga bukan negara agama. Karena di Indonesia agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Tapi negaranya Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, konsekuen ketuhanan yang Maha Esa. Sekarang mulai banyak ada pikiran-pikiran. Mengapa Pemkot tidak dibangkitkan lagi pedoman penghayatan pengamalan Pancasila? Wong Pemkot tidak salah malah dihapus, begitu para pakar-pakar Pancasila. Padahal kita ingin punya warga negara yang Pancasilais sejati. Tidak hanya Pancasila di omongan, tidak hanya Pancasila di ucapan, apalagi sebagai penghias sambutan, padahal Pancasila harus dipedomani, dihayati, dan diamalkan. Dan itu sudah teruji 81 tahun. Jadi Indonesia bukan negara agama, bukan negara ateis, bukan negara liberalis, bukan negara komunis, bukan. Negara Pancasila, UUD 45, itu yang mengayomi semua yang ada di Indonesia. Mari dalam rangka mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, kita kuatkan nilai-nilai ketuhanan dalam bernegara. Yang ketiga, yang terakhir, mari kita sebagai pelanjut para pahlawan yang telah mendahului kita gugur meraih kemerdekaan, yakni membangun yang seimbang dan berkesinambungan. Kita tinggal membangun. Kita sudah ditinggali negara yang merdeka. Alhamdulillah kita bersyukur Indonesia ini gemah ripah loh jinawi. Maka kadang disebut dengan katulistiwa, seperti pecahan surga, itu bahasa sastra. Masya Allah kalau lihat negara-negara lain, padang pasir, ada musim salju, ada musim kering, kita hanya punya dua musim, hujan dan terang, itu pun seimbang. Subhanallah. Maka konon, paru-parunya dunia itu di Kalimantan, hutan yang lebat, subur, hijau, itu paru-parunya dunia. Tetapi kenyataannya, maaf, tidak sedikit yang lalu merusak paru-paru Indonesia. Penggundulan hutan. Sehingga mari bersama-sama kita bangun Indonesia yang seimbang dan berkesinambungan. Pembangunan yang untuk manusia Indonesia seutuhnya dan seluruhnya. Jadi membangunnya yang utuh. Nah, manusia itu kan terdiri dari jasmani dan rohani. Nanti sikap sempurna lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Mekaten, tiga poin dulu. Mari bersama-sama, yang pertama adalah mensyukuri kemerdekaan dengan menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia. Negara jangan dijual, negara jangan digadaikan, negara jangan jadi agunan pinjaman. Yang kedua, sadari NKRI ini negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Sumbernya dari mana? Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 ayat 1 dan 2. Bahkan negara melindungi hak warga negara untuk memeluk suatu agama dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Subhanallah, kalau mau lihat dengan jujur, hati kita menerima Indonesia ini negara yang hablum minallah wa hablum minannas. Yang ketiga, konsekuensinya kita membangun Indonesia setelah merdeka. Di mana azasnya? Berkeseimbangan dan berkesinambungan. Jadi seimbang jasmani rohani, seimbang dunia dan akhirat, seimbang hak dan kewajiban. Jadi apabila membangun Indonesia tidak seimbang, itu berarti tidak mensyukuri kemerdekaan dengan benar. Mudah-mudahan 3 poin pada seri 1 menyongsong peringatan hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Satu, menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia dengan kesimpulan jangan dijual, jangan digadaikan, jangan jadi agunan pinjaman. Yang kedua, hayati, pedomani, laksanakan negara kita ini berketuhanan yang Maha Esa. Sekali lagi, bukan negara ateis, bukan negara komunis, tapi juga bukan negara agamis, bukan negara sekuler, bukan negara liberal, tapi negara Pancasila yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 45. Yang ketiga, mari kita bangun sesuai dengan wilayah kita masing-masing. Yang RT, yang RW, yang kelurahan, yang camat, yang kabupaten, yang provinsi, yang nasional Indonesia. Yang di daratan, yang di lautan, yang di udara. Apa azasnya? Keseimbangan dan kesinambungan. Itulah lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itulah cara mensyukuri kemerdekaan dengan benar. Amin ya Rabbal Alamin. Kesehatan, matur nuwun.
1: Terima kasih banyak Ustadz. Dan nanti kita akan buka atensi Ustadz seperti biasa. Nanti akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan dari pendengar Pro 1. Tapi sebelumnya kita akan simak dahulu Ustadz informasi untuk kegiatan besok tanggal 2 Agustus nggih Ustadz. Iya, baik untuk Anda pendengar Pro 1, pastikan simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
3: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah pernah bersabda, Al-mu'minu ya'lafu wa yu'lafu. Wala khairu fi man la ya'lafu wa la yu'lafu. Wa khairun nas anfum linna. Ini hadis riwayat Imam At-Tabrani dalam Mujamul Wasit nomor 59 Basmalah. Bahwa seorang beriman itu orang yang bisa menerima orang lain dan bisa diterima orang lain. Dan tidak ada baik-baiknya, tidak ada bagus-bagusnya orang yang tidak bisa menerima orang lain dan tidak bisa diterima orang lain. Dan sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Jamaah sekalian, insyaallah kita akan kembali bertemu dalam silaturahmi jamaah ngapak, dan tahun ini agak spesial karena kita bergabung dengan fans Dialog Interaktif Mutara Pagi RRI. Insyaallah kita insyaallah akan berayaan bareng ya, kita akan bungah bareng dan semoga akan mendapatkan keberkahan kesehatan dari Allah Ta'ala. Insya Allah acara ini jam 7 pagi kita mulai di Balai Panggih Geriadi, Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Dan insya Allah kita akan bertemu dan ngaji bersama dengan para asatid dari Dialog Interaktif Antara Pagi dan juga dengan saya. Kali ini lebih berbeda formatnya, dan silahkan bagi jamaah yang kangen pengen ngobrol-ngobrol berayan bersama dengan jamaah ngapak ngaji pagi yang kita sudah masuk ke tahun ke-6 ini, dan juga dengan para pendengar Dialog Interaktif Antara Pagi RRI Purwokerto. Tanggal 19 Sofar 1448 Hijriah bertepatan dengan 2 Agustus 2026 hari Ahad di Purbalingga. Dan bagi yang berminat, karena ini memang tempatnya terbatas, silahkan nanti mendaftar pada kontak person dari admin Mahat Fasabul Kharat maupun dari RRI serta link yang tersedia. Dan setelah itu kita bisa sambil rekreasi dengan wahana-wahana baru yang ada di Purbasari Pancuran Mas Purbalingga. Kami tunggu insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terus satu, channel informasi dan inspirasi.
1: Ya baik, pada yang Pro 1, kembali kita dalam dialog interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini. Tentunya masih bersama dengan narasumber kita Ustadz Kyai Haji Dr. Andes Ahmad Kifni yang masih membahas mengenai mensyukuri kemerdekaan dengan benar. Kami juga masih menunggu atensi dengar Anda. Silahkan untuk Anda yang mau bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA ya di 0811-254-0911. Baik Pak Ustadz, kita akan langsung terima dulu ya Pak Ustadz. Ini sudah ada yang gabung melalui line telepon. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya, dari siapa di mana?
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana ini?
5: Dari Ibu Siti di Kejobong.
1: Ibu Siti di Kejobong. Iya.
5: Bagaimana cara?
6: Ini kayaknya suaranya sulit didengar.
1: Iya. Nanti saya bantu Pak Ustaz.
6: Iya.
1: Monggo Ibu.
5: Ya, lagi volumenya dikecilkan dulu.
1: Iya, monggo silakan.
5: Ya, bagaimana cara menjaga kemerdekaan Republik Indonesia di era digital ini? Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Bisa ditangkap Pak Ustaz?
2: Menjaga
1: kemerdekaan Republik Indonesia di era digital seperti sekarang ini, Pak Ustaz.
2: Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Sekarang ini sudah masuk zaman yang tidak hanya lari cepat, tapi melompat. Yang sebelumnya belum kita perkirakan sudah menjadi kenyataan yang tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, bagaimana menjaganya? Satu, jangan sampai lupa sekali lagi bahwa kemerdekaan itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kalau begitu, nilai-nilai keagamaan jangan sampai dilupakan dalam bernegara. Walaupun Indonesia bukan negara agama, tetapi sekali lagi negara yang berketuhanan yang Maha Esa, maka ada Kementerian Agama. Oleh karena itu, nilai agama. Yang kedua, untuk menjaga agar NKRI tetap lestari sampai ila yaumil kiamah. Yang pertama, jaga keamanan. Aman, negara ini aman. Yang kedua, rakyatnya makmur. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Jadi suasananya aman, supaya negara ini bisa melaksanakan pembangunan, aman. Kemudian rakyatnya makmur, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Tidak ada rasa takut, tetapi kenyang. Ya kenyang, tapi aman. Walaupun kenyang, kacau bukan tujuan negara. Walaupun aman, tapi lapar bukan tujuan negara. simple sekali. At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Rakyatnya makmur, negaranya aman. Oleh karena itu, dalam kemajuan apapun jangan sampai lupa menciptakan aman dan makmur. Makmur dan aman dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Maka dengan demikian sekali lagi, warnailah Indonesia dengan nilai-nilai keagamaan, walaupun bukan negara agama, tetapi juga bukan negara ateis, bukan negara komunis, bukan negara liberalis, bukan negara sekuler, negara Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa. Berarti kalau mau disimpulkan, hablum minallah wa hablum minannas. Mekaten matur nuwun.
1: Terima kasih Pak Ustaz. Matur nuwun Ustaz. Ini ada komentar dari @agusgamal303. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Kita masih ditarik pajak sebagai warga negara padahal kita sudah membayar zakat, samakah zakat dengan pajak Ustaz? Monggo.
2: Ini yang sedang jadi masalah nasional dibahas. Zakat itu perintahnya dari Allah. Pajak perintahnya dari manusia. Sebenarnya yang sudah berjalan, ya bayar zakat, ya bayar pajak. Kalau tidak bayar zakat, akan ditagih oleh Allah. Kalau tidak bayar pajak, akan ditagih oleh pemerintah. Sedangkan seorang muslim, hablum minallah wa hablum minannas. Ya bayar pajak, ya bayar zakat. Ya bayar zakat, ya bayar pajak. Kenapa? Zakat perintah Allah. Yang berhak menerima pun sudah ada ketentuannya. Jadi dengan demikian, karena negara Indonesia itu sekali lagi bukan negara agama, bukan negara ateis, komunis, liberalis, bukan negara sekuler, negara Pancasila, UUD 45, undang-undang menetapkan ada pajak, tetapi negara melindungi ada zakat. Maka dengan demikian, bila menunaikan zakat telah gugur melaksanakan perintah Allah, dan dia membayar pajak telah gugur melaksanakan pemerintah perintahnya. Nah, wallahu alam, nanti kalau ada suatu perkembangan, orang yang sudah zakat sudah tidak lagi pajak, lalu bagaimana nanti perhitungannya? Itu belum menjadi kenyataan. Yang sekarang nyata adalah pajaknya dibayar, zakatnya ditunaikan. Zakat hablum minallah, pajak hablum minannas. Yang jadi khianat kan bayar pajak dari rakyat digunakan pesta pora foya-foya oleh pejabat. Berarti seolah-olah ada pengertian zakat adalah dari orang kaya kepada orang miskin. Pajak dari orang miskin kepada orang kaya. Ini lalu kesimpulan itu yang keliru diluruskan. Diluruskan. Zakat wa mimma rozaknahum yungfikun. Itu konsep dari Allah. Orang yang diberi rizki banyak supaya mengeluarkan zakat infak sodakohnya, supaya membantu bagi mereka yang belum beruntung. Jadi jangan ada sampai sambil sedikit tersenyum, zakat diambil oleh dari orang kaya untuk orang miskin. Sedangkan pajak diambil dari orang miskin untuk orang kaya. Masya Allah, sampai dikorupsi. Pajak itu bertriliun-triliun, bermiliar-miliar. Padahal pajak itu keringatnya rakyat. Jangan dikhianati. Oleh karena itu, silahkan dunia berkembang. Mempertemukan zakat dan pajak. Tetapi orang yang berzakat, insya Allah berkah. Melaksanakan perintah Allah, azasnya dari yang kaya kepada yang miskin. Kalau dalam bahasa guyon, sah turing. Yang basah membantu yang kering. Atau les turing, sing teles membantu sing kering. Nah ini pajak ini ring to les. Saya yang kering malah membantu yang teles. Makatan, jangan mengkhianati pajak rakyat. Jangan mengkhianati pajak rakyat. Karena mau kalau dihitung, dari mulai presiden, anggota DPR, pembangunan, hampir semua dari pajak 85%. Itu namanya ring tulis. Dari yang kering bantu yang teles. Padahal yang benar, les to ring. Sing teles bantu sing kering. Pakaten, matur nuwun.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Berikutnya kita baca lagi nih, sudah ada yang gabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz izin bertanya, di malam 17 Agustus di semua lapisan RT-an begitu ya, sepertinya mengadakan malam tasyakuran, yakni ada makan-makan terus disuguhkan dengan hiburan seperti ada karaoke, mungkin dangdutan, orjenan, dan lain-lain. Kalau menurut pandangan Islam itu bagaimana Pak Ustadz? Dari Umu Sismanan.
2: Alhamdulillah, pertanyaan baik. Sebenarnya malam 17-an itu malam syukuran, malam renungan suci, katakanlah bahasa kita, malam untuk mengambil nilai-nilai dari kemerdekaan itu, apa yang perlu diambil hikmahnya. Tetapi dalam realitasnya, ini yang kemudian tanpa panduan. Malam 17-an, malam hiburan, malam makan-makan, malam karaoke, malam tarian, dan tidak tahu itu dari mana sumbernya, malam bakar-bakar makanan, membakar ayam, membakar ikan, dan sebagainya. Itu namanya mensyukuri yang perlu diluruskan. Mungkin malam tasyakuran, satu, bagi yang komunitas muslim dibuka dengan bacaan Al-Quran. Yang kedua, sambutan ketua RT, ketua RW, Pak Lurah. Yang ketiga, evaluasi merdeka. Evaluasi bahwa hari ulang tahun itu menengok ke belakang, merenung yang sekarang, menyusun yang akan datang. Jadi evaluasi. Jadi HUT-HUT RI itu evaluasi. Yang baik diteruskan, yang jelek dihentikan. Selama ini sudah merdeka 81 tahun. Adakah di sekitar kita orang yang kelaparan? Orang yang hidup di bawah-bawah garis kemiskinan ekstrim, evaluasi. Yang sudah-sudah, apa yang sudah kita capai, yang baik diteruskan, yang jelek dihentikan. Kemudian tawakal kepada Allah, doa. Jangan sombong tabapur. Merdeka dari Allah, setelah merdeka lupa kepada Allah. Nanti kalau ada musibah baru ingat lagi. Nah, oleh karena itu, malam 17-an yang paling baik malam perenungan, malam muhasabah, malam evaluasi, malam berdoa kepada Allah agar Indonesia yang sudah berumur 81 tahun menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau toh ada sedikit-sedikit seneng, jangan melampaui batas. Malam 17-an dur-duran nyanyi dari mulai Bada Isa sampai menjelang subuh. Saya katakan, apa yang bisa dipetik hikmahnya? Hanya melampiaskan kesenangan sesaat. Apalagi memperingati malam kemerdekaan 17 Agustus itu dengan maksiat. Sudah tidak hablum minallah lagi yang menonjol. Makaten, jadi marilah kita, intinya malam 17 adalah malam evaluasi. Kita tengok ke belakang, yang baik kita lanjutkan, yang jelek kita perbaiki. Makaten kirang langgung, semoga meluruskan. Malam 17 itu dijadikan malam evaluasi, jangan malam hura-hura, jangan malam foya-foya, apalagi yang merenggangkan hubungan kepada syukurnya kepada Allah diberi kemerdekaan. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Dan sepertinya sudah kita ada di penghujung waktu Ustadz. Barangkali untuk menutup perjumpaan kita di pagi hari ini, dipersilahkan untuk menyampaikan kesimpulan Ustadz.
2: Yang pertama, bersyukur kemerdekaan RI 81 tahun. Yang kedua, Indonesia negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Jangan lupa, hablum minallah. Yang ketiga, mari kita isi kemerdekaan dengan membangun dan membangun yang berkeseimbangan dan berkesinambungan sehingga terwujud Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya Allah bertemu dalam seri yang kedua. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar, demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi di edisi hari ini bersama dengan Ustadz Kiai Haji Dr. Andes Ahmad Kifni dengan topik mensyukuri kemerdekaan dengan benar.
0: Iya, kami haturkan banyak terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung di pagi hari ini dan sekali lagi mohon maaf jika tidak semua pertanyaan bisa kami bacakan ya, karena keterbatasan waktu yang harus mengakhiri kebersamaan kita dalam kajian Mutiara Pagi. Dan kami ingatkan kembali untuk Anda pendengar Pro 1, insya Allah kita akan berjumpa dalam Silaturahmi Mutiara Pagi plus Silaturahmi Jamaah Ngapak ya, ya Citra ya, ngaji Ahad Pagi. Insya Allah di Balai Geriadi Purbasari Purbalingga. Untuk Anda pendengar Pro 1, pastikan Anda simak Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satu Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI Purwokerto, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, BMKG menggelar sekolah lapang gempa bumi di objek wisata Dreamland Aji Barang. NPCI Kabupaten Banyumas mendorong semakin banyak anak penyandang disabilitas mengikuti pembinaan olahraga sejak dini. Dua informasi tersebut pendengar akan mengisi Warta Pagi edisi Kamis 30 Juli 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama dengan saya Citra.
1: Dan juga saya Putri.

0: Kabupaten Banyumas memiliki potensi ancaman gempa bumi akibat keberadaan sesar Aji Barang, patahan aktif yang membentang sekitar 20 km. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, BMKG menggelar sekolah lapang gempa bumi di objek wisata Dreamland Aji Barang. Selengkapnya dilaporkan Joko Winarno.
1: Puluhan warga Banyumas mengikuti sekolah lapang gempa bumi yang digelar BMKG melalui stasiun geofisika kelas 2 Banjarnegara di kawasan wisata Dreamland Aji Barang. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai langkah penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi, sekaligus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Deputi Bidang Geofisika BMKG, Nelly Florida Riyama, mengatakan Banyumas merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat kerawanan gempa karena keberadaan sesar Aji Barang yang berada di daratan. Oleh sebab itu, masyarakat perlu dibekali pengetahuan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi gempa bumi. Oleh sebab itu, literasi kebencanaan menjadi kunci untuk menekan resiko korban jiwa. Melalui pelatihan ini, sebanyak 53 peserta dibekali pengetahuan mengenai mitigasi bencana dan diharapkan menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing.
2: Seperti sudah disampaikan oleh Pak Ustaz Bupati Menitich, bahwa kan memang daerah Banyumas ini juga rawan gempa. Tadi ada sesar Aji Barang yang persis ya di darat, dan kita ingin melalui sekolah lapang ini, peserta itu dibekali dengan pengetahuan, sehingga ketika suatu saat itu terjadi, mereka sudah tahu harus melakukan apa. Tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Wastab, kita ingin meminimalkan korban. Jadi kalau kita sudah punya pengetahuan, sehingga kita tanggap bisa melakukan mitigasi ketika terjadi gempa. Tadi kan di sini ada 53 kan pesertanya. Tadi juga disampaikan kita ingin mereka itu bisa menjadi duta untuk menjangkau seluruh masyarakat di Banyumas.
1: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas Junedi mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut dia, Banyumas merupakan salah satu daerah yang memiliki berbagai potensi bencana, sehingga edukasi kepada masyarakat menjadi kebutuhan penting.
3: Itu menjadi supermarketnya bencana, termasuk Kabupaten Banyumas. Jadi perlunya sekolah lapang ini adalah untuk meningkatkan literasi kepada masyarakat, karena kita harus hidup secara harmonis dengan alam. Ya, jadi alamnya penuh dengan potensi bencana, bagaimana kita bisa memberikan literasi, memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, agar supaya kalau terjadi bencana itu, karena bencana itu tidak bisa dihindari. Ya, tapi dampak yang ditimbulkan itu bisa dikurangi. Itu korban jiwanya bisa dikurangi, kerusakan materialnya juga nanti bisa dikurangi dengan cara memahami karakteristik dari masing-masing bencana.
1: BMKG mengingatkan hingga saat ini gempa bumi belum dapat diprediksi kapan akan terjadi. Karena itu, kesiapsiagaan, pemahaman mitigasi, serta kemampuan menyelamatkan diri menjadi langkah paling efektif untuk mengurangi resiko korban saat terjadi bencana gempa bumi. Dari Banyumas, Joko Winarno melaporkan.
0: Pendengar, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Purbalingga terus mengencarkan gerakan pengendalian hama tikus untuk menjaga produktivitas dan ketahanan pangan. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
4: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Purbalingga terus menggencarkan gerakan pengendalian atau gerdal hama tikus untuk menjaga produktivitas dan ketahanan pangan, salah satunya melalui pemasangan trap barrier system TBS di kelompok tani Tribudidaya Desa Lamuk, Kecamatan Kejobong. Kepala Bidang Perlindungan Pertanian pada Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Kabupaten Purbalingga, Edi Setianta, menyampaikan pengendalian hama di Desa Lamuk kini diperkuat dengan pemasangan TBS di 5 titik, yakni 1 unit merupakan bantuan Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan, 1 unit secara mandiri dari kelompok tani, dan 3 unit sisanya akan dipasang menggunakan anggaran dana Desa Lamuk alokasi ketahanan pangan. Edi optimis metode ini mampu melindungi lahan pertanian yang cukup luas di Desa Lamuk, karena 1 unit trap barrier system diperkirakan mampu menjangkau 10 hingga 15 hektar, sehingga total area pertanian di Desa Lamuk yang bakal terlindungi dari ancaman hama tikus mencapai kurang lebih 150 hektar. Edi juga menyebutkan pemanfaatan teknologi perangkap TBS di Kabupaten Purbalingga, saat ini tercatat sudah ada 114 unit TBS yang aktif digunakan untuk mengendalikan populasi tikus di berbagai wilayah Purbalingga.
5: Perangkap tikus atau trap barrier system. Trap barrier system ini adalah salah satu sistem perangkap tikus yang ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan kimia yang berisiko terhadap residu di padi atau di beras yang nanti dikonsumsi oleh masyarakat. Satu unit TBS ini bisa mengcover luasan lahan sekitar 10 sampai 15 hektar. Sehingga kita memasang satu unit dari Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, dan alhamdulillah dari desa juga komitmen akan memasang 3 unit lagi TBS di Desa Lamu.
4: Edi menambahkan secara keseluruhan gerakan pengendalian hama di Kabupaten Purbalingga hingga pertengahan bulan Juli ini telah dilakukan terhadap lahan sawah seluas 460 hektar dengan berbagai penanganan mulai dari aksi gropiokan massal, pengumpanan tikus, pendirian rumah burung hantu Rubuha sebagai pemanfaatan predator alami hingga penerapan teknologi ramah lingkungan modern seperti trap barrier system TBS. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, Dinduk Capil Kabupaten Banyumas terus memperkuat digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan untuk mempercepat akses masyarakat. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Aisyah Hanina.
6: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas bersama dengan bidang pihak terus memperkuat digitalisasi pelayanan administrasi kependudukan untuk mempercepat akses masyarakat. Upaya ini juga dilakukan untuk menjangkau wilayah-wilayah yang selama ini sulit dilayani melalui layanan konvensional. Kepala Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan Dinduk Capil Banyumas, Azhar Nazarudin, mengatakan digitalisasi merupakan sebuah keharusan bagi bidangnya karena program tersebut berbasis teknologi, mulai dari pengelolaan database hingga sistem hardware dan software.
7: Bagi kita memang sesuatu yang sudah keharusan, apalagi di bidang kami, bidang PIAF, memang yang berbasis teknologi, memang berkomitmen untuk digitalisasi administrasi kependudukan ini.
6: Azhar menjelaskan, manfaat digitalisasi sangat dirasakan masyarakat, terutama pada proses pelayanan yang lebih singkat dan mudah.
7: Mereka tidak perlu datang jauh-jauh ke tempat pelayanan resminya, offline-nya itu lebih cepat, dan untuk bisa dipantau juga perkembangan prosesnya, sehingga lebih terbuka.
6: Meski demikian, Azhar mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait akses digitalisasi yang belum menyeluruh. Sebagian masyarakat di sana belum familiar dengan perangkat telepon seluler.
7: Itu tantangan yang terberat itu. Mengenai sumber dayanya, itu memang juga sangat berpengaruh. Karena server kita juga ya sudah termasuk berusia. Kalau jaringan sih nggak ada masalah, karena sudah di-backup oleh provider-provider yang sudah kita

0: diakses masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Ilham Fali.
1: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Banyumas menggelar sosialisasi pemanfaatan Sistem Informasi Karsipan Nasional dan Jaringan Informasi Karsipan Nasional yang diikuti seluruh organisasi perangkat daerah serta 27 kecamatan di Banyumas. Kegiatan yang dilaksanakan secara luring dan daring ini bertujuan meningkatkan pemanfaatan arsip digital agar dapat diakses lebih mudah oleh masyarakat. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Banyumas Agus Anggraito mengatakan, sosialisasi ini dilakukan karena pemanfaatan aplikasi SIKN dan JKN yang telah disediakan Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI masih belum optimal di lingkungan perangkat daerah.
2: Tujuannya untuk memberikan pemahaman, keterampilan terkait dengan SIKN dan JKN. Sebenarnya ini kan sudah ada, tapi pemanfaatannya kan masih belum maksimal. Jadi kita mereview ulang ini, teman-teman di OPD, baik kabupaten maupun kecamatan tentunya, untuk bisa memanfaatkan aplikasi yang ada, ini yang sudah dibangun dari ANRI, dari pusat.
1: Melalui sistem tersebut, perangkat daerah dapat mengunggah arsip yang bersifat terbuka, mulai dari dokumen kebijakan, sejarah daerah, hingga berbagai informasi yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Agus menjelaskan, keberadaan SIKN dan JIKN akan memudahkan masyarakat, peneliti maupun akademisi, memperoleh informasi tanpa harus datang langsung ke kantor penyimpanan arsip.
2: Ini nantinya akan memudahkan masyarakat, terutama teman-teman mungkin yang membutuhkan untuk penelitian, tidak harus datang ke lokasi arsip itu, jadi mereka bisa mengakses dulu. Kalau sudah bisa didapatkan dari itu kan tinggal wawancara. Kita menyediakan tempat untuk OPD, kemudian kita memudahkan masyarakat untuk mengakses. Dan ini terintegrasi nasional.
1: Sementara itu, pemateri dari Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Banyumas, Warsito, menegaskan pengelolaan arsip digital harus dilakukan secara berkelanjutan melalui perencanaan, evaluasi, dan monitoring agar semakin banyak arsip statis yang dapat diakses masyarakat melalui SIKN dan JIKN.
3: Paling tidak arsip yang jumlahkan sekian puluh berkas, itu yang harus kami lakukan secara teratur tapi kontinu, yang nantinya perlu ada perencanaan dan evaluasi lanjut lanjut untuk pengelolaan arsip statis yang melalui SIKN JIKN di bidang PPA, terutama di bidang kami.
1: Ilham Fali melaporkan.

0: Pendengar, rumah wayang Kemukusan di Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang memadukan museum wayang, ruang belajar seni, dan penelusuran situs sejarah dalam satu kawasan. Selengkapnya dilaporkan Sofia Almas.
1: Rumah wayang Kemukusan di Desa Selakambang, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang memadukan museum wayang, ruang belajar seni, dan penelusuran situs sejarah dalam satu kawasan. Tempat yang dirintis Kusno sejak 1992 awalnya merupakan sanggar seni. Seiring perkembangannya, rumah wayang kemudian menjadi bagian dari Desa Wisata Budaya Selakambang yang memperoleh pengakuan sebagai desa wisata budaya pada 2017. Kusno menjelaskan, nama Umah Wayang memiliki filosofi yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Menurutnya, wayang tidak hanya menjadi tontonan, tetapi sebagai sarana untuk memahami diri sendiri.
2: Oke, umah itu kan hunian. Wayang itu gegambaran yang menungsa. Jadi kalau mau belajar akunya, belajar diri sendiri ya kesini.
1: Sementara itu, nama Kemukusan diambil dari situs yang berada di kawasan tersebut. Bentuk tanah di lokasi itu menyerupai kukusan atau alat penanak nasi tradisional, sehingga menginspirasi penamaan Umah Wayang Kemukusan. Saat ini, Umah Wayang Kemukusan terbagi menjadi 3 bagian. Umah Wayang 1 berfungsi sebagai museum yang menyimpan koleksi wayang, gamelan, manuskrip, dan benda budaya lainnya. Umah Wayang 2 digunakan sebagai ruang pembelajaran pedalangan dan karawitan, sedangkan Umah Wayang 3 mengelola 11 situs sejarah yang tersebar di Desa Selakambang. Kedepan, ia berharap Umah Wayang Kemukusan dapat terus menjadi ruang edukasi sekaligus sarana mengenalkan budaya lokal kepada generasi muda. Menurutnya, budaya tidak hanya perlu dilestarikan, tetapi juga perlu dikembangkan agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Sofia Almas

0: laporkan.
1: Pendengar NPCI Kabupaten Banyumas mendorong semakin banyak anak penyandang disabilitas mengikuti pembinaan olahraga sejak dini. Mereka akan dibina hingga meraih prestasi. Berikut laporan Faisal Raihan.
2: National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Kabupaten Banyumas mengajak para orang tua untuk tidak ragu mendorong anak penyandang disabilitas mengikuti pembinaan olahraga. Langkah tersebut dinilai penting agar potensi yang dimiliki dapat berkembang menjadi prestasi. Ketua NPCI Banyumas Suwondo Geni mengatakan, jumlah atlet penyandang disabilitas di Banyumas masih jauh lebih sedikit dibanding jumlah difabel yang ada. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, penyandang disabilitas di Banyumas diperkirakan mencapai sekitar 5% dari total penduduk, sementara atlet yang dibina NPCI saat ini belum mencapai 70 orang. Menurut Suwondo, masih banyak orang tua yang enggan memperkenalkan anak penyandang disabilitas kepada lingkungan karena merasa malu. Namun Suwondo menegaskan bahwa pihaknya siap memberikan pembinaan kepada anak-anak penyandang disabilitas sesuai minat dan kemampuan masing-masing.
3: Ayo Bapak Ibu yang punya putra-putri yang daksa atau yang netra dengan usia yang masih muda, ayo serahkan kepada NPCI, insya Allah kami beserta teman-teman pelatih akan membantu mereka. Mereka kita akan arahkan untuk olahraga yang mereka senangi apa, sehingga mereka terus dan terus akan kita bina, sehingga nanti akan tumbuh menjadi atlet yang handal dan tentunya bisa memberikan kontribusi kepada keluarganya, kemudian kepada lingkungannya, dan sudah banyak contoh atlet sepak kita yang sekarang sudah sukses.
2: Suwondo berharap semakin banyak orang tua memberikan kesempatan kepada putra-putri penyandang disabilitas untuk mengikuti pembinaan olahraga. Selain mengembangkan bakat, pembinaan tersebut juga membuka peluang bagi mereka untuk meraih prestasi dan mengharumkan nama Banyumas. Terdekat, kontingen NPCI Banyumas akan mengikuti ajang Pekan Paralimpik Pelajar Daerah pada akhir Agustus dan Pekan Paralimpik Provinsi Jawa Tengah pada Oktober mendatang. Faisal Raihan, melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menyiapkan sejumlah festival unggulan untuk menembus ajang Karisma Event Nusantara KEN pada 2027. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperluas promosi pariwisata Banyumas sekaligus meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional. Berikut laporan Vinta Nurfauzia.
1: Pemerintah Kabupaten Banyumas mulai menyiapkan sejumlah festival unggulan untuk menembus ajang Karisma Event Nusantara atau KEN pada 2027 mendatang. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi memperluas promosi pariwisata Banyumas sekaligus meningkatkan daya saing daerah di tingkat nasional. Pengelola Data dan Informasi Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata Dinpora Putpar Kabupaten Banyumas, Erendi Kusuma Anggara, mengatakan bahwa saat ini Banyumas memiliki 48 agenda yang masuk dalam Calendar of Event atau CEO 2026. Menurut Randy, beberapa kegiatan tersebut diproyeksikan menjadi wajah pariwisata Banyumas di tingkat nasional seperti Lengger Bicara, Grebek Sura, Banyumas Ngibing, dan Purwokerto Half Marathon. Masuknya agenda Banyumas ke KEN dinilai akan membuka peluang promosi yang lebih luas karena program tersebut merupakan kurasi nasional terhadap berbagai event daerah yang memiliki daya tarik wisata.
2: Untuk perkembangan festival di Kabupaten Banyumas sendiri itu sangat baik ya. Buktinya dengan beragamnya jenis festival. Jadi tidak hanya festival seni budaya, kita juga ada festival kuliner, olahraga, dan juga ekonomi kreatif. Dan pada tahun ini, kita di calendar of event kita, Kabupaten Banyumas, kita total itu ada 48 event yang terdaftar. Dan kita memiliki beberapa event unggulan seperti Lengger Bicara, Grebek Sura, Banyumas Ngibing, kemudian ada Purwokerto Half Marathon. Dan kedepannya di tahun 2027, kita rencana akan mendaftarkan event-event unggulan itu ke dalam KEN, Karisma Event Nusantara. Seperti itu.
1: Selain memperkenalkan potensi budaya Banyumas, festival juga diharapkan mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang terdampak pada sektor ekonomi. Untuk mendukung target tersebut, Dinpora Putpar juga menggandeng berbagai pihak dalam penyelenggaraan festival. Kolaborasi dilakukan dengan pelaku UMKM melalui penyediaan tenan pada setiap event, sektor perhotelan dan restoran untuk mendukung kebutuhan akomodasi wisatawan, hingga influencer untuk memperluas promosi di media digital. Meski begitu, Randy mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam penyelenggaraan festival, terutama keterbatasan anggaran dan pengelolaan kebersihan setelah acara berlangsung. Sehingga ia berharap masyarakat ikut mengambil peran dalam menyukseskan berbagai agenda daerah, baik sebagai peserta, pelaku UMKM, penyelenggara, maupun dengan turut mempromosikan festival kepada masyarakat di luar Banyumas. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Pendengar, makin maraknya penyelenggaraan festival di Kabupaten Banyumas diharapkan bisa memberi dampak positif pada perputaran ekonomi dan pelestarian budaya. Komentar pagi ini menyoroti seputar topik tersebut ditulis dan disampaikan Yanuar Adi.
3: Dalam beberapa tahun terakhir, Banyumas makin sering menjadi tuan rumah berbagai festival yang melibatkan seni, budaya, kuliner, olahraga, hingga ekonomi kreatif. Kehadiran beragam agenda tersebut menjadikan daerah ini semakin hidup dan mampu menarik perhatian masyarakat dari berbagai wilayah. Kita mengapresiasi upaya menghadirkan ruang publik yang mampu mempertemukan hiburan, budaya, dan aktivitas ekonomi dalam satu momentum. Pertanyaannya, apakah semakin banyak festival otomatis memberikan dampak positif bagi daerah? Jawabannya sangat bergantung pada kualitas penyelenggaraan, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan manfaat yang dihasilkan setelah acara berakhir. Kita mendukung adanya evaluasi yang berkelanjutan agar setiap festival terus berkembang dan memberikan dampak yang luas. Festival bukan hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga membuka peluang ekonomi bagi pelaku UMKM, pedagang, seniman, dan pelaku jasa lainnya. Semakin banyak pengunjung yang datang, semakin besar pula perputaran ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar. Kita mendukung penyelenggaraan festival yang mampu memberikan manfaat nyata bagi perekonomian di daerah. Di sisi lain, festival juga menjadi sarana efektif untuk memperkenalkan potensi Banyumas kepada masyarakat luas. Budaya lokal, destinasi wisata, hingga produk unggulan daerah dapat dikenal lebih luas melalui berbagai kegiatan yang dikemas secara menarik. Kita mendorong agar setiap festival tetap mengangkat identitas lokal, sehingga memiliki ciri khas yang membedakannya dari daerah lain. Namun penyelenggaraan festival juga perlu diimbangi dengan kesiapan infrastruktur, pengelolaan lalu lintas, kebersihan, dan keamanan. Kenyamanan pengunjung harus menjadi perhatian agar pengalaman mengikuti festival tetap positif dan memberikan kesan yang baik. Kita berharap seluruh pihak dapat bekerja sama sehingga kegiatan berjalan tertib, aman, dan ramah bagi semua kalangan. Makin ramainya festival di Banyumas merupakan peluang besar untuk memperkuat ekonomi, melestarikan budaya, sekaligus membangun citra daerah. Momentum ini perlu dimanfaatkan dengan perencanaan yang matang, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Kita berharap Banyumas terus menghadirkan festival yang kreatif, berkualitas, dan mampu menjadi kebanggaan bersama. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Baik, berikan sekian Warta Pagi edisi hari ini Kamis 30 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @RRI_Purwokerto. Saya Citra.
4: Dan juga saya Putri bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi.

0: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Purwakarta pagi ini. Apa kabar Anda di hari ini?
1: Semoga baik.
0: Baik, oke. Semoga semuanya bangun dengan badan yang segar ya, dengan hati yang bahagia, dengan semangat yang penuh untuk menjalani hari ini. Dan ya pasti senang sekali, saya Citra.
1: Iya, dan juga saya Putri akan menemani Anda pendengar di rangkaian acara Purwakarta pagi sampai nanti di jam 10 pagi aja.
0: Iya, di pagi hari yang masih sejuk sekali.
1: Betul, apalagi beberapa hari ini terasa dinginnya ya Cit ya. Siang siang panas tapi masih mending ya, jam 9, jam 10 pagi kemarin masih
0: agak manusiawi ya.
1: Iya, masih manusiawi.
0: Ya Putri, kalau kita ngomongin soal pagi-pagi, ternyata ada banyak hal kecil yang bisa bikin kita senyum tanpa kita sadari. Jadi gak harus baru dapat bonus gitu ya atau apa, tapi pagi hari itu sebenarnya banyak hal kecil yang bisa bikin kita senyum, happy gitu.
1: Iya benar banget ya, jadi pas bangun tidur, pas alarm bunyi kita udah langsung bisa bangun ya, tanpa harus ada drama-drama, gak denger alarm bunyi gitu ya.
0: Kayaknya ada drama juga sih.
1: Ada
0: pasti
1: drama ya,
0: ya.
1: Sometimes gitu ya kalau kita lagi capek banget ya.
0: Benar-benar.
1: Terus kayak melakukan aktivitas kayak bangun tidur, langsung rapiin kasur, lipat-lipat selimut gitu ya. Kita bangun gak pakai bengkek, pusing kepalanya, seger aja, itu udah kenikmatan yang luar biasa.
0: Iya, atau mungkin juga senyum-senyum gitu kan, gara-gara lihat saldo
1: gara-gara,
0: gitu kan. Kira-kira aman gak nih ya, udah akhir bulan gitu kan.
1: Iya benar.
0: Iya,
1: ya,
0: pasti ada banyak hal ya yang bisa kita syukuri di pagi hari, karena tentunya dengan bersyukur tentunya akan membuat hari ini lebih menyenangkan. Dan ya pasti pagi hari ini pendengar, kami akan terus menemani Anda dengan lagu-lagu pop Indo dan juga informasi menarik yang akan terus kami hadirkan di Purwakarta pagi ini.

0: Senior Hotel Purwokerto. Hotel berkelas di tengah kota Purwokerto. Tempat nyaman, pelayanan ramah, fasilitas komplit, dan juga akses perjalanannya yang mudah. Nikmati dan manjakan keluarga Anda, teman dekat, sampai relasi Anda bersama Luminor Hotel Purwokerto dengan berbagai sajian menarik dari kami seperti Quick Lunch setiap hari Rabu pukul 11 hingga 14 waktu Indonesia Barat dengan menu All You Can Eat. Anda juga bisa menikmati Rock and Sugar Show dengan All You Can Eat, live music, lifestyle, dan juga live cooking di setiap malam minggu pukul 19 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Luminor Hotel Purwokerto beralamat di Jalan Sudirman 324 Purwokerto. Instagram dan TikTok Luminor Hotel Purwokerto.
1: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
2: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini.

0: Oke, Putri, kalau tadi kita udah ngomongin ya soal hal-hal sederhana yang bisa bikin kita tersenyum di pagi hari, ternyata ada satu hal lagi nih yang mungkin sering sekali luput dari perhatian ya.
1: Apa
0: yaitu
1: tuh?
0: Adanya air bersih, padahal baru terasa ya betapa berharganya ketika akses itu terbatas.
1: Iya benar banget ya. Jadi kita yang tiap hari tinggal buka keran ya, ini nganggap kalau ini sih hal yang biasa aja.
0: Betul,
1: tapi
0: betul.
1: Kalau di beberapa daerah nih Cit, ini udah mulai merasakan dampaknya kesulitan dalam memperoleh air bersih. Nah, di sini warga harus berusaha lebih keras. Makanya kabar baik seperti ini tentu layak diapresiasi ya.
0: Iya, betul sekali. Seperti halnya nih datang dari Desa Besuki, Kecamatan Lumbir ya. Ratusan warga kini ini mendapatkan manfaat dari bantuan sarana pipanisasi yang memperkuat akses air bersih. Nah, bantuan ini menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama ini masih menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
1: Iya, dan menarik lagi program ini tuh nggak cuma sekedar memasang jaringan pipa aja, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus mendukung untuk upaya pelestarian lingkungan yang udah berjalan di desa tersebut ya, melalui kelompok Proklim itu ya.
0: Iya, dan harapannya tentu sederhana ya, tetapi dampaknya besar. Nah, ketika akses air bersih ini bisa semakin mudah, otomatis aktivitas sehari-hari warga juga akhirnya jadi lebih lancar, kesehatannya otomatis jadi lebih terjaga.
1: Iya.
0: Dan ya pasti waktu yang sebelumnya digunakan untuk mencari air tentunya bisa dimanfaatkan untuk kegiatan yang lebih produktif.
1: Betul sekali ya, ini juga jadi pengingat untuk kita semua kalau pembangunan ini gak selalu identik dengan gedung yang tinggi atau jalan yang megah ya. Kadang justru dari fasilitas dasar seperti air bersih, ini justru jadi kebutuhan yang paling penting yang bisa mampu mengubah kualitas hidup masyarakat secara nyata.
0: Nah, pendengar, untuk Anda yang barangkali ingin mendapatkan informasi lebih lengkapnya ya, Anda bisa simak tentunya melalui portal RRI, www.rri.co.id. Ya, tentunya ada banyak sekali ya informasi-informasi menarik yang tentunya hadir dan menjangkau lebih banyak wilayah-wilayah di Purwokerto dan sekitarnya.
2: Bu, beli rokok yang itu.
3: Berapa bungkus, Mas?
2: Satu bungkus saja. Loh, rokoknya beda, Bu. Ini rokok ilegal.
3: Kamu ini ngomong jangan sembarangan ya, Mas. Saya jualan rokok itu sudah puluhan tahun. Jadi paham, rokok yang ilegal maupun yang legal, rokok asli dan palsu. Jangan sembarangan ngomong loh.
2: Sabar, Bu. Tak kasih tahu, jangan emosi dulu. Rokok yang Ibu jual itu tidak ada pita cukainya. Pita cukainya palsu. Dan lihat nih, pita cukainya bekas. Merek dan jenis rokok di pita cukainya juga berbeda. Itulah ciri-ciri rokok ilegal. Hati-hati, jangan tergiur rokok murah. Mari gempur rokok ilegal. Waspada terhadap peredaran rokok ilegal dan kenali ciri-cirinya. Jika menemukan, laporkan ke kantor Bea Cukai Purwokerto. WhatsApp 0811-2624-737 atau di kanal medsos @beacukaipurwokerto.
4: Lagu yang bikin semangat dan info aktual terupdate di Purwokerto pagi ini. Info lalu lintas. Info lalu lintas.
0: Selamat pagi pendengar Pro 1 dan saatnya kita akan mengikuti informasi lalu lintas di wilayah kota Purwokerto dan sekitarnya. Dan saya sudah tersambung bersama petugas dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Selamat pagi Mas Aziz. Ya, silakan laporan Anda.
5: Oke, baik. Terima kasih. Saya Aziz Maulana Rifai, Operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama, langsung saja di dalam kota ya. Saya akan sebutkan satu-satu untuk simpang-simpang yang terpantau oleh ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Yang pertama, langsung saja di simpang alun-alun, kendaraan terpantau ramai ya, kendaraan sepeda motor, mobil pribadi dari arah Jalan Jenjo, dari arah timur, dan yang dari arah barat juga sama ya, dari arah Sawangan dan dari arah Museum Perik. Untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi sama ramainya, jadi mungkin yang akan melewati simpang alun-alun atau sekitarnya, Sawangan, Museum Perik, ini lancar ya, walaupun ramai pada pagi hari ini. Dan kendaraan yang paling ramai ini yang dari museum ya, atau dari arah underpass, sepeda motor, mobil pribadi, ini hampir padat-padat ya sampai jembatan untuk kendaraan pada pagi hari ini. Terus berikutnya ke simpang Gorsatria, simpang Gorsatria juga sama lumayan ramai sepeda motor, mobil pribadi dari keempat kaki simpang ini sama ramainya. Untuk yang paling ramai ini tidak ada ya, sama ramainya semua untuk kendaraan-kendaraan yang melintas di sekitar simpang Gorsatria. Selanjutnya ada simpang Kebondalem juga sama. Ini ramai ya, karena satu arah dari arah barat menuju arah timur, dan yang dari arah selatan menuju arah utara ya, ini kebanyakan seperti itu. Untuk kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, ini juga lumayan ramai untuk di simpang Kebondalem pada pagi hari ini. Ini ramai, padat, tapi tidak ada kemacetan, tidak ada antrian ya untuk di kota. Jadi di simpang Gor dan simpang Kebondalem ini hampir sama lah untuk ramainya. Kepadatan kebanyakan yang masuk ke arah jalan Novis juga untuk di sekitar kedua simpang tersebut. Terus berikutnya ke simpang Karanglawas. Simpang Karanglawas memang selalu ramai ya, kendaraan barang dan bus ini yang ikut mendominasi ya untuk di simpang Karanglawas, karena dekat pasar juga. Untuk kepadatan pasar, kepadatan lalu lintas ini hampir sama ya. Jadi yang mau melewati simpang Karanglawas ini pastikan ramai ya, apalagi yang dari arah barat atau yang mau menuju arah barat untuk di simpang Karanglawas. Tapi masih aman, masih lancar, tidak ada kemacetan yang panjang ini tidak ada. Ini yang dari arah selatan dan utara ini juga lancar sekali untuk di simpang Karanglawas. Terus terakhir saya sebutkan di simpang Haji Barang. Simpang Haji Barang ini ramai juga kendaraan sepeda motor ya. Untuk pagi hari ini terlihat lebih banyak, yang biasanya kendaraan barang dan bus ini lebih banyak, ini sepeda motor ya. Walaupun kendaraan barang dan busnya ini banyak juga, tapi untuk sepeda motor di simpang Haji Barang ini ramai. Ini masih lancar juga, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali untuk di simpang Haji Barang. Jadi yang mau dari arah Haji Barang atau dari arah kota yang melewati Haji Barang Cilongok, ini semuanya lancar, tidak ada kemacetan, tidak ada antrian sama sekali. Ini itu aja laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
0: Iya, baik, terima kasih Mas Aziz. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
5: Selamat pagi.
0: Iya, pendengar Pro 1, demikian tadi sudah kita simak ya info lalu lintas di pagi hari ini langsung dari petugasnya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Untuk Anda tetap mematuhi rambu-rambu lintas dan hati-hati di jalan, tidak memacu kendaraan terlalu cepat. Pastikan Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Sekian info lalu lintas.

0: Putri, kamu suka gak sih merhatiin kalau zaman sekarang ini banyak ya orang tua yang makin peduli dengan tumbuh kembang anak?
1: Oh iya.
0: Iya, kamu kadang sadar gak sih kadang ada yang kayak dikit-dikit ngukur tinggi badan gitu ya, dikit-dikit nimbang berat badannya gitu ya, terus dicatat perkembangannya. Nah memang sebenarnya langkah-langkah kayak gini ini penting banget ya untuk memastikan anak-anak nih tumbuh sehat ya.
1: Betul sekali Citra, apalagi sekarang informasi soal gizi, kemudian pencegahan stunting penting ya, sampai pentingnya imunisasi ini udah gampang kita dapetin dari media sosial ya, dan informasi saja juga nggak cukup ya. Yang lebih penting di sini adalah layanan kesehatan yang mudah untuk dijangkau sama masyarakatnya juga.
0: Nah benar banget, ketika kita bicara soal layanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat, ada kabar yang datang dari program Alfamart Sahabat Posyandu. Nah ternyata program ini menjadi contoh bagaimana kolaborasi berbagai pihak bisa memudahkan para ibu dalam membantu kesehatan buah hati.
1: Iya, nah kabar terbarunya juga sepanjang Juli 2026 ini sebanyak 2.800 ibu dan anak sudah mengikuti program ini ya, yang sudah digelar di 28 titik di berbagai daerah yang ada di Indonesia, termasuk salah satunya juga ada di Kabupaten Cilacap.
0: Wow.
1: Ya. Nah program ini merupakan hasil kolaborasi untuk bisa mendekatkan layanan kesehatan ibu dan juga anak di masyarakat.
0: Betul. Kemudian di Kabupaten Cilacap sendiri kegiatan berlangsung di salah satu gerai ya, Kecamatan Kaunganten. Masyarakat mendapatkan berbagai layanan, mulai dari penimbangan balita, kemudian pengukuran tinggi badan, imunisasi, pemberian makanan tambahan, hingga edukasi mengenai gizi dan perawatan bayi yang didampingi tenaga kesehatan serta kader Posyandu.
1: Iya betul banget. Nah program ini juga membuktikan juga nih Cit, kalau pelayanan kesehatan tuh hadir lebih dekat dengan masyarakat.
0: Nah setuju banget
1: ya. Jadi kita gak selalu harus datang ke fasilitas kesehatan yang jauh ya, tapi kita justru bisa memanfaatkan lokasi yang memang setiap hari akrab dengan warga.
0: Iya, yang pasti program ini nih menargetkan ya sekitar 27.000 ibu dan anak ini sebagai penerima manfaat hingga akhir tahun 2026. Harapannya, semakin banyak balita yang tumbuh sehat, otomatis akan mendapatkan pemantauan secara rutin, sekaligus membantu mendeteksi lebih dini jika ada masalah gizi ataupun gangguan pertumbuhan.
1: Betul, karena untuk menjaga kesehatan anak nih pendengar, ini tidak dimulai saat mereka sakit, tapi sejak mulai pemeriksaan rutin, pemenuhan gizi yang seimbang.
0: Oke, dan ya pasti imunisasi lengkap juga pendampingan orang tua ini sangat bagus ya. Dan mudah-mudahan kolaborasi seperti ini semakin banyak hadir di berbagai daerah, sehingga layanan kesehatan ini benar-benar semakin dekat dengan masyarakat.
1: Iya, betul sekali Citra. Dan selanjutnya tepat pada pukul 7 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk menyimak warta berita. Dan baik pendengar Pro 1, selanjutnya nanti kita akan dengarkan dulu, ini ada lagu dari miliknya Alia, Try Again.